Masya Allah, barokallah. Ikut berbahagia ya, yang Alin dari Cibarepe. Salam silaturahimnya juga untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk anak cucu, dan untuk sahabat MK FM dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya yang Alin. Bapak Sandi dari Banjaran juga hadir menyimak, katanya mudah-mudahan tetap sehat dan juga semangat. Semangat pagi kalau disampaikan oleh Bapak Sandi ya. Kemudian Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende juga bergabung, menyampaikan kondisi cuacanya di Cibuntu Cipende, cuacanya cerah alhamdulillah. Termasuk jurnal syukurnya, alhamdulillah kesempatan untuk bisa menjalani usia sampai hari ini, kenikmatan yang tidak bisa diukur dan dihitung gitu ya, satu per satu. Terima kasih Bunda Halimah, termasuk disampaikan selamat milad yang ke-25 untuk MKFM Bandung. Semoga terus menjadi cahaya ilmu dan juga kebaikan. Barakallahu fi umrik. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bunda Halimah ya, doa terbaiknya. Termasuk juga ini yang sudah bergabung. Terakhir kali ini kami sapa ada Ibu Siti dari Kinarejo, Yogyakarta. Jelas suaranya di pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan dalam keadaan sehat. Dan juga semoga kita selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Siti dari Kinarejo, Yogyakarta. Juga sahabat MK dimanapun berada yang sudah bergabung menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini. Insya Allah akan kita sambung kebersamaannya di segmen Sudut Pandang selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda sahabat MK, dari suatu harokah dengan judul Merah Saga berikut ini.

0: Sahabat MG, di tengah meningkatnya tuntutan publikasi ilmiah bagi dosen, peneliti, dan juga mahasiswa, bisnis konferensi ilmiah di Indonesia berkembang pesat. Berbagai penyelenggara menawarkan seminar internasional dengan janji proses yang cepat, kemudian biaya terjangkau, hingga publikasi proceeding yang diklaim terindeks dalam basis data bereputasi. Ya, di sudut pandang edisi pagi hari ini, sahabat MK, kita akan coba berbincang, berdiskusikan berkaitan dengan publikasi instan, integritas terancam, dan fenomena konferensi abal-abal di Indonesia. Kita akan berbincang, berdiskusi, dan tentu saya tidak sendiri juga ya, sahabat MK, kita sudah juga bersama dengan reporter MK FM Bandung dari tim kamar berita MK FM Bandung. Ada sahabat Muhammad Deva. Kita akan langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Deva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, topik yang dihadirkan tadi berkaitan dengan fenomena konferensi abal-abal di Indonesia ya, sahabat Deva. Dan kita juga mengundang ya, sahabat MK, untuk ikut bergabung menyampaikan atensi ataupun sudut pandangnya, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling penting dimiliki seorang akademisi ataupun juga peneliti? Apakah misal integritas dan kejujuran dalam penelitian? Yang kedua, produktivitas dalam menghasilkan publikasi ilmiah? Pilihan volley yang ketiga, kemampuan menghasilkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat? Ataupun yang keempat, sahabat MK, keseimbangan antara kualitas, integritas, dan juga produktivitas? Sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. Karena sahabat MK dan juga sahabat Deva ya, di satu sisi konferensi ilmiah ini memang menjadi wadah penting untuk berbagai hasil penelitian dan juga membangun jejaring akademik ya, sahabat Deva. Yeah. Namun di sisi lain ini juga muncul fenomena yang mengkhawatirkan, sahabat MK, yakni maraknya konferensi predator ataupun juga yang lebih dikenal masyarakat ini sebagai konferensi abal-abal ya, sahabat Deva.
1: Ya, benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MK, di mana fenomena tersebut bukan sekedar persoalan administrasi akademik, melainkan ancaman serius terhadap integritas riset di Indonesia. Ketika publikasi menjadi komoditas dan juga kualitas penelitian dikesampingkan, maka kepercayaan terhadap dunia akademik ini pun juga dipertaruhkan, sahabat MK. Kalau kita menelisik lebih jauh berkaitan dengan konferensi predator, nah ini pun juga merupakan kegiatan ilmiah yang diselenggarakan bukan dengan tujuan utama mengembangkan ilmu pengetahuan, melainkan mengejar adanya keuntungan finansial dari biaya registrasi para pesertanya, sahabat MK. Berbeda dengan konferensi ilmiah yang kredibel, di mana konferensi predator ataupun juga konferensi abal-abal begitu, biasanya tidak menjalankan proses seleksi naskah secara ketat, bahkan juga menerima hampir seluruh artikel yang masuk tanpa telah sejawat ataupun juga peer review yang memadai, sahabat MK. Belakangan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan juga Teknologi mengingatkan bahwa sivitas akademika agar lebih waspada terhadap dengan praktik-praktik tersebut, sahabat MK. Ada beberapa indikator terkait dengan konferensi predator tersebut. Yang pertama, ini mengusung tema yang terlalu luas sehingga juga mencakup hampir semua disiplin ilmu. Kemudian juga mencatut nama profesor ataupun juga pakar tanpa persetujuan, hingga dengan proses peer review yang sangat singkat atau bahkan juga tidak dilakukan sama sekali, sahabat Rizky.
0: Ya, untuk lebih lengkapnya insya Allah kita juga akan berbincang ya, sahabat Deva, di pagi hari ini bersama dengan pengamat pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Jijin Musfah MA. Namun sebelum itu, silakan sahabat MK, kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga menyampaikan sudut pandang Anda, sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa sebenarnya yang paling penting dimiliki oleh seorang akademisi ataupun juga peneliti? Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda, termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MK FM Bandung, di TikTok at MK FM Bandung, kemudian juga di Instagram dan juga YouTube at MK FM Live Kajian. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita ya, sahabat Deva, selepas beberapa informasi untuk Anda, sahabat MK, berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: K Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kita akan sambung ya sahabat MK dan juga sahabat Dava untuk juga berbincang bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah tersambung ya sahabat MK, Dr. Jejen Musfah MA, merupakan pengamat pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun sebelum itu silakan Anda juga bisa menyampaikan sudut pandangnya sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling penting dimiliki oleh seorang akademisi ataupun peneliti sahabat MK. Sampaikan dengan menuliskan di nomor 0811-224-1027. Kita langsung menyapa narasumber kita, Bapak Dr. Jejen Mustafa MH ataupun Jejen Musfah MA yang sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Jejen.
1: Waalaikumsalam, Mas Faris, Bang Dava.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Pak Jejen di kesempatan pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Faris.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali bisa bersilaturahim di pagi hari ini dan membincangkan ini topik berkaitan dengan fenomena konferensi abal-abal di Indonesia ya Pak Jejen. Nah di awal mungkin belakangan ini publik juga dihadapkan pada fenomena maraknya tadi konferensi ilmiah yang diduga ini predator ataupun abal-abal gitu ya Pak Jejen. Nah sebenarnya seberapa serius begitu persoalan ini bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia Pak Jejen?
1: Ya, Mas Haris, Mas Dava, fenomena ini fenomena gunung es ya. Di satu sisi memang sistem pendidikan kita untuk kenaikan jabatan tertentu itu harus dipenuhi, salah satunya dengan publikasi ilmiah ya. Publikasi ilmiah itu bisa melalui jurnal yang itu kita punya Sinta ya. Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Dan baru tahun ini ada perbaikan, ada revisi dari Kementerian Pendidikan Tinggi bahwa Sinta kita itu sekarang hanya sampai 4 ya. 1, 2, 3. Ini menghilangkan Sinta 5 dan 6. Tetapi juga dimungkinkan publikasi itu melalui proceeding. Jadi kalau jurnal itu tidak melalui seminar atau presentasi ya, oral presentation, tetapi kalau di konferensi itu si penulis atau si peneliti itu mempresentasikan papernya di hadapan para peserta, artinya nanti ada feedback, ada tanya jawab ya. Kemudian paper yang disampaikan itu diolah ya, tadi di edit atau di review oleh tim sehingga layak menjadi masuk ke dalam buku proceeding, buku konferensi begitu. Nah tadi kita kelewat, selain jurnal yang Sinta di dalam negeri, kenaikan pangkat juga bisa bahkan untuk guru besar atau profesor itu harus tidak saja berstandar nasional kita, tetapi harus berstandar internasional yang salah satunya adalah Scopus ya, WOS ya, WOS begitu. Nah itu di satu sisi, jadi ada syarat administratif akademis yang harus dipenuhi, tapi di sisi lain kita juga melihat fenomena ini sebagaimana pertanyaan Mas Faris, seberapa besar masalah ini terjadi adalah pertanyaannya, apakah dosen-dosen itu sudah sejahtera ya? Kalau di situ subjeknya adalah guru besar atau profesor, sebenarnya kan mereka mendapatkan tambahan minimum ya, Mas Haris, Mas Dava itu 10 juta minimum tambahan dari dosen yang belum guru besar. Nah pertanyaannya, apakah mereka belum sejahtera, belum bisa memenuhi kebutuhan seharian mereka dengan status, dengan tambahan 10 juta itu minimum. Sehingga mereka tadi mengadakan konferensi abal-abal yang menurut sebagian orang itu berujung pada mencari keuntungan, mencari materi dari konferensi tersebut. Nah jadi ini juga tamparan juga ke pemerintah bahwa bisa jadi salah satu faktornya adalah belum sejahteranya para guru besar, belum sejahteranya para guru sebagaimana digugat saat ini.

0: nya di bawah 5 juta begitu. Nah, ini juga menurut saya besar maupun kecil ada triggernya, ada Mas Haris dan Mas Dafa.
1: Iya, baik Pak Jejen. Kalaupun tadi melihat terkait dengan adanya cukup marak gitu ya fenomena yang namanya seminar predator ataupun juga abal-abal. Nah, apakah fenomena tersebut ini Pak Jejen disebabkan oleh lamanya pengawasan atau justru karena sistem akademik yang memang terlalu menekankan juga terkait dengan target publikasi begitu? Lalu seperti apa kondisi jika hal tersebut ini terus dibiarkan? Apakah ini pun juga akan berdampak pada riset Indonesia di tingkat internasional ini Pak Jejen?
0: Ya, betul Mas Dafa. Jadi kan ada gium yang terkenal di kalangan dosen, peneliti, akademisi itu. Peneliti itu boleh salah, ya. Jadi boleh salah di dalam melakukan riset, tetapi nggak boleh bohong. Yang nggak boleh bohong gitu. Nah, jadi ini kalau salah satu indikator konferensi abal-abal itu adalah menggunakan, katakanlah Mas Dafa dicatut namanya, katakanlah Profesor Dr. Dafa gitu dari misalnya dari Amerika atau Eropa, padahal Mas Dafa nggak pernah dikontak oleh panitia gitu. Nah, ini sudah kebohongan akademis yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang kita tolak, ya, sesuatu yang kita ajarkan di bangku kuliah bahwa kita harus jujur, ya, menjadi seorang peneliti itu. Nah, karena itu Mas Dafa, ini ada kaitannya juga Mas Haris, Mas Dafa, dengan kapasitas.
2: Kapasitas.
0: Jadi, bayangkan Mas Haris, Mas Dafa, rekrutmen dosen itu tidak 100% menguji kapasitas menulis. Jadi kalau Mas Dafa, Mas Haris mau jadi dosen nih, yang dites itu apa tuh, logik, itu tes logik, ya, kompetensi yang menguji logika gitu, dengan sekian ratus pertanyaan berbasis komputer. Nggak pernah ditanya Mas Dafa, Mas Haris bisa riset nggak, mana bukti riset-risetnya, nggak ada. Tapi ketika menjadi dosen, seolah-olah semua dosen harus punya kapasitas menulis, meneriset yang luar biasa. Karena itu di Amerika sudah lama ada pemisahan, dosen itu boleh pilih dua, dosen yang fokus mengajar, artinya dia bebannya lebih ke mengajar, risetnya kecil sekali tuntutannya. Yang kedua, ada dosen yang fokus ke riset. Jadi beban dia lebih, tagihannya lebih besar ke riset kalau memang dia memilih riset gitu. Nah, Muhammadiyah di Yogyakarta sudah meniru sistem Amerika itu bahwa dosen silakan pilih mau ke riset apa mau ke. Nah, ini yang saya maksud tadi, sekaligus juga mungkin introspeksi atau refleksi bagi pemerintah, cek Q Kementerian Pendidikan Tinggi, bahwa sebaiknya dosen itu memang dipilah, mana dosen yang fokus ke mengajar, sehingga tidak terjadi sesuatu yang dipaksakan atau jatuhnya kepada pembohongan publik, seolah-olah dia menulis, seolah-olah dia meneliti, padahal tidak meneliti atau tidak menulis gitu. Nah, ini saya kira gitu Mas Dafa, Mas Haris.
2: Ya, baik. Pak Jejen, dan terakhir mungkin sebagai juga penutup, di materi pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur publikasi ilmiah tadi dengan pengembangan karir akademik yang juga disampaikan oleh Pak Jejen. Namun, publik itu juga ingin mengetahui apakah aturan yang ada ini sudah mampu menjawab tadi tantangan yang terus berkembang, Pak Jejen. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk tadi menekan praktek konferensi abal-abal ini, Pak Jejen?
0: Ya, baik. Mas Dafa, Mas Haris, sependek pengetahuan saya, pemerintah tidak punya mekanisme pengawasan, kontrol tadi, ya. Agak susah karena cukup besar jumlah dosen, jumlah kampus itu tinggal kembali kepada integritas pribadi masing-masing. Sesungguhnya saya terus terang Mas Dafa, Mas Haris, kaget ya kalau melihat fenomena ini, karena sesungguhnya syarat untuk setiap kenaikan pangkat itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi kenapa harus melakukan hal yang sebenarnya kalau dijalankan sesuai dengan aturan saja cukup 1-2 kali konferensi, ya, atau bahkan cukup punya 1 atau 2 publikasi di Sinta atau di jurnal internasional tanpa perlu melakukan sesuatu yang akan katakanlah mengikis perjuangan sekian puluh tahun seorang dosen, apalagi sudah guru besar, ya Mas Dafa, Mas Haris. Untuk sampai pada level guru besar itu butuh waktu tidak sebentar, 5-20 tahun sampai lebih. Jadi kalau hanya karena materi, hanya karena konferensi tadi abal-abal, satu kali tindakan itu akan mengikis perjuangan para guru besar meraih pangkat akademik tertinggi itu

0: Karena itu melalui MQ ini saya berpesan bahwa sebaiknya menjaga integritas yang selama ini telah diperjuangkan dengan ya bersabar ya. Kalau memang ada aspek material ya bersabar saja, mungkin mendapatkan tambahan penghasilan dari hal-hal yang memang tidak melanggar etika akademis.
1: Masya Allah, artinya ya. Tadi publikasi ilmiah sejatinya bukan sekedar memenuhi target administrasi ataupun mengejar angka kredit ataupun gelar saja begitu ya Pak Jajen. Lebih dari itu, ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan juga akademik untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya memberi manfaat bagi masyarakat ya Pak Jajen.
0: Masya Allah. Betul, Faris, betul.
1: Terima kasih Pak Jajen atas kebersamaannya di Sudut Pandang edisi pagi hari ini. Selamat kembali juga melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan peran-peran terbaik selanjutnya Pak Jajen. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga kesehatan untuk Pak Jajen dan juga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Faris, Kang Dafa.
2: Alhamdulillah.
1: Ya itu dia ya sahabat Dava dan juga sahabat MQ, perbincangan kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah tadi berbincang, Bapak Dr. Jajen Musfah MA, pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kita juga akan menyapa sahabat Dava, sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya. Seperti halnya sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, terima kasih di pilihan pollingnya nomor 3 dan 4. Kemudian juga Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan polling nomor 1 dan nomor 3, di mana yang harus dimiliki tadi oleh seorang akademisi adalah integritas dan kejujuran ya dalam penelitian dan kemampuan menghasilkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya di pilihan pollingnya nomor 1, 3 dan nomor 4. Terima kasih Ibu Juwita, termasuk Ibu Dewi dari Cimahi di pilihan pollingnya nomor 1. Insyaallah, terima kasih sahabat MQ yang sudah bergabung dan tentu tadi ya sebagai harapan juga untuk dunia pendidikan ataupun dunia akademik Indonesia ini terus bertumbuh dengan budaya riset yang menjunjung tinggi kejujuran gitu. Salah ini masih bisa ditolerir tadi ya, tapi jangan sampai ini berbohong tadi ya sahabat Dava.
2: Iya benar sekali sahabat Trisin dan sahabat MQ, tentunya yang menjadi titik poinnya adalah kejujuran dan juga integritas. Di mana dosen pun juga ini harapannya dapat juga memilah fokusnya, apakah itu mengajar ataupun juga fokus pada riset gitu ya, pada penelitian-penelitian. Harapannya ini pun juga dapat berdampak positif bagi kelangsungan adanya riset di Indonesia ya sahabat Rizky.
1: Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya di Sudut Pandang pagi hari ini sahabat Muhammad Dava. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segmen Sudut Pandang sahabat MB telah menemani ruang dengan Anda hingga jam 7.32 di pagi hari ini, dan insya Allah akan kita sambung kebersamaannya untuk kembali sama-sama kita belajar ya sahabat MB di segmen Bincang Manajemen Keluarga. Insya Allah akan kembali kita sambung untuk menghadirkan tips ya sahabat MB agar hidup bisa semangat di bagian yang kedua ini bersama dengan Haji Abdul Rahman Yuri ataupun Adeda dan Ustadz Alek Kuswandi. Selepas beberapa saat untuk Anda informasi berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Ya sahabat MQ, alhamdulillah kita sambung kebersamaannya di segmen Bincang Manajemen Keluarga ya sahabat MQ. Kita akan melanjutkan pertemuan kita bersama dengan Adede dan juga Ustadz Alek di dua pekan sebelumnya ya. Masih di bulan Juli dan sekarang alhamdulillah memasuki di bulan Agustus ya sahabat MQ. Di bagian yang kedua berkaitan dengan tips agar hidup bisa lebih semangat sahabat MQ. Alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MQ FM Bandung narasumber kita, guru-guru kita, Adede dan juga Ustadz Alek. Kita langsung saja menyapa sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adede dan
1: Ustadz Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya belum beres langsung disabar.
0: Semangat pertua ini ya, masya Allah.
1: Semangat karena ini juga Agustus, Agustus teh
2: membakar semangat.
0: Berapi-api,
1: berapi-api dan sambil berdingin-dingin juga Pak Alek di sini kegagalannya.
0: Alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat, Adede dan juga.
1: Alhamdulillah,
0: masya Allah. Senang sekali rasanya bisa menemani juga waktu pagi sahabat MQ dengan berbagai aktivitasnya. Biasanya sembari juga menyimak radio MQ FM Bandung, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di berbagai platform media sosial MQ FM Bandung. Dan silakan sebelum kita berbincang sahabat MQ, Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya ataupun juga menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Alek. Bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Baik, Adeda dan juga Ustadz Alek, ini menyambung ya di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan tips agar hidup bisa lebih semangat di bagian yang kedua ini. Di awal, sekaligus juga menyapa sahabat MQ di pagi hari ini, Adeda dan juga Ustadz Alek, silakan.
1: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma wa rizqi fahma. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, qadarullah kita bisa bertemu kembali di udara. Berarti di udara mau tipe Gatot Kaca ya.
0: Terbang ya.
1: Terbang. Dan kembali kita akan mengupas dengan memohon pertolongan Allah, diberikan kelancaran, inspirasi, kemudahan tentang bagaimana agar hidup semangat terus. Baterai nate palek full.
2: Full bed ya.
1: Oh, jadi full bed, full baterai. Kalau low bed dek nelpon ge mikir heula. Dek muka aplikasi mikir dulu ke, takut
0: tiba-tiba mati.
1: Dan qadarullah Bapak Ibu, di samping saya Pak Alek, petinggi di Darut Tauhid, kan ada pembesar, ada pengurus. Ada pembesar, ada petinggi. Kalau Pak Alek benar-benar petinggi. Petingginya berapa Pak Alek?
2: Alhamdulillah masih 187A.
0: Itu tuh masih ya, berarti ada potensi lagi ya.
1: Jadi kalau dulu masih kecil menang layangan, orang lain pakai gantar, balik mah gak usah pakai gantar ya.
0: Paling banyak diiriin berarti ya.
1: Ya waktu hajian barengan qadarullah kan Rizi. Jadi kalau saya nyari Alek mudah. Gimana Pak Alek, dimana Pak Alek? Tuh itu dari jauh-jauh kelihatan. Nah Pak Alek cari saya, susahnya minta ampun. Karena saya 163. Alhamdulillah.
2: Sebuah kenangan. Tepat janjian nggak Ziki? Patokan sebagai penjuru kalau baris GA, masya Allah.
0: Bisa ditempatkan di penjuru gitu, Pak Alek.
2: Betul. Kalau janjian di tengah kerumunan, patokan.
1: Pokoknya janjiannya sederhana, bukan di pintu. Pokoknya ada Pak Alek di sana, janjian di sana. Tapi ingat sekali Pak Alek sedikit. Yeah. Ini menarik ya, saya teringat waktu zaman Pak Alek. Tahun 2009 Pak Alek kita berangkat haji ya barengnya.
0: Oh, masya Allah, 2009.
1: Duhur teh di ada jamaah kan pakai syal. Di pintu keluar Marwah. Yeah. Ya, tempat sa'i Marwah. Sekitar jam satuan panas. Bapak sedang apa di sini? Ke jamaat teh. Sedang nunggu ibu adina. Janjiannya di mana? Di sana. Cenah. Oh. Kenapa enggak di sana? Panas. Jadi saya teh ingin ketawa tapi nahan balik sian maliknya. Nahan bisa panas saya dalam pikiran saya teh. Nepi ka cacing buluan ge mau ketemu aduh.
2: Beda tempat.
1: Beda tempat. Pada saat ketemu di kanubur, ibu teh ke mana? Bapak ke mana? Saya teh serius.
2: Tahu. Tahu ini ya, tahu background.
1: Tahu latar belakang, nah. Jadi Bapak Ibu yang baik, teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita teh karena waktu kita terbatas Pak Alek ya, sehari 24 jam kemarin teh dalam berapa detik Pak Alek masih ingat enggak kemarin kan ngitung lupa lagi ya.
2: Lupa lagi jumlahnya.
1: Aki-aki mah biar merdeka. Jadi kita memanfaatkan sekali setiap detiknya. Kebayang kalau lemah, malas, jadi tidak semangat. Jadi karena ibadah ge akan berdampak besar. Akibat buat sendiri kemarin sudah dikupas, stres, cemas, kemudian produktivitas amblok, anjlok, kemudian badan teh mudah sekali sakit.
2: Itu pengaruh gak ya? Jadi kalau kita kurang jadi, semangat jadi segala kerasa.
1: Segala kerasa.
2: Kalau lagi kurang semangat begitu,
3: ngalih semuanya badan-badan.
2: Oh, jangan cok paraos ya, cekot-cekot, jantung berdebar, kulit kadang alergi ya. Kalau lagi semangat,
1: jalan tidak laju.
2: Jalan tidak laju, badan gerges-gerges,
1: gitu. Badan gerges-gerges.
3: Gardir door begitu ya.
2: 5L lagi.
1: 5L teh nanungkul balik.
2: Lemah, lemas, letoy ya. Terus apalagi dua lagi?
1: Lunglai.
2: Lunglai.
1: Lunglai. Loyo.
2: Loyo, iya.
3: Lungse.
1: Ya. Lungse.
2: Oh, jadi lebih dari 5 tuh.
3: Di banyak ya, insyaallah.
1: Iya. Kemudian akibat ibadah, ibadah juga amburadul balik.
2: Iya.
1: Bangun tidur teh malas, ke masjid malas, wudu malas.
2: Apalagi kemarin di kita 17 derajat. Di atas 13, di Eko.
1: Ya, di Eko 13 derajat, masyaallah.
2: Jam 3 subuh. Kalau nggak semangat, atau setan.
3: Tidur.
2: Selimut mendadak ini harus mendadak berat. Asalnya 2 kilo selimutnya. Jadi 2 ton.
3: Jadi susah ya keluar lagi.
1: Ya ibadah hidup hilang keberkahan. Dengan nah yang jadi masalah besar dengan Allah tambah jauh.
2: Ah itu.
1: Jadi itu masalah terbesar ibadah berkurang akibat tidak semangat.
2: Ke diri tidak semangat, ke Allah makin jauh, ke sesama jadi seperti
1: ya,
2: apa?
1: Iya, belum inaras sama jauh. Karena ayana ngobrol dengan orang yang lulus.
2: Itu tuh terpengaruh ya?
1: Terpengaruh. Ayana pingpong, badminton, yang lawan nanti gitu ya. Kalau koktel dicemes, kalau bukan ditahan, tapi ditinggali.
3: Malah jadi penonton gitu.
1: Ya, jadi kehul itu kayak. Main catur tidur. Nah gitu Bapak Ibu yang baik. Apa penyebabnya? Banyak hal berkaitan dengan yang inti napisan mah karena Allah tidak nolong balik.
2: Karena Allah tidak nolong.
1: Allah ya, Allah tidak nolong. Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi taufik. Kemudian fisiknya juga kondisi fisik melemah mah segala kerasa. Yang tadi Pak Alek sampaikan. Model kekenyangan.
2: Oh iya.
1: Kekenyangan waduh alasan warag teuing.
2: Nguap jadinya.
1: Nguap.
2: Oh, yang baringan, orang rebahan.
3: Kaum berbahan.
2: Iya, itu karena kebanyakan makan.
1: Show. Kemudian overthinking, jadi kebanyakan mikir, segala di pikiran. Urusan RW.
2: Dari mulai tingkat RT sampai tingkat negara, dunia di emutan aja.
1: Ya kan ada seorang ibu Palek punya anak. Anaknya teh dua, yang satu tukang cendol, yang satu tukang bajigur. Jadi si ibu teh stres pada saat hari nanti panas, musim panas.
3: Kenapa tuh? Eh?
1: Stres ke tukang bajigur mikiran terus ya.
2: Nah, anaknya tukang bajigur yang satu.
1: Pada saat musim dingin, kasihan tukang cendol. Padahal pikirannya musimnya dibalik ya. Pada saat musim dingin, ingat tukang bajigur. Pada saat musim panas, ingat tukang cendol. Itu teh diputar sedikit tapi jadi masalah.
3: Jadi pikiran ya.
1: Jadi overthinking.
3: Gak enakan,
1: mudah tersinggung. Oh, itu mudah tersinggung balik. Padahal ngobrol ke batu itu teh mending genut pisannya, manehna tersinggung. Kayak ucing teh mending badag, manehna tersinggung.
2: Ya segala jadi persoalan ya bagi yang overthinking ya.
1: Iya.
2: Apapun jadi persoalan, hujan persoalan, panas persoalan, begitu ya.
1: Iya,
3: serba jadi gelisah.
2: Bahkan kenikmatan jadi persoalan.
1: Jadi hilang balik.
2: Kan wujud tuang sedang makan dengan kepukan. Hilang tuh. Kenapa? Karena yang dipikirin kok enggak ada kerupuk.
1: Jadi
2: jelas dengan
3: meskipun sederhana.
1: Pada di depan mata gupuknya yang hargana berkali lipat
3: tapi kerupuk. Tidak ada kerupuk.
2: Serba salah
3: ya Masya Allah.
1: Lagi jalan dekat tol, ada yang lewat sudah Sumantri balik, yang satu lewat Sari Jadi, terus kejebak macet, coba melewat Sari Jadi, akhirnya mempersulit diri.
3: Andai-andai ya.
1: Masya Allah. Kita mau gue banget ya.
2: Senyum-senyum kita jadinya.
1: Termasuk lingkungan Pak Alek, lingkungan berantakan, kotor, macet, itu teh menyebabkan jadi tidak semangat. Kecuali orang yang punya motivasi besar Pak Alek. Karena semangat ada tiga, ada yang mampu memotivasi diri, mampu memotivasi orang lain dengan dirinya, dan mampu memotivasi orang lain tapi manen hante. Contohnya naon? Ini calo.
2: Wow. Di motivasinya ya.
1: Motivasi Jakarta. Manena mah aya we di stasiun.
2: Ke mana-mana.
3: Bagian pemasaran ya.
2: Memotivasi orang lain dirinya tidak berangkat, dia tidak beranjak ya.
1: Nah gitu Pak Bu. Mari kita kupas supaya tidak berulang lagi materi yang akan datang.
3: Iya. Yeah.
1: Kita kupas tentang bagaimana tips-tipsnya Pak Alek nih.
2: Jadi setelah tahu akibat penyebabnya, kita sekarang ke tipsnya ya, bagaimana kita hidup bagaimana selalu full semangat.
3: Full baterai.
1: Ya, siapkan hati, pikiran, namun harus ada yang kita lewatkan dulu ya.
3: Masya Allah. Baik, Adeda dan juga Ustaz Alek ya, soal kita sambung nih, menghadirkan tipsnya di termin yang kedua, sahabat MK. Namun tentu silahkan kami kembali mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. 0811224107, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Kalau tadi berkaitan dengan tema ya, sahabat MK, tips agar hidup bisa semangat nih, sahabat MK, dari awalnya low bed menjadi full baterai. Nah, sampaikan Anda yang juga menyimak melalui streaming media sosial MK FM Bandung, sampaikan melalui nomor di 0811224107. Termasuk yang juga menyimak ya ini melalui TikTok juga, terima kasih. Ada sahabat kita di @aideden241. Kemudian Ibu Nung Kusmiati 257 juga terima kasih sudah bergabung. Dimana Bapak Aideden juga ini menyampaikan doa terbaiknya, barakallahu fikum. Nah, amin Allahumma amin. Terima kasih sahabat MG, dan silakan masih kami nantikan atensinya. Selepas jeda insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Alek selepas beberapa informasi berikut ini.
4: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfari, sahabat MK, dan alhamdulillah masih di kebersamaan kita bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Alek di segmen Bincang Manajemen Keluarga di pagi hari ini. Silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga berbagi, menyampaikan atensi kebersamaannya melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk Anda yang menyimak melalui streaming live di TikTok, kemudian juga Instagram, dan YouTube at MKFM. Baik, Adeda, kali ini kita akan coba menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Nisa dari Parken ini. Alhamdulillah menyimak Adeda, mudah-mudahan tadi Adeda dan juga Ustaz Alek senantiasa dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah ini luar biasa bisa adangu Adeda katanya ini dari Parken, jadi lebih semangat ini, masya Allah. Terima kasih Ibu Nisa dari Parken.
1: Parken teh Parakan Kencana.
0: Parakan Kencana mungkin ya, masya Allah. Boleh mungkin disampaikan ya Ibu Anisa Parken di bagian mana, kemudian juga Pak Yandi dari Buah Batu juga menyimak sambil ngegoes katanya Adeda dan Ustaz Alek. Ya, sambil senyum-senyum ya, dan ketika ingat Adeda katanya dan juga Ustaz Alek, ingat Adeda satu goes satu istighfar katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak Yandi, kemudian alhamdulillah, masya Allah. Kemudian juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah juga bisa ikut menyimak tips agar hidup lebih semangat. Semoga Adeda dan Ustadz Alek selalu dalam keadaan sehat dan berkah ilmu-ilmunya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kemudian Ibu Parilah juga dari GBA 3 menyimak Adeda dan juga Ustadz Alek. Dan alhamdulillah mudah-mudahan doa terbaiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kebahagiaan untuk Adeda dan juga Ustadz Alek.
1: Amin.
0: Amin. Ya Allah, termasuk Ibu Kartini dari Ciberem juga menyapa.
1: Ini ibu kita Kartini.
0: Masya Allah. Ibu Kartini dari Ciberem.
1: Namanya siapa coba?
0: Siapa?
1: Harum. Harum.
2: Aslinya Rizki.
0: Oh, iya.
1: Kemarin mah cucu gitu pas nyanyi teh ini lagu teh kurang sopan ya.
0: Kenapa tuh?
1: Itu lagu pada hari Minggu. Ku duduk samping Pak Kusir, ku duduk di muka.
0: Dia sopan ya.
1: Dia maunya duduk di wajahnya.
0: Masya Allah. Terima kasih Ibu Kartini ya dari Ciberem. Juga alhamdulillah mendengarkan ilmu-ilmu disampaikan di Senin pagi hari ini ya, dari Adit dan juga Ustadz Alek. Dan dimana menurut Ibu Kartini ini menjadi suatu charger juga, ini menjalankan aktivitas yang tadinya sepaneng katanya, tapi bisa rileks sambil juga senyum-senyum. Matur nuhun Adit dan juga Ustadz Alek. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Kartini dari Ciberem, termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Termasuk kita sapa juga yang menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung. Ini ada sahabat kita Ibu Dewiani, alhamdulillah menyimak radio favorit di rumah katanya. Alhamdulillah.
1: Favorit ya, bukan kaporit ya.
0: Apalagi Sunda ya, PF susah ya.
1: Ternyata di Lampung juga pakai P, per servis gitu ya.
0: Oh.
1: Pas ditanya orang mana, orang Sunda juga sih yang ada di Lampung.
0: Ternyata merantau.
2: Jadi peta kayak ikut merantau.
0: Insya Allah. Terima kasih ya Ibu Dewiani, termasuk Bapak Deni Jelani ini menyimak juga dari Bogor katanya.
1: Pak Jelani, hatur nuhun, masya Allah, barakallahu fikum.
0: Masih ada kesempatan nih, Anda ingin menyampaikan atensinya, sahabat MK sampaikan melalui nomor 0811-224-1027 ataupun tulis atensinya langsung di live kolom komentar media sosial MK FM Bandung. Baik, Adeda, Ustadz Alek, kita sambung untuk juga melengkapi berkaitan dengan tipsnya ini. Seperti apa saja begitu Adeda dan Ustadz Alek?
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak dengan izin Allah, yang pertama harus memiliki tujuan jelas, Pak, atau tujuan. Ingat kepada tujuan.
2: Yeah.
1: Ingat pada tujuan. Yang lari maraton coba melupa ke tujuan.
0: Salah jalur ya.
1: Oh. Ujung ke warung ngalotek.
2: Ya di jalan ah, malas ah kita
1: belok. Belok we lupa kanu tujuan.
2: Sedang maraton.
1: Padahal sedang maraton.
2: Karena udah lihat tukang kelapa muda.
0: Aduh.
1: Mampir. Mampir aya pasar mengkol heula. Meuli kerupuk. Belanja karena lupa tujuan.
2: Padahal 10K tujuannya aja. 10 km.
0: 10 kilo. Keburu-buru ya 10 kilo.
2: Tiap-tiap belokan mampir.
1: Pas ingat sampai rumah, belanjaan dibawa kantong keresek genep. Pakai baju maraton. Olah mama, kan ada tiket maraton, lupa.
0: Lupa tujuan berarti ya.
1: Lupa tujuan.
0: Insyaallah.
2: Sama bayangan ya.
1: Halo. Gimana Pak Alek, ada yang bisa menambahkan?
2: Ya paling tidak kan kita sebagai kaum muslimin sudah punya tujuan dalam hidup ya.
1: Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
2: rabbil alamin. Jadi dengan terus memperbaharui iman istilahnya ya. Mm-hmm. Dengan la ilaha illallah, bahwa kembali lagi ke Allah, maka kita akan senantiasa diingatkan mana kita sedang lemot tadi. Ya langsung, nah itu yang kelihatan ulama ya, para ulama seperti itu. Kenapa konsisten gitu beribadah ya? Karena memang senantiasa terhubung.
1: Terhubung dengan, terus ya
2: dengan Allah, dengan niat, dengan tujuan tadi begitu.
1: Dan kunci istiqomah kan tujuannya jelas Pak Nek. Ya model maraton tadi. Kalau ada target, namanya yang sering disebutkan di sini Pak Alek adalah NTT.
2: NTT.
1: Niat, tekad, dan target.
2: Niat, tekad, dan target.
0: Niat, tekad, dan target.
1: Jadi niat bagus. Biasanya kalau dalam ceramah atau training, siapa yang berniat umroh, cung, ngara cung. Bagus dan niat mah teu mayar, yang mayar mah daftar. Tapi banyak orang kurang dikuatkan niatnya dengan tekad dan target. Target kapan mau berangkat umrohna?
2: Iya, sebagai turunan dari niat tidak cukup.
1: Turunan daripada niat dikuatkan dengan tekad dan target.
2: Niat, tekad, target.
0: Niat, tekad, target. NTT.
1: Termasuk diantaranya Pak Alek baca Quran. Baca Quran adalah untuk ingat kepada tujuan kita. Tujuan kita, masya Allah. Ada ulama yang menyampaikan gimana ulama dulu tentang berkaitan dengan Quran. Sebagaimana kita sekarang pegang HP, dulu mah ulama-ulama itu adalah pegang
2: Quran. Terlepas dari Quran.
1: Nah sekarang kita juga sebenarnya pegang Quran juga ada di dalam HP. Hanya seakan-akan waktu sisa baca Quran, teh bukan waktu prioritas. Padahal Quran petunjuk hidup dan yang penting pisan itu adalah mujizat Rasulullah SAW yang masih ada dipegang oleh kita.
2: Iya. Satu-satunya itu.
1: Satu-satunya mujizat yang bisa dipegang oleh itu sangat mulia. Apapun yang dekat Al-Quran bahkan dimuliakan. Malam nuzul Quran mulia.
2: Karena diturunkan ya Al-Quran.
1: Tempat Mekah Madinah mulia.
2: Karena tempat diturunkan.
1: Jibril sangat mulia. Termasuk Rasulullah
0: yang
1: mulia. Waktunya mulia, tempatnya orangnya pun
0: terbawa mulia.
1: Terbawa mulia. Termasuk kita kalau ingin dimuliakan oleh Allah. Dekat-dekat dengan Al-Quran.
2: Karena itu menghasilkan energi yang besar.
1: Iya.
2: Kalau kita memulai misalnya ya hidup tiap hari dengan Al-Quran, itu energi beda ya sehari. Karena dalam setiap hurufnya ada 10 kebaikan-kebaikan.
1: 10 kebaikan. Dan berapa? Yang paling penting mah turunnya rahmat Allah paling.
0: Rahmat Allah.
1: Ya, karena tadi di awal disampaikan kenapa orang lemas, tidak semangat karena jauh daripada Allah. Nah, penyambung yang terdekat tolnya adalah Al-Quran. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian adalah ini yang sering Agim sampaikan, taubat.
0: Taubat.
1: Taubat karena kecenderungan bermasalah dalam hidup, karena bermasalah dalam ibadah, nah, dalam kewajibannya. Makanya taubatnya dua, Pak Alek. Taubat karena berbuat dosa dan satu lagi taubat karena kewajiban belum terpenuhi.
2: Belum terpenuhi ya. Dan juga taubat itu artinya berupaya menghapus dosa dan dosa itulah yang menjadi tabir ya,
1: tabir.
2: Menjadi penghalang pertolongan Allah. Penghalang termasuknya pertolongan Allah kan ketika kita motivasi beribadah ya. Ketika tidak punya motivasi, pertolongan Allah diberikan hidayah tadi ya.
1: Iya.
2: Penghalang sama dosa.
1: Saat pertolongan Allah terhambat, terhijab, masuk iblis, masuk setan, Pak Nek, yang menunggang hawa nafsu kita. Jadi double Makanya istighfar bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi orang yang mau ingin semangat setiap saat, setiap detiknya.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Tauhid ya.
2: Penghalang besar. Betul.
1: Termasuk sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya.
2: Memperbaiki sholat, memperbaiki hidup.
1: Orang bermasalah dalam hidupnya karena bermasalah dalam sholatnya. Jelas inna sholata tanha anil fahsya
0: wal munkar.
1: Jadi gitu Bapak Ibu, kenapa sholat begitu penting? Ulama menyampaikan karena di dalam sholat ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya adalah ihdinash shiratal mustaqim. Jadi dapat petunjuk Allah, termasuk di dalam petunjuk tersebut adalah semangat. Semangat yang sangat kuat.
2: Termasuk sering disampaikan, AA diantaranya sering menyetir AA. Jadi bahwa hidup kita itu kan rezeki ya. Dari sholat ke sholat. Dari sholat menunggu sholat berikutnya.
1: Iya,
2: nah, di antara sholat kedua sholat tadi atau sholat berikutnya tadi kita mengisi sesuatu yang manfaat gitu, A. Dan
1: iya.
2: Selalu akan termotivasi besar manakala kita selesai sholat.
1: Iya.
2: Dicas lagi gitu.
1: Dan saat menunggu sholat itu untuk mengasah kemampuan sholat kita lebih baik lagi, Pak Lek. Bukan waktu menunggu sholat tersebut untuk melemahkan sholat berikutnya.
2: Iya.
1: Kan tidak sedikit yang gunung kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati.
2: Masjid 5 meter
0: dari
2: tidak
0: rumah
2: kuat ya, 10 meter tidak kuat, jadi maraton
1: 10 kilo kuat.
0: Ke warung deh.
2: Nah, yang lemah apanya kan itu pertanyaannya. Baterai mananya yang lemah gitu. Ya baterai ruhaninya yang lemah ya.
1: Baterai ruhaninya benar Pak. Ini ada kalimat baru nih, alhamdulillah baterai ruhani.
0: Masyaallah.
1: Pak Alek juga baru kepikiran bio.
0: Ini tanpa direncanakan gitu Pak.
2: Dan itu sesungguhnya baterai yang real baterai, baterai yang terkuat itu kan.
0: Betul.
2: Ada orang yang fisiknya lemah, bahkan sakit keras.
0: Iya.
2: Yang buat ke cerita Agun ya.
1: Iya iya benar.
2: Keterbatasan fisik tidak menghalangi kiprahnya, belajarnya,
1: belajarnya ke masjid walaupun digendong di
0: apa.
2: Itu yang kuat adalah baterai ruhaninya tadi.
1: Kan ada baterai buat otak. Ya kecerdasan belajar ya. Ilmu ada baterai buat fisik, olahraga, makanan,
0: stamina
1: multivitamin.
2: Stamina.
1: Ada baterai buat ruhani ini. Terima kasih Pak Alek.
0: Masyaallah. Ada 3 baterai yang harus dicas berarti ya.
1: Iya.
0: Masyaallah.
1: Dan berikutnya Bapak Ibu yang baik, di samping ada kalimat yang menarik Pak Alek. Ada kan suka ada yang nanya, Adela gimana caranya supaya khusyuk dalam sholat. Jadi khusus dalam sholatnya ada 5.
0: 5 apa aja itu?
1: Pertama khusus dalam persiapan.
0: Persiapan.
1: Jadi kalau sudah dari awal sebelum adzan itu sudah mikirin terus ya tentang sholat. Berwudu lebih awal, pakai pakaian yang
0: terbaik.
1: Termasuk bersiwak.
0: Bersiwak.
2: Iya, itu bagian dari persiapan.
1: Persiapan karena disunahkan. Nah, ini juga kemarin kepikiran apakah pakai odol atau enggak pakai odol. Termasuk makanya kalau saya ayah jadi pakai odol itu lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Jadi ibu-ibu yang kau undangan mau odol dan ujung sikat gigi.
0: Sepaket.
2: Persiapan ya.
0: Persiapan.
1: Iya kan kalau di undangan kemudian sholat duhur sebelah masjid ada daging nyelap di gigi kan jadi masalah besar.
0: Kepikiran gitu ya.
2: Itu kurang persiapan. Oh.
1: Persiapan.
2: Bagian yang harus dibersihkan.
1: Jadi berangkat ke mall nanti sholatnya di mana?
0: Sudah memikirkan tempatnya juga ya.
1: Wudu dari rumah.
2: Itu mah sudah menjadi lifestyle ya. Bahwa pergi kemanapun disiapkan, dipikirkan, ya, direncanakan.
1: Termasuk mau ke Jakarta nanti sholatnya di rest area berapa? Mau jamaat tahir atau jamaat takdim itu teh dipersiapkan terus.
2: Iya, karena faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sholatnya itu sendiri adalah kondisi persiapan tadi.
1: Iya, dan persiapan. Iya benar Pak Alek. Intinya kesungguhan.
0: Kesungguhan.
1: 5 menit sebelum adzan kalau sudah siap jauh lebih mendatangkan pertolongan Allah dalam sholatnya gitu Pak Alek.
2: Daripada rusuhan mengejar lompat.
1: Rusuh kan ibu-ibu gitu nonton drakor. Adzan maghrib berbuat wudu Sugante dek sholat itu lah.
2: Nunggu iklan. Nunggu
1: iklan. Gek di depan TV, pas iklan iklan di TV langsung sholat.
2: Yes. Hmm. Ya. Bisa sholat. Gimana sholat itu bisa khusyuk?
1: Jadi hanya sekedar gugur kewajiban.
2: Betul, yeah. Betul, betul.
1: Jadi gitu Bapak Ibu yang baik, khususnya persiapan UKA 2, khususnya dalam gerakan. Mm-hmm. Jadi tumanina, ada harus ada jeda. Harus ada jeda tiap kalimat. Yang ketiga khususnya bacaan.
0: Bacaan.
1: Kemarin membaca ini jadi salah satu langkah untuk bisa khusyuk teh kalimat takdir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kita mikirin yang lain-lain di dunia, urusan dunia, berarti mengecilkan peran Allah. Jadi Allahu Akbarnya tidak berperan di sana. Seakan-akan urusan dunia lebih besar daripada Allahu Akbar gitu.
2: Itu diantara talak ukur kehusuan, khusyuk paling minimal adalah saat kita takbir kata Imam Syafi'i.
1: Iya,
2: gitu.
1: Ingat-ingat takbir Allahu Akbar. Kemudian khusyuk dalam dari teh khusyuk persiapan
0: bacaan,
1: gerakan, bacaan khusyuk dan penghayatan.
0: Penghayatan pemakna, seperti apa tuh?
1: Jadi itu teh pada saat kita berwudu teh kita mau bertemu siapa?
2: Oh, pantesan Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah terkabarkan itu gemetar pucat saat wudu itu karena sedang akan bertemu siapa di sana mungkin.
1: Iya, Rizki ke masjid ke rumah Agim mau bertemu rumahnya atau ketemu Agimnya?
0: Ketemu Agim.
1: Justru itu ke masjid juga orang lupa. Padahal dia teh akan bertemu Allah,
0: bukan sekedar ke masjid saja.
1: Bukan gitu. Sekedar tujuan ke tempat masjid, tapi bertemu dengan Allah.
2: Allahumma sholli.
0: Masyaallah.
1: Yang kelima, khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berwudu teh esensinya teh bersih terus.
2: Hikmah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
1: Iya. Bersih terus. Tertib, disiplin, kemudian fokus.
0: Fokus.
1: Dan tawadu, taat pada pimpinan karena imam kan ngikuti imam.
2: Betul. Oh iya betul.
1: Dulu saya modul masih SMP masih masih belum paham agama berlama. Siapa yang jadi imam? Adeda cina kata Agim ya. Agim jadi makmum, Agung adik makmum, Tenggen makmum oke di belakang. Allahu Akbar. Pada saat itu teh pada saat ruku Allahu Akbar kok sepi. Keruku teh gitu ongkam balik lewat selama nanti lewat kaki tongkung nggak ada.
0: Apakah terlalu lama?
2: Jadi ada itu.
1: Saya pernah ke bisa ke beres. Kan beres sekolah teh di rumah ke rumah teman baliknya. ikut sholat wudu, sholat duhur, mangga. Yuri, kan bilang teh Yuri. Arah kiblat ke mana kali itu? Ya. Pas beres dua rakaat teh, iya ida kali itu.
0: Otomatis langsung belok atau gimana?
1: Aduh memperbaiki orang sholat. Tiba lama kurang paham agama teh.
0: Betul, Masya Allah.
2: Lima ya tadi ya.
1: Husu persiapan, husu gerakan,
0: bacaan,
1: husu bacaan dan bacaan juga husu teh kalau ngerti
2: paham. Kalau paham nah itu kunci ke husu
1: kunci bacaan. Bapak Ibu yang baik tidak salah kalau dilihat detail setiap kalimat yang dalam sholat kita. Husu bacaan dan husu penghayatan pada saat sujud, ruku, tahiyat itu teh susu.
2: Kalau paham maknanya tadi ya, ada penghayatan.
1: Model sujud Pak Alek. Ada kenapa sujud ada saat yang dijawab oleh Allah doanya karena saat terdekat dengan Allah pada saat sujud ada kalimat diri. Begini rendahkan dirimu serendah-rendahnya dan angkat Allah setinggi-tingginya.
0: Insya Allah.
1: Dan banyak Allah sangat murka bagi orang yang sombong dan orang yang ahli sujud kalau benar kalau dirahmati oleh Allah dia dalam kehidupan sehari-harinya pun
2: pasti ahli tawadu ya.
1: Ahli tawadu. Dia rendah hati. Apa rendah hati tidak merendahkan orang lain. Kita mah merendah hati teh kalau para pimpinan. Hari ke yang maaf sekali ke yang pegawai misalnya tukang sampah. Seakan-akan kita lebih mulia itu teh
0: nauzubillah. Kesombongan berarti itu ya bentuk sombong.
1: Ya, makanya waktu sholat, waktu ihram, tawaf, haji enggak ada yang pakai pangkat.
0: Semua sama.
1: Semua sama.
2: termasuk
1: di hadapan
2: dalam
1: Allah.
2: Termasuk dalam sab kita kan diajarkan secara syariah, tidak ada istilahnya siapa yang di depan di belakang.
3: Sab pertama siapa?
2: Berdasarkan kelompok atau kasta tadi ya, siapapun yang datang duluan berhak di depan. Tapi artinya kita di hadapan Allah sama seperti
3: sama
2: itu.
3: Sama saja, masya Allah.
1: Yang ketiga, palik apa palik? Yang ketiga teh?
2: Zikir. Jadi zikir. Setelah tadi tahu tujuan, kemudian memperbaiki kualitas sholat ya, perbanyak zikir saat kita pagi dan petang itu.
1: Iya, iya. Tadi pagi ada quote, palik juga sudah.
2: Iya.
1: Yaitu zikir adalah jalan terdekat menuju Allah.
2: Jalan terdekat.
3: Jalan terdekat. Jalan.
1: Ya, karena sholat ada waktunya, ada tempatnya. Ihram, haji, umroh ada waktu tempatnya. Puasa, baca Quran. Tapi zikir dimanapun bisa.
3: Insya Allah.
1: Zikirnya ada tiga, zikir hati, zikir lisan, zikir hati dan lisan. Yang disunahkan zikir ada bergumam.
3: Seperti
1: tapi
3: apa
1: ada
3: itu?
1: Adabnya bergumam nih, mau dia sholat kan nggak boleh dalam beri sedekah beri malam.
3: Nggak dalam hati.
1: Ya tapi digumamkan supaya terdengar oleh diri sendiri.
2: Iya.
3: Kayak berbisik gitu ya.
1: Iya.
3: Sedikit.
2: Ada tambahan bahwa kalau ibadah lain itu kan ada tempat, ada waktu, ada ukurannya.
1: Iya.
2: Tapi untuk zikir ini kan satu-satunya ibadah mungkin ya yang kita pahami zikron kathir ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron kathir.
1: Iya, sebanyak-banyaknya.
2: Kalau yang lain kan kita enggak bisa sholat sebanyak-banyaknya. Subuh tadi mumpung jag-jag, mumpung sedang.
1: Biar 20 rakaat. Nah,
2: dibatasi gitu. Ada waktunya, ada tepatnya.
3: Iya betul. Ya,
2: tapi zikir masya Allah. Ini ketika zikir itu mungkin ketika kita di pembicaraan sebelumnya tentang lepas colokan itu,
1: iya, benar.
2: Lepas connecting dengan Allah.
1: Benar, benar. Enggak ada
2: zikir ini adalah penghubung itu ya. Selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
3: Insyaallah ini tidak ada batasnya ya, bahkan sebanyak-banyaknya kalau berzikir ya Ustaz Alek ya.
2: Iya begitu, dan ini kan zikir ya. Kita kan diajarin ada zikir pagi dan petang.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita lihat zikir-zikir yang maksur atau biasa disebut al-maksurat ya, itu zikir-zikirnya penyemangat di antaranya.
1: Iya, benar.
2: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu kan luar biasa.
3: Masyaallah.
2: Bahwa lemah tadi, sedih tadi. Jadi kan masalah manusia itu hariwang ya, khawatir terhadap masa depan,
1: sedih dengan masa lalu,
2: sedih dengan masa lalu, riwah dengan masa kini ya. Gitu kan, tiga penyakit, tiga tempat penyakit kita.
3: Betul.
2: Ada doa yang luar biasa tadi ya.
3: Masyaallah.
2: Dan itu ditambah minal ajzi wal kasal.
1: Ya.
2: Itu rasa malas kan lemot tadi.
3: Iya betul.
2: Jadi berlindung dari lemahnya motivasi ya, dari rasa malas. Itu luar biasa pagi-pagi kalau kita bisa mendawamkan. Pantasan ada diri menempatkan zikir pagi dan petang menjadi sebuah upaya ya, tips bagaimana kita hidup
3: semangat. Masya Allah.
1: Tapi harus ada yang lewat dulu ya.
3: Iya, kita sama.
2: Oh iya.
1: Ini lewat ya tadi bolak-balik ke sih namanya.
3: Masya Allah. Baik, Adena dan juga Ustaz Alek ya. Ini menarik. Baru tadi 3 poin ya, sahabat MK, berkaitan dengan tips yang dihadirkan di pagi hari ini dan disampaikan oleh Adena dan juga Ustaz Alek. Yang pertama adalah kembali ingat pada tujuan hidup ataupun tazkirah ya, sahabat MK. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki taubat dan juga kualitas sholat. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan doa pagi dan juga petang. Nah, insya Allah akan kita sambung sahabat MK kebersamaannya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. kesehatan. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat di menit ke-23 sahabat MQ, lepas di jam 8 pagi hari ini kembali hadir menemani ruang dengan Anda, aktivitas Anda, perbincangannya ya di termin yang ketiga ini bersama dengan Adida dan juga Ustadz Alex. Nah, sebelum kita sambung, kita akan juga sahabat MQ silakan Anda bisa bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Kita akan menyapa juga sahabat MQ yang sudah bergabung ya di pagi hari ini, seperti ini dari TikTok MKFM, ada Kang Takin Tasik dari Depok, alhamdulillah menyimak katanya, masya Allah. Terima kasih Kang Takin, dan kadallah di hari ini juga momentum juga milad dari Kang Takin ini, masya tadi mendengar juga, masya Allah. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan umurnya berkah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Kang Takin sudah bergabung dari Depok.
1: Hatur nuhun Kang Takin.
0: Kemudian juga melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM Bandung ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga alhamdulillah menyimak. Hatur nuhun Adeda dan juga Ustaz Alek. Kemudian juga Ibu Ade dari Padalarang juga menyimak ini, masya Allah, dari Padalarang. Terima kasih Ibu Ade, termasuk Bapak Sandi dari Banjaran. Nah, baik, kita sambung kembali untuk juga melengkapi tadi ya, iya, tips

0: amal akhirat balik. Kalau amal dunia inginnya diberi.
1: Inginnya diberi. Diberi.
0: Kalau amal akhirat orientasinya memberi.
1: Memberi kebaliknya.
0: Memberi. Jadi sederhana sekali, karena bekal kita amal jariah, anak yang mendoakan, dan ilmu yang
2: bermanfaat.
0: Bermanfaat itu kecenderungannya memberi. Yang kedua, perbaiki tobat, kualitas sholat. Yang ketiga adalah zikir doa pagi petang, supaya sekuat tenaga ada ilmu terkuat balik zikir pagi petang teh.
1: Iya.
0: Banyak urusan we kita teh, padahal justru dengan zikir pagi petang urusan dimudahkan oleh Allah.
2: Oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Yang mestinya urusan teh samingguan.
1: Benar.
0: Dibimbing oleh Allah jadi 3 hari gitu. Ini pola pikir, persepsi yang harus kita rubah. Yang keempat, nah ini penting pisan, yaitu senantiasa bersyukur dan
2: sabar
0: satu paket.
1: Seperti roda, dua roda ya, ya.
0: Imam Al-Ghazali menyampaikan syukur dan sabar itu ibarat sayap, sebelah syukur, sebelah sabar. Tapi ada juga yang paling, mana yang lebih utama, syukur atau sabar? Katanya yang lebih utama adalah syukur.
1: Syukur, betul.
0: Dengan bersyukur bisa bersabar.
1: Dengan bersyukur bisa dengan bersabar.
2: Syukur, iya, bisa bersabar.
0: Jadi model nikmat pada saat macet.
2: Mm-mm.
0: Macet, kenapa macet? Alhamdulillah kita berarti kita punya kendaraan.
2: Oh iya.
0: Iya,
2: mungkin ada di jalan. Ya.
0: Kendaraan, tak mungkin di jalan tol, macet. Jalan kaki.
1: Begitupun dalam berkendaraan, ya.
0: Iya.
1: Ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim, lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan kalian lihat di atasmu, karena itu lebih pantas agar engkau tidak meremehkan
2: nikmat Allah.
0: Iya, jadi pada saat dapat masalah teh, ninggal yang punya mobil titik-titik kijang salah
2: salah sensor ya,
0: salah
2: titik-titik gitu ya,
0: mobil titik-titik.
2: Insyaallah.
0: Nah, ini membuktikan kalau saya ke banyak jalan apa lagi.
2: Insyaallah.
0: Tahun 90 alhamdulillah lihat yang pakai motor.
1: Iya.
0: Yang pakai motor ge.
1: Lihat ya.
0: Alhamdulillah lihat yang pakai sepeda.
2: Sepeda.
0: Yang pakai sepeda kekejet ke situ ke dia.
1: Toto jer.
0: Toto jer. Nah gitu, jadi lihat ke bawah. Lihat rumah. Rumahnya besar kecil. Besar bandingkan yang di pinggir
2: sungai. Pinggir sungai.
0: Pinggir sungai bukan pinggir jalan. Oh. Pinggir jalan baradag bisa.
1: Jadi strategis ketika, ya. Ketika kita mensyukuri motor kita, ya, maka timbul bersabar manakala melihat yang punya mobil begitu.
0: Oh, iya. Ya.
1: Yang bersepeda bersabar.
2: Berarti tidak bisa dipisahkan ya, Pak Alek, ya.
0: Jadi tadi paket. Ngomong lagi lihat rumah gede teh iraha batur siga urang. Eta mah dengki. Biasanya ira urang siga batur, ira batur siga urang.
2: Insyaallah.
1: Ini modal dasar, sabar syukur itu.
2: Sabar
1: ya?
2: Dan syukur.
0: Dan harus dibawa terus kemana-mana.
1: Betul,
0: dibawa terus kemana-mana. Karena dan nikmat Allah lebih utama kita mensyukurinya. Yang kelima, Pak Alek, adalah pakai ilmu.
2: Menuntut ilmu.
0: Jadi ilmu, suatu saat agim berbicara pada subuh, pada duhur teh. Apa yang paling utama dalam hidup? Tauhid, ibadah, sedekah. Yang paling utama agim menyampaikan ilmu. Dengan ilmu orang bisa sampai ke tujuan.
1: Bertambah yakin, ya.
0: Tambah yakin
1: dengan ilmu itu.
0: Bisa selamat dengan ilmu. Nah, jadi
1: dan dengan ilmu jadi kita konteksnya kesemangatan tadi, ya.
0: Iya.
1: Kenapa semangat? Karena mengetahui manfaat, mengetahui tujuan dari ayat, mengetahui dampak.
0: Ketika tidak semangat itu. Orang yang berpengetahuan mah orang Sumedang. Dan orang serba tahu.
1: Berpengetahuan dan serba tahu.
0: Ya, serba tahu. Jadi orang Sumedang orang yang berpengetahuan dan serba tahu.
1: Yang Sumedang ini menyimak.
2: Ada sahabat MQ boleh absen nih menyimak ya di Sumedang ya.
1: Orang yang serba tahu.
2: Ya.
0: Bahkan orang Sumedangnya sendiri enggak tahu kalau dia hanya serba tahu.
2: Insyaallah barakallah.
0: Jadi gitu, jadi etawe terus berpikir di dua dalam hidup teh, Pak Alek, agi menyampaikan teh, pertama jadi mengatasi masalah, yang kedua menggali potensi.

0: Mengatasi masalah harus dengan ilmu, menggali potensi juga dengan ilmu.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi gitu. Jadi kalau enggak pakai ilmu, jadi masa suatu saat ada ini santri motong ayam enggak pakai ilmu, jadi punuk napa?
2: Malah di atas gitu.
0: Iya, itu karunya ayamnya tuh karena enggak pakai ilmu.
2: Masya Allah. Memudahkan juga ya sebenarnya dengan ilmu ya.
0: Iya, serba mudah. Ilmu adalah cara Allah untuk memberikan kemudahan dalam hidup.
2: Masya Allah.
0: Yang keenam, apa Pak Alek?
1: Jaga kesehatan fisik supaya kita tetap bisa semangat itu.
0: Di antaranya dengan olahraga.
2: Olahraga. Jadi, gitu,
0: biasanya teh awalnya saja berat Pak Alek. Yang olahraga yang awalnya berat mah dan yang angkat besi.
2: Awalnya berasa sampai akhir kayaknya.
0: Jadi tekniknya harus dijadwal dan ikut disiapkan sarana yang ke-6. Jadi sarana olahraganya disiapkan.
2: Sarananya, fasilitasnya berarti ya.
0: Fasilitas.
1: Masalahnya orang tidak berolahraga itu karena tidak punya teman, tidak punya waktu.
0: Iya, padahal teman dia butuh sehat. Waktu.
1: Betul. Dia suka berlindung ya, bersembunyi di
2: alasan
1: ada teman. Kenapa nggak olahraga? Nggak ada teman. Kenapa nggak ada olahraga? Nggak ada waktu. Begitu. Nah, Mas Amri aja. Ini Mas Amri mungkin lagi nyimak ya. Saudara itu katanya untuk olahraga nggak sempet. Sakit sempet.
0: Paten
1: itu namanya. Hari olahraga nggak sempet.
0: Hari olahraga nggak sempet. Sakit sempet.
1: Mas Amri ngomelin orang yang susah diajak olahraga.
0: Iya.
1: Pas begitu sakit mah tidak ada cerita. Mohon maaf.
2: Tidak ada sempat.
1: Iya, kerja ditinggalkan ya. Janjian batal. Itu
0: kan. Iya, benar.
1: Sementara betul. Olahraga tadi seakan-akan kalah. Semua itu. Karena tadi tidak punya waktu ya.
2: Iya.
1: Tidak punya waktu, mau Minggu, mau Sabtu, semuanya dengan aktivitas.
2: Tidak punya teman.
0: Padahal Islam teh agama dinamis, Malik. Haji, umroh bergerak, salat bergerak ke masjid.
1: Betul. Jadi ibadah puasa harus punya fisik juga ya.
0: Iya, fisik.
2: Masyaallah.
0: Dan yang terakhir, nah ini penting pisan, temanmu agamamu.
1: Temanmu
0: itu pepatah Arab. Dia bergaulnya dengan siapa? Bergaul dengan penjual minyak wangi ke bawah harum. Bergaul dengan petambal nanti pandai besi ke bawah
1: bakar.
0: Ya gitu Bapak Ibu yang baik, tergantung kita juga harus pandai memilih teman.
2: Pandai memilih dan memilah.
1: Jadi kalau ketemu dengan teman-teman atau bergaul dengan teman-teman yang semangat, kita kebawa semangat.
0: Kebawa semangat.
1: Tapi kalau yang tadi kurang semangat.
0: Iya, model komandan tempur harus semangat. Serbu, Allahu Akbar. Coba kalau yang tidak semangat, serbu. Yuk kita serbu.
1: Semangat itu menular, Pak.
0: Menular.
2: Ya.
1: Sebagaimana tidak semangat juga menular.
2: Menular, dua-duanya menular ya, Pak.
1: Iya, betul. Makanya jangan sampai salah. Terutama ini mereka yang hidupnya memang belum bisa. Istilah ini menarik, ada istilah selesai dengan dirinya.
2: Selesai dengan dirinya.
1: Jadi orang semangat, orang tidak semangat nggak ngaruh gitu. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia bisa tetap semangat begitu ya. Nah, bahkan bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi lingkungan. Tapi tipe-tipe model kita ya, saya yang tadi masih sangat dipengaruhi lingkungan, harusnya milih-milih gitu kan.
2: Iya betul, Masya Allah.
1: Tapi kalau yang sudah selesai dengan dirinya, seperti sebagaimana guru-guru mulia.
0: Termasuk Agim. Agim, Masya Allah.
1: Kita mah dimotivasi terus. PA ya, di apa? PN di WA sama beliau ya, diceramah.
2: Masya Allah.
1: Rutum di sini akan selalu stabil
2: ya. Di charge ya. Dan itu ya untuk menjaga konsistensi dalam semangat tadi ya, karena menular tadi semangat, Masya Allah. Tidak terasa berada di penghujung kebersamaan.
0: Ada yang menular, ada yang mengeong.
2: Ular dan kucing gitu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Barakallahu fikum. Adeda sudah di beberapa penghujung. Terakhir mungkin sebagai penutup ada yang
0: disampaikan. Bapak Ibu yang baik. Jadi intinya pisan, intinya sekali karena Allah nolong kita. Allah memberi rahmat. Allah memberi taufik, Allah memberikan semangat, Allah yang memberikan sehat. Dan makanya banyak-banyak connecting dengan Allahnya, sambungan colokan dengan Allahnya, terus nyambung.
1: Terus nyambung.
0: Dimanapun, kapanpun. Dan mudah-mudahan kita yang saat ini sedang mendengar, setidaknya bisa, tadi kata Pak Alex, selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kita bisa penyemangat buat diri, buat syukur-syukur bisa menyemangati orang lain.
2: Orang lain dan lingkungan.
0: Saudara, so, itu pun amal soleh. Ini adalah amal ibadah.
2: Amal ibadah. Alhamdulillah, masya Allah.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Pak Alex, barakallahu fikum.
1: Sami-sami.
0: Mudah-mudahan kita di materi yang akan datang. Dan Bapak Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, adik-adik dan juga Ustaz Alik, atas ilmu-ilmu yang disampaikan di pagi hari ini. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat ya sahabat MQ, untuk kita semua, untuk bisa lebih semangat gitu ya, dengan tips-tips yang dihadirkan. Tadi ada 7 tips ya sahabat MQ, dan mulai dari kembali kepada tujuan hidup, perbaiki taubat dan kualitas sholat, perbanyak zikir, kemudian juga senantiasa bersyukur dan bersabar, menuntut ilmu, menjaga kesehatan, dan bergaul dan berbuat baik. Terima kasih sahabat MQ yang sudah juga menyimak di kebersamaan pagi hari ini, bincang manajemen keluarga bersama dengan Adeda dan juga Ustaz Ale. Masih ada kesempatan untuk hadir di segmen selanjutnya, segmen MQpedia, hadir untuk Anda sahabat MQ. Dan silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: Terima kasih juga untuk Anda yang menyimak sahabat MQ baik melalui streaming ya di lab MQ FM Bandung. Seperti kali ini kami sapa ada Bapak Dedi Aska, kemudian juga Kang Takin Tasik ya tadi bergabung. Kemudian sahabat kita di @myfriend juga bergabung di live TikTok MQ FM Bandung. Ibu Cahyati Ningsih, kemudian juga Ibu Tati Sohaiti, Ibu Mimin Mitarsih juga terima kasih sudah bergabung. Termasuk juga Bapak Muhammad Amar, Ibu Hayati, kemudian Ibu Leni Hadian, Ibu Satrini Endah, kemudian Ibu Nung Kusmiati juga terima kasih sudah bergabung. Ibu Fitri Nurhayati, kemudian juga Bapak Supriyatno dan Bapak Wawan Mulyawan juga hadir, terima kasih. Termasuk Umi Salman ini juga hadir menyimak di MQ FM Bandung. Termasuk Ibu Nurhaidah ini ya, Masya Allah, terima kasih juga bergabung dari Cibogo Cimahi Selatan. Terima kasih Ibu Nurhaidah. Dan juga sahabat MP yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp di 0811-224-1027 juga terima kasih atas segala atensinya. Insya Allah kita akan sambung di segmen terakhir kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi dalam segmen MQpedia sahabat MQ sesaat lagi untuk Anda.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi Pagi, bincang manajemen keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

Sahabat Siar Rizky Alvar masih menemani ruang dengar Anda, sahabat TMG, dan kali ini di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Segmen MKpedia, sahabat TMG, kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Lalu apa saja sahabat MK untuk pilihan MKpedianya, dan silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1, sahabat MK, ini adalah pilihannya sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Kemudian di pilihan nomor 2, pilihan MKpedianya ini berkaitan dengan 3 jenis buah yang membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 3, ini berkaitan dengan tips belajar untuk hidup hemat. Nah, itu dia sahabat MK, 3 pilihan MKpedia yang sudah kami siapkan untuk Anda, untuk bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan kira-kira dari 3 pilihan tersebut, mana yang paling membuat Anda penasaran untuk bisa menyimak lengkapnya. Insya Allah, pilihan terbanyak akan hadir untuk Anda, sahabat MK, jadi silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027.

0: termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di live TikTok MKFM Bandung, kemudian Instagram dan YouTube @MKFM Live Kajian, juga silahkan Anda bisa sampaikan pilihan vollingnya langsung melalui kolom komentar dengan menuliskan nama, alamat, dan juga usia Anda beserta pilihan MKpedianya. Anda yang tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK bisa langsung kirimkan juga pilihan vollingnya di nomor 1 sayuran yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Ya, tentu untuk menjaga kadar kolesterol tidak hanya dilakukan dengan mengurangi makanan berlemak saja ya Sahabat MK, tetapi juga dengan memperbanyak konsumsi sayuran yang kaya akan serat. Kandungan serat alami ini, Masya Allah Sahabat MK, pada beberapa jenis sayuran ini dapat membantu Sahabat MK ya, dapat membantu mengikat kolesterol jahat di dalam tubuh sehingga kadarnya lebih terkontrol. Nah, lengkapnya silakan bisa Anda pilih di nomor 1, kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, 3 jenis buah yang membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Ya, Sahabat MK, tubuh kita sebenarnya memiliki sistem detoksifikasi alami ya, Masya Allah, melalui organ seperti hati dan juga ginjal. Namun, pola makan yang sehat ini dapat membantu proses tersebut bekerja lebih optimal. Salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin, antioksidan, dan juga serat. Lalu apa saja sebenarnya Sahabat MK buah, ya jenis buah yang baik untuk mendukung proses detoksifikasi alami tubuh? Lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 2. Dan terakhir Sahabat MK di pilihan MKpedia nomor 3, tips belajar hidup hemat ya tanpa mengurangi kualitas hidup. Ya Sahabat MK, hidup hemat bukan berarti pelit ya ataupun tadi mengurangi kebutuhan yang penting. Justru Sahabat MK, hidup hemat adalah tentang mengelola keuangan tadi dengan lebih bijak agar kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hari ini terpenuhi tanpa mengabaikan rencana masa depan. Dengan kebiasaan sederhana ya Sahabat MK, kita bisa mulai mengatur pengeluaran secara lebih cerdas agar kita hidup dengan hemat. Lengkapnya di pilihan MKpedia nomor 3 Sahabat MK. Kami nantikan, silakan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MKpedianya. Di pilihan nomor 1, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Pilihan nomor 2, 3 jenis buah yang membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Terakhir di pilihan nomor 3, tips belajar hidup hemat. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Potemki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kami kembali menyapa Anda, sahabat MQ yang sudah bergabung. Kali ini menyampaikan pilihan MQpedia-nya dari 3 pilihan yang sudah kami siapkan. Silakan Anda yang mungkin baru menyimak ya, sahabat MQ bisa ikut memilih satu pilihan saja dari 3 pilihan tersebut. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan MQpedia-nya. Di nomor 1, sahabat MQ, berkaitan dengan sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Pilihan nomor 2, 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun di dalam tubuh. Terakhir di pilihan nomor 3, tips belajar untuk hidup hemat. Silakan sahabat MQ, kami nantikan dan kami menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kalau Ibu Nani penasaran di pilihan nomor 2, 3 jenis buah yang membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Kemudian juga selanjutnya Ibu Siti dari Kinarejo, Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung di pilihan MQpedia-nya nomor 1, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Kemudian Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 3, kalau Ibu Rus tips untuk belajar hidup hemat. Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga tidak mau ketinggalan, bergabung di pilihan MQpedia-nya nomor 1, begitu ya ini, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita ya, sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Bapak Sandi dari Banjaran di pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas, pilihan MQpedia nomor 1. Dari Cicadas kita ke Cimahi, ada Ibu Dewi juga bergabung di pilihan nomor 2. Terima kasih Ibu Dewi. Kemudian Ibu Asda dari Puritan Jogja di pilihan nomor 3. Sahabat Rehat Ramadian dari Uber ataupun Ujung Berung di pilihan MQpedia nomor 1. Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nomor 1 juga. Kemudian Bunda Sinta dari Cilimus Pada Asih Kabupaten Bandung Barat di pilihan MQpedia-nya nomor 3 juga ini ya. Terima kasih Bunda Sinta sudah bergabung. Sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung juga di pilihan nomor 1. Dari Majalaya, sahabat MQ, kami sapa juga Ibu Eti Layla bergabung di pilihan MQpedia-nya nomor 2. Kemudian juga Anda yang menyimak ataupun menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Juga terima kasih ada Pak Ratno dari Jalur Gajah pilihan nomor 1, Ibu Nidna Hasanah dari Batu Jajar di pilihan nomor 1 juga. Ibu Pujasari dari Cicadas juga di pilihan nomor 1. Ya, Masya Allah. Termasuk juga ada sahabat kita yang menyimak melalui live di TikTok MQFM Bandung. Ini ada Bapak Ojan ya, ini terima kasih sudah bergabung dan kami nantikan untuk pilihan MQpedia-nya. Kemudian ada Ibu Mimin Mintarsi, ini dari Margahayu, Margahayu Raya nih. Terima kasih Ibu Mimin sudah bergabung menyimak melalui live di TikTok MQFM Bandung. Kalau Ibu Mimin ini penasaran di pilihan MQpedia nomor 3, yaitu tips untuk belajar hidup hemat. Baik, Masya Allah. Sahabat MQ, Anda pun sudah bisa menebak ya, untuk pilihan terbanyak ini jatuh di nomor berapa. Apakah nomor 1, atau nomor 2, atau nomor 3, sahabat MQ? Dan ya, Masya Allah, untuk pilihan terbanyak di edisi pagi hari ini, jatuh di pilihan MQpedia nomor 1, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Untuk itu, berikut informasi lengkapnya, MQpedia, pilihan Anda.
1: Sahabat MQ, menurut Anda fakta atau mitos, terong bermanfaat untuk menurunkan kolesterol? Sahabat MQ, beberapa sumber menyebutkan penderita kolesterol di Indonesia menunjukkan di angka sekitar 28% dari total penduduk, sehingga penyakit ini menjadi penyakit yang perlu diwaspadai. Namun, terdapat cara signifikan untuk berikhtiar mengurangi risiko penyakit kolesterol dengan mengonsumsi beberapa sayuran. Dilansir laman Alo Dokter, berikut dua jenis sayuran yang juga bisa menurunkan penyakit kolesterol. Di antaranya, pertama, terong. Terong dapat membantu menurunkan kolesterol karena kandungan serat larut serta antioksidan seperti asam klorogenat dan antosianin. Serat larut yang berfungsi mencegah kolesterol diserap ke aliran darah sehingga membantu mengeluarkannya dari tubuh. Asam klorogenat yang mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL serta antosianin yang membantu melawan radikal bebas. Kedua, bayam. Bayam dapat menurunkan kolesterol karena kandungan serat dan luteinnya yang tinggi. Serat yang berfungsi menyerap dan mengeluarkan kolesterol dari tubuh melalui saluran pencernaan, serta lutein yang membantu menjaga agar kadar kolesterol tetap stabil. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang sayuran yang bisa menurunkan kolesterol.

0: Ya, itu dia sahabat MQ, informasi MQpedia pilihan Anda sebagai juga penutup kebersamaan kita ya. Masya Allah sahabat MQ menemani ruang dengar Anda dari jam 6:30 pagi tadi sampai menjelang jam 9 pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya, sahabat MQ mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mampukan kita untuk juga mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Masya Allah sahabat MQ, amin Allahumma amin. Tetap semangat sahabat MQ atas setiap peran yang sedang dijalaninya, atas segala amanah yang sedang diemban. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa tetap semangat tadi ya, kalau disampaikan oleh Adi dan juga Ustaz Alek, dengan menerapkan tips-tipsnya, mulai dari kembali kepada tujuan hidup ya, ataupun tazkirah, kemudian memperbaiki taubat dan kualitas sholat, memperbanyak zikir dan doa ya di pagi dan petang, yang keempat senantiasa bersyukur dan bersabar, yang kelima menuntut ilmu, atau ya menuntut ilmu sahabat MQ, belajar hal baru untuk tambah keyakinan. Kemudian di tips yang keenam adalah menjaga kesehatan fisik begitu ya. Termasuk yang ketujuh adalah bergaul dan berbuat baik dengan menolong orang lain. Mudah-mudahan tips-tips tadi ya sahabat MQ bisa kita coba praktikkan, bisa kita dawamkan, istiqomahkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Al-Faris dan juga kru MQFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK membersamai aktivitas Anda kembali di jelang siang hari ini. Sajian program MKFM senantiasa menemani, dan di jam 9 ini sahabat MK kita akan sama-sama menyimak program Ruang Inspirasi Spesial ya, karena di hari Senin Ruang Inspirasi hari ini kita kembali akan berbincang dengan narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang biasanya akan membahas satu tema sahabat MK yang mudah-mudahan ini jadi bahan perenungan bersama ya sahabat MK di hari ini. Terus juga kita kembali akan berbincang bersama dengan narasumber kita Ummu Harira dan juga Ummu Salamah tentang satu topik sahabat MK yang nanti kami juga nantikan atensi dari Anda ya, untuk dapat nanti sama-sama berbagi agar diskusi kita mudah-mudahan jadi semakin luas ya dengan pengalaman yang Anda sampaikan sahabat MK. Bersama saya Herlan Hanif hingga jam 9 mendatang sahabat MK di hari ini, insya Allah kita akan sama-sama menyimak perbincangannya sahabat MK di hari ketiga ya. Kita mengawali bulan Agustus hari ini bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Safar. Hari ini bersama dengan Ummu Harira dan juga Ummu Salamah dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, kita akan berbincang tentang satu topik sahabat MK seputar bagaimana ujian perjalanan membersamai keluarga. Ya, keluarga sahabat MK adalah tempat di mana kita bermula begitu ya. Bagaimana kita kemudian mengawali setiap langkah kita yang mudah-mudahan setiap langkah ini harus senantiasa dihadirkan semangatnya sahabat MK, dan juga bagaimana perjalanan membersamai keluarga ini sesuai dengan apa yang sudah kemudian dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan lebih banyak berbincang sahabat MK seputar hal tersebut bersama dengan Ummu Harira dan juga Ummu Salamah yang insya Allah kita akan simak ya sahabat MK perbincangannya. Bagi hari ini Anda yang sedang menyimak juga melalui live ya di YouTube, kemudian Instagram dan TikTok, terima kasih juga sudah menyimak selama 1 jam ke depan. Silakan dapat juga Anda berbagi di hari ini, bisa manfaatkan layanan interaktifnya atau langsung bagi yang ingin menyampaikan komentar atau berbagi atensinya, langsung bisa sampaikan di kolom komentar ya. Ataupun bagi Anda yang ingin menyampaikan melalui WhatsApp, silakan bisa disampaikan di 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Nah, terima kasih juga yang sudah bergabung melalui sahabat kita di TikTok ya, menyampaikan salamnya. Ada sahabat di @kimari1995 sahabat MK. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sahabat Kimari ya, di akun @kimari bisa nanti menyampaikan berbagi juga ya di hari ini melalui kolom komentar langsung ataupun juga WhatsApp MKFM, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 seputar tema yang akan kita bincangkan bersama hari ini bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah ya, ujian perjalanan membersamai keluarga. Langsung saja kita akan menyapa ya sahabat MK, sudah bersama kita Ummu Harira dan juga Ummu Salamah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali sahabat MK, hari ini gak kerasa sudah hari Senin lagi kita berjumpa di rumah surgaku. Dan alhamdulillah hari Senin awal bulan di bulan Agustus. Agustus adalah bulan yang harusnya punya semangat baru, punya kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan keluarga kita juga memiliki visi, memiliki harapan menjadi keluarga yang hari ini, bulan ini lebih baik dari yang kemarin. Begitu kan ya sahabat yang begini. Mungkin hari ini kita akan bahas topik yang lebih umum ya, bagaimana di dalam keluarga itu kita sama-sama berbagi peran antara orang tua dan anak-anak. Karena ada kemarin tuh dapat insight ya, pada saat mabit di Darut Tauhid bersama Agim dan Habib Nobel, bahwa peran keluarga atau orang tua dan anak itu harus saling bagaimana masing-masing menunaikan hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah, berbuat baik kepada keluarga itu karena perintah Allah. Tidak melihat bahwa kalau anggota keluarga kita belum baik, kita jadi jengkel atau kita berhenti beramal karena tidak mendapatkan respon yang sesuai. Tapi kewajiban kita adalah bagaimana memberikan hak orang anggota keluarga di sekeliling kita itu yang terbaik, dan itu ikhlas karena Allah. Mungkin di awal kita buka diskusi ya. Menurut sahabat MG, siapakah yang paling bertanggung jawab agar di rumah kita semuanya berakhlak baik? Apakah ayah, ibu, orang tua, atau anak-anak? Siapa yang punya kewajiban atau bertanggung jawab agar semua anggota keluarga itu berakhlak baik? Dan apa alasannya? Kenapa sahabat MK beranggapan bahwa peran tersebutlah yang paling bertanggung jawab agar anggota keluarganya berakhlak baik? Mungkin itu dulu Kang Herlan, silakan. Ada sahabat MK yang mau berinteraksi, kita tunggu responnya. Terima kasih.
0: Baik, itu ya sahabat MK, silakan bisa Anda berbagi di pagi hari ini melalui SMS atau WhatsApp MKFM seputar tema yang baru saja disampaikan pengantarnya sahabat MK oleh Umu Harira. Kalau menurut Anda sahabat MK, siapa yang paling bertanggung jawab agar setiap anggota keluarga ini berakhlak baik? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 atau langsung di kolom komentar ya, bagi yang menyimak melalui live di YouTube, Instagram, atau TikTok juga. Ada sahabat Raihan, ada sahabat Ika Official, ada sahabat Liz juga yang masih menyimak di pagi hari ini. Yang sedang menyimak ya, ada sahabat Kimari juga, salam kenal katanya ya. Salam kenal juga sahabat Kimari dari TikTok nih, menyampaikan atensinya. Silakan sahabat MK bisa menyampaikan langsung melalui kolom komentar ya, di TikTok maupun juga WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena topik bincang kita hari ini seputar bagaimana ujian dalam perjalanan membersamai keluarga. Nah, menurut sahabat MK, siapa yang paling bertanggung jawab agar anggota setiap keluarga ini berakhlak baik, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Misalkan menurut sahabat MK, ayah yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Bisa dilengkapkan juga dengan alasannya ya sahabat MK. Atau ibu semisal, atau kedua orang tua, ayah dan ibu, boleh dilengkapkan juga dengan alasannya. Atau menurut sahabat MK, seluruh anggota keluarga, boleh bila disampaikan sahabat MK ya, di pagi hari ini berbaginya ke 0811-224-1027. Menurut sahabat MK, siapa yang paling bertanggung jawab untuk membentuk akhlak yang baik di keluarga ya? Atau tadi, agar setiap anggota keluarga ini kemudian punya akhlak yang baik. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Nah, kita akan kembali sambung ya sahabat MK, bincang kita di hari ini bersama dengan Umu Harira dan juga Umu Salamah. Nah, sebelum jeda kita kembali simak Umu Salamah ataupun juga Umu Harira ya, kaitan dengan keluarga, setiap anggota keluarga ataupun juga setiap orang tua pasti punya cita-citanya untuk bagaimana setiap anggota keluarga ini punya akhlak yang baik begitu ya. Dan tantangannya di hari ini tidak mudah juga nih, kita akan bagaimana simak juga tipsnya dari Umu Harira juga Umu Salamah, sahabat MK.
1: Baik sahabat MK, saya sekarang mohon maaf ya, sedang dalam perjalanan bersama Ummu Salamah. Dan tapi kita karena kangen ya Ummu ya, yeah, jadi pengen menyapa. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan apa ya, kedekatan kita berdiskusi di rumahku surgaku. Bagaimana Umi tanggapan Ummu nih? Belum apa-apa kan?
2: Apalah ya, boleh-boleh.
1: Kita ngobrol ya, berbagi. Benar gak sih bahwa di dalam keluarga itu harus saling ya? Kan ayah, ibu, anak-anak, semua tuh punya hak dan kewajiban. Ada hak untuk disayangi, tapi punya kewajiban untuk menyayangi juga. Ada hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi ada kewajiban untuk belajar amanah dan sebagainya. Kalau menurut Ummu Salamah, prakteknya gimana sih di keluarga kita
2: tuh? Suka ketawa-ketawa ya, karena ini kan ada berat ya, antara hak dan kewajiban gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat antara hak dan kewajiban seorang anak itu, justru kewajiban dulu. Harus kewajiban dulu. Karena kan kewajiban itu kita urusannya dengan orang tua dan ridho Allah ya. Betul kan ya? Tapi kalau hak itu diri pribadi kita dengan Allah.
1: Jadi kita tuh boleh enggak dapat hak kita juga boleh enggak sih, atau harus menuntut hak kita?
2: Urusan gimana
1: tadi? Ya hak kan tadi kan kata ibu dahulukan kewajiban. Kalau hak itu kan milik kita dan dari Allah, ibaratnya hadiah ya. Boleh enggak sih kalau kita tidak menuntut, atau boleh enggak sebaliknya kita menuntut hak kita?
2: Jadi kan antara orang tua dengan anak itu masing-masing punya kewajiban. Jadi orang tua kewajibannya adalah memberikan kasih sayang, nafkah dan sebagainya, mendidik anak. Sedangkan anak sendiri juga kewajiban menjadi biru walidain kepada orang tua. Sama-sama kewajiban, dan itu yang didahulukan bukan hak dulu tapi kewajiban. Nah, bila seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang, kan banyak ya zaman sekarang ini kan ya. Nah, itu urusan orang tua dengan Allah. Gitu loh, urusan orang tua dengan Allah. Yang penting adalah kita, kewajiban kita dulu kepada orang lain. Nanti Allah juga akan memberikan haknya juga kepada kita ya. Kalau pada dasarnya nanti kan ujungnya adalah ridha Allah. Begitu.
1: Emang ini sebuah apa, pemahaman tingkat tinggi ya. Kalau bagi keluarga yang udah paham agama itu kayak ya udah, semua nggak ada yang debat
2: kita. Dalam Al-Quran dan hadisnya ya, karena kan kita bukan disuruh, kita tuh justru biru walidin kan kepada orang tua. Nah, berarti itu harus kewajiban dulu.
1: Betul. Misalnya ada satu contoh ya, kan biasanya terjadi tuh kalau usia orang tua udah lanjut, ya udah dewasa, kita anak-anak baru nih jadi konflik tuh kan ya. Misal nih waktu masa kecil kita tuh merasa kita nggak dapat hak kita menyenangkan gitu ya. Nah, pada saat udah dewasa, orang tua sudah lanjut usia, orang tua tuh kan menuntut kewajiban kita ya. Kenapa orang tua jarang ditengok? Kenapa tidak disapa? Tidak ini. Nah, kalau berbicara tentang hak, anak yang belum paham tuh pasti kan berbicaranya, dulu waktu kecil juga ibu nggak kayak gitu. Ibu sibuk kerja, misalnya apa ya? Nah, pada saat orang tua nggak diurus, nah gitu. Apakah itu tuh karma atau gimana Bu nih? Buat menyemangati kita nih, yang mungkin kan ada sebagian dari kita saat ini yang lagi episode harus mempersamai orang tua di masa lansia kayak gitu ya. Apa yang harus ada dimotivasi dalam diri kita nih supaya ikhlas antara ngurus orang tua sama keluarga inti?
2: Betul. Jadi kalau kita melihat tugas kita sebagai manusia itu apa sih? Allah ciptakan kita adalah untuk
1: beribadah kepada Allah.
2: Beribadah kepada Allah. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh TST, beribadah kepada Allah. Jadi tujuan kita memang adalah beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah tadi ya, birrul walidain. Tapi kalau misalnya ternyata orang tua kan, misalnya anak tadi ya, anak menuntut orang tua, itu kan gak ada urusan sebetulnya dengan ibadah. Karena yang kita cari itu adalah keridhaan Allah. Ya, dengan kita berbakti kepada orang tua, itu sebetulnya kita sedang mencari keridhaan Allah, surganya Allah. Jadi gak ada urusan masalah orang tua mau baik atau tidak baik. Iya, sama begitu juga kepada anak kita. Anak kita mau apa sih ibaratnya, nakal ya, nggak, tidak soleh.
1: Belum soleh
2: ya. Anak kita belum soleh atau sudah soleh, itu kan urusannya udah bukan lagi masalah baik atau buruk, tapi urusannya adalah itu tugas kita beribadah kepada Allah dan kita mengejar ridho Allah. Maka salah satunya adalah berbakti atau birru walidain, termasuk juga tugas kita, kewajiban kita kepada anak kita.
3: Ya mungkin sahabat Iran, bangga, silakan sahabat MK yang punya kisah atau komennya nih dari apa yang saya dan Ummu Salamah sampaikan. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Silakan Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ummu Salamah dan juga Ummu Harira ya, tadi sudah berbagi bagaimana realita dalam kehidupan keluarga itu, Masya Allah ya, setiap keluarga itu unik dan punya ujiannya masing-masing, sahabat MK, dan bagaimana ujian perjalanan membersamai keluarga ini mudah-mudahan nantiasa dapat membentuk setiap pribadi anggota keluarga itu jadi akhlak yang mulia, sahabat MK. Nah, menurut sahabat MK nih, siapa yang paling bertanggung jawab membentuk akhlak yang baik di keluarga? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 ya, 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung perbincangannya di termin yang kedua, sahabat MK, yang masih bersama dengan Ummu Harira dan juga Ummu Salamah. Terima kasih sahabat MK yang masih menyimak juga di pagi hari ini melalui live di YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Terima kasih sudah bergabung, ada sahabat akun invite GAA, kemudian ada sahabat kita akun Pak De Rozak, terima kasih. Kemudian juga Dean, ya, sahabat Dean. Ada sahabat Tika juga, sahabat Ozan. Terima kasih sudah menyampaikan juga menyampaikan like-nya ya di live TikTok hari ini. Silakan bisa bagikan ya live-nya juga. Silakan bisa Anda bagikan jika dirasa manfaat, untuk mudah-mudahan nanti dapat jadi informasi yang manfaat juga untuk kerabat dari sahabat MK yang menyimak juga melalui TikTok ya. Dan bisa menyampaikan atensi juga berbaginya di pagi hari ini seputar tema yang sedang kita bincangkan dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah. Ini menurut sahabat MK, siapa yang paling bertanggung jawab membentuk akhlak yang baik di keluarga? Misal menurut sahabat MK adalah ayah. Nah, bisa disampaikan alasannya apa? Atau semisal ibu, bisa disampaikan juga seperti apa, atau keduanya, atau yang lain, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Kita nanti akan sambung bincangnya di termin yang kedua. Selepas kita akan jeda sejenak, sahabat MK. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di Ruang Inspirasi MKFM.
4: Sahabat MK, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
5: Warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBN.

0: tahun 2013 sampai dengan 2020 dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
3: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MK, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jangan engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabrani.

27 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali bersamaan kita di termin yang kedua. Pagi hari ini kita masih berbincang ya bersama dengan narasumber kita Ummu Salamah dan juga Ummu Harirah seputar bagaimana ujian-ujian dalam kehidupan. Kalau kita sering kali dengar ya nasihat dari guru kita juga bahwa hidup ini adalah berpindahnya ujian ke ujian ya. Jadi jangan kemudian mengharapkan tidak ada ujian, karena dengan ujian Allah hendak menaikkan derajat kita insya Allah, mudah-mudahan ya sahabat MK. Nah, di pagi hari ini kami masih nantikan atensi dari Anda. Silakan bisa disampaikan atensinya ke 0811-224-1027 di SMS atau WhatsApp MKFM. Anda bisa sampaikan atensinya. Tadi di awal sudah kita sama-sama simak perbincangan dengan Ummu Harirah dan Ummu Salamah ya sahabat MK. Kaitan dengan keluarga, kalau dalam keluarga, siapa menurut sahabat MK yang paling bertanggung jawab untuk kemudian membentuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Siapa sahabat MK menurut Anda di keluarga yang paling bertanggung jawab untuk membentuk akhlak yang baik? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sebelum kita menyambung, Ummu Harirah dan juga Ummu Salamah ya, di pagi hari ini sudah beberapa sahabat MK di pagi hari ini yang menyampaikan atensinya juga melalui WhatsApp ya, kita sapa terlebih dahulu. Sembari kami nantikan juga sahabat MK yang sedang menyimak melalui live di TikTok MK FM, bisa juga silakan Anda menyampaikan atensinya ya melalui langsung kolom komentar atau melalui WhatsApp juga boleh di 0811-224-1027. Ada sahabat Arka dan sahabat Ika Official ya, silakan bisa menyampaikan berbaginya juga. Menurut sahabat Arka dan sahabat Ika, atau yang baru saja bergabung juga sahabat Ozan ya, ada sahabat Lera, kemudian ada sahabat kita juga yang menyampaikan atensi melalui, atau yang menyimak tadi siaran kita, ada sahabat Aisyah juga, silakan bisa menyampaikan atensinya melalui kolom komentar. Nih, menurut sahabat yang sedang menyimak live-nya di TikTok, siapa yang paling bertanggung jawab nih di keluarga untuk membentuk akhlak setiap anggota keluarganya ini jadi baik? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat Mir

0: Terima kasih juga menyimak dari Cijerah katanya Kang ya. Terima kasih. Bisa juga sahabat MK yang sedang menyimak, absen juga nih dari mana saja yang sedang menyimak, silakan langsung sampaikan di kolom komentar ya. Ada sahabat kita juga, sahabat Dimres, terima kasih. Kemudian sahabat kita yang sudah bergabung juga di pagi hari ini, ada sahabat Dedi Azka, terima kasih ya. Silakan bisa menyimak ataupun bisa menyampaikan atensinya sahabat MK berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Ini kalau menurut sahabat MK di keluarga yang paling bertanggung jawab untuk membentuk akhlak yang mulia ini siapa? Apakah orang tua, ibu, ayah, misalkan spesifik hanya di antara salah satunya atau menurut Anda keduanya atau seluruh anggota keluarga ini punya tanggung jawab masing-masing untuk bagaimana membentuk akhlak yang mulia? Bisa disampaikan ya sahabat MK langsung di 0811-224-1027 jika ingin menyampaikan melalui WhatsApp atau langsung di kolom komentar juga. Silakan kami nantikan, langsung nanti akan kami sapa ya sahabat MK di pagi hari ini. Terima kasih Kapten Bocil ya, at Kapten Bocil sudah menyimak juga live di pagi hari ini. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK ya. Anda yang sedang menyimak juga live di TikTok, ada sahabat Mir, sahabat Dimres, ada sahabat Arka, ada sahabat Windy Puspitasari juga, terima kasih. Silakan bisa berbagi ya di pagi hari ini. Sahabat Ika Official, ada sahabat kita juga, sahabat Mir tadi ya, bisa menyampaikan atensi seputar tema yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, terima kasih juga yang sudah menyampaikan melalui WhatsApp MKFM. Sebelum kita menyambung kembali Umu Salamah dan juga Umu Harira ya di pagi hari ini, sudah ada sahabat kita Ibu Aminah di Cipanas Puncak nih yang menyampaikan atensinya. Halo Ibu Nurt, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, ayah dan ibu ini harus memberi contoh yang terbaik. Jadi tanggung jawab terbesarnya ada di kedua orang tua katanya, untuk memastikan bagaimana orang tua itu ataupun setiap anggota keluarga itu senantiasa ada dalam jalan akhlak yang baik ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak nih sudah menyimak dan sedang menyimak dan menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita juga akun @kaptenbocil ya di TikTok. Assalamualaikum. Masya Allah akhirnya bisa lihat tayangan MK Radio katanya. Alhamdulillah ya. Selamat bergabung, berarti ini pertama kalinya ikut menonton ya live Radio MK FM Bandung di TikTok. Terima kasih sahabat dari akun @kaptenbocil. Bisa berbagi juga ya, silakan di pagi hari ini melalui kolom komentar, nanti kami sapa juga. Menurut sahabat MK yang ada di TikTok, sekaligus juga bisa absen dari mana saja yang sedang bergabung ya. Menurut sahabat MK di keluarga ini yang paling bertanggung jawab untuk memastikan anggota keluarga ini punya akhlak yang baik itu siapa sahabat MK? Silakan bisa berbagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga MK FM lebih maju dan berkah untuk semuanya nih. Dari sahabat Dimres, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Sahabat Dimres menyimak dari mana nih bisa menyampaikan juga ya di mana saja yang sedang menyimak pagi hari ini. Ada sahabat Riri, terima kasih selamat bergabung juga. Kemudian ada sahabat Zorel, terima kasih. Ada akun di @GarudaPancasila, terima kasih juga sudah bergabung menyimak. Silakan yang sedang menyimak bisa langsung menyampaikan atensinya melalui kolom komentar ya, berbaginya. Ini yang sedang menyimak dari mana saja. Kalau ingin berbagi seputar tema juga boleh. Silakan bisa berbagi seputar tema hari ini. Menurut sahabat MK yang paling bertanggung jawab di keluarga ini agar setiap anggota keluarga punya akhlak yang baik itu siapa? Apakah orang tua kah atau semua anggota keluarga atau seperti apa? Bisa sampaikan alasannya juga ya. Sahabat Naya 06, sahabat Riri, sahabat Ozan, ada sahabat Selika aja, kemudian sahabat Zulan juga terima kasih. Ada sahabat Mir juga terima kasih. Silakan bisa sampaikan atensinya ya di pagi hari ini melalui kolom komentar langsung, atau yang ingin langsung menyimak juga melalui melalui WhatsApp MK FM, sampaikan ke 0811-224-1027. Ada sahabat Sigit Kurniawan, terima kasih juga. Ini sahabat Sigit Kurniawan sudah bergabung menyimak juga. Masya Allah sekarang menyimak MK FM bisa sambil lihat penyiarnya katanya. Jadi, apakah setiap acara Radio MKFM selalu live. Insya Allah sebagian besar sudah bisa live ya sahabat MK, jadi silakan bisa diikuti juga siaran MKFM ini melalui TikTok juga, di YouTube dan Instagram juga live ya, silakan. Sahabat Ari Widodadi sedang menyetir katanya, wah fi amanillah ya. Semoga tetap bisa aman ya menyetirnya dengan sambil menyimak juga siaran di pagi hari ini. Kita akan kembali coba terhubung dengan Umu Harira dan Umu Salamah ya sahabat MK, untuk bagaimana tadi ujian dalam membersamai keluarga ini. Mudah-mudahan setiap kita ini jadi setiap anggota keluarga yang mampu begitu ya melewati setiap ujian yang hadir. Nah seperti apa, kita akan kembali simak ya sahabat MK perbincangan kita bersama dengan Umu Harira dan juga Umu Salamah.
1: Baik, ya kita lanjut lagi ya Tesi ya.
2: Betul.
1: Lagi di mana nih?
2: Kita sedang perjalanan menuju Jogja. Mohon doanya ya sahabat MK. Semoga perjalanannya berkah, safar kita menjadi safar yang penuh barokah. Kita saatnya berdoa ya. Banyak-banyak berdoa kan kalau lagi safar.
1: Nah,
2: kurang dekat.
1: Iya. Karena kan banyak iya, karena banyak dikabulkan ya kalau kita dalam perjalanan. Jadi tadi tuh kalau kita melihat kita kan saat ini lagi naik kereta api. Nah, sebetulnya dari perjalanan naik kereta api ini kita bisa melihat sebuah keluarga. Jadi kalau kita melihat tuh kan perjalanan kereta api itu sempurna dalam miniatur sempurna dalam kehidupan kita sebetulnya ya, salah satu. Jadi kita bisa belajar dari apa sih perjalanan hidup kita, salah satunya perjalanan di kereta api ini. Jadi kalau kita melihat kita tuh kalau berjalan naik kereta api kita tuh pasti nggak goyah kan, ada yang nggak goyahnya. Kenapa? Karena kita berdiri di atas rel kereta api, betul.
2: Ada rel yang tepat.
1: Iya betul, rel yang kokoh. Nah rel yang kokoh ini adalah sebuah prinsip kereta hanya bisa berjalan dengan aman jika berada di atas relnya yang tepat, yang tadi sampaikan OTSD. Dalam keluarga, rel ini adalah aturan Allah dan nilai-nilai ya, kebaikan. Bila menyimpang dari rel kereta berarti kita akan terjadi adalah
2: kejelok ya, apa ya, keluar dari rel kecelakaan.
1: Kecelakaan, amit-amit jebol menjalik ya, berarti kehancuran. Jadi sama, di dalam sebuah keluarga kita berarti harus mempunyai sebuah rel yang kokoh, pondasi yang kokoh. Kemudian kalau kita melihat, tadi Tesi sampaikan ada tadabur nih, pemandangan yang berganti-ganti dalam setiap di perjalanan ya. Nah, kalau kita ngelihat di kereta itu kan, di samping di jendela kita ini, yang menampilkan tuh sawah yang hijau, bukit yang indah.
2: Betul.
1: Ada yang indah, ada yang tidak indah. Terkadang kita masuk ke terowongan, berarti kan ada
2: gelap, takut
1: gak
2: sih?
1: Iya betul, ada gelap gulita ya. Nah begitu juga dalam perjalanan hidup kita dalam keluarga keluarga. Gak
2: selalu indah ya.
1: Betul, gak selalu indah. Ada masa-masa yang indah penuh, ada masa-masa yang indah penuh tawa. Ada juga
2: masa-masa yang harus mengeluarkan air mata gitu ya, deg-degan. Ya tadi bukan takut apa sih bu, kalau kita dapat terowongan
1: penuh. Nah kan kalau kita kita masuk ke dalam terowongan itu kan gelap gulita, tapi kan kita yakin bahwa di balik terowongan itu ujungnya ada
2: cahaya. Kita sedang menuju sebuah tujuan ya, dan tujuan itu dalam berkeluarga itu ya ke surganya Allah, rumah ke surga. Kenapa? Karena keluarga itu perjalanan yang panjang.
1: Betul,
2: ya Bu ya.
1: Betul.
2: Sampai kita semua sukses masuk surga bersama keluarga
1: ya. Artinya pada saat kita masuk ke terowongan yang gelap gulita, kita yakin bahwa di ujung itu ada cahaya ya kan, karena kita yakin ada pondasi yang tepat dan kita percaya dengan pondasi kita itu, dan kita terus bergerak maju ya kan, tidak pernah berhenti di dalam terowongan yang gelap gulita. Nah pada saat kita terus bergerak maju ini, sama kereta juga tidak pernah berjalan mundur ya, waktu dalam keluarga juga terus berjalan. Anak-anak yang tumbuh besar, orang tua menua, dan momen-momen juga berlalu. Nah, jangan sampai kita terjebak meratapi masa lalu. Iya, betul.
2: Ada masanya ya, Umu dan sahabat MK semua. Kita tuh merasa sangat capek gitu ya ketika anak-anak masih kecil. Tapi ada masanya para orang tua tuh merasa sangat kesepian ketika anak-anak sudah berkeluarga masing-masing, sudah sibuk dan niatnya. Dan itu gak bisa diulang. Tapi ada juga masa, saya juga pernah ngalamin ya, kok gak bisa balik lagi ke masa anak-anak kecil, anak-anak balita.
1: Pasti sama ya, para pendengar MK juga merasakan ya, sahabat MK semua.
2: Betul, dan itu tuh gak bisa diremedia. Tapi kita tuh jangan terjebak dengan kenangan pahit gitu ya, yang tidak menyenangkan. Cukup fokus bahwa kita beramal lagi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga kekurangan kita dalam beramal di masa lalu itu mudah-mudahan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan kita di masa kini dan nanti.
1: Betul. Jadi yang terjadi adalah tadi sampaikan, kita jangan terjebak di masa lalu, berarti fokus nih untuk masa depan yang lebih baik dengan menjaga kenyamanan. Karena tujuan akhir kita adalah, stasiun terakhir kita adalah
2: surga.
1: Jadi semua kenyamanan atau semua kelelahan di dalam gerbong itu ya, di dalam perjalanan hidup kita dalam berkeluarga, akan berakhir pada saat peluit stasiun tujuan berbunyi.
2: Sudah sampai.
1: Ya, tujuan tertinggi dalam perjalanan keluarga bukanlah dunia, melainkan berkumpul kembali ke surganya.
2: Betul-betul. Ada sebuah kisah nih, kemarin saya ngobrol sama seorang nenek ya, ibu-ibu yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Ternyata dalam pikiran orang tua ya, Bu, ibumu ya, bahwa dia udah melewati masa usia Rasulullah SAW. Jadi dalam hatinya tuh, ini tuh aku tuh sedang menunggu kematian gitu. Kapan ya, takut malam ini ya malaikat maut mencabut ini. Jadi selalu dihantui dengan perasaan aduh, maut kapan datang gitu. Bagaimana kehidupanku selanjutnya, bagaimana dengan anak-anak yang ditinggalkan gitu. Tahu gitu, orang tua tuh tahu di usia itu bahwa memang masa depan mereka adalah kematian. Tapi mereka mengisi sisa hidup juga tidak sesemangat dulu waktu masih muda gitu. Nah, kemudian kemarin kita dapat ilmu nih dari Agim ya, menyampaikan bahwa ternyata ada semangat yang bisa dirasakan atau disebarkan nih kepada para orang tua, bahwa menunggu ajal datang itu dengan memanfaatkan waktu, bersyukur bahwa alhamdulillah aku masih dikasih kesempatan buat beramal, alhamdulillah aku masih bisa ketemu Ramadan lagi, mudah-mudahan masih bisa sholat lagi di masjid. Jadi semangatnya itu adalah semangat beramal soleh, bukan menunggu kematian. Mungkin kita belum di fase itu ya, Umu ya, tapi kita juga berempati ya. Gimana nih menurut Umu, kita memotivasi para orang tua, nenek, kakek itu?
1: Iya, jadi tadi yang sampaikan oleh Umu Harira betul ya. Jadi kita tetap harus semangat. Nah, salah satunya selain dari amal ibadah yang udah kita jalankan adalah kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, mengikuti kajian-kajian. Karena kan harus ada bekal juga ya, ilmu di mana, di majelis taklim rumahku surgaku. Jadi kalau di landasan Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21 di sana sampaikan, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka itu depan dengan mereka di dalam surga ya di sini, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Jadi kita nggak usah takut gitu, justru kita yang yakin kepada Allah, yakin kepada apa ya, ya yakin saja gitu ya, bahwa semuanya juga akan kembali berkumpul ke surga, tapi tetap dalam kebaikan. Kalau ada yang belum gimana nih, misalnya kita masih banyak nih, kita melihat anak cucu kita masih banyak PR, berarti apa nih yang harus kita lakukan?
2: Kemarin sih kata Abil Novel tuh ya, kan semua makhluk di sekeliling kita itu milik Allah ya, itu amanah dari Allah. Kita gak usah pusing-pusing ngurusin kehidupan orang di bawah tanggung jawab kita ya, cukup serahkan lagi kepada Allah gitu. Ya Allah, aku serahkan, anak-anakku milikmu, engkau yang mengurus, yang memberikan hidayah gitu. Tolong berikan kemudahan, kelapangan, hidayah agar anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang engkau sukai gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kalimat itu aja kan itu butuh hidayah ya Bu ya. Makanya benar tadi kata Ummu Salamah, harus banyak berkumpul dengan orang soleh, ketemu di majelis taklim. Karena kemarin Nabil tuh nyampein tuh, jadi di majelis taklim aja itu udah menyelesaikan masalah sebetulnya. Karena hati kita menjadi tenang.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi banyak mendoakan juga ya berarti ya.
2: Kan dinaikkan derajat kita kalau sedang menuntut ilmu ya. Nah, mungkin sahabat MK boleh berbagi lagi ya. Sudah berapa banyak majelis taklim yang diikuti dalam aktivitas sepekan itu? Ibu-ibu nih atau bapak-bapak juga punya waktu berapa hari dalam sepekan buat hadir di majelis taklim, dan berikan apa ya komentarnya, kenapa semangat buat datang ke majelis taklim? Gitu Umi ya. Baik, mungkin itu dulu ya sebelum kita jeda Kang Herlan. Silakan untuk sahabat MK yang mau berinteraksi. Mangga Kang Herlan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Umu. Di termin yang kedua ini tadi sudah kita dapat juga inspirasi dari Umu ya, yang saat ini sedang perjalanan, di perjalanan ya. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan perjalanannya lancar, fi amanillah. Dan tadi analoginya insya Allah membuat kita jadi tertegun ya sahabat MK, bertafakur bahwa ketika kita menempatkan gitu ya, kehidupan kita bersama keluarga ini di rel yang sudah Allah kemudian tentukan ya dalam surat cintanya gitu ya, dalam Al-Quran dan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, maka mudah-mudahan setiap ikhtiar tersebut akan membawa keluarga kita nih di stasiun akhir nanti di surga masya Allah ya. Terima kasih Umu Haridah, Umu Salamah sudah menyampaikan inspirasinya di hari ini, dan sahabat MK yang sudah menyimak juga boleh berbagi atensi seputar tema yang sedang dibincangkan tadi. Kalau dalam keluarga, yang paling bertanggung jawab menurut sahabat MK untuk memastikan setiap anggota keluarga ini punya akhlak yang baik itu siapa, dan tadi bisa berbagi juga dalam satu pekan sekali seberapa sering sahabat MK menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu ya. Di majelis ilmu silahkan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sedang menyimak melalui TikTok, sudah menyampaikan juga atensinya. Ada sahabat Arka hadir dari Cilacap katanya, terima kasih sudah menyimak, sudah menyampaikan juga atensinya. Sahabat kita dari sahabat Iwan Seran, terima kasih sudah mampir ya. Sahabat Raihan Rahmadian, sahabat Riri juga, kemudian sahabat Hera. Ada sahabat kita dari, kita sahabat terlebih dahulu yang sudah menyampaikan atensi melalui komentar juga ya. Ada sahabat Ika Official. Ini banyak Gen Z bertanya katanya, kalau ortu kita itu suka berbuat tidak adil, apakah boleh kita tidak berbakti? Wah, Masya Allah ya. Ini jadi pertanyaan yang nanti akan menarik kalau kita lebih banyak bincangkan langsung ya di pertemuan yang akan datang ya, nampaknya sahabat MK ya. Ini seputar problematika Gen Z yang kemudian tadi, kalau ortu merasa Gen Z ini merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua, apakah kemudian boleh ini jadi alasan untuk tidak berbakti, tidak melaksanakan birrul walidain? Kita akan jadi tema khusus barangkali ya, untuk kita bincang lebih lengkap sahabat MK, atau sahabat MK punya pandangan kaitan dengan hal ini boleh juga dibagikan ya. Terima kasih sahabat Ika Official sudah berbagi. Ada sahabat Mamah Lili juga, assalamualaikum. Mamah Lili hadir katanya, salam sehat juga, jangan lupa bahagia untuk semuanya, terima kasih. Ada sahabat kita nim sahabat Ari Widowati, storyteller via Manila katanya, sudah lama tidak ke kajian RKSK, ditunggu, sudah kangen katanya. Insya Allah ya, nanti untuk informasi-informasi seputar RKSK, dan sahabat MK barangkali ada yang juga tadi penasaran ya, karena di awal bincang kita tadi kita sampaikan bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM. Nah, ini majelis taklim yang sahabat MK dapat ikuti juga. Jadi silakan bisa Nanti untuk dapat informasi lebih lengkapnya langsung saja sahabat MK bergabung ya ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku, dengan silakan langsung kirimkan WhatsApp ke 085-795-301370. Silakan bisa dicatat sahabat MK ya, untuk sahabat MK yang ingin bergabung melalui ataupun ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, silakan di 085-795-301370, 085-795-301370. Ada sahabat Dedi Azka dari Pasar Antri Cimahi hadir katanya ya. Terima kasih sahabat Dedi Azka. Ada sahabat kita Teh Siti Aisyah aja. Terima kasih juga sahabat Ahmad Suud. Terima kasih sudah menyampaikan atau sudah menyimak juga di live kali ini. Silakan kami masih nantikan atensinya untuk nanti kita sapa juga ya sahabat MK yang sudah berbagi atensi. Ada sahabat Dedi Azka, sahabat Arka, Mamah Lili, ada sahabat Riri, Teh Siti Aisyah, kemudian sahabat Teti Mulyati, sahabat Ati juga terima kasih. Silakan bisa bergabung menyampaikan atensinya. Kalau sahabat MK dalam sepekan sekali berapa kali menyempatkan untuk hadir di Majelis Ilmu, dan sahabat MK bisa berbagi juga kaitan dengan tema yang sedang dibahas juga. Kalau di keluarga, menurut sahabat MK, siapa yang paling bertanggung jawab untuk memastikan setiap anggota keluarga ini tetap ada pada relnya tadi ya, kalau analogi yang disampaikan oleh Ummu Harira dan Ummu Salamah ya, tetap berakhlak baik, ini tanggung jawab siapa dalam keluarga? Silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027. Kita segera kembali menyimak sahabat MK perbincangan kita juga bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah di termin yang terakhir ya. Selepas kita akan jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
9: MKFM Radio.
3: Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: Kita masuki termin terakhir sahabat MK, masih di ruang inspirasi dan masih dibersamai juga oleh Ummu Salama dan Ummu Harira di pagi hari ini yang tengah di perjalanan juga ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan perjalanannya lancar, dimudahkan juga segala urusannya ya. Terima kasih nih sahabat MK yang sudah menyimak melalui WhatsApp juga, ada Umi Zikri di Cipoyem Cianjur. Kalau Umi Zikri yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp pagi hari ini, kalau kaitan dengan tanggung jawab di keluarga itu adalah keseluruhannya katanya. Semua anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing ya. Umi Zikri di Cipoyem Cianjur, terima kasih. Ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipundai, alhamdulillah menyimak katanya. Ditunggu kabar kajian RKSK selanjutnya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah. Sahabat MK yang belum tergabung ya ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku, dan mudah-mudahan tidak terlewatkan informasi-informasi seputar kajian Rumahku Surgaku yang sahabat MK dapat ikuti. Silakan bisa langsung bergabung dengan menghubungi WhatsApp di 085 795 301370 ya, 085 795 301370. Nah, di termin yang terakhir Ummu Harira dan juga Ummu Salamah, kita kembali akan sampaikan di pesan di akhir barangkali ya, karena waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan nih dari Ummu Harira dan juga Ummu Salamah.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Helan dan sahabat MK yang masih menyimak. Ini dan kita luar biasa ya. Terima kasih ya sudah merespon, dan mohon maaf kita tidak bisa mengomentari satu-satu ya, karena nggak fokus.
2: Betul.
1: Ini aja kita mungkin Umi terakhir ya, untuk ya, mendapat hikmah nih dari obrolan kita hari ini. Apa ya yang menjadi inspirasinya nih perjalanan membersamai keluarga tuh? Apa tipsnya menurut Ummu Hari Ummu Harira, Ummu Salama?
2: Ummu Harira ke diri sendiri dong. Ya, jadi yang tadi kita bahas ya, kesenangan maupun kesusahan, kelelahan. Jadi justru kalau kita mengalami kelelahan tuh ya, jadi kita tuh harus menikmati setiap guncangan gerbong hari ini.
1: Oh, ya. Guncangan juga.
2: Iya kan, ini kan naik kereta kita, benar nggak?
1: Selalu.
2: Iya. Jadi lelahnya mengurus keluarga, sabarnya mendidik anak, dan setianya menemani pasangan.
1: Betul, benar.
2: Betul nggak?
1: Ya kan? Kalau panjang umur ya, kita sampai lansia tuh sama pasangan tuh harus kompak ya.
2: Nah, ternyata itu semua yang tadi disampaikan, kelelahan itu adalah karcis terbaik kita untuk memastikan seluruh anggota gerbong ini
1: selamat.
2: Ya, selamat, tidak tertinggal hingga stasiun akhir di surga kelak. Amin.
1: Masya Allah. Benar ya sahabat MK, kan bayangkan gitu ya, kita berlelah-lelah puluhan tahun bersama semua anggota keluarga, terus ujungnya itu adalah berkumpul dalam kebahagiaan yang abadi. Jadi jangan kira bahwa kebahagiaan itu hanya ada di dunia gitu. Kasihan banget gitu kalau keluarga yang Allah uji dengan belum ujian gitu ya, ujian-ujian.
2: Jadi jangan merasa bahwa duh saya ujian ya, atau kita melihat orang lain itu ujiannya lebih berat, justru itu yang mengantarkan karcisnya untuk menuju surga.
1: Iya benar. Dan kewajiban kita tuh berhusnuzon kepada Allah ya. Kemarin saya dapat ilmu dari salah seorang guru saya bahwa pintu utama untuk bisa husnul khotimah itu adalah husnuzon kepada Allah. Sementara peluang kita nauzubillah menjadi su'ul khotimah itu karena su'uzon kepada Allah. Pada saat lapang, sempit, susah, senang, kita tuh harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Ini tuh yang terbaik yang Allah udah kasihkan kepada kita gitu. Nah, mudah-mudahan ya apa yang sudah kita diskusikan, kita sharing hari ini tuh memberikan kita semangat untuk terus berhusnuzon kepada Allah apapun episode kehidupan kita ya.
2: Sampai
1: jumpa kembali.
2: Sampai jumpa kembali. Ya,
1: sudah
2: betul.
1: Tutup ya.
2: Sudah betul.
1: Tapi jangan lupa ya, sahabat MK, kalau pengen dapat informasi tentang kajian-kajian berikutnya dari Rumahku Surgaku, silahkan kontak nomor admin Rumahku Surgaku ya. Nanti Kang Heran bacakan.
2: Betul. Dan kemudian juga jangan lupa Milad MKFM di bulan Agustus ini, kita tunggu partisipasi semua sahabat MK untuk memeriahkan Milad MK. Salah satunya banyak ya, banyak banyak macam program bisa disimak.
1: Baik, jadi kalau pengen tahu ada apa aja dan mau bikin apa aja, hadiahnya apa aja, nanti silahkan simak terus acara kita di on air, di Instagram, dan juga informasinya di grup Rumahku Surgaku. Karena kami harus melanjutkan perjalanan, jadi kita pamit nih.
2: Iya, pamit. Mohon maaf kalau ada berisik-berisik. Sampai bertemu kembali.
1: Ya, semoga pekan depan.
2: Ya, pekan depan kita. Amin. Ya.
1: Terima kasih Kang Herlan dan juga Sobat MK.
0: Terima kasih kembali.
1: Kita lanjutkan ya.
2: Kita pamit. Undur diri. Pamit.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khairan. Umu Harira dan Umu Salamah ya sudah menyapa langsung di perjalanan di pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Sahabat MK, terima kasih juga yang sudah menyampaikan kembali atensinya melalui WhatsApp. Tadi di akhir sebelum kita menyapa sahabat MK ya, sahabat MK yang ingin menyampaikan atau ingin bergabung ke Majelis Taklim Rumahku Surgaku, silakan bisa langsung menghubungi nomornya di 085-795-301370. Silakan nanti sahabat MK di grup tersebut bisa mendapatkan informasi seputar kajian Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang akan diselenggarakan ya dalam waktu dekat, ataupun juga karena sesaat lagi akan hadir juga event yang sahabat MK dapat ikuti bertepatan dengan Milad MK FM. Nanti informasi lebih lengkapnya juga dapat diinformasikan di sana ya. Silakan bisa langsung bergabung ke 085-795-301370. Bisa langsung bergabung melalui nomor tersebut di WhatsApp terlebih dahulu. Nanti admin akan menggabungkan sahabat MK ya ke 085-795-301370. Kembali kami sapa sahabat MK yang sudah menyimak ya, atau sudah menyampaikan atensinya nih melalui WhatsApp. Ibu Dewi di Cimahi, terima kasih Ibu Dewi. Kalau Ibu Dewi menyampaikan setiap anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing ya untuk menutup akhlak yang baik di keluarga. Terima kasih Ibu Dewi. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, terima kasih juga sudah menyapa, menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kemudian sahabat Raihan Rahmadian, ada Ibu Rusmiati di Cipatu Garut, terima kasih. Kalau Ibu Rus lebih menekankan yang paling bertanggung jawab itu adalah ayah dan ibu ya, kedua orang tua. Terima kasih Ibu Rus. Ada Mamah Iam di Cibeber Cimahi, yang bertanggung jawab mendidik akhlak anak yaitu ayah dan ibu katanya, karena harus bersama-sama mendidiknya. Jadi ini bukan hanya tugas ayah saja tapi atau ibu saja, tapi harus selalu kompak dan sejalan katanya. Terkecuali ada hal-hal yang memang lebih spesifik tugasnya ini ke ayah atau ke ibu katanya, itu bisa dibagi. Kalau masalah akhlak anak, pokoknya ayah dan ibu harus kompak dua-duanya ya. Terima kasih Mama Iam dari Cibubur Cimahi. Ada Kang Irfan di Halte Selatan. Kalau menurut Kang Irfan ini kedua orang tua bersama-sama yang paling bertanggung jawab ya. Terima kasih Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Kemudian Kang Ari di Padalarang. Kang Ari menyampaikan yang paling bertanggung jawab ini ibu katanya ya. Menyampaikan salam silaturahimnya untuk seluruh kru juga dan sahabat MK yang sedang menyimak. Tetap semangat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Ari di Padalarang. Ada Ibu Aminah di Cipanas tadi, terima kasih ya sudah menyampaikan atensinya kembali. Ayah dan ibu harus memberi contoh yang terbaik katanya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Melalui TikTok, terima kasih juga ada sahabat Ari Widowati sudah membagikan live-nya ya. Terima kasih sahabat Ari. Kemudian Teh Siti Aisyah, setiap anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing katanya. Tentunya sesuai dengan porsi dan kapasitasnya. Terima kasih sahabat kita Teh Siti Aisyah ya, sudah berbagi. Kemudian ada sahabat kita yang masih menyimak di jelang siang hari ini ya sahabat MK. Sahabat kita yang sedang menyimak ini ada Teh Siti, sahabat Ari, Mamah Lili, sahabat Lis, dan sahabat Riri ya. Terima kasih. Senantiasa menyimak ya dari awal kebersamaan. Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM maupun langsung di kolom komentar ya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal kebersamaan, sudah menyimak atau menyampaikan atensinya juga. Ya, tensinya baru saja masuk juga dari Ibu Parilah ya. Terima kasih Ibu Parilah. Kalau menurut Ibu Parilah, yang paling bertanggung jawab membentuk akhlak anak itu adalah kedua orang tuanya katanya ya. Baik, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Dan sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi seluruhnya ya, terima kasih. Kita perlu pamitan sahabat MK, karena insya Allah selepas program Ruang Inspirasi ini akan hadir program Inspirasi Keluarga. Sahabat MK nanti dapat ikuti kembali ya perbincangannya hari ini insya Allah bersama dengan Ustadz Budi Prayitno. Nah, terima kasih sahabat MK, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya di WhatsApp. Terima kasih yang sedang menyimak juga di TikTok Teh Siti. Ada sahabat Ari Widowati, ada Mamah Lili, sahabat Liz, dan sahabat Riri ya. Silakan bergabung kembali di live TikTok MKFM selanjutnya. Saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarbiyah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasar Luasan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, sahabat MK, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali sahabat Sia Rizky Alfaris kembali hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda, menemani berbagai aktivitas Anda yang mungkin Anda sedang menyimak dalam perjalanan ya, sahabat MK via Manila. Hati-hati di jalan, semoga Anda bisa menikmati perjalanannya, termasuk juga bisa sampai kepada tujuan dengan selamat ya, sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Ataupun aktivitas apapun itu ya, sahabat MK, Anda sembari menyimak siaran di pagi hari ini, silakan Anda menyimak sedang beraktivitas apa juga, Anda bisa bagikan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Di hari yang sudah mulai cukup cerah ini kalau di studio MK FM ya, sahabat MK, bagaimana dengan kondisi cuaca juga di tempat Anda? Juga bisa Anda bagikan. Sebari kita melanjutkan ya, sahabat MK, insya Allah pembelajaran kita dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari Senin, hari ketiga di bulan Agustus 2026 Masehi, bertepatan tentunya alhamdulillah di hari ke-19 ya, sahabat MK, di bulan Safar 1448 Hijriah.

Kita akan berbincang ya sahabat MG bersama dengan ataupun kembali menguatkan ya untuk sama-sama kembali disimak sahabat MG sajian ilmu oleh Ustadz Budi Prayatno berkaitan dengan menjadi ayah di dunia yang tidak lagi mudah. Yang dulu sahabat MG menjadi seorang ayah di setiap zaman mempunyai tantangannya tersendiri ya sahabat MG, termasuk di era sekarang. Menjadi peran ayah bukan sesuatu tugas ataupun peran yang ringan, mulai dari mungkin tadi tuntutan pekerjaan ya sahabat MG, kebutuhan keluarga, sementara juga tadi waktu kebersamaan bersama dengan anak dan juga pasangan seringkali terasa semakin lebih sedikit. Di sisi lain, kalau berbicara tentang ayah begitu ya sahabat MG, tidak hanya tentu dituntut menjadi pencari nafkah saja, di mana sosok ayah juga diharapkan menjadi pelindung, pendidik, sahabat bagi anak-anaknya, sekaligus juga teladan. Ini yang paling penting ya sahabat MG, dalam akhlak, dalam hal juga ibadah.

Karena tentu tidak sedikit ya sahabat MQ yang diam-diam sosok ayah ini menyimpan lelah, memendam kekhawatiran, bahkan merasa bersalah karena merasa belum mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Yang mungkin juga Anda rasakan ketika posisinya menjadi sosok seorang ayah begitu ya sahabat MQ. Dimana kehadiran sosok ayah bukan hanya tadi diukur dari apa yang dibawa pada setiap pulang di setiap akhir bulan misalnya ya sahabat MQ, tetapi juga waktu, perhatian, doa dan juga keteladanan yang dihadirkan setiap harinya. Itu menjadi hal yang dipotret, yang juga dilakukan, ditiru oleh anak-anak begitu ya sahabat MQ. Sebab anak tidak hanya membutuhkan dari sosok yang hanya bekerja keras, tetapi juga sosok yang hadir ya, sosok yang selalu ada, membimbing, menjadi teladan dalam keluarga.

0: Sebelum kita simak ya sahabat MK, silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan salam silaturahimnya ataupun doa-doa terbaiknya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Ataupun bahkan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan juga silakan bisa dikirimkan di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masak Ini. Dan Anda juga bisa berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang menjadi ukuran begitu ya sahabat MK, ukuran keberhasilan seorang ayah. Nah, jikalau Anda hanya boleh memilih satu misalnya ya sahabat MK, apa ukuran keberhasilan seorang ayah kalau menurut Anda? Apakah yang pertama keluarganya hidup berkecukupan, atau yang kedua anak-anak tumbuh soleh dan juga berakhlak baik, yang ketiga rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang, yang keempat keluarganya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK? Silakan sampaikan pollingnya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Seperti yang sudah bergabung ini juga ya, Masya Allah, ada Ibu Yani. Ini dari, ya tidak menyebutkan nih nama ataupun lokasinya. Ini dari mana kalau Ibu Yani? Terima kasih Ibu Yani sudah, oh dari Tagung. Masya Allah. Kalau Ibu Yani ini menyimak sambil beres-beres, sambil masak katanya. Masya Allah. Selamat beres-beres, selamat masak juga ya Ibu Yani, sambil juga menyimak sajian ilmunya di pagi hari ini. Termasuk ini menyampaikan pilihan vollingnya. Kalau Ibu Yani, kalau bisa memilih satu tadi ya, yang menjadi ukuran keberhasilan seorang ayah, yaitu adalah anak-anak tumbuh soleh dan juga berakhlak baik. Masya Allah, terima kasih Ibu Yani ya, sudah berbagi juga ini. Sedang masak sambil juga menyimak Radio MK FM. Dan silakan sahabat MK, Anda pun bisa ikut bergabung ya, menyampaikan ataupun mengabsen, menyimak sambil beraktivitas apa, sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Insya Allah kita akan simak di termin yang pertama ini sahabat MK, disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno berkaitan dengan tema sahabat MK ini menjadi ayah di dunia yang tidak mudah. Berikut ini sahabat MK.
1: Ya, Kang Rizky dan sahabat MK yang berbahagia, menjadi ayah sudah takdir kita ya. Jadi itu sudah ketetapan. Karenanya kita harus yakin bahwa ketika Allah menetapkan takdir untuk kita itu, Allah juga sudah menyiapkan hal-hal yang akan mendukung agar takdir itu sukses gitu. Jadi kita harus yakin sebagai ayah, sebelum memikirkan apapun ya, kita harus sudah sampai pada keyakinan secara akidah bahwa Allah sudah mentakdirkan nih. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita menjadi ayah, maka Allah sudah menyiapkan seperangkat hal ya, yang kalau itu digunakan dengan baik, maka kita akan sukses jadi ayah ya. Jadi kan Allah itu tidak bermain dadu, kata Einstein katanya ya. Tuhan tidak bermain dadu, kata Einstein. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan itu dengan kesia-siaan. Semuanya by design, dengan perencanaan yang sangat sempurna. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi ini Kang Rizky dan para ayah yang terhormat, ini harus jadi landasan kita ya. Jadi sebelum bicara soal masalah apa tadi, perubahan-perubahan zaman, tekanan ekonomi, persaingan, sebelum itu kita harus masuk kepada yang intinya dulu. Intinya itulah keyakinan ya, dalam bahasa agama akidah ya. Akidah kita, keyakinan kita mengatakan semua yang terjadi pada kita ini sudah Allah rencanakan. Jadi enggak mungkin Allah tidak menyiapkan hal-hal yang membuat kita akan sukses, karena Allah pasti menyiapkan segala hal sesuai dengan perencana Allah untuk kita gitu ya. Nah, jadi mari kita yakinkan diri, wahai para ayah yang terhormat, bahwa kita memang ditakdir untuk jadi ayah. Nah, tinggal nanti bagaimana kita memainkan peran. Dunia tidak mudah, tidak pernah ada dunia yang mudah, Kang Rizky. Tidak pernah ada dunia yang mudah ya. Masukin anak ke SMA aja paciwuh, sekolah mau nggak sekolah meng
0: gitu.
1: Jadi tidak mudah ya. Dan mungkin para ayah masa sekarang masih di generasi transisi gitu. Dia dibesarkan dengan nilai-nilai keteladanan yang hierarkis, tapi harus membesarkan anak di era yang sudah cair.
0: Ya,
1: serba cepat, ambigu, ada uncertainty, ada ambiguity katanya, ya, ada volatility, ada gejolak, perubahan-perubahan cepat, ya. Kalau dulu mau masuk sekolah ya name-nya yang bagus. Sekarang banyak variabelnya.
0: Betul.
1: Dulu ada penerimaan murid baru, sekarang ada pemetaan. Pemetaan calon murid baru, udah pemetaan ternyata penerimaan juga itu.
0: Beda istilah gitu ya.
1: Ya, banyak istilah baru. Yang jelas sebetulnya persoalannya pemerintah belum bisa menyiapkan sekolah sesuai dengan jumlah murid, maka jadi riweh gitu ya. Dan kalaupun ada sekolahnya, harus kita akui bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bandung dan Jawa Barat, kualitas sekolah itu memang belum merata. Fasilitasnya beda-beda, gurunya tentu kalau guru barangkali relatif lebih sama lah ya, guru-guru itu hebat-hebat di mana-mana. Tapi fasilitasnya, daya dukungnya agak beda-beda. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal ayah masa kini tidak mudah, memang tidak pernah mudah ya. Jadi ayah juga tidak pernah mudah, Kang Rizky. Kenapa? Karena kita, saya, Anda kan nggak belajar dulu gitu, tahu-tahu jadi
0: nggak ada sekolah.

0: pada umumnya memang kita tidak mendapatkan persiapan yang cukup. Seperti kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, maka di SMA kita harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Itu ilmu-ilmunya mesti cukup gitu, baru kita boleh masuk ke perguruan tinggi. Kalau jadi ayah kan enggak ya. Kita selesai kuliah, udah punya pekerjaan, upahnya mungkin juga belum memadai, tapi mertua kita ridho ya kan. Yang penting mertuanya ridho tuh, Kang Rizky. Mertuanya ridho, istrinya ridho, nikah, punya anak. Kita masih ada di Indonesia, di mana orang tua masih bisa bantu. Jadi ini hal yang juga disyukuri lah ya. Kalau wah ini ngapain masih tergantung pada orang tua, enggak begitu juga ya. Dalam konsep keluarga yang kebersamaannya masih kuat, ya orang tua masih memperhatikan anak-anaknya perlu apa, masih dibantu. Tentu kita sebagai anak juga ingin mandiri. Nah, tapi balik lagi kepada tema. Dunia tidak mudah. Sekarang memang sedang lebih tidak mudah ya. Sedang lebih tidak mudah karena itu tadi pergolakan-pergolakan, perubahan-perubahannya ya. Dan kita ada pada kondisi di mana ada apa transisi gitu ya. Kalau lihat ke masa lalu enggak begini, tapi sekarang kan jadi begini gitu. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bagaimana orang tua itu kalau sebenarnya rumusnya sama kan ya. Dulu waktu saya kuliah tuh saya punya dosen psikologi perkembangan namanya Prof. Tri ya, Butri Kusdwiratri Setiono namanya, panggilannya Butri ya. Si Butri berkata, ya ngurus anak itu Bud, katanya, kayak main layangan, katanya. Maksudnya gimana Bu? Ya di kadang diulur, kadang ditarik gitu. Karena namanya anak-anak itu kan gak bisa ditarik terus ya. Bayangan juga begitu, ditarik terus mana nanti putus ya. Tapi gak bisa diulur terus. Kalau diulur terus nanti benangnya habis atau dia entah kemana gitu. Jadi sebetulnya intinya menjadi ayah masa kini di dunia yang tidak mudah itu juga sama. Kita memadukan keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya mah nggak bisa dirubah, tapi sikapnya mungkin ya diaturkan bagaimana penyampaian ya. Jadi boleh nggak ya HP bukan boleh, nggak terhindarkan ya. Oh ya berarti oke. Tapi untuk apa? Kan tidak terhindarkan sekarang. Ya saya mungkin sedikit sekali orang yang tidak pakai HP ya, sedikit sekali ya. Hampir semuanya pakai, tukang cilok pakai HP ya, bahkan transaksi tukang sayur udah pakai HP, pakai Kris ya. Pak ada kembalian nggak, adanya Kris gitu. Bayarnya pakai Kris. Beli cabai, beli tomat pakai Kris. Udah tidak terhindarkan. Jadi bukan soal boleh atau tidak terhindarkan, cuma masalahnya mau dipakai apa HP yang diberikan oleh ayah kepada anak. Jadi prinsipnya teguh jelas, tapi dalam sikapnya kita lentur ya. Kita mencari cara terbaik dalam menyampaikan. Boleh pakai HP, bukan boleh lagi, memang nggak bisa dihindari ya. Lupa lagi waktu COVID tuh. Dulu sebelum COVID itu anak-anak sekolah harus sekolah, tidak boleh main HP.
1: COVID
0: apa? Tidak boleh sekolah, tapi main HP. Tugasnya lewat HP. Kerja kelompok di HP. Jadi sulit ya. Nah jadi bagaimana memadukan antara keteguhan prinsip dan kelenturan bersikap ketika kita menyampaikan sikap kita sebagai orang tua kepada anak. Hal-hal yang prinsip yang tidak berubah yaitu dipegang, la ilaha illallah tidak berubah, kewajiban sholat tidak berubah, kewajiban beramal sholat tidak berubah. Tapi bagaimana itu semua dipraktekan dalam konsep-konsep yang kontemporer. Saya berkunjung ke Eindhoven, ke Belanda, Kang. Di Bandara Den Haag dijemput oleh kawan saya, Mas Eko namanya. Saya tuh nyari-nyari, kan kami bawa koper satu-satu gede gitu ya. Jadi bayangan saya yang jemput itu ya seperti mana mobil yang jemput itu mungkin kayak paling Avanza atau Innova gitu ya. Ternyata ada yang melambai-lambai kepada saya tuh pakai mobil Mercy sedan dulu. Gimana caranya itu? Siapa? Teman bukan kan? Kok teman saya mobilnya bagus banget gitu. Oh iya itu teman saya.

0: Masya Allah.
1: Waduh, ini gimana ya, koper 4 masih apa boleh buat di bagasi bisa 2 di dalam 2. Aduh, ini mah tamu saya betul-betul ngerepotin ya. Nah, jalanlah kami Kang menuju dari bandara Amsterdam menuju ke Eindhoven. Di tengah jalan teman saya masih kebilang, aduh Pak Ustadz, saya belum sholat, katanya. Ini asar mau habis, saya sudah zuhur di pesawat sebelum mendarat, ya. Dibilang saya belum sholat asar nih, katanya. Dan ini sudah mau habis waktu asar, jadi saya mau sholat dulu ya. Oh iya, iya mas, gitu. Bayangan saya apa? Bayangan saya teman saya akan berhenti di musola mencari rest area, kan? Di Indonesia ini. Beliau berhenti, minggir, mobilnya menepi, dan kemudian beliau sholat di tempat duduk seperti saya sekarang duduk di mobil nih, langsung sholat. Udah gitu selesai, satunya mas sholatnya di sini ya, gimana lagi, katanya. Ini keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya sholat tidak bisa ditinggalkan, tapi antara bandara Amsterdam dan Eindhoven nggak ada tempat sholat, nggak ada masjid. Ya, di mana sholatnya? Ya di dalam kendaraan. Nah besoknya kami jalan-jalan ke Belgia. Kan dari Belanda ke Belgia tuh kayak dari Bandung ke Cimahi aja gitu Kang. Sudah keluar tol sedikit, udah Cimahi. Kalau di sana keluar tol sedikit Belgia gitu.
0: Beda negara ya sudah.
1: Beda negara ya, kita mah dari Padalarang, Cimahi, Bandung, tentu nanti Kabupaten Bandung di Cileunyi itu berapa kota? Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung 4 kota. Kalau di Eropa bisa 4 negara.
0: Masya Allah.
1: Nah kami pergilah ke arah Belgia. Di Belgia biasalah ibu-ibu mampir ke tempat belanja, ada sale. Waduh, itu salenya besar-besar di sana ya. Nah ketika masuk kami tersadar bahwa waktu asar sudah hampir habis dan di luar sedang hujan. Gak ada masjid yang dekat. Di mana sholatnya? Di fitting room, di tempat nyoba baju. Kami gentian, ya masuk di dalam, kita jaga di luar. Sampai di dalam mall itu suara musik bertentangan sangat keras. Teguh pada prinsip bahwa kita harus melaksanakan sholat. Tapi lentur dalam sikap di mana kita bisa melaksanakan sholat, itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini jadi gambaran peristiwa ini menurut saya, bagaimana orang tua memberikan contoh dalam perannya. Kan nanti kalau diceritakan pada anak-anak, anak-anak tahu bahwa ya sholat itu harus, tapi kita nggak usah marah-marah. Kalau di negara yang nggak ada musola, ya udah kita sholat di mana aja gitu, di tempat yang memang tidak dilarang gitu, kita lakukan ya. Jadi bagaimana kita lentur dalam bersikap, tapi teguh dalam prinsip. Nah ini adalah dasar menurut saya, satu dasarnya menjadi ayah di dunia yang tidak mudah ini, tetap meyakini tentang adanya peran Allah dalam hidup kita. Bahwa kita tidak akan dibiarkan sendirian. Allah enggak mungkin membiarkan kita sendirian. Allah senantiasa akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Ini menjadi dasar ya, bahwa kita tidak gentar menghadapi kehidupan. Jadi ayah tidak takut. Siapa takut ya jadi ayah? Kenapa? Saya ditakdirkan jadi ayah karena Allah, kok Allah udah nyiapin untuk saya. Maka saya yakin ayah tidak akan sendirian menjalani tugas sebagai ayah. Nah, kemudian karena memang kita tahu dunia ini sedang bergeser dan kita sadar kita ini generasi transisi dari dididik dengan nilai-nilai yang hierarkis, disiplin orang, tapi sekarang anak-anak begitu cair ya, perubahannya serba cepat. Wah, pertanyaan anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu. Dulu nggak berani nanya, sekarang mereka berani bertanya. Udah suasananya berubah, tapi ada yang tidak boleh berubah, yang prinsip akidah tidak boleh berubah. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya tidak boleh berubah. Tapi bagaimana lentur dalam bersikap, nah itu menjadi keindahannya. Gitu Kang Rizky.

0: Ya, Masya Allah, telah kita simak ya di termin yang pertama sahabat MG disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno berkaitan dengan tema yang dihadirkan ini menjadi sosok ayah di dunia yang tidak lagi muda. Karena kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Budi ya, tentu mau dulu mau sekarang tentu tidak ada yang mudah tentunya. Dimana challenge tantangan hadir sebenarnya untuk menguatkan kita terusus ketika peran menjadi seorang ayah ya sahabat MG. Nah, Anda bisa berbagi di pagi hari ini juga menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa terbaiknya, ataupun Anda menyimak siarannya pagi hari ini sembari juga beraktivitas apa saja sahabat MG. Seperti halnya ini kami sapa ada Ibu Eti dari Bali Endah juga ikut absen hadir katanya alhamdulillah menyimak. Terima kasih Ibu Eti dari Bali Endah sudah bergabung. Dan silakan kami nantikan juga Anda untuk bisa menyapa ya sahabat MG ataupun berbagi menyampaikan pilihan polling yang sudah disiapkan. Kalau hanya misalnya boleh memilih satu sahabat MG, kalau menurut Anda apa ukuran keberhasilan seorang ayah? Apakah keluarganya hidup berkecukupan atau yang kedua anak-anak tumbuh soleh dan berakhlak yang baik? Yang ketiga rumah tangga harmonis dan penuh kasih sayang? Atau di pilihan polling nomor 4, keluarnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya boleh memilih satu, menurut Anda apa ukuran keberhasilan seorang ayah, sahabat MG? Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Termasuk kami sapa juga Anda yang menyimak melalui live streaming di MKFM di TikTok ya sahabat MK, seperti ada Ibu Isni Nurhayati, kemudian juga ada Mamah Lili ya masih juga bergabung, Bapak Solihin Badar dari Palembang juga ini terima kasih, termasuk Ibu Nyimas Amin dari Cicalengka, Ibu Mariani Mudin juga bergabung, termasuk Ibu Hayati ya, dan Ibu Siti Aminah juga menyimak melalui live di TikTok MKFM Bandung. Terima kasih banyak. Dan silakan masih kami nantikan juga Anda ingin berbagi, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Seperti halnya ada sahabat kita Kak Naila juga bergabung dari Kabupaten Bogor Cibinong, hadir juga alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, dan kami nantikan ya untuk atensinya juga sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kalau Anda boleh memilih satu, menurut Anda apa ukuran keberhasilan seorang ayah, sahabat MK? Apakah keluarganya hidup berkecukupan? Yang kedua, anak-anaknya tumbuh soleh dan berakhlak yang baik? Yang ketiga, rumah tangga harmonis dan penuh kasih sayang? Yang keempat, keluarganya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami nantikan sahabat MK, dan insyaallah kita akan hadir kembali menyimak di termin yang kedua disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 44 menit lepas di jam 10 pagi hari ini, sahabat MK masih di kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, dari termin yang kedua ini kita akan kembali sambung untuk menguatkan, untuk menyimak ya sahabat MK, disampaikan oleh Ustadz Budi Prayitno berkaitan dengan menjadi ayah di dunia yang tidak lagi mudah. Sebelum itu kami juga akan menyapa Anda yang sudah bergabung ini ya, ikut absen menyimak di pagi hari ini. Seperti ada Pak Yandi dari Buah Batu, alhamdulillah ikut menyimak, menyampaikan doa terbaiknya juga untuk Ustadz Budi ya, mudah-mudahan berkah untuk ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Pak Yandi ini masih goes, masih berolahraga atau sudah sampai di rumah nih? Masih menyimak ya, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian juga ini ada hamba Allah dari Bali Endah juga, alhamdulillah menyimak, ikut absen juga. Terima kasih hamba Allah dari Bali Endah, menyampaikan juga pilihan pollingnya di nomor 4 kalau dari sahabat kita ini, yaitu yang menjadi ukuran keberhasilan seorang ayah adalah keluarganya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kami sapa juga Ibu Parilah dari GBA 3 juga ikut absen menyimak, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah dari pagi ya, sampai sekarang juga masih menyimak di kebersamaannya. Termasuk dari Ciwalen, ini kalau Ciwalen di daerah mana ya sahabat MP, ini ada Teh Lilim, Masya Allah. Apa kabarnya Teh Lilim di pagi hari ini, terima kasih sudah bergabung. Kalau menurut Teh Lilim juga ini, kalau mau memilih satu, ukuran keberhasilan seorang ayah adalah keluarganya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik sahabat MK, silakan masih ada kesempatan ya. Ada yang juga menyapa, menyampaikan pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. 0811224107, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga atensinya. Termasuk ini kami sapa yang menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung. Seperti ada Ibu Kirana juga ini, selamat bergabung. Kemudian ada Kak Naila, ini juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk warga kota Bandung kata ini, Masya Allah, dari Bogor ya kalau Kak Naila. Terima kasih sudah bergabung. Termasuk ini Mama Lili juga, terima kasih masih senantiasa menyimak. Termasuk juga ini Bapak Solihin Badar dari Palembang juga menyimak, bergabung di pagi hari ini. Masih ada kesempatan ya sahabat MK, silakan kami nantikan atensinya, ikut absen menyimak ini sambil beraktivitas apa saja nih sahabat MK. Ikut hadir menyimak, sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811224107. Insya Allah kita akan kembali sambung untuk menyimak, untuk juga menguatkan. Di termin yang kedua ini disampaikan oleh Ustadz Budi Prayitno, sahabat MK berikut ini. Baik Ustadz, insya Allah kita kembali sambung dan menarik apa yang juga tadi disampaikan oleh Ustadz di termin pertama, bahwa nilainya akan tetap sama, nilai prinsipnya sama, hanya saja cara ataupun sikap kita yang bisa disesuaikan sesuai dengan generasi sekarang. Dan dari pengalaman Ustadz mungkin ya, dari bagaimana pendidikan orang tua di zaman dulu begitu Ustadz, dengan pendidikan sekarang itu seperti apa begitu Ustadz, cara ataupun metode yang ini cukup efektif diterapkan begitu Ustadz?
1: Ya, saya mungkin beruntung ya Kang, bukan mungkin, saya beruntung. Saya punya orang tua yang tidak memaksakan kehendak ya. Orang tua saya memberikan ruang yang cukup besar pada kami anak-anaknya untuk jadi apa. Kakak saya ada yang jadi perawat, kakak saya ada yang sekolah di teknik, kakak saya ada yang berdagang ya. Kakak saya ada yang jadi PNS, ada yang jadi swasta, ayah dan ibu saya tidak mempersoalkan itu gitu. Nah, jadi ini barangkali bisa jadi pegangan bagi kita para ayah zaman sekarang. Di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa, orang tua itu sudah tidak bisa lagi untuk jadi komentator dan memberikan instruksi serta penilaian dari menara gading gitu, nggak bisa. Sementara anak-anak kita sekarang itu kan sedang tenggelam dalam lautan informasi yang mungkin mereka tidak punya kemampuan memilih ya. Saya pernah begini Kang, saya tanyakan satu persoalan kepada AI, pada DeepSeek ya, dan saya prompting seketat mungkin gitu ya. Kan makin bagus promptingnya makin akurat jawabannya. Jawabannya hebat, membuat saya terpesona. Tapi bentar, saya tanya sama Google, mesin pencari, search engine. Siapakah, dia menyebutkan nama-nama. Saya bilang, betulkah si A ini adalah gelarnya ini gitu ya. Ternyata bukan, kata Google. Tidak pernah ada disebutkan. Saya sedang googling tentang hijrah masa kini ya. Mm-mm. Siapakah orang yang hijrahnya hebat? Oh, kata si AI itu ada orang yang gelarnya adalah legend rock masa kini pada masanya, dan dia mengalami guncangan spiritual dan kemudian dimasuk Islam. Saya cek ke Google, oh nggak begitu katanya ceritanya gitu. saya balikin lagi tuh ke AI-nya. AI kata saya tuh, kayaknya kamu salah ya ini. Coba cek lagi gitu. Oh iya maaf, saya salah. Saya tidak akurat sih, bayangkan kan. Ya, bayangkan. Jadi sekarang anak-anak mungkin sangat percaya kepada AI. Mereka percaya algoritma. Ini kalau ini dibiarkan ya, karena kalau lama-lama saya lihat ya AI yang gratisan ya, bukan yang berbayar, itu kayak tumpukan fotokopian gitu. Tumpukan fotokopian. Ya kalau kita ngambil langsung, kita kayak fotokopian. ini dunianya kayak gini. Oh, orang tua sudah tidak bisa lagi. Kalau dulu orang tua saya cukup memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab. Ya, kalau kamu sudah pilih itu, ya sebenarnya waktu lulus SMA, saya mau kuliah di Jogja, silakan kata saya, cari sendiri kampusnya, tes sendiri, ya masuk ke UGM. 1 tahun nggak betah, saya mau balik ke Bandung, pindah jurusan dari kedokteran hewan ke psikologi, silakan, ya. Masih diberikan ruang gitu. Jadi mungkin terlalu nyaman, tapi ya itulah rezeki bagi saya barangkali ya, orang tua memberikan ruang. Nah sekarang anak-anak, dulu saya kena benturan-benturan pemikiran tapi di ruang-ruang diskusi ya. Sekarang anak-anak kena benturan pemikiran di ruang-ruang digital. Ustadz aja pendapatnya bisa beda-beda kan.
2: Betul.
1: Bisa beda-beda untuk tema yang sama ya. Bahkan ada yang bukan ustadz juga punya pendapat yang cara bicara yang lebih kencang dari ustadz. Bukan ahli tafsir menafsirkan ayat gitu ya. Kita pernah dengar soal Al-Qari'ah dengan Qori gitu ya. Bagaimana ini bukan ahli bahasa Arab tapi komentar tentang bahasa Arab ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Influencer begitu banyak sekarang ya. Influencer itu kan beda-beda ya. Ada model Baim Wong, ada model Atta Halilintar, ada model siapa? Raffi Ahmad gitu
2: ya. Banyak
1: ya. Orang jadi kaya raya karena seperti Panji Pragiwaksono ya. Dia coba itu anak-anak itu kan, saya kadang-kadang merasa kepala mau pecah gitu. Kalau saya coba saya coba diskusi sama AI, itu jam kepala rasanya mau pecah. Kenapa? Informasinya tuh banyak banget. Pada saat yang sama, saya menyadari diri ini benar. Nah, wahai para ayah, anak-anakmu sekarang ada di dunia seperti itu loh. Dia ngobrol dengan robot. Si robotnya ngasih tahu kalau dewasa. Saya hanya asisten AI katanya. Apa yang saya lakukan memang harus Anda cek lagi. Terima kasih atas kejelian Anda, katanya.
2: Jadi verifikasi ya sudah.
1: Kamu jujur hebat banget sih di zaman sekarang susah. Ya saya kan hanya asisten AI. Bagi saya jujur itu sudah prosedur dibilang kan. Tapi Anda teliti justru luar biasa. Nah, coba ya. Para ayah coba masuk ke dunia seperti itu ya. Bagaimana anak-anak nanti, anak-anak tuh kan kalau dapat tugas dari sekolah dulu cuma googling, sekarang ada si Dola tuh. Ya Allah, pinter banget, bisa bikin gambar, bisa nyariin hadis.
2: Masya Allah.
1: Dola, bikinin gambar pemakaman muslim di sore hari dengan matahari yang mulai memerah dan suasana yang syahdu, dan carikan hadis-hadisnya. Nggak sampai satu menit keluar tuh, Kang. Terus bagaimana memverifikasi bahwa hadis yang dia keluarkan itu benar, ya, pas. Ya. Nah ini menurut saya bagaimana kita para orang tua. Nah dulu itu dunianya relatif lebih aman, bukan tidak ada masalah ya. Teman saya bercerita bahwa anaknya dimanfaatkan oleh anak lain yang lebih dewasa. Ya anaknya usia SMA gitu, berteman dengan mahasiswa. Nah itu dimanfaatkan oleh mahasiswa ini, kameranya dipinjam, gak pernah dikembalikan, ada alat apa dipinjam. Lama-lama teman saya kesel juga, siapa yang minjemin ini? Sebutin si A, oke, datangin rumah si A. Orang tuanya yang ada, kenapa ini anak ibu minjam kamera anak saya sampai sekarang belum dikembalikan? Oh ternyata katanya hilang. Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau hilang, tapi ganti dengan yang baru. Nah, dulu mungkin masalahnya sebatas begitu gitu ya, ada pemanfaatan bully dalam bentuk yang lain. Sekarang persoalan anak-anak itu di dunia digital luar biasa yang saya contohkan tadi. Bagaimana kalau orang tuanya hanya diem di atas gitu ya, terus hei anak-anak kamu tuh jangan terlalu percaya sama AI. Coba orang tuanya terjun ya, karena boleh jadi AI itu sangat mempesona, cepet mikirnya. Tapi kan kayak ngambilan fotokopian, disimpulkan dari hasil fotokopian, wuruh luar biasa bahayanya ya. Kita tidak bisa menafikan. Maksud kata Ustaz Purwanto, kalau yang berbayar mah lumayan Ustaz katanya, kalau yang berbayar mah bisa tahu dia dari kutubus sitah itu, dari kitab-kitab yang tujuh dia tahu nih hadis ini di Bukhari volume berapa, halaman berapa katanya, sampai baris keberapa itu sudah bisa begitu. Nah tapi ini satu peluang sekaligus ini adalah persoalan yang kita hadapi di masa sekarang. Para orang tua sekarang itu harus jadi arsitek makna gitu ya, mengajak anak untuk taat tapi tidak taat buta ya. Dia harus taat karena paham. Saya harus mengambil sikap ini kenapa? Jadi why ya, sampai kepada meaning, kepada maknanya itu ketahuan. Biarkan anak bertanya kenapa, kenapa, kenapa. Jadi memang orang tua sekarang harus lebih tahan uji, tahan mental, lebih pinter, karena anak-anak dibombardi dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa jadi senjata untuk bertanya. Atau kalau kita biarkan, anak kita tenggelamkan ya, lebih susah nariknya daripada tenggelam anak yang tenggelam di air belum terverifikasi kebenarannya. Nah para ayah zaman sekarang harus terjun, harus jadi perenang yang unggul dalam lautan informasi yang hampir tiada bertepi. Harus tangguh, pandai berenang, punya ilmu, punya keyakinan, dan selalu dekat dengan anak. Gitu Kang Rizky.
2: Masya Allah. Lalu mungkin juga muncul ya Undi, yang menjadi kebingungan juga para ayah nih Ustaz. Di sisi lain tadi menyesuaikan metodenya dengan anak, dan sebenarnya bagaimana Ustaz membedakan antara menyesuaikan metode dengan mengikuti semua kemauan anak? Karena sebagian orang tua juga khawatir jika terlalu fleksibel tadi justru anaknya menjadi kurang hormat begitu Ustaz.
1: Rasa hormat anak itu bukan didapat dari apakah orang tua itu selalu memberi atau tidak memberi, bukan. Pertama itu dari kredibilitas orang tua. Orang tuanya jujur, orang tuanya menepati janji, orang tuanya punya prinsip ya. Jadi bukan mengikuti semua kehendak anak, tapi ada aturan, ada rules yang dipegang. Aturan itu mengatakan bahwa dia boleh nanti punya ponsel kelas 4 SD. Ya sudah, nanti kelas 4 dibelikannya. Tapi kalau dibilang kelas 4 tapi kelas 1 ngerengek dikasih, ya runtuh tuh nilainya, oh ternyata gampang ditembus gitu. Jadi rasa hormat anak itu terutama bukan karena soal harus diberi atau tidak diberi, tapi bagaimana orang tua memerankan perannya sebagai orang tua, dan anak melihat, oh ayah saya ternyata konsisten ya, oh ayah saya jujur, oh ayah saya adalah orang yang senantiasa memegang agama dengan teguh ya, sholatnya tidak pernah ketinggalan, menghindari hal-hal yang agama melarang. Itu tumbuh tuh rasa hormat. Soal memberikan yang diminta atau tidak diminta, itu kan tergantung yang diminta, Kang. Misalnya anak minta jajan, ya memang harus dikasih kan bekal sekolah, karena MBG sedang tutup dulu gitu. Jadi terus misalnya anak buku harus dibeli, minta lagi. Jadi mana yang akan kita berikan, itu memang yang jadi penentu. Kita memberikan sepanjang memang itu diperlukan, dan tidak perlu malu, tidak perlu ragu kalau ternyata sedang tidak punya uang, bilang, dan gak apa-apa. Banyak orang tua yang tidak bisa memberikan apa yang dimintakan anak, anaknya bisa nunggu, oke ya, gak apa-apa aku nyari pinjaman di teman, oke gak apa-apa aku akan mencatat. Oh, jadi jangan khawatir, kalaupun ayah tidak pernah selalu bisa memberi apa yang diminta, terus anak-anak menjadi turun rasa hormatnya. Enggak, bukan dari situ gitu. Gitu, Kang.
2: Masya Allah. Baik, dan kita akan coba menyapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan atensinya dari hamba Allah. Dari Bandung, ini menyebutkan namanya, menjadi seorang ayah begitu, Ustaz. Dan sebenarnya bagaimana sikap ataupun respon terbaik untuk pendekatan kepada anak, di sisi lain ayah ini mempunyai kekurangan dalam hal teknologi ataupun kudet katanya Ustaz, sedangkan anak ini adaptasinya lebih cepat terhadap teknologi. Lalu seperti apa respon yang terbaik bisa diikhtiarkan oleh seorang ayah dalam hal pendekatan di era teknologi sekarang begitu Ustaz?
1: Ya, ketulusan hati, kejujuran, ketaatan pada Allah, itu nilai-nilai yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi dan ilmu. Ya, kalaupun ayahnya kudet, ayahnya jujur, ayah kudet, ayah nggak tahu. Yang kamu tanyain, ayah belum ngerti. Kamu tahu dari mana? Suruh anak nunjukin. Oh ini di sini, ya. Nih di TikTok, ada di TikTok nih, ada nih TikToknya siapa nih? Ya coba lihat nih. Ya coba diminta. Ya. Coba liatin. Kenapa ayah nggak punya akun TikTok? Iya, ayah nggak punya akun TikTok nih. Liatin dia. Jadi jangan malu untuk bertanya. Memverifikasi, anak nanya sesuatu yang kita nggak ngerti, tanyakan maksudnya apa. Itu ada tuh di Instagramnya Ustad siapa gitu, nih ada cerita soal ini. Ada ya, nih ada di storynya siapa. Jadi coba bertanya aja, jujur mengatakan. Anak-anak tidak akan kehilangan rasa hormat kok kalau kita sebagai orang tua kudet tapi jujur dan nyaman aja. Ya nggak perlu jangan nanya begitu, ayah emang nggak ngerti, ayah emang kudet. Nggak usah begitu ya, tanyakan dengan tenang apa yang dimaksud. Memang belum mengerti, tapi supaya ayah ngerti, ayah harus lihat di mana. Oh ini ya nih, aku lihat yang di HP aku aja, maksudnya ini begini begini begini. Jadi bangun komunikasi yang baik, connection yang baik ya, baru nanti bisa memberikan correction. Nah ini rumus yang menurut saya sangat pas. Kalau jalinan komunikasinya bagus, nanti anak juga enak ngobrolnya. Oh si ayah mah kudet. Emang ayah kudet. Supaya ayah tidak kudet, kasih tahu. Kamu tahu dari mana itu, nanti ayah bisa memberitahu, memberi saran, dan menjawab pertanyaanmu. Gitu Kang, jadi enak.
2: Ya sahabat MK, connection sebelum correction, ini hubungan yang perlu diikhtiarkan tadi kalau disampaikan oleh Ustadz Budi. Apalagi di era digital sekarang ya, terkadang orang tua juga ini lebih tertinggal secara pengetahuan teknologi digitalnya begitu ya sahabat MK. Tapi jangan sampai malu gitu ya sebagai orang tua untuk juga tadi menanyakan. Jangan sampai tadi beralasan, ayah mah kudet tadi kalau disampaikan oleh ataupun Ustaz Budi Prayatno ya sahabat MK. Dan insya Allah kita akan masih sambung di termin yang ketiga, masih disampaikan oleh Ustaz Budi Prayatno dalam program Inspirasi Keluarga ya masa kini di edisi hari ini sahabat MK. Kembali kami mengundang Anda juga untuk bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya
0: melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kalau Anda bisa memilih tadi ya, sahabat MK, satu indikator keberhasilan seorang ayah, kira-kira menurut Anda apa yang ingin dipilih? Apakah keluarga yang hidup berkecukupan? Yang kedua, anak-anak tumbuh soleh dan berakhlak yang baik? Yang ketiga, rumah tangga harmonis dan penuh kasih sayang? Atau yang keempat, sahabat MK, keluarganya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Termasuk Anda yang menyimak ya sahabat MK melalui streaming di TikTok @MKFM Bandung, juga silakan bisa Anda sampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar. Untuk pada akhirnya kita akan menyapa Anda. Ini yang sudah bergabung, seperti ada Kang Kurnia dari sahabat kita yang bergabung ya, Kang Kurnia, terima kasih. Kemudian juga Anda yang masih menyimak melalui streaming di MKFM Bandung, ada sahabat kita, ada Teh Fetty juga bergabung. Kemudian juga menyapa ya sahabat MK yang masih senantiasa menyimak ya, seperti Bapak Solihin juga, terima kasih sudah bergabung. Insyaallah kita sambung di termin selanjutnya sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Mah, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
6: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid, untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900, atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang di jam 11:59 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Memasuki menit ke-12, sahabat MQ lepas di jam 11 di siang hari ini. Masih ditemani sahabat siar Rizky Alvaris. Dan kita akan simak ya sahabat MQ di termin yang ketiga ini, disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno. Di penghujung ya sahabat MQ kebersamaan kita. Untuk itu mari kita simak bersama ya sahabat MQ. Dan Anda juga bisa berbagi menyampaikan atensinya, baik melalui kolom komentar di live TikTok, live Instagram MQFM, ataupun melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kali ini kita akan kembali menyapa begitu Ustaz, ada sahabat kita yang sudah bergabung dari Sukabumi. Ini Bapak Usep menyapa, menyimak juga program di pagi hari ini bersama dengan Ustaz Budi Prayatno. Dan bagus katanya, Masya Allah penjelasannya Ustaz, dan sangat mudah dipahami oleh para ayah. Nah ini pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau kita ataupun ayah ini jauh dari anaknya karena perceraian orang tuanya, begitu Ustaz? Bagaimana cara memantau anak antara tadi sosok ayah dengan anak yang terpisah karena perceraian, begitu Ustaz?
2: Ya tentu setiap peristiwa kan sudah takdirnya begitu ya, sudah berpisah karena perceraian. Jangan pernah tidak berkomunikasi, punyai waktu berkomunikasi, kalau bisa ajak gitu, apa satu bulan sekali ya, tidak ada bekas anak, jadi anak itu tetap harus dipantau. Nah dalam jadi jangan hanya berkomunikasi pada saat tertentu saja ya, jadi jangan saat kita khawatir, kamu lagi di mana, tuh ada peristiwa itu, kamu nggak apa-apa, bukan cuma gitu itu bagus, tapi bagusnya ada komunikasi yang terjadwal Kang, misalnya tiap akhir pekan ya. Selalu ayahnya nelfon atau video call, atau mungkin sebulan sekali ketemu ya. Kan berpisah dengan ibunya bukan berarti tidak berkomunikasi dengan anaknya. Bertemu sebulan sekali, ngobrol, sehingga kemudian ayah ketika bertemu itu jadi pendengar yang baik. Sudah anak cerita, penting sekali untuk senantiasa menjaga connection, hubungan antara hati orang tua dan anak, walaupun dia sudah terpisah karena masalah perceraian. Jadi jangan sampai perceraian orang tua menghambat, mengganggu lancarnya komunikasi ayah dan anak. Pastikan Pak punya jadwal yang terjadwal. Apakah 2 hari sekali nelfon, sepekan sekali nelfon, atau sebulan sekali ketemu. Nah nanti dalam komunikasi yang terus terjaga itulah kita bisa lebih enak masuk kalau mau bicara lebih jauh lagi. Mau bicara, mau nanya soal masa depan, kalau ketemunya cuma setahun sekali kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau udah setiap pekan telepon, sebulan sekali ketemu, insya Allah lebih mudah. Kuncinya adalah pada betul-betul kesadaran sang ayah untuk senantiasa menjaga connection dengan anaknya, walaupun melalui telepon, video call, dan itu senantiasa dijaga waktunya. Jangan hanya sekali-sekali, jangan hanya karena waktu ingat saja. Kalau nggak ingat, kamu hubungi. Tidak, kita buat jadwal. Betul-betul disiplin. Setiap hari Senin itu pasti telepon. Nanti ketemuannya setiap tanggal berapa, setiap bulan itu dilakukan pertemuan langsung. sambil mendengarkan secara langsung. Itu salah satunya begitu, Kang Rizky.
0: Insyaallah. Baik Ustaz, dan selanjutnya mungkin kita langsung saja menyapa juga ada sahabat kita dari Bandung Timur. Ini Bapak Dimas juga yang menyapa. Di mana Ustaz sebentar lagi insyaallah ini menjadi ayah untuk pertama kali. Tapi jujur ada rasa takut begitu Ustaz, belum siap. Apa yang sebenarnya bekal paling penting bagi calon ayah di zaman sekarang katanya Ustaz?
2: Kang, satu hari ada teman yang bercerita bahwa dia baru tahu anaknya nggak sholat. Jadi anak perempuannya yang udah jadi mahasiswa itu nggak sholat. Taunya dari mana? Pergi dengan keluarga. Di tengah perjalanan, mau sholat subuh, yang lain turun, dia kok nggak turun? Kamu lagi halangan? Nggak. Kenapa nggak turun? Nggak aja. Kenapa? Nggak sholat? Nggak. Diskusilah dengan ibunya anak perempuan itu dengan sampai ribut. Atau ayahnya, sudah Mi, tenang aja, gimana nih anaknya gak sholat? Ya dia udah dewasa, kita sudah mendidiknya dengan baik. Kita punya jalur langit, apa? Kita ketuk pintu langit dengan doa-doa supaya anak kita kembali ke jalan Allah. Hatinya kan juga Allah yang mengendalikan. Nah, jadi untuk para ayah, para calon ayah, bekal yang paling baik tuh ayahnya punya hubungan yang baik dengan Allah. Ya, lewat ibadah, lewat bekerja keras di jalan yang halal, ya pilih rezeki yang baik-baik, bawa ke rumah yang baik-baik. Nanti Kang kalau sudah begitu Allah yang nolong. Saya tanyakan pada kawan saya, gimana sekarang anaknya sudah sholat lagi? Alhamdulillah sudah. Jadi banyak persoalan akan hadir yang kita nggak tahu. Tapi kunci yang paling utama adalah kita para ayah punya hubungan yang baik dengan Allah. Nanti Allah yang akan menolong kita. Ya intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Dengan itu kita tidak lagi ragu-ragu jadi ayah. Selamat bersiap untuk jadi ayah dan jadi ayah yang hebat.
0: Masya Allah. Baik Ustaz. Terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup juga dari sahabat kita dari Balai Endah. Ini hamba Allah, boleh tidak menyebutkan juga namanya. Gimana kadang Ustaz, suami sudah pulang, sudah ada di rumah dari balik kerjanya katanya. Tetapi ketika sudah pulang, ini lebih banyak sibuk dengan ponselnya karena alasan tadi melepas penat kerja. Nah, anak menjadi merasa ayahnya tetap tidak hadir, dan bagaimana cara menyikapinya sebagai seorang istri begitu Ustaz?
2: Ya, punya suami yang seperti itu harus dihadapi istrinya jadi ibu bagi sang suami ya. Jadi istri itu kan kadang jadi kekasih, kadang jadi istri, kadang jadi ibu. Karena suami itu si cikal katanya ya. Anak paling gede itu si suami. Nah, bicara baik-baik Bu, di waktunya, jangan waktu sedang dia begitu, di luar waktu itu ya. Misalnya Ahad pagi jalan-jalan atau ke masjid bareng, atau Kamis sore ke DT bareng habis pengajian, sedang makan bakso gitu lagi enak, bilang anak-anak dan aku itu lebih suka kalau kamu pulang kerja tuh langsung ngobrol. Anak-anak juga perlu main dengan kamu. Jadi please kalau pulang kerja itu HP-nya jangan langsung di on terus lihat kerjaan, atau malah lebih parah lagi tadi pengen relax gitu ya. Lihat drama pendek Cina gitu ya. Rasa jadi seorang penyihir atau jadi orang yang punya kemampuan melihat batu giok gitu. Wah tuh silakan. Nama-nama yang mengodak-adok impian-impian yang nggak benar gitu. Jadi ngobrolin tapi dengan tanpa beban tuh Bu, ngobrol aja. Aku sama anak-anak tuh lebih pengen dapat perhatian ya gitu. Anak-anak pengen kamu tuh cerita gitu ya. Kita juga paham sih ayah capek, mungkin melepas penatnya dengan menonton atau main game. Tapi kan kami juga pengen banget diberi perhatian, disapa. Gitu, di ngobrolinnya jangan pada saat itu. Sehingga kemudian nanti yang suami tersadarkan, lebih enak gitu. Begitu Kang Rizky.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz, dan terima kasih juga sahabat yang kita yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensinya dan berada di penghujung kebersamaan Ustaz. Sebagai penutup, barangkali yang ingin dikuatkan berkaitan dengan perbincangan kita tema menjadi ayah di dunia yang tidak mudah, silakan Ustaz.
2: Ya, jadi ayah itu memang tidak pernah mudah, Tapi untuk jadi ayah yang baik juga bukan persoalan yang tidak mungkin. Satu, jadilah ayah yang senantiasa menjaga connection before correction. Ya, punyai hubungan yang baik dulu, secara hati itu tersambung, itu nanti correction-nya mudah. Yang kedua, jadilah tempat pulang yang aman. Ya, anak bisa ketemu dengan persoalan apa saja di luar yang banyak, dan dia aman kalau cerita kepada ayah, meskipun yang dilakukan kenakalan. Ya, anak saya cerita, ya aku dihukum sama yayasan. Kenapa? Bikin video, ya, dan kemudian di ujung videonya itu anak laki-laki bertelanjang dada, ditulisin di dadanya nama sekolahnya. Di YouTube ketahuan sama yayasan, ditanya saya, terus gimana? Itu kamu nanya ke guru? Nanya ke guru, boleh-boleh kan? Bagi laki-laki mah ini bukan aurat, tentunya telanjang dada laki-laki itu biasa. Tapi yayasan tidak sependapat. Jadi kemudian videonya di take down. Udah di take down, udah. Ya udah dengerin aja gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu kita tidak menghakimi, mendengarkan saja. Jadi jadilah tempat pulang yang aman. Anak bisa cerita tentang persoalan yang dihadapi, tentang tekanan-tekanan yang dia rasakan, mungkin kegagalan yang dia alami. Orang tua, ayah mendengarkan dengan baik. Dan juga orang tua atau ayah khususnya jadi fasilitator untuk tetap anak itu terbimbing dalam ketakwaan di era FOMO. Ya, jangan anak melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapat validasi atau karena orang lain melakukan. Enggak, kita tidak melakukan sesuatu karena orang lain melakukan, kita lakukan itu ada dalam ridho Allah, ada di jalan yang Allah ridho. Begitu Kang Rizky dan sahabat MK, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Hatur nuhun, insyaallah ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK telah sama-sama kita simak sajian ilmu disampaikan oleh Ustaz Budi Prayatno sebagai bentuk penguatan kembali ya sahabat kita, sahabat MK, berkaitan dengan tema kita menjadi ayah di dunia yang tidak lagi muda. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan informasi ilmu yang bermanfaat, termasuk menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir ya untuk Ustaz Budi Prayatno, sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dari perbincangan kali ini kita belajar bahwa menjadi ayah memang bukan tugas yang mudah ya sahabat MK. Namun sesulit apapun tantangannya, Allah tidak pernah memberikan amanah di luar kemampuan setiap hambanya. Seorang ayah bukan hanya tadi dituntut menjadi pencari nafkah, tetapi juga menjadi pemimpin, menjadi pendidik, menjadi teladan di dalam keluarga ya Masya Allah sahabat MK. Untuk setiap ayah dimanapun berada ya sahabat MK, termasuk Anda yang mungkin sedang menyimak, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga keluasan rezeki yang halal dan juga berkah, serta tentunya menjadi Allah jadikan hati yang lembut dalam mendidik keluarga ya sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Seorang anak mungkin tidak selalu mengingat semua nasihat ayahnya ya sahabat MK, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana ayahnya menjalani kehidupan. Keteladanan ini menjadi warisan terbaik yang dapat ditinggalkan bagi kita sebagai seorang ayah sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Seperti halnya Ibu Yanti dari Antapani juga ini, terima kasih menyampaikan doa-doa terbaikin juga untuk Ustadz Budi Prayatno. Mudah-mudahan Ustadz Budi dan juga keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga ini yang bergabung menyampaikan atensi dan masih menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung, seperti ada sahabat kita Mang Angga juga ini ya, terima kasih sudah bergabung. Dan sahabat MK juga silakan, kami mengundang Anda untuk ikut bergabung di segmen selanjutnya. Kami sudah siapkan 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya sahabat MK. Dan tentu sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 ataupun pilihan murotalnya ya sahabat MK. Apa saja 3 pilihan

0: berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.

0: Engki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami sahabat MB di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen Moroto Pilihan siang hari ini, sahabat MB sambil juga menantikan kumandang azan zuhur, kami sudah siapkan ada 3 pilihan Moroto yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Jadi silakan Anda bisa ikut memilih dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811224 1027. Atau Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok MKFM, juga silakan Anda bisa sampaikan pilihan pollingnya langsung di kolom komentar ya sahabat MK. Di pilihan Murotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qalam. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Haqqah. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan Murotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Ma'ris. Anda pilih salah satu di antaranya, bisa sampaikan nomornya saja ataupun dengan nama suratnya juga silakan sahabat MK. Kali ini kami sapa yang sudah bergabung, ada Bapak Ajun Hidayat dari Husein. Ini bergabung pilihan murotanya nomor 1. Terima kasih Bapak Ajun sudah bergabung. Kemudian dari Garut, Ibu Rus juga ini menyapa, menyampaikan pilihan murotanya di nomor 1. Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai, di pilihan murotanya nomor 1 juga, terima kasih. Selanjutnya Ibu Pujasari dari Cicadas juga bergabung di pilihan murotanya di nomor 2, sama Ibu Pujasari. Ibu Mariani dari Yogyakarta juga bergabung di pilihan murotanya nomor 1, terima kasih Ibu Mariani sudah bergabung. Selanjutnya Ibu Yanti dari Antapani di pilihan murotanya nomor 2. Ibu Nining dari Jalan Sriwijaya bergabung, Jalan Sriwijaya 6 nomor 13 Bandung ya, ini bergabung di pilihan murotanya Al-Quran Surat Al-Qalam. Ubi Zikri dari Cianjur juga ini bergabung di pilihan murotanya nomor 1, Surat Al-Qalam juga. Kemudian ada Teh Iim dari Ciwalen di pilihan murotanya nomor 2. Wah, Masya Allah sahabat MG, terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotal di siang hari ini. Dan untuk pilihan yang terbanyak ya sahabat MG dipilih oleh Anda, termasuk juga melalui pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cibundai di pilihan murotalnya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qalam. Kemudian juga Ibu Nenek Hasanah dari Batu Jajar juga ini bergabung di pilihan murotalnya di nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qalam. Sehingga untuk pilihan terbanyak sahabat MK, ini jatuh di pilihan murotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Qalam. Terima kasih banyak sahabat MK atas kebersamaannya di pagi ataupun di siang hari ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberikan kemudahan atas segala aktivitas yang sedang dijalaninya. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus. Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MK, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Frankie, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: ya?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Siang.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik. Dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar luasan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK senang sekali. Sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Siang ya sahabat MK di edisi hari ini. Hari Senin, hari ketiga ya sahabat MK di bulan Agustus 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-19 di bulan Safar 1448 Hijriah. Di siang hari ini ya sahabat MK, spesial talk show akan hadir untuk Anda. Kita akan berbincang tentunya bersama dengan Dr. Katarina Wilyasi, SPM MKAS, dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata. Berkaitan dengan tema yang dihadirkan yaitu sahabat MK, mata minus pada anak, bisakah dicegah bertambah? Dan tentu ini menjadi tantangan anak di era gadget sekarang ya sahabat MK. Silakan Anda juga bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 ataupun streaming di www.mkfmnetwork.com, termasuk Anda yang menyimak langsung melalui streaming di live TikTok MKFM Bandung ya, Masya Allah sahabat MK, termasuk juga di Instagram @MKFM Bandung, di YouTube @MKFM Live Kajian. Anda bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaannya untuk didiskusikan bersama dengan narasumber kita di siang hari ini sahabat MK, langsung di kolom komentar bisa Anda tuliskan ya, nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Dan tentu sahabat MK, pernahkah kita memperhatikan ya bahwa sekarang semakin banyak anak-anak yang memakai kacamata, bahkan tidak sedikit ya sahabat MK yang baru duduk di bangku sekolah dasar ini sudah mengalami mata minus. Di sisi lain, kehidupan anak-anak ini juga tidak bisa dipisahkan ya sahabat MK dari gadget, mulai dari belajar misalnya, mengerjakan tugas hingga hiburan, hampir semuanya menggunakan layar. Dan kondisi ini tentu membuat banyak orang tua juga bertanya-tanya, apakah gadget menjadi penyebab utama, dan apakah mata minus ini pasti akan terus bertambah, dan yang paling penting, adakah cara untuk mencegah ataupun memperlambat pertambahannya. Itulah sahabat MK ya, akan kita bahas di siang hari ini, talk show spesial dalam program Inspirasi Siang, bersama dengan Dr. Katarina Wilyasti, SPM MKAS, dokter spesialis mata di Netra Klinik Spesialis Mata, yang alhamdulillah sudah tersambung langsung di siang hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat dokter di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali bisa bersilaturahim kembali menemani ruang dengar sahabat MK ya dokter, dan tema yang dihadirkan ini di siang hari ini berkaitan dengan tadi mata minus pada anak, bisakah dicegah bertambah, dan kita juga membahas tadi tantangan anak di era gadget sekarang ya dokter. Nah di awal mungkin dokter, kalau kita melihat tadi kondisi sekarang ya, rasanya jumlah anak yang memakai kacamata semakin banyak dibandingkan beberapa tahun yang lalu, bahkan dalam satu kelas saja bisa ada beberapa anak yang sudah mengalami mata minus. Nah dokter, sebenarnya mengapa kasus mata minus pada anak ini semakin meningkat? Di awal mungkin sekali juga menyapa sahabat MK di siang hari ini, silakan dokter.
1: Iya, pasti faktor utamanya adalah karena memang perubahan pola hidup. Karena saat ini kan kemudahan untuk mengakses gadget itu sangat mudah pada anak-anak. Yeah. Zaman dulu kita nggak punya handphone sendiri, atau bahkan mungkin orang tua kita juga nggak punya handphone. Saat ini kayaknya semua orang punya handphone, dan mungkin bagi orang tua juga itu sebagai sarana untuk biar anak tuh diem, atau biar anak nggak rewel gitu, jadi udah dipinjemin handphone gitu, supaya anaknya juga nggak mengganggu gitu, atau nggak berisik gitu. Itu memang kayaknya semua anak juga pasti udah terpapar terhadap gadget di saat ini ya.
0: Masya Allah. Artinya pola hidup ya di era sekarang yang tidak bisa terlepaskan dengan adanya gadget. Bahkan rasanya setiap orang mempunyai gadget satu ya. Kalau dulu tadi disampaikan oleh dokter, mungkin orang tua kita belum punya gadget. Ketika berkomunikasi pun misalnya ke warung telepon, ke wartel gitu ya dokter ya. Tapi beda dengan zaman sekarang. Nah ya, kalau tadi sempat disinggung, selain dari pola hidup, apakah faktor keturunan ini juga berpengaruh, dan sebenarnya apa yang lebih dominan begitu dok yang mempengaruhinya? Apakah faktor keturunan atau justru gaya hidup atau pola hidup yang tadi disampaikan dokter?
1: Faktor keturunan pasti mempunyai peran terhadap diturunkan atau tidak minus ini kepada anak.
0: Yeah.
1: Cuman kan kalau faktor keturunan nggak bisa dirubah ya sama kita ya. Kita mengukur gitu apakah ini nanti akan diturunkan atau tidak, kita juga mengetahuinya akan sulit. Tapi yang bisa dilakukan memang sebaiknya itu anak-anak itu lebih banyak diperkenalkan terhadap aktivitas outdoor activity, lebih banyak. Dan dibatasi untuk pemakaian gadgetnya. Jadi dari kecil sebaiknya anak tuh dikasih hobi atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk aktivitas outdoor. Karena dengan aktivitas outdoor itu fokusnya kan melihatnya jauh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Sehingga itu sangat bermakna untuk mencegah timbulnya mata minus pada anak. Sebenarnya bukan suatu yang harus mahal ya, maksudnya seperti kebiasaan untuk jalan kaki, bersepeda, atau mungkin main bola, itu juga udah outdoor activity yang kelihatannya gampang ditemukan di mana-mana gitu ya. Mungkin bahkan saya lihat juga anak-anak sekarang ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka main pingpong atau apa, itu juga outdoor activity yang sehari-hari kelihatannya di lingkungan kita juga banyak. Main bola gitu juga. Itu sebaiknya dari awal tuh orang tua tuh punya kesadaran bahwa gadget itu berdampak terhadap kesehatan mata. Nih, kalau orang tuanya nggak punya mindset bahwa gadget itu punya dampak terhadap mata, ya mungkin mereka dibebasin untuk pemakaian gadget. Tapi kalau dari orang tua sendiri udah sadar bahwa gadget itu punya dampak terhadap pertumbuhan mata anak, sehingga mereka juga membatasi dari awal. Karena kalau misalnya dari awal anak tuh dikasih gadget tapi dengan perjanjian tertentu istilahnya, mereka lama-lama udah tahu gitu, oh jadi saya kalau mau pakai gadget harus apa dulu atau harus berapa lama, itu tuh mereka akan terbentuk mindset itu pada anaknya juga. Beda dengan kalau dari kecil juga udah dibebasin gitu, setelah udah mau rubahnya lagi akan sulit gitu. Dan juga kalau orang tua juga bisa mendampingi anak untuk outdoor activity gitu, itu juga harusnya kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dari kecil itu dilakukan bersama dengan anak gitu. Jadinya anak juga udah biasa, bukan yang di rumah main gadget terus, tapi jadi jalan kaki, saya atau naik sepeda, atau main bola, atau apa gitu.
0: Masya Allah. Dan yang saya juga rasakan gitu dokternya, ketika mungkin dulu saya masih mengalami ketika masa-masa kecil untuk banyak aktivitas di luar, entah itu mungkin main bola ataupun hal-hal lainnya. Tapi sekarang rasanya ketika saya lihat di lingkungan saya juga ini cukup menurun ya tren untuk misalnya bermain outdoor dengan teman-teman sebaya. Lebih banyak dominan ini di rumah bermain gadget, dan ternyata ini faktor dari orang tua juga sangat mempengaruhi ya bagaimana pola kehidupan penggunaan gadget oleh anak begitu ya dokter ya.
1: Iya betul. Maksudnya kalau orang tuanya juga jarang interaksi sama anak gitu ya. Jadi orang tuanya juga banyak di depan gadget kan, kasihan anaknya juga.
0: Iya, jadi memang itu juga ya,
1: peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak itu sangat besar. Jadi ya kalau anaknya gak mau main gadget, ya kita juga jangan main gadget di depan anak ya, karena nanti jadi anaknya juga saya mau ngapain ini, orang tuanya
0: jadi bingung,
1: main gadget anak jadi ya. Jadi tetap itu semuanya sama-sama, dan itu mindset dari orang tua itu perlu ditekankan bahwa gadget itu mempunyai dampak terhadap perkembangan mata anak, jadi memang itu harus dibatasi. Bisa kalau untuk faktor keturunan kan ya kita nggak bisa ukur-ukur ya, nggak bisa nolak juga ya,
0: gimana ya? Di luar kendali kita ya,
1: dokter ya.
0: Tapi gaya hidup yang bisa kita ikhtiarkan sebagai orang tua ya, betul, untuk mempengaruhi tumbuh kembangnya.
1: Sama yaitu screening atau deteksi dini.
0: Deteksi dini. Hmm.
1: Betul. Jadi anak usia 3-4 tahun itu juga kita kan udah bisa lihat nih dia pola ngelihatnya gimana, apakah agak micing-micing, apa kalau nonton TV maju-maju ke depan atau agak miring-miring kalau ngelihat atau kesulitan. Itu harus kita sebagai orang tua di usia 3-4 tahun tuh udah harus mulai memperhatikan penglihatan mata anak seperti apa, karena screening atau deteksi dini terhadap miopia ini akan mempengaruhi. Karena kalau misalnya beda gitu, kalau ketahuan dari sejak dini dengan ketahuan dominasi udah gede banget apa, ya itu pasti ada perbedaan ya. Jadi orang tua juga di usia 3-4 tahun ini sebaiknya juga udah mulai nih dilihat nih, ada nggak kelainan penglihatan yang kira-kira harus diwaspadai sehingga perlu diperiksakan ke dokter.
0: Mungkin menjadi pertanyaan lanjutan begitu dokter, apakah setiap orang tua juga mampu tadi melihat, memperhatikan mana ini yang sebenarnya hal yang normal atau ini yang memang sudah tidak normal untuk misalnya tumbuh kembang sang anak, terkhusus dalam mata begitu dokter?
1: Iya, orang tua tuh menurut saya orang tua tetap sebagai mempunyai peran sangat penting. Kayak misalnya umur 3-4 tahun kan mungkin kita udah mulai belajar huruf atau angka pengenalan gitu ya. Terus nanti misalnya coba baca deh itu hurufnya apa gitu dari jauh gitu. Kelihatan gak deh gitu. Terus kalau dia bilang beda antara gak kelihatan atau gak ngerti ya. Itu juga sebenarnya bisa kita tuh gak kelihatan. Oh padahal kan kalau anak-anak usia segitu kan udah mulai belajar ya. Kita kan suka ngetes gitu. Deh itu huruf apa deh, lihat gak deh gitu. Nah itu tuh bisa kita tuh sebagai orang tua secara awam gitu ya, ngelihat ini anak teh penglihatannya jauh atau enggak gitu, jarak jauhnya kebaca atau enggak, walaupun memang mungkin kasar ya, misalnya kalau untuk deteksi pastinya kan pasti harus ke dokter kan, secara awam atau ada mata juling atau enggak, itu juga penting untuk di awal tumbuh kembang anak gitu. Kelainan-kelainan seperti itu kalau dideteksi secara dini itu penanganannya akan lebih baik, prognosisnya juga lebih baik.
0: Deteksi sejak dini ini penting dilakukan oleh orang tua. Lalu kalau melihat tadi, apakah tren peningkatan ini juga dokter dirasakan juga saat praktik di klinik dok?
1: Iya betul. Semakin banyak anak baru kelas 1 SD, kelas 2 SD minusnya udah tinggi, ternyata pas ditanya suka main HP enggak, berapa hari, setiap hari berapa jam main HP, ya ternyata memang pola-polanya nggak kurang tepat ya, artinya memang karena memang semakin sering dan semakin lama di depan gadget itu semakin menambah kemungkinan untuk timbul mata minus, dan kalau yang memang sudah minus ya bisa nambah gitu seiring dengan frekuensi lamanya di pemakaian gadget.
0: Artinya tren peningkatan ini juga dirasakan oleh dokter sendiri ya di klinik gitu dok ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Lalu kalau berbicara tentang penyebab dok, tadi sempat juga disinggung, gadget menjadi salah satu hal yang paling sering disebut begitu ya dok di era sekarang. Tetapi di sisi lain, anak-anak juga membutuhkannya untuk belajar meskipun tidak seperlu di beberapa tahun ketika COVID begitu ya, yang banyak serba online. Tapi di era sekarang juga ini setiap anak rasanya juga menggunakan gadget untuk belajar begitu dok. Nah seberapa betul besar sebenarnya hubungan antara penggunaan gadget dengan tadi penambahan mata minus pada anak dok?
1: Ya memang sih semakin tinggi frekuensi pemakaian gadget, semakin lama, semakin sering, itu pasti akan meningkatkan risiko mata minus. Jadi tapi kan betul, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk belajar pun kita perlu anak-anak pasti sudah diperkenalkan gadget dari pihak sekolah karena memang untuk kepentingan proses belajar mengajar. Jadi sebagai orang tua kita bisa membatasi, misalnya kita bisa lakukan setiap 20 menit di depan gadget, itu harus lihat jauh dulu, lihat jauhnya berapa jauh, sekitar 6 meter, berapa lama, minimal 20 detik. Tapi saya suka menganjurkan ke pasien-pasiennya, ya kasih jarak aja 5 menit gitu maksudnya, biar relaksasi matanya.
0: Jeda dulu.
1: Ya, ya biar ada breaknya dulu gitu. Jadinya itu bisa membuat mata yang tadinya tegang, lelah, berakomodasi menjadi rileks matanya, relaksasi, sehingga itu juga bisa membantu supaya tidak terlalu cepat pertambahan minusnya. Jadi memang tetap dibatasi dan tetap harus ada outdoor activity yang diprogramkan untuk anak ini. Misalnya kalau bisa setiap sore jalan gitu atau apa, ya itu harus ada usaha-usaha.
0: Artinya tetap diimbangi ya dengan aktivitas outdoor juga penting sebagai orang tua. Saya penasaran dok, sebenarnya tadi seperti disinggung berkaitan dengan jarak ya dan juga durasi layar. Sebenarnya yang lebih berpengaruh itu adalah durasi penggunaan atau jarak melihat layar begitu dok?
1: Durasi penggunaan.
0: Durasinya.
1: Ya karena tetap aja walaupun ya tapi memang sih maksudnya nggak boleh juga yang sambil tiduran itu nggak boleh. Terus lalu deket nggak boleh karena tetap gadget itu kan jaraknya antara 30 sampai 50 cm. Jadi nggak boleh kurang dari 30
0: cm. Nah, 30 sampai 50
1: cm. Misalnya di komputer gitu mungkin 50 cm ya. Jadi tapi kalau yang paling berpengaruh ya pasti lamanya penggunaan gadget itu, apalagi kalau terus menerus tidak ada jedanya.
0: Masyaallah. Durasi dan juga tadi jarak juga diperhatikan. Lalu apakah ada pembedaan begitu dok ketika tadi kan kita banyak melihat barang-barang elektronik ataupun gadget, entah itu berbentuk ponsel ataupun hal-hal lainnya. Apakah dalam bentuk layar ponsel ini beresiko lebih dibandingkan dengan tablet ataupun laptop misalnya dok?
1: Sama sih, kalau itu sih nggak terlalu banyak berpengaruh sebetulnya mau itu bentuknya HP atau, tapi kalau memang kalau HP kan jadi makin lama sambil tiduran atau apa gitu ya. Kalau komputer kan lebih ke posisi duduk ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau HP itu pasti lebih berbahaya karena seringnya HP ya dibawa tidur sampai malam, anak orang tuanya udah tidur, anaknya tentu masih di HP gitu. Jadi mengganggu waktu tidurnya, lama-lama mengganggu padahal anak kan butuh istirahat, butuh tidur, tapi karena dia pegang HP, jadi dia kurang waktu tidur, ketika berangkat ke sekolah dianya masih ngantuk, jadi itu mempengaruhi keseluruhan sebetulnya.
0: Artinya tidak pembedaan, cuman lebih beresiko adalah handphone karena lebih mudah untuk kita akses ya dengan
1: portable-nya
0: tangan.
1: Portable-nya lebih portable.
0: Baik dok. Terus yang menjadi tantangan berikutnya, anak-anak sering tadi ya, tidak sadar bahwa penglihatannya mulai menurun. Mereka merasa semua yang terlihat memang ya seperti itu gitu ya. Apa saja sebenarnya begitu dokter tanda-tanda yang perlu dikenali orang tua bahwa tadi anak mulai mengalami gangguan penglihatan yang tadi juga sempat termention di awal begitu oleh dokter?
1: Jadi kalau misalnya pada anak mulai kelihatan juling, nah itu sangat berbahaya. Sudah merupakan tanda bahwa ini cepat harus segera diperiksakan. Kenapa kok anaknya ada mata juling? Yang kedua, biasanya anak kalau buram kan suka micing-micing ya ngelihatnya atau pinggiring gitu. Nah, itu tuh sebetulnya kelihatan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Antara micing-micing atau maju-maju ke depan gitu. Walaupun anaknya tidak mengeluh, tapi kalau misalnya dia itu kebaca enggak deh tulisan dari situ gitu. Terus dia bilang enggak kebaca. Nah, itu juga bisa sih itu kita sering ngetes aja ke anak gitu. Karena anak umur-umur segitu kan biasanya masih belajar baca gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi, kita tes aja gitu kalau kita kelihatan, kita mau ngetes ini anak kira-kira kelihatan atau enggak ya jarak 6 meter misalnya gitu, kelihatan enggak ya gitu. Tapi ya itu tetap sih anak usia sebelum masuk SD itu paling enggak sekali diperiksakan untuk penglihatan. Karena memang antara pola anak TK dan anak SD kan berbeda ya. Kalau anak TK mungkin ruangannya juga paling banyak mainnya gitu. Kalau anak SD kan nantinya dia butuh untuk duduk melihatnya agak jauh di depan kelas. Jadi kalau bisa sebelum masuk SD itu diperiksakan untuk penglihatan.
0: Sebelum masuk SD sudah diperiksakan kepada dokter mata gitu ya dok. Namun tadi sayangnya juga banyak orang tua baru membawa anak ke dokter mata ketika minusnya sudah cukup tinggi begitu ya dok. Mungkin apa yang disampaikan untuk orang tua yang mungkin juga sedang menyimak di kebersamaan siang hari ini dok, kapan sebenarnya anak sebaiknya mulai tadi menjalani pemeriksaan mata dan apakah ada usia ideal yang juga mungkin tadi sempat termention ya, sebelum SD ini harus ada screening mata pertama, dan apakah anak yang memiliki riwayat minus dari kedua orang tua ini perlu juga diperiksa lebih dini atau seperti apa, dok?
1: Ya, jadi pada anak dengan seperti tadi keluhan-keluhan penglihatan, misalnya juling atau ada maju-maju atau micing-micing, itu segera diperiksakan, nggak perlu harus nunggu
0: waktunya
1: SD gitu ya. Bisa diperiksakan ketika dia umur 3-4 tahun juga sudah bisa diperiksakan. Apalagi kalau kedua orang tuanya memakai kacamata. Nah, itu perlu rutin berkala dicek. Kalau misalnya memang, karena kadang-kadang khawatirnya ada yang minusnya itu kanan-kiri itu nggak sama gitu. Nah, itu yang lebih berbahaya. Karena kalau minus kanan-kiri nggak sama, itu relatif satu mata akan menjadi dominan. Dan mata yang satunya lagi akan menjadi mata malas.
0: Mata malas.
1: Jadi itu yang lebih kita khawatirkan. Kalau misalnya terjadi mata minus di mana kedua mata ini nggak sama minusnya, dan ada satu yang dominan, yang satu menjadi mata malas, itu yang paling berbahaya
0: sebenarnya. Artinya sama-sama perlu
1: apalagi kalau orang tuanya, ya apalagi kalau orang tuanya ada yang pakai kacamata, ya itu ya sebenarnya sih usia 3-4 tahun sudah bisa sih diperiksa.
0: Lebih dini lebih baik gitu ya dokter, untuk screening pertama kepada anak gitu ya, untuk membawa kepada dokter. Nah, kemudian dokter, saya juga tadi cukup penasaran berkaitan dengan tadi riwayat dari orang tua mungkin. Apakah akan selamanya ini akan turun-temurun nih untuk pewarisan dari mata minus ini, atau sebenarnya ada hal lain yang juga memutus rantai ini begitu dok?
1: Iya, sebetulnya kan kalau dari segi genetik kan kita nggak mungkin 100% pasti menurun ke anak ya. Kemungkinannya ya 50%-50% kemungkinan menurunnya atau ya. Jadi belum tentu sih sebetulnya. Cuman kalau genetik kan kita susah mengetahuinya gitu kan. Mau periksa gen atau apa sulit. Jadi pasti kalau udah ada yang orang tuanya berkacamata, berarti yang harus diperhatikan berarti gadgetnya yang harus dibatasi dan memperbanyak outdoor activity supaya anaknya juga jadi punya hobi untuk main di luar gitu. Karena semuanya itu kan tergantung dari mindset kita ya. Kalau memang mindsetnya ah udah di dalam aja ya, jadi mau nggak mau jadinya ke gadget. Tapi kalau anaknya senang main di luar ya, itu lebih bagus karena untuk kesehatan mata pun dia jadi mengurangi resiko timbulnya mata minus.
0: Masya Allah. Baik dokter, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apakah mata minus bisa sembuh? Nah, namun jangan dulu dijawab ya dokter, insya Allah akan kita sambung di termin yang selanjutnya, di termin kedua ya sahabat MG. Jadi silakan, kami juga mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya ataupun atensi berbaginya untuk didiskusikan bersama dengan Dr. Katarina Wiliasi di kesempatan siang hari ini. Termasuk Anda, sahabat MQ yang menyimak melalui streaming di live TikTok MQFM Bandung, kemudian di Instagram dan live MQFM live kajian di YouTube ya, sahabat MQ juga silakan bisa Anda tuliskan ataupun juga sampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar.

Dan silakan Anda juga bisa menyampaikan polling ya sahabat MG, kalau menurut Anda apa yang paling sering membuat anak saat ini mengalami gangguan penglihatan ataupun mata minus? Apakah tadi terlalu lama bermain gadget, atau yang kedua jarang bermain di luar rumah, atau yang ketiga kebiasaan membaca dan melihat layar terlalu dekat, atau yang keempat ini faktor keturunan dari orang tua? Kira-kira apa yang paling sering membuat anak saat ini mengalami gangguan penglihatan ataupun mata minus menurut Anda? Kami nantikan atensinya dan insyaallah kita akan sambung perbincangannya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu

sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgang, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 34 menit lepas di jam 1 siang hari ini, sahabat MQ masih temani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, dan masih di perbincangan kita ya, talk show spesial di siang hari ini, sahabat MQ. Jadi silahkan, kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, sampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Dr. Katarina ya, sahabat MQ. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya, termasuk Anda yang menyimak di live streaming media sosial MKFM di TikTok, Instagram, ataupun juga YouTube. Anda bisa sampaikan atensi pertanyaannya langsung melalui kolom komentar. Termasuk Anda bisa sampaikan polling ya, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling sering membuat Anda saat ini mengalami gangguan penglihatan ataupun mata minus? Apakah tadi ya, sahabat MK, ini berkaitan dengan terlalu lama bermain gadget, atau yang kedua jarang bermain di luar rumah, yang ketiga kebiasaan membaca ataupun melihat layar terlalu dekat, atau yang keempat faktor keturunan dari orang tua? Silakan kami nantikan atensi Anda di siang hari ini. Baik dokter, kita sambung kembali perbincangannya. Kalau tadi di pembahasan termin pertama kita mengetahui bahwa mata minus pada anak juga tadi dipengaruhi banyak ya faktornya begitu dokter. Bukan hanya soal keturunan, tapi juga kebiasaan sehari-hari pun pola hidup yang mungkin selama ini kurang diperhatikan oleh orang tua. Nah mungkin juga tadi muncul pertanyaan berikutnya nih dokter. Kalau anak misalnya sudah terlanjur mengalami mata minus nih dok, apakah kondisi itu bisa disembuhkan ataupun paling tidak dapat dicegah agar tidak semakin bertambah begitu dok?
1: Iya, kita harus berusaha supaya minusnya itu tidak terlalu cepat naik. Jadi kalau memang udah pakai kacamata minus, dianjurkan kontrol setiap 6 bulan. 6 bulan sekali dikontrol, dipantau apakah masih sama minusnya. Harapannya sih masih sama. Jadi nggak ada penambahan. Targetnya seperti itu. Kalau misalnya memang ada penambahan, dievaluasi lagi kira-kira kenapa penyebab penambahannya banyak gitu. Apakah karena memang masih terlalu banyak penggunaan gadgetnya, atau memang polanya apakah sering dibawa tidur, atau kadang-kadang atau belum outdoor activity-nya yang belum banyak. Jadi memang tetap ya itu semuanya dilihat lagi gitu. Kalau dalam 6 bulan kok naiknya banyak gitu, kenapa gitu, dievaluasi lagi. Jadi tetap kalau di depan gadget kan kita setiap 20 menit dianjurkan untuk istirahat. Dan itu suka banyak yang lupa ya. Kalau misalnya udah 20 menit gitu, dilanjut terus ke istirahat gitu. Padahal sebetulnya kalau kita ada jeda gitu, ketika kita di depan gadget, itu mata bisa berelaksasi, enggak bisa membantu supaya mengurangi penambahan mata minus pada anak.
0: Baik.
1: Jadi anjurannya itu 6 bulan sekali.
0: 6 bulan sekali untuk pemeriksaan secara rutin gitu ya dok ya?
1: Iya.
0: Baik. Lalu mungkin hadir juga, entah apakah ini mitos atau fakta begitu dok yang saya sempat mendengarkannya. Apakah benar memakai kacamata justru ini membuat minus semakin bertambah begitu dok?
1: Enggak, bukan. Jadi yang membuat minus bertambah itu bukan karena memakai kacamata. Justru dengan kacamata itu fokus penglihatan menjadi lebih jelas. Sehingga mata tidak perlu berakomodasi ketika melihat. Jadi matanya dengan kacamata tuh relax dan melihatnya fokus. Karena pada anak itu melihat objek dengan fokus dan jelas itu sangat penting karena mempengaruhi juga perkembangan otak bagian penglihatan. Ketika kita terbiasa melihat jelas, otak bagian penglihatan kita pun akan terbentuk dengan baik. Sedangkan kalau kita terbiasa melihat bayangan yang kabur, maka otak bagian penglihatan pun tidak terbentuk dengan baik. Sehingga ketika nanti misalnya udah ketahuannya udah minus besar gitu, itu biasanya huruf-huruf yang paling kecil ketika baru awal-awal pakai kacamata itu kan belum terbaca ya. Karena apa? Itu karena otak bagian penglihatannya belum terbiasa untuk melihat, mata tuh melihat bayangan yang fokus gitu. Sementara kalau misalnya kalau tes penglihatan itu kan kita ada tuh misalnya dari jarak 6 meter itu berapa berapa gitu tajam penglihatan kita. Harusnya sih pada anak yang fokus penglihatannya itu dia bisa melihat sampai baris yang paling kecil. Harapannya seperti itu. Kalau misalnya telat pakai kacamata atau udah diresepin kacamata tapi nggak dipakai, nah, itu seringnya gitu.
0: Sering
1: Jadi,
0: terjadi ya, dok ya?
1: ya jadi udah didiagnosa mata minus, terus udah diresepin kacamata, kacamata sudah jadi tapi anaknya nggak mau pakai, sementara orang tuanya kurang tegas juga, jadinya ya percuma ya, jadi penglihatannya jadi nggak bagus gitu jadinya, jadi nggak ada perkembangan gitu untuk tajam penglihatannya. Padahal sebenarnya harapannya tuh tajam penglihatan itu yang normalnya itu baris terkecil tuh dia bisa terbaca walaupun dengan kacamata. Cuman karena nggak dipakai atau anaknya malu make atau apa gitu, jadinya penglihatannya jadi kurang sempurna.
0: Artinya memakai kacamata justru membuat minus semakin bertambah. Ini mitos begitu ya, dok ya?
1: Mitos ya, karena yang bikin nambah itu adalah kebiasaan melihat gadget dalam jangka panjang.
0: Panjang. Lalu mitos apa lagi nih, dok, yang sering dokter temui ini mengenai mata minus, dok? Mungkin bisa berbagi juga.
1: Iya, jadi memang mata minus itu sebetulnya ada klasifikasi di mana ketika minusnya udah tinggi, misalnya minus 6 gitu ya, ke atas gitu. Itu kita sebutnya kan miop gravior ya, jadi miop yang besar. Itu tuh sebetulnya bukan cuman masalah kacamata sebetulnya, tapi lebih berbahaya lagi karena biasanya pada minus yang tinggi itu bola mata kita kan juga panjang ukurannya. Dengan bola mata yang lebih panjang itu saraf mata atau retinanya juga lebih tipis dibandingkan dengan orang normal yang lain. Ketika saraf matanya itu lebih tipis, itu lebih mudah terjadi robekan pada retina, lebih mudah terjadi lebih lebih berisiko ketika terkena benturan atau yang lain, lebih lebih berisiko terjadinya cedera gitu. Jadi pada minus yang lebih tinggi itu ada penyakit yang dikhawatirkan, yaitu terjadi penyakit ablasi retina atau retina yang terlepas karena memang retinanya tipis gitu. Baik, seiring dengan semakin tinggi minus itu sendiri, jadi ada penyakit lain yang harus diwaspadai. Jadi bukan cuma sekedar oh mata minus harus pakai kacamata, bukan sekedar itu, tapi ya itu bahwa ketika mata kita minus, minusnya sudah tinggi, itu ada perubahan anatomi pada mata di mana bola mata semakin panjang, retina atau sarafnya semakin tipis sehingga terancam resiko kebutaan jadinya. Karena kalau retinanya lepas ya kan pasti penglihatannya seketika langsung buram.
0: Artinya ada resiko lanjutan ketika tidak ditangani dengan baik tadi ya, dok.
1: Ya,
0: ketika semakin
1: makanya
0: bertambah.
1: Kenapa kita berusaha supaya minus itu, kalaupun sudah minus itu jangan naik lagi gitu, supaya stabil di situ, supaya harus tetap kontrol. Karena kalau udah makin besar minusnya, itu pasti ada penyakit-penyakit lain yang dikhawatirkan muncul gitu nantinya, menjadi penyulit.
0: Ya, sekaligus juga mungkin tadi nyambung juga di pertanyaan selanjutnya, dok. Kalau memang tadi tidak bisa sembuh, tentu harapan orang tua adalah agar minus anak tidak terus bertambah ya, dok. Nah, apakah pertambahan mata minus ini dapat diperlambat dan terapi apa saja begitu yang saat ini terbukti efektif, dok?
1: Iya, sebetulnya sih selain dari yang tadi disebutkan itu ya, sebetulnya kalau udah usia di atas 17 lah istilahnya, udah dewasa gitu ya, bisa bisa mulai pakai diperkenalkan untuk operasi LASIK sih sebetulnya untuk mengurangi minusnya. Karena kan memang mata minus kan nggak bisa sembuh dengan obat-obatan gitu kan, memang nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya sudah usia dewasa, minusnya juga udah nggak nambah lagi di atas usia 17-18 tahun, memang bisa mengurangi minus dengan cara operasi LASIK. Cuman ya itu tetap terkait dengan usia ya, kalau usianya masih di bawah 17-18 ya nggak bisa, tetap harus pakai kacamata.
0: Tetap.
1: Bisa juga dengan pemakaian lensa kontak orto-K, jadi lensa kontak yang memang dipakai ketika malam hari, tujuannya supaya merubah kelengkungan kornea sehingga bisa mengurangi minus. Itu juga nggak bisa pada anak-anak kecil, nggak bisa. Karena itu kan pakan yang sama.
0: Baik-baik, Masya Allah. Semakin menarik ya dokter, semakin menuju juga di jam 2 siang hari ini. Namun tentu masih ada termin selanjutnya dokter. Kita sambung di termin yang ketiga, sekaligus juga menyapa sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di siang hari ini. Anda mungkin baru menyimak ya sahabat MG, masih ada kesempatan, silahkan sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Termasuk sampaikan ya sahabat MK pengalaman ataupun yang ingin Anda tanyakan untuk juga didiskusikan bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, sahabat MK Dr. Katarina. Kita akan sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat Anki, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim ini.

0: Masih di kebersamaan kita sahabat MK bersama dengan Dr. Katarina dari Netra Klinik Spesialis Mata. Dan dokter, kita akan sambung di termin yang ketiga ini. Namun sebelum kita sambung perbincangannya, kita akan menyapa terlebih dahulu sahabat MK nih dok, yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya di siang hari ini. Terlebih dahulu kali ini kami sapa ada Ibu Dedeh, begitu dok, dari Ranca Ekek. Di mana Ibu Dede ini usianya 50 tahun dan Ibu Dede ini minus di 1,5 untuk mata kanan dan kiri, begitu ya. Ini plus 0,75 begitu dok. Tapi yang dipakai ini senantiasa dipakai itu kaca minusnya saja dok, dan yang sisi lainnya ini jarang dipakai. Apakah akan ada pengaruh begitu dok? Dan kadang mata kanan saya suka belekan seperti itu dok.
1: Pada usia 50, sebetulnya penggunaan kacamata tidak mempengaruhi tumbuh kembang penglihatan ya, karena kan memang sudah terbentuk dengan sempurna. Beda dengan anak-anak yang memang dia masih tumbuh, sehingga memang kacamata harus rajin dipakai supaya tumbuh kembang penglihatan, otak bagian penglihatannya sempurna. Di usia 50 sebetulnya pemakaian kacamata hanya sebagai alat bantu penglihatan. Jadi kalau mau pakai akan lebih jelas gitu aja. Tapi kalau nggak dipakai pun nggak akan terlalu menyebabkan bahaya yang berlebihan untuk kesehatan mata. Jadi nggak apa-apa kalau ibu mau pakai minusnya aja. Karena kan sebetulnya itu juga minusnya juga nggak terlalu besar ya. Kalau dia minus 1,5 ya, jadi masih medium. Jadi tanpa kacamata pun sebetulnya ibunya masih bisa beraktivitas seperti biasa, hanya kalau terlalu jauh aja agak buram. Jadi nggak apa-apa kalau cuman sekali-kali buram, nanti dipakai minus 1,5 gitu nggak apa-apa. Maksudnya ibunya tuh kayaknya untuk bacanya dia nggak pakai plus gitu kayaknya, boleh aja.
0: Iya.
1: Jadi karena kan sebetulnya kalau udah usia segitu ada minus jauh sama ada plus yang untuk baca gitu kan. Jadi sebetulnya untuk plus bacanya itu nggak apa-apa kalau ibunya masih bisa tanpa kacamatanya dicopot masih bisa terbaca. Itu nggak usah pakai yang plus baca, nggak apa-apa, boleh gitu.
0: Baik, terima
1: karena
0: kasih.
1: Memang usia segitu tuh ada yang seneng, ada yang nyaman kacamatanya digabung jadi progresif, minus dan plusnya digabung jadi satu kacamata. Ada juga yang merasa nggak nyaman gitu, jadi pusing gitu kalau minus dan plusnya digabung menjadi kacamata progresif. Jadi ada beberapa yang memilih udah bikin kacamata minusnya aja gitu, nanti kalau pas baca copot kacamata, boleh, nggak apa-apa, silahkan. Selama matanya nyaman dan gak ada gejala-gejala mata lelah atau kabur atau yang lain. Kalau untuk berair ya memang faktor usia juga ya Bu ya. Jadi kalau untuk mata berairnya boleh nanti Ibu beli air mata buatan, tetes mata air mata buatan yang ada di apotik yang dijual bebas juga boleh. Memang usia-usia seperti itu memang produksi air matanya kadang sudah mulai berkurang sehingga sudah terasa cepat berair gitu matanya, boleh, gak apa-apa. Tinggal ke apotek aja, beli tetes mata yang fungsinya sebagai pelembab atau air mata buatan, dan itu boleh dibeli bebas, gak apa-apa.
0: Baik, terima kasih dokter, dan terima kasih juga Ibu Dedeh ya, dari Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek kita ke Cimahi dokter, ada Ibu Dewi. Kalau Ibu Dewi ini disampaikan, dokter apakah memakai kacamata hanya satu-satunya solusi untuk anak yang matanya minus atau ada opsi lain sebenarnya dokter?
1: Iya, kalau tergantung usia anaknya ya. Kalau anaknya masih SD gitu ya, hanya pilihannya hanya satu, kacamata. Beda dengan kalau anaknya mungkin udah SMP atau SMA, bisa ada pilihan operasi lasik, bisa mau pakai lensa kontak atau yang lain karena dianggap sudah dewasa dan sudah bisa menjaga kebersihan. Kalau untuk anak yang masih kecil ya memang gak ada pilihan, gak bisa digantikan dengan obat tetes, obat minum, vitamin, wortel atau yang lain, gak bisa. Tetap supaya penglihatannya fokus harus pakai kacamata. Seperti tadi diingatkan bahwa anak itu masih tumbuh kembang pada otak bagian penglihatan, sehingga sangat penting pada anak untuk penglihatannya itu fokus. Sehingga ketika anaknya nggak pakai kacamata, penglihatannya buram, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang otak bagian penglihatan juga. Dan akan dikhawatirkan menjadi mata malas.
0: Baik, dokter. Dan mungkin di sesi terakhir ini kita akan coba untuk berbincang gitu ya dokter, berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari ya dok ya, yang sering dianggap sepele tapi ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mata anak. Nah, sejak kecil kita sering mendengar nasihat begitu dok ya, agar jangan membaca terlalu dekat ataupun sambil tiduran. Nah, apakah betul, membaca terlalu dekat ini benar-benar menyebabkan mata minus, dan berapa jarak membaca yang ideal, yang juga tadi mungkin boleh dikuatkan kembali sempat di-mention ya sebelumnya oleh dokter, itu seperti apa?
1: Ya, jadi betul, membaca terlalu dekat itu meningkatkan risiko timbulnya mata minus, betul. Jadi memang membaca itu sebaiknya kita sambil duduk, terus kita letakkan buku bacaan kita itu di meja. Sehingga kita juga nanti nggak cepat lelah kalau kita bacanya di meja. Ya beda dengan kalau itu baca sambil tiduran, nanti lehernya sakit, kepalanya sakit. Belum lagi efeknya terhadap risiko penambahan mata minus. Karena kalau udah sambil tiduran tuh lama-lama makin dekat jaraknya jadi nggak terkontrol. Beda dengan kalau kita posisinya duduk, kita kan relatif dipegang gitu kan, bukunya dipegang, jaraknya jadi lebih stabil ya, jadi nggak maju-maju, nggak mundur-mundur gitu, jadi nggak lebih nyaman juga, kemudian juga mengurangi faktor kelelahan juga, kemudian walaupun membaca buku bukan gadget, tetap aturan 20 menit istirahat itu berlaku. Jadi aturan 20 menit kita harus istirahat lihat jauh itu nggak cuma ketika memakai gadget, tapi ketika membaca buku pun harus ada istirahatnya setelah 20 menit.
0: Masya Allah. Artinya tadi penting, ataupun betul ya dok ya, jangan sampai anak membaca terlalu dekat, dan idealnya tentu dengan
1: betul,
0: posisi tadi mungkin duduk gitu ya dokter ya, dengan jarak yang juga sesuai.
1: Jadi kebiasaan-kebiasaan membaca itu sebaiknya ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga dia tahu kebiasaan baca tuh harusnya gini, cara posisinya gini, setiap 20 menit istirahat, jadi supaya nanti ketika di kedepannya dia belajar pun dia udah terbiasa dengan posisi seperti itu, dengan istirahat, ada istirahatnya juga, itu harusnya sudah terbiasa.
0: Baik, kalau berkaitan dengan screen time juga tadi sempat disampaikan ya dokter, adalah untuk beristirahat di 20 menit gitu ya dokter ya, untuk melihat kepada jarak jauh. Kemudian di era digital sekarang juga hampir mustahil rasanya gitu ya dokter, anak benar-benar lepas dari layar. Lalu sebenarnya bagaimana dokter cara orang tua tadi membatasi gadget tanpa tadi menimbulkan konflik dengan anak nih, sering terjadi nih dok?
1: Iya, sebetulnya bisa kok jadi dikasih syarat gitu. Ketika anak kan biasanya dia belum punya HP personal ya, pasti kan dia pinjam punya orang tuanya. Nah, katakan ketika mau ngasih pinjam itu udah dikasih waktu dari jam segini sampai jam segini ya, setelah itu istirahat ya. Jadi sebelum kita dikasih pinjem, itu anak udah agree duluan, nih ini ada syaratnya nih gitu pemakaian HP ini. Bahkan ada beberapa orang tua yang lebih bijak lagi gitu. Mereka berusaha menerapkan syarat yang lebih tinggi, misalnya adik harus misalnya ngaji dulu gitu baru boleh dikasih reward HP, atau bantu dulu kerjaan rumah tangga baru boleh dikasih reward HP. Jadi memang sebetulnya pemakaian gadget pada anak kan masih bisa dikontrol sama orang tua. Jadi memang peran orang tua sangat penting gitu, mengontrol HP itu sendiri. Jangan jadikan HP itu murah gitu, buat anak itu sangat mudah mendapatkan HP. Jangan gitu. Kitanya yang harus memberikan batasan, kitanya yang harus ini tuh bukan sesuatu yang gratis gitu. Kamu tuh harus effort dulu baru boleh ada reward gitu untuk lihat HP, dan itu ada batasan waktunya gitu. Jadi sebaiknya memang sebagai orang tua kita kalau luangkan waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak, sehingga anak juga nggak pengen main HP terus gitu, karena kitanya juga bersedia untuk main dengan anak, kitanya juga bersedia untuk menemani anak sekedar mungkin jalan-jalan keluar, nemenin naik sepeda atau apa. Jadi anaknya juga bukan karena dia bosan jadi harus main HP terus gitu. Maksudnya jadi memang harus ada sih waktu buat orang tua untuk meluangkan waktu untuk anak gitu.
0: Artinya orang tua mengontrol.
1: Itu pembatasan gitu.
0: Ya, artinya orang tua mengontrol HP untuk anak, jangan sampai anak justru dikontrol oleh handphone gitu ya.
1: Betul.
0: Masya Allah, tidak terasa dokter sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin sebagai penutup dok, tentu para orang tua berharap ya bisa membawa pulang ataupun ikhtiar yang juga tadi disampaikan oleh dokter. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan dokter untuk juga para orang tua dalam hal tadi menjaga kesehatan anak gitu dok?
1: Ya, jadi sebaiknya kalau memang orang tua memakai kacamata, sebaiknya anak-anak diperiksakan ke dokter mata lebih dini supaya kita bisa cek gitu apakah memang ada potensi terjadinya mata minus pada anak ini. Dan kalau memang sudah terjadi mata minus, berarti harus rutin kontrol setiap 6 bulan supaya kita pantau apakah minusnya itu, progresivitasnya itu masih terkontrol atau tidak. Jadi memang dari pihak orang tua, selain kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan membaca yang baik diperkenalkan kepada anak, yang pertama. Kedua, pembatasan pemakaian gadget. Dan kalau memang orang tuanya pakai kacamata, sedini mungkin dicoba diperiksakan ke dokter mata apakah anaknya punya potensi untuk mata minus. Dan kalau memang anaknya sudah pakai kacamata, sebaiknya 6 bulan sekali dikontrol untuk dicek progresivitas dari ini.
0: Masya Allah, dokter, terima kasih banyak jazakallah khair atas penjelasannya yang juga sangat mudah dipahami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk kita semua ya sahabat MK, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir. Amin. Untuk dokter. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya dokter, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita bersama dengan Dr. Katarina Wilyasti, SPM MKes. Dan tentu sahabat MK, kesehatan mata ini merupakan bagian penting ya dari kualitas hidup kita sehari-hari. Banyak gangguan mata yang dapat dicegah ataupun tadi ditangani dengan lebih baik apabila apa sahabat MK, apabila tadi dikenali sejak dini ya, kalau disampaikan oleh dokter, dan juga diperiksakan secara tepat. Karena itu sahabat MK, jangan menunggu hingga muncul keluhan yang mengganggu aktivitas. Mulailah dengan menerapkan gaya hidup sehat, menjaga kebiasaan yang baik untuk mata, serta melakukan pemeriksaan mata secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sahabat MK yang ingin berkonsultasi langsung tadi bersama dengan Dr. Katarina gitu ya sahabat MK, atau juga tadi melakukan pemeriksaan mata, Anda dapat berkunjung ke Netra Klinik Spesialis Mata yang melayani pasien umum, asuransi maupun BPJS. Tersedia di Bandung sahabat MK, Jalan Supratman nomor 17 dan juga Jalan Sumatera nomor 46-48. Kemudian di Tangerang Selatan, Jalan Raya Serpong nomor 28. Untuk informasi lebih lanjut sahabat MK, Anda juga bisa menghubungi ataupun melihat platform media sosial di @netraklinik gitu ya, di Instagram sahabat MK. Terima kasih banyak atas atensinya, dan insya Allah masih akan kita sambung sahabat MK di segmen selanjutnya. Segmen nasyid pilihan, kami sudah siapkan 5 ya, 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya. Selepas tentu memasuki jam 2 pas ya sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu informasi dari jurnal LPS PRSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dalami kasus penebangan pohon di depan lapangan padel Jalan Riau. Lapangan padel langgar, perizinan bakal ditertibkan. Polisi tangkap pelaku penganiayaan di Kiara Condong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku penyelidikan terhadap penebangan pohon tak berizin di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan sanksi sudah mulai diberikan. Namun kemudian terjadi eskalasi dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat sehingga pemerintah Kota Bandung perlu waktu sekitar 1 bulan untuk mendalami kembali pelanggaran tersebut. Usai memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota pada Senin pagi, Farhan mengatakan saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sudah hampir selesai karena ada banyak hal yang perlu didalami. Tidak hanya ada pelanggaran perda saja, tapi juga ada diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
1: Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni. Sanksi sudah mulai diberikan, tetapi sanksi itu untuk pelanggaran perda, yaitu penggantian 1 batang pohon dengan 100 bibit dan denda 10 juta rupiah. Denda itu udah ada. Nah, tetapi itu adalah bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Tetapi dari 3 Juli sampai tanggal 28 Juli terjadi eskalasi 10 pohon. Ya, makanya tanggal 30 Juli saya hentikan. Itu motivasinya. Kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dan ini sudah meningkat. Sudah bukan tindak pidana ringan lagi. Gitu. Dugaannya. Kalau dilihat dari undang-undang berdasarkan laporan Satpol PP itu bisa pidana lebih dari 3 tahun ya, kalau nggak salah mah, pidana kurungannya dan denda sampai berapa miliaran lah itu dendanya.
0: Satpol PP Kota Bandung akan mengecek keberadaan lapangan padel di Kota Bandung yang berpotensi melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi menanggapi banyak lapangan padel yang berada di area pemukiman sehingga berpotensi melanggar aturan, diantaranya masalah kebisingan bagi warga setempat. Bambang menyatakan persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar 10 juta rupiah.
2: Apakah pendirian tersebut itu berdasarkan daripada melihat daripada faktor lingkungan? Kenapa? Karena banyak juga yang pendirian padel ini yang berada di tengah-tengah pemukiman. Jelas hal ini adalah melanggar Perda 3 2026 karena ini kaitan dengan kebisingan. Ini pun akan kena sanksi pidana kategori 2, itu maksimal itu kan mereka juga akan dapat kena sanksi secara pasal 10 juta juga nanti. Pun nanti sanksi kerja sosial, ataupun nanti kita bisa umumkan di media massa juga.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun jalan dan trotoar agar bisa dan dinikmati dengan nyaman oleh semua pengguna. Farhan menegaskan yang ingin dikembangkan di Kota Bandung adalah membangun infrastruktur jalan yang ramah bagi pengguna lain, selain pengguna kendaraan yang disebut membangun peradaban. Sehingga kebijakan membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pelari tidak selalu mendapat respon positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki, dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
3: Padahal jalan aspal paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong. Ngapain saya omongin? Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang senang lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. Ini yang harus didahulukan. Saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda, pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih? Wah, saya dimaki-maki juga. Tapi ya, saya hargai. Iya. Karena apa? Kemarahan teriakan itu, musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang jalan. Sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang. Mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. Pas saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon.
0: Polisi menangkap seorang pria berinisial RH, terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bernama Rian Permana. Kapolsek Kiara Condong Komisaris Polisi Sumartono mengatakan, dalam kejadian tersebut, tersangka diduga menyabetkan sebilah senjata tajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
4: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun bantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026 mencapai lebih dari 99%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
6: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
0: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gun Indra, mengatakan ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
7: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital. Di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya kita ingin menghadirkan harmoni dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi, dan tentunya juga media.
8: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah untuk umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat.
2: Berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu...
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga masuk kawasan sempadan pantai, klaim lahan pribadi di Pantai Madasari Pangandaran diprotes warga. Razia polisi di berbagai lokasi amankan terduga pelaku pengguna narkoba. Sempat viral diusir warga, terduga pelaku pencabulan anak di Sukabumi dibekuk. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sejumlah petugas Dinas Perhubungan di Subkota Bekasi diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang sopir truk senilai 1,7 juta rupiah. Petugas terancam dipecat.
4: Kasus dugaan pungli mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Dalam unggahan, seorang perekam mendatangi sejumlah petugas Dishub yang berada di dalam sebuah ruangan. Perekam juga membawa seorang sopir truk yang diduga menjadi korban pungli. Dalam video itu juga terlihat sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil pungli terhadap sopir truk. Uang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada sopir yang mengaku menjadi korban. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto mengatakan pihaknya tak akan mentoleransi kegiatan pungli. Kedepannya pasti akan dilakukan tindakan terukur sesuai dengan peraturan administrasi kepegawaian yang ada. Kedepannya pihaknya akan segera melakukan langkah administrasi untuk membentuk majelis kode etik yang nantinya akan memutuskan sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan kepada oknum yang terindikasi melakukan tindakan pungli.
5: Ya benar, itu kurang lebih kejadiannya 2-3 hari yang lalu lah. Saya yakinkan bahwa mudah-mudahan dugaan saya benar. Baik. Tidak ada unsur, tanda kutip ya, setoran yang diterima oleh pimpinan tertinggi atau pimpinan di atasnya dan seterusnya. Itu saya secara pribadi bisa meyakinkan itu tidak ada. Adapun tindakan-tindakan oknum itu saya pikir adalah untuk kepentingan pribadi.
3: Kemunculan papan pengumuman bertuliskan tanah milik di kawasan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, memicu gejolak warga setempat. Kawasan pesisir yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses publik dan jalur nelayan tersebut diduga telah terbit sertifikat hak milik perorangan.
6: Pemasangan pelang larangan melintas tanpa izin pemilik ini langsung memicu reaksi keras dari warga dan nelayan di Pantai Madasari Pangandaran. Pasalnya, lokasi berada di kawasan sempadan pantai atau tanah harim laut yang semestinya menjadi ruang publik bebas. Menanggapi polemik yang meresahkan warga ini, pihak Kecamatan Cimerak dikabarkan telah turun ke lokasi untuk meninjau kondisi di lapangan. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, mendesak transparansi dari BPN, Pemkab Pangandaran hingga pemerintah desa terkait penerbitan sertifikat di kawasan sempadan pantai itu.
7: Penunjulan tanah harim itu ternyata sudah bersertifikat dan bukan cuma tempat ini saja. Dari sini ke ujung sana juga Pak itu sudah disertifikat. Cuman yang saya kecewa itu, ini kan akses jalan umum. Di situ ada hajatan orang-orang semayang. Kan kalau ini ditutup kan ada pelangkut. Ini tanah milik, bersertifikat, dilarang masuk tanpa izin pemilik. Apa boleh di tanah harim ini, tanah negara, tanah umum, kita harus izin, tiba-tiba ada tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan di sini akses jalan umum ke sana lewat. Apa bisa gitu tanah harim bikin sertifikat?
6: Indra menambahkan, ada ketidaksesuaian administrasi di mana lahan yang sangat dekat dengan bibir pantai justru bisa bersertifikat, sementara lahan yang jauh dari garis pantai malah dikategorikan sebagai tanah harim. Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN bersama pemerintah daerah segera melakukan audit ulang serta inventarisasi kawasan pesisir agar ruang publik tidak beralih fungsi menjadi milik pribadi.
3: Sebanyak 4 orang pengunjung tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkoba dalam razia yang digelar oleh tim gabungan di Kota Bandung.
8: Dari keempat orang pengunjung yang terjaring, dua orang positif mengkonsumsi metamfetamina dan dua orang positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arli Jembar Jumhana mengatakan, razia itu digelar merupakan operasi rutin sebagai upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayah Jawa Barat, serta meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi perhatian di wilayah Kota Bandung. Lebih lanjut, Kombes Arli menambahkan, keempat pengunjung yang terbukti positif mengkonsumsi narkotika langsung dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
9: Kita melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka kita meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung. Dan juga kita sudah melakukan beberapa tes urin terhadap beberapa pengunjung yang memang kita lihat mungkin sedikit mencurigakan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap seorang guru ngaji berinisial Aceh yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap di kawasan Lebak, Banten setelah sempat kabur usai kasusnya viral di media sosial.
10: Kasus ini terungkap setelah korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian buruk yang dialaminya kepada pihak keluarga hingga berlanjut ke laporan polisi. Sebelum ditangkap, video dugaan pengusiran terduga pelaku oleh warga setempat sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tim unit PPA Polres Sukabumi kemudian bergerak cepat menelusuri keberadaan pelaku sampai akhirnya membekuk AC di sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu malam lalu. Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Ibtu Dudi Suwaryana menegaskan pelaku kini sudah resmi ditahan.
11: Kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku dan saat ini telah kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya kita lakukan penahanan. Pelaku yang kita amankan, kita tangkap berinisial AC, 47 tahun. Pada saat diamankan, pelaku sedang berada di satu tempat di wilayah Banten dan saat itu memang sedang berada di dalam rumah.
10: Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan membujuk dan mengiming-imingi korban bahwa rezekinya akan lancar jika menuruti keinginan pelaku. Polisi saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, Aceh dijerat pasal terkait tindak pidana terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Sementara itu, untuk membantu pemulihan trauma korban, Polres Sukabumi telah berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial untuk memperbaiki pendampingan psikologis.
3: Pemkot Cirebon mengevaluasi pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas APIL di Simpang Pemuda Cipto Mangunkusumo. Penyesuaian dilakukan dengan menambah durasi lampu hijau dari arah CSB Mall guna mengurangi antrean kendaraan pada jam sibuk. Dishub mengubah pengaturan APIL di Simpang Pemuda Cipto dari 3 fase menjadi 4 fase. Kebijakan terus dievaluasi melalui pemantauan setiap hari, terutama pada pagi, siang, dan sore saat arus lalu lintas meningkat.
12: Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan antrean panjang di Simpang Pemuda Cipto telah terjadi sebelum perubahan sistem lampu lalu lintas diterapkan. Menurut Dinas Perhubungan Kota Cirebon, perubahan fase dilakukan untuk menghilangkan titik konflik pergerakan kendaraan yang sebelumnya saling berpotongan. Sebagai bagian dari evaluasi, Dishub menambah durasi lampu hijau bagi kendaraan dari arah Gragi atau CSB agar antrean kendaraan lebih cepat terurai. Gunawan menegaskan perubahan fase APIL lebih mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemisahan arus lalu lintas yang sebelumnya saling berpotongan sehingga resiko kecelakaan dapat dikurangi. Namun, penambahan satu frase juga berdampak pada bertambahnya waktu tunggu bagi kendaraan lain.
13: Kita rubah. Jadi, cuman fase-fase memang dengan nambah fase berarti nambah waktu hijau. Berarti nambah waktu merah bagi yang lain. Otomatis jadi semuanya pada antrian.
12: Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan terus melakukan evaluasi agar pengaturan APIL tetap efektif dan tidak menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Saat ini, terdapat 5 simpang di Kota Cirebon yang telah menerapkan perubahan fase APIL, yaitu Simpang Kejaksan, Simpang Pemuda Cipto, Simpang Kanggraksan Perumnas, Simpang Jabang Bayi, dan Simpang Brigjen Darsono. Dishub Kota Cirebon memastikan evaluasi akan terus dilakukan apabila waktu tunggu melebihi standar atau pengguna jalan terus menunggu lebih dari 2 siklus lampu merah, peraturan APIL akan kembali disesuaikan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

28 menit lepas di jam 2 siang hari ini, sahabat MQ ditemani sebuah nasid dari Ali Sastra dengan judul Doaku. Dan tentu memasuki di segmen terakhir ya, sahabat MQ, kebersamaan kita dalam segmen nasyid pilihan. Kami sudah siapkan, sahabat MQ, ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya, dan silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasyidnya.

Terlebih dahulu sahabat MK akan kami putarkan untuk preview di pilihan nasyidnya. Apa saja untuk 5 pilihan nasyidnya sahabat MK di pilihan nomor 1. Sebuah nasyid dari Intim dengan judul Siti Khadijah. Berikut previewnya untuk Anda.

dia sahabat MG di pilihan hasil nomor 1 dari Intim dengan judul Siti Khadijah. Kemudian selanjutnya di preview pilihan nasib nomor 2 dari Aden, Vika dan juga Teddy dengan judul Rindu Tanah Suci.

Dia sahabat MK di pilihan nasyid nomor 2 dari Aden, Vika dan juga Teddy dengan judul Rindu Tanah Suci. Selanjutnya di pilihan nasyid nomor 3 sahabat MK dari Al Khair dengan judul Kerinduan.

Ya, Anda bisa dengarkan lengkapnya Sahabat MG di pilihan nasyid nomor 3 dari El Khair dengan judul Kerinduan. Selanjutnya Sahabat MG beralih di pilihan nasyid nomor 4 nih, sebuah nasyid dari Nirwana ataupun Wirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu.

Aku Tanpa Cintamu, sebuah nasi dari Mirwana dengan pilihan di nomor 4 bisa Anda pilih sahabat MK, dan terakhir di pilihan nomor 5 dari Acoustic featuring Vika Mufla dengan judul 7 Surga.

Itu dia preview pilihan nasi di pilihan terakhir, pilihan nomor 5 dari Acoustic Favorite Vika Mufla dengan judul 7 Surga. Lengkap sudah sahabat MK kami sampaikan ataupun kami putarkan 5 preview pilihan nasi di siang hari ini. Dan sekarang waktunya Anda untuk memilih sahabat MK. Dari 5 pilihan nasi tersebut Anda bisa pilih 3 di antaranya. Silakan sampaikan pilihan melalui nomor di 0811-2241027. Termasuk Anda menyimak melalui streaming di TikTok @MKFM Bandung ya sahabat MK. Terima kasih banyak sudah bergabung dan silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui kolom komentar. Di pilihan nasyid nomor 1 sahabat MK dari Intim dengan judul Siti Khadijah. Pilihan nomor 2 dari Aden, Vika dan Teddy dengan judul Rindu Tanah Suci. Di pilihan nomor 3 dari Al Khair dengan judul Kerinduan. Di pilihan nomor 4 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Terakhir sahabat MK di pilihan nasyid nomor 5 dari Acoustic featuring Vika Mufla dengan judul 7 Surga. Anda bisa pilih 3 di antaranya. Dan kami nantikan pilihannya sahabat MK, termasuk yang bergabung melalui live TikTok di MKFM Bandung. Ada Mamah Lili, terima kasih senantiasa juga menyimak di siang hari ini. Sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung. Kemudian juga ada sahabat kita di app Mams Azkia. Termasuk ada Ibu Yeni Niawati juga, terima kasih sudah menyimak di siang hari ini. Sahabat kita Bapak Didin Wahyudin Hidayat juga bergabung, termasuk Ibu Mega. Ada sahabat kita di @momti, ibunya Abdillah, termasuk juga sahabat kita tokoh muslim Ibu Nui underscore Thea, termasuk juga sahabat MG yang menyimak melalui frekuensi ya, juga silakan sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-2241027. Kami akan segera menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat.

0: Rifki, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
3: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
4: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
5: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
6: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
7: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 menit lepas di jam 2 siang hari ini, sahabat MK ditemani sebuah nasid dari The Vicar dengan judul Karuniamu. Spesial yang juga direquest oleh sahabat kita yang bergabung di live TikTok MKFM Bandung, ada Mamah Lili. Terima kasih Mamah Lili sudah bergabung menyampaikan request nasidnya juga. Dan waktunya kami menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasid dari 5 pilihan nasid yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Dan kami sudah putarkan juga untuk preview pilihan nasidnya. Jadi silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MP sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasidnya. Di pilihan nomor 1, sahabat MK dari Intim dengan judul Siti Khadijah. Pilihan nomor 2 dari Aden, Vika, dan juga Teddy dengan judul Rindu Tanah Suci. Pilihan nomor 3 dari Al Khair dengan judul Kerinduan. Di pilihan nomor 4 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Terakhir di pilihan nasib nomor 5, sahabat MK dari Acoustic featuring Vika Mupla dengan judul 7 Surga. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasibnya melalui nomor di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasibnya. Kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Terima kasih Ibu Ade sudah bergabung. Di pilihan nasinya nomor 1, 2, dan nomor 5, termasuk salam silaturahmi juga disampaikan untuk seluruh kru, untuk juga sahabat siar di siang hari ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Ade. Dan juga sahabat MKFM dimanapun berada yang sedang menyimak, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan bahagia dan juga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah bergabung. Kemudian juga kali ini kami sapa ada Kang Irfan dari Halte Selatan juga bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian untuk doa terbaiknya disampaikan juga untuk sahabat MK, untuk juga sahabat siar di siang hari ini. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Kang Irfan, terima kasih dari Halte Selatan sudah bergabung, termasuk Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nasidnya nomor 1, 2, dan nomor 5. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk Kang Rizky yang sedang bersiaran, katanya Masya Allah. Untuk juga kru yang bertugas, untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, berikan juga ketaatan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung dan masih kami nantikan Anda ingin menyampaikan 3 pilihan nasidnya. Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. The

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
7: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami sampaikan informasi jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah sahabat MK, adzan asar di sore hari ini akan berkumandang tentunya di jam 14.59 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

Sebenarnya sih dari G-nya dengan judul Kunci Surga menemani ruang dengar kita sahabat MG tepat di menit ke 54 lepas di jam 14 siang hari ini ataupun jam 2 siang ya sahabat MG. Baik juga tadi menantikan jadwal kumandang azan asar ya tadi sahabat MG berkumandang di jam 15 lebih 20 menit insyaallah. Kembali mengundang juga sahabat MG, silakan Anda yang menyimak dan ingin menyampaikan 3 pilihan nasyidnya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya 3 pilihan nasyid yang ingin Anda pilih di siang hari ini. Di pilihan nasi nomor 1 sahabat MG dari Intim dengan judul Siti Khadijah. Di pilihan nomor 2 dari Aden Fika dan Teddy dengan judul Rindu Tanah Suci. Di pilihan nomor 3 sahabat MG dari Al Khair dengan judul Kerinduan. Di pilihan nomor 4 dari Mirwana dengan judul Aku Tanpa Cintamu. Terakhir di pilihan nasi nomor 5 sahabat MG dari Acoustic featuring Fika Mukla dengan judul 7 Surga. Termasuk Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di TikTok at MG FM Bandung, kemudian Instagram dan juga YouTube at MG FM Live Kajian, juga silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyidnya langsung di kolom komentar. Seperti kali ini kami sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Rus dari Garut. Apa kabarnya Ibu Rus, terima kasih sudah bergabung, kembali juga hadir ya setelah tadi dari pagi sampai dengan siang hari ini. Ibu Rus, terima kasih menyampaikan pilihan nasibnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 5. Salam sehat dan juga bahagia untuk semuanya, terus juga untuk Kang Rizky yang bertugas di siang hari ini. Terima kasih Ibu Juwita untuk semangatnya. Alhamdulillah sudah sampai ke studio ya semangatnya Ibu Juwita. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani di pilihan nasi nomor 1, 2, dan nomor 3. Umi Nida Nizam dari Sukamenak di pilihan nasinya nomor 2, 3, dan nomor 5. Salam silaturahimnya disampaikan untuk sahabat MG, untuk juga kru MG FM, dan seluruh alumni SSG khususnya angkatan ke-51 yang masih hangat katanya. Semangat menebar kebaikan. Terima kasih Umi Nida Nizam dari Sukamenak sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian Bapak Ismail dari Cianjur di pilihan nasibnya nomor 1, 2, 3. Ibu Dewi dari Cimahi di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Bunda Hazima dari Buah Batu juga ikut bergabung di siang hari ini di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei juga bergabung, di mana disampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan di setiap frekuensi ada harapan, di setiap siaran ada cahaya. Selamat milad MKFM yang ke-25. Terus selalu bersuara untuk kebenaran, menjadi penyejuk di tengah kebisingan dunia. Masya Allah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Termasuk salam silaturahimnya disampaikan untuk kru yang sedang bertugas, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM yang sedang menyimak dimanapun berada. Pilihan nasibnya dipilih oleh Bunda Halimah di nomor 1, 2, dan nomor 5. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, juga terima kasih sudah bergabung di pilihan nasibnya. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 dipilih oleh sahabat Mahadi. Kemudian Umi Zikri dari Cianjur, juga apa kabarnya di siang hari ini Umi? Terima kasih sudah bergabung di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk keluarga, untuk juga guru-guru tercinta, untuk sahabat siar, untuk kru, juga sahabat MG FM dimanapun berada. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kematian bukanlah akhir. Bapak Harwes dari Bandung juga tidak mau ketinggalan bergabung di pilihan nasyid nomor 1, 4, dan nomor 5. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk ayah, ibu, dan kakak-kakak tercinta, Masya Allah. Termasuk juga untuk sahabat siar, kru, operator, dan sahabat MG FM dimanapun berada. Terima kasih Bapak Harbas dari Bandung sudah menyapa. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik di pilihan nasib nomor 1, 3, dan nomor 5. Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk
Konveksi Ngabret, Basre Ngabret, dan juga alumni SD Gadis, Pak Yusuf, dan juga seseorang di dalam kereta. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik, Ciparai, sudah bergabung. Termasuk juga tetap semangat dan sukses selalu untuk seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Ibu Aminah ini ya, dari Cipanas Puncak, juga bergabung di pilihan nasinya nomor 3, 4 dan nomor 5. Termasuk doa terbaiknya disampaikan untuk sahabat siar di siang hari ini, semoga dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Masya Allah, terima kasih doa terbaiknya Ibu Aminah. Doa terbaik juga untuk Ibu Aminah di siang hari ini. Kemudian Ibu Eti Laila dari Majalaya, di pilihan nasidnya nomor 1, 2 dan nomor 3. Kemudian dari Cianjur ada Ibu Mus juga bergabung di pilihan nasidnya nomor 4 saja. Kalau Ibu Mus, terima kasih. Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat nih. Kalau Bunda katanya ikut di pilihan nasid nomor 1, 3 dan nomor 5. Salam sehat juga disampaikan untuk semuanya, untuk sahabat siar dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Terusnya juga untuk Ibu Haji Oneng di Patrol, semoga sehat selalu katanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sudah bergabung. Kemudian yang baru bergabung, ini masih hangat, Pak Yandi dari Buah Batu, juga tidak mau ketinggalan ya di siang hari ini. Terima kasih Pak Yandi, bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Umu Hafiz dari Cikalong, Cianjur juga bergabung di pilihan nasyid nomor 1, 2 dan nomor 5. Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Umu Hafiz dari Cikalong, Cianjur.

0: Kami sobat juga sahabat MQ, Anda yang bergabung melalui live di streaming TikTok at MQ FM Bandung, ada Ibu Yeni Niawati. Ini di pilihan nasibnya Aku Tanpa Cintamu dari Mirwana. Berarti di pilihan nasyid nomor 4 ya Ibu Yeni. Terima kasih sudah bergabung. Termasuk salam silaturahmi disampaikan untuk keluarga di Cikoneng dari Muko Muko. Masya Allah, terima kasih Ibu Yeni sudah bergabung. Termasuk juga ada sahabat kita Bapak Albi Rahmani bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 5. Terima kasih Bapak Albi Rahmani. Termasuk juga Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran, ini ikut menyimak. Kalau biasanya melalui WhatsApp, ini langsung di live TikTok MKFM ya Bapak Sandi. Terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran ya, di pilihan nasibnya nomor 1 dan nomor 3 ya. Termasuk salam silaturahim ya, disampaikan untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran. Dan Masya Allah, tidak terasa sahabat MQ sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya dua-dua terbaiknya. Dan untuk tiga pilihan nasyid yang paling banyak ya sahabat MQ dipilih oleh Anda, termasuk juga Anda menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Seperti ada sahabat kita Bunda Halimah tadi dari Cibuntu Cipendei, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Iis dari Tangerang, kemudian Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Utik dari Yogyakarta. Juga terima kasih sudah bergabung. Untuk pilihan nasyid yang paling banyak sahabat MQ dipilih oleh Anda di siang hari ini, jatuh di pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Di pilihan nasyid nomor 1 dari Intim dengan judul Siti Khadijah. Di pilihan nomor 2 dari Aden Vika dan juga Teddy dengan judul Rindu Tanah Suci. Terakhir, sahabat MQ di pilihan nasyid nomor 5 dari Akustik featuring Vika Mupla dengan judul 7 Surga.
1: Kunci surga tak ada di langit meski
0: Insya Allah akan kami putarkan ya sahabat MQ di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah. daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bro, lu ingat enggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?

Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
10: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: qui serait.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di kesempatan sore hari ini? Dimanapun saat ini sedang menyimak ya, sahabat MK, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, Allah limpahkan selalu kesehatan. Tentunya juga di segala aktivitas yang sedang dijalani, tentunya Allah lancarkan, sahabat MK. Dan mudah-mudahan juga di kebersamaan sore hari ini masih menghadirkan semangat kita untuk senantiasa berikhtiar membekali diri kita dengan ilmu, sahabat MK. Tentunya senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi hari ini, sahabat MK, di hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan, sahabat MK, dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali tentunya sahabat MK menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Sahabat MK, mungkin dalam hidup yang kita jalani, kita pernah ada di sebuah masa ketika rasanya semua jalan terasa buntu. Sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tetapi ikhtiar ataupun juga pekerjaan belum membuahkan hasil, sahabat MK. Sudah berdoa berkali-kali, tetapi jawaban yang diharapkan belum datang. Ada yang sedang mencari pekerjaan, berikhtiar menyembuhkan penyakit, menghadapi masalah keluarga, ataupun juga dihimpit persoalan ekonomi, sahabat MK. Yang pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan dalam hati, ya Allah, masih adakah jalan untukku? Tentunya saat itulah, sahabat MK, seringkali hati kita biasanya sudah mulai lemah, sahabat MK. Harapan menipis, semangat juga sudah mulai memudar. Bahkan juga ada yang mulai merasa seolah-olah pintu pertolongan telah tertutup rapat. Namun, apakah benar seperti itu, sahabat MK? Insya Allah, sahabat MK, kita akan mencari sebuah jawabannya, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita agar tetap optimis ketika harapan terasa memudar. Bagaimana juga agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang harus dilakukan ketika semua ikhtiar seakan belum membuahkan hasil. Insya Allah kita akan mentadaburi bersama sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Quran di hari ini dengan tema yang dihadirkan berkaitan tentang ketika semua pintu terasa tertutup. Apa kata Al-Quran? Di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, nantinya juga kita akan dibersamai oleh guru kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, tentunya selaku founder Takiyah Belajar Quran. Di kesempatan kali ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di antara Anda yang nantinya ingin bergabung, mengirimkan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah narasumber kita juga guru kita sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung sapa saja sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kita harus terus bersyukur.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga tentunya juga bersyukur, Ustaz, di sore hari ini dapat diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim, juga membersamai sahabat MK untuk menghadirkan sebuah bahasan yang menarik ya, Ustaz, berkaitan tentang ketika semua pintu terasa tertutup. Nah, ini juga menjadi hal ataupun juga permasalahan dari semua orang yang ada. Nah, kalau menurut Al-Quran itu seperti apa, Ustaz? Jawaban-jawaban yang perlu dihadirkan, dan juga sembari di awal, Ustaz, menyapa sahabat MK yang menyimak tentunya. Silakan, Ustaz.
1: Baik, Kang, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, dan wajib kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Begitu banyak, tidak akan bisa kita menghitungnya, karena kenikmatan itu begitu luar biasa. Ya, kalau hitung satu persatu, waktunya juga tidak cukup.
0: Yeah.
1: Tetapi kita diminta hanya untuk bersyukur terus-menerus yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita tergolong jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur.
0: Amin.
1: Selalu dimanapun dan kapanpun itu. Serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Baik Kang dan teman-teman di MKFM, terima kasih, ini wasilah yang terbaik Allah berikan dalam dakwah ini. Semoga teman-teman di MKFM selalu diberikan dan kesehatan oleh Allah,
0: amin,
1: keikhlasan, dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita di sore hari ini luar biasa ya. Menurut saya ini sesuatu yang sangat baik, bagus sekali. Ketika semua pintu terasa tertutup ya Kang ya.
0: Ya, betul Ustaz.
1: Apa kata Al-Qur'an? Jadi memang kadang-kadang kita itu dengan kondisi yang kita hadapi merasa buntu gitu ya. Merasa mau kemana lagi, caranya apa lagi? Ya. Nah, memang harus kita terus merasakan bahwa di dalam hidup ada saatnya seorang merasa semua pintu tertutup, itu memang akan terasa. Salah satunya misalnya pekerjaan sulit, ya Kang ya. Usaha gagal, mau mulai bisnis gagal gitu ya. Kemudian doa belum terlihat jawabannya. Kadang-kadang juga selalu berdoa kok enggak belum juga nih. Masya Allah. Atau masalah datang bertubi-tubi, ya memang terasa lah ya. Ketika kita masalah bertubi-tubi itu apa sih yang harus kita lakukan? Kenapa seperti ini banget? Nah, seperti itu. Jadi sahabat MK, pada saat seperti itu Al-Quran mengajarkan agar tidak melihat keadaan semata gitu ya. Jangan sampai keadaan yang kita hadapi itu melumpuhkan kita, ataupun dengan kata lain membuat kita putus asa ya. Tetapi yang harus kita lihat, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan di sisi yang lain ya. Karena Allah yang menguasai segala keadaan, segala kondisi, kita harus mendekat-dekat kepada Allah. Tapi kan kadang-kadang kita setelah gagal, setelah putus asa, kecewa atau sebagainya, kadang-kadang memang giroh semangat untuk ibadah itu lemah juga gitu Kang.
0: Betul-betul.
1: Oleh karena itu, maka kita berusaha bagaimana menjaga diri kita, hati kita, agar senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan, seperti itu. Menguatkan diri dan kesabaran-kesabaran diri kita ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita simak sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ. Nah, ini ayat sebenarnya kalau ketika semua merasa pintu merasa tertutup, nah ini nih terbuka jadinya dengan ayat ini gitu. Jadi kalau kita selama ini merasa tertutup, nah dengan ayat ini jadi terbuka dari Allah. Tidak ada yang tertutup. Apa artinya? Kata Allah, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia akan memberikan jalan keluar. Ya. Maknanya apa? Tidak ada jalan keluar, tidak tertutup maknanya kan? Tidak mughlaq tapi makhraj. Jadi ada jalan keluarnya, ada tempatnya gitu ya. Makhraja gitu. Bahkan tidak hanya memberikan jalan keluar Allah. Nah, tapi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah selain memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa, dia juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Bagaimana? Tentu kan kita berpikir ketika Allah memberikan jalan keluar, kemudian memberikan rezeki yang dari arah yang tidak sangka-sangka, begitu banyaknya Allah berikan. Nah, ini maknanya kita harus berusaha mentadaburi ayat ini,
0: yeah.
1: Sahabat MK. Ya, bagaimana sih mendapatkan jalan keluar dari Allah? Bagaimana sih mendapatkan rezeki yang tidak yang diberikan oleh Allah itu dari arah yang tidak disangka-sangka? Maka kata Allah, ittaqillah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, gitu. Ya, itu kuncinya tuh, Kang. Hmm. Ya, ya. Jadi bahasanya kita berusaha bagaimana menjaga diri kita senantiasa terus, ya, dekat kepada Allah. Ya. Kemudian ketika sudah kita membaca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan yang ketiga wa may yatawakkal 'ala Allah. Nah, perhatikan ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, kalau kita bahasanya penekanan dalam pembacaan kita, ketika kita dan barang siapa bertawakal kepada Allah, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka cukuplah Allah baginya. Jadi ada dua nilai di sini yang kita perhatikan, Kang. Pertama adalah nilai takwa.
0: Hmm.
1: Ya. Takwa itu kata para ulama yaitu imtithalu awamirihi wa jitanabu nawahi, yaitu mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yang menjadi perintah-perintah Allah kan begitu banyak. Kita berusaha mengamalkannya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu secara garis besar arti atau makna takwa. Bahkan ulama yang lain menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu amalan ibadah sunnahnya dia serius melaksanakannya, mengamalkannya, dan berusaha menambah ibadah sunnahnya untuk semakin dekat kepada Allah. Contoh misalnya dia baca Quran, yeah. Dalam sehari kebiasaannya 5 lembar.
0: Mm-hmm.
1: Nanti pengen ada waktu lagi jadi 10 lembar, 1 juz. Mm-hmm. Pengen ada waktu lagi jadi 2 juz. Semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau bangun tidak mau melewati malamnya, karena walaupun ibadah sunnah salat tahajud itu,
0: yeah.
1: Tapi dia ingin melaksanakan salat tahajud itu agar semakin dekat dengan Allah. Melewati malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, membaca Quran, sujudnya kepada Allah, sholat malam berdirinya kepada Allah, maka dia menambah ibadahnya untuk dekat kepada Allah. Tidak cukup dengan 2 rakaat tambah 1 rakaat witir misalnya, tapi dia melaksanakannya jadi 2 tambah 2, 4 rokaat, bahkan 6 rokaat, bahkan 8 rokaat, bahkan tambah 3 rokaat dengan witir, 11 rokaat misalnya.
0: Ya.
1: Maka itu nilai ketakwaan kata para ulama yang terus dia tingkatkan untuk mendekat kepada Allah. Itulah takwa. Jadi hatinya semak. Bahkan ada juga mengartikan takwa itu adalah takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian ada nilai yang kedua nih. Ya, nilai yang kedua adalah tawakal. Ya. Berserah diri kepada Allah ketika sudah melewati masa baik sebelum, ketika ataupun setelah. Nah, itu tawakalnya, proses kehidupannya itu adalah dia jalankan memang berserah diri kepada Allah. Lebih-lebih lagi ketika dia menunggu hasil yang terbaik dari Allah setelah dia berusaha ikhtiar dan doa. Nah, di sanalah ada nilai tawakal yang dilakukannya kepada Allah. Bahwa ketika seseorang itu berproses untuk semakin dekat dengan Allah, nilai takwa ditingkatkannya, nilai berserah dirinya, tawakalnya kembalikan kepada Allah semua apa yang dilakukannya di dunia ini. Jadi Allah Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha memberikan rezeki, dan tentu Maha segala-galanya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah menguasai atas segala sesuatu. Maknanya ketika berusaha, maka kita ketika sudah kita yakin seperti itu, wahu hasbu. Nah gitu. Makanya di akhir surat At-Talaq ayat 3 ini, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Hasbu di sana adalah cukuplah Allah baginya. Apa pelajarannya, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah? Bahwa jalan keluar tidak selalu datang dari Allah yang jadi jalan keluar yang kadang-kadang kita pikirkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, yeah, tidak selalu datang dari arah yang kita pikirkan, ataupun tidak selalu datang dari arah yang kita perkirakan. Yeah. Cukuplah Allah saja yang memberikan jalan keluar. Kita yakin saja pasti diberikan jalan keluar dari Allah. Dan yakin itulah salah satu bentuk bagaimana seorang hamba menyerahkan segala sesuatu urusannya kepada Allah. Bahkan takwa dan tawakal ini, sahabat MC yang saya hormati, betapa pentingnya menjadi kunci kehidupan kita ketika semua pintu terasa tertutup. Nah gitu. Sehingga takwa dan tawakal adalah kunci ketika semua pintu terasa tertutup, maka jangan kita melupakan. Mungkin ini belum ada apa nih jawaban, mungkin kita masih kurang takwanya. Oh, ini belum ada nih rezeki min haitsu la yahtasib yang kita belum kuat takwanya. Belum kuat tawakalnya. Ataupun mungkin di sisi lain kita merasakan, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah maksimal ibadah, ya kita terus husnuzon aja. Kita banyak dosanya, banyak maksiatnya. Ya Allah, berikan jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar. Nah gitu kan. Jadi kita senantiasa memang nilai pertama di sore hari ini kita kuatkan takwa dan tawakal kita kepada Allah, agar janji Allah itu tidak akan tidak lauh, tidak lain bahkan tidak jauh datang kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberi jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Nah, ini sebenarnya kenikmatan. Bahkan di surah At-Talaq ini, kan, yeah, begitu banyak, 4 kali disebut oleh Allah, ya, hadiah bagi orang yang bertakwa. Di sini saja sudah 2 kan?
0: Yeah.
1: Diberikan jalan keluar, diberikan apa?
0: Rezeki
1: yang tidak disangka-sangka, yeah, gitu kan? Kemudian juga nanti akan kita merasakan pula, ya, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang ketiga itu diberikan oleh Allah hadiah bagi orang yang bertakwa, kami berikan kepadanya, kami jadikan untuknya setiap urusannya mudah. Siapa yang gak mau coba bayangkan. Setiap urusan kita itu dimudahkan oleh Allah, itu bagi orang yang bertakwa.
0: Yeah.
1: Bahkan yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukafir anhu sayyiati, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'lim lahu, dan Allah berikan kepadanya ajro, pahala yang besar. Siapa yang tidak mau? Yeah. Dihapuskan dosa, diberikan pahala. Allah Akbar. Maka sahabat MG, kunci kehidupan ini tidak lain adalah ketakwaan. Jadi semangat untuk bertakwa. Di sesi awal ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah. Itu dia Ustaz, Masya Allah. Terima kasih sudah dihadirkan berkaitan tentang bahasan kita di kebersamaan sore hari ini. Tentunya kalau dari Al-Quran adalah pentingnya menghadirkan takwa kita kepada Allah. Betul. Dan juga menghadirkan tawakal ya Ustaz. Bukan malah ketika jalan tertutup malah kita jauh kepada Allah. Biasanya hal itu malah sering terjadi di beberapa orang ya Ustaz. Ketika tentunya jalan terasa tertutup malah kita semakin menjauh. Padahal kalau kata Al-Quran tadi malah diperintahkan untuk bertakwa agar tentunya diberikan jalan keluar dan juga ya, bahkan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka.
1: Betul, Kang.
0: Baik, Masya Allah. Ini juga menjadi pengingat kembali ya Ustaz, tentunya bagi kita yang mungkin saat ini ada pendengar yang sedang diuji ketika belum memiliki jalan keluar. Mudah-mudahan dengan termin pertama ini dihadirkan pembahasan berkaitan tentang jawaban Al-Quran, tentunya menghadirkan takwa dan juga bertawakal. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kembali langkah bagi kita semuanya Ustaz, Masya Allah. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang pertama ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali pembahasan kita di termin selanjutnya, di termin yang kedua Ustaz.
1: Baik, maka.
0: Baik, itu dia sahabat MK pembahasan di termin yang pertama yang sudah dihadirkan di kebersamaan sore hari ini berkaitan tentang ketika semua pintu terasa tertutup, apa kata Al-Quran. Nah juga sahabat MK, kami masih mengajak serta mengundang Anda di sore hari ini dimanapun Anda saat ini sedang menyimak, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung ataupun juga di beberapa media sosial kami. Silakan Anda juga langsung dapat bergabung ya sahabat MK, atau dapat langsung mengirimkannya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita tentunya Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah Subhanahu

0: yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami, tentunya masih menyimak sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Di termin yang kedua ini juga masih menyambung sahabat MK, bahasan kita berkaitan tentang ketika semua pintu terasa tertutup, apa kata Al-Quran. Dan juga masih dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, yaitu bersama Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, selaku founder Takiyah Belajar Quran. Di sore hari ini juga masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung, ikut mengirimkan atensinya, sahabat MK. Barangkali di antara Anda memiliki sebuah pertanyaan yang ingin disampaikan berkaitan tentang ketika semua pintu terasa tertutup, apa kata Al-Quran, boleh ya? Ataupun juga berbagi pengalamannya di kebersamaan sore hari ini, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali bahasan kita di segmen yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama yang dihadirkan ataupun juga jawaban dari Al-Quran ketika tentunya pintu terasa tertutup adalah menghadirkan takwa dan juga bertawakal ya Ustaz.
1: Iya, nah, betul.
0: Kalau juga berbicara tawakal Ustaz, bagaimana membangun sikap tawakal yang aktif? Berusaha tentunya berikhtiar mencari pintu lain dan bukan pasif nih Ustaz, biasanya orang-orang mengira bertawakal itu berserah diri kepada Allah tanpa adanya usaha. Nah, bagaimana membangun tawakal aktif ini Ustaz agar senantiasa tetap berikhtiar lalu juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala?
1: Ya. Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba dituntut untuk bertawakal, tentu tidak hanya berdiam diri. Tentu kunci yang lain yang harus kita lakukan, ya. Kita memperbanyak taubat kepada Allah dan memuhasabah diri, ya. Hasibu qabla an tuhasabu, yaitu hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Maknanya kita selalu mengevaluasi diri kita.

0: Nah, kemudian ada nilai ikhtiar, usaha, tidak hanya berdiam diri, bergerak. Ya, memang ketika kita mengalami kegagalan ataupun mengalami ujian, cobaan, kita mungkin ya udah kembalikan kepada Allah semua, itu jelas kita lakukan. Tetapi ada proses-proses yang kita jangan hanya diam di tempat, tetapi berusaha untuk bergerak. Ya, bergerak dan berikhtiar, berusaha, apa yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin salah satunya bisa dengan memperbanyak silaturahim. Mungkin salah satunya tidak selain bersilaturahim, kita juga berusaha untuk bagaimana menjadikan kekurangan, kesalahan, kehilapan kita menjadi proses pintu taubat kita kepada Allah. Bagaimana kita terus beristighfar kepada Allah. Karena dengan istighfar itu kan, Allah sudah janjikan, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa bani wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Jelas sekali, kebanyakan orang kan maknanya di dunia ini ketika dia sudah berusaha, masalah rezekinya, masalah kehidupannya, maka perlu kita juga beristighfar kepada Allah. Apa kata Allah? Maka ucapkanlah istighfar, fakultus rabbakum innahu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa hadiah dari Allah, yang dari seorang hamba Allah yang suka beristighfar kepada Allah? Yursil sama alaikum midara. Allah akan turunkan hujan yang lebat, bukan hujan azab, tapi hujan yang penuh keberkahan. Nah, gitu. Ya, hujan penuh keberkahan. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah berkahi pula, limpahkan pula kemudahan, karunia. Allah berikan terus-menerus harta. Ya. Tentunya kalau ada harta dari Allah yang sudah orang berusaha untuk mendapatkan dirinya untuk keberkahan dari Allah, karena Allah berikan harta itu. Apalagi mereka yang suka beristighfar. Dan juga mungkin ada antara orang ada yang suka, mungkin belum dikaruniai anak oleh Allah. Maka kata Allah juga sering beristighfar pula agar diberikan anak. Tidak anak hanya yang biasa-biasa saja, tapi juga anak yang soleh-soleh. Nah, proses ini yang harus kita lakukan. Ada ikhtiar yang sifatnya hati, dengan banyak beristighfar kepada Allah tadi. Ada ikhtiar yang sifatnya fisik, jasmani, dengan kita bergerak, kemudian berusaha, jangan sampai putus asa. Juga ada yang ikhtiar yang sifatnya doa. Doa itu sebut kita jangan putus asa, terus saja berdoa. Jangan sampai kok udah setahun, dua tahun, tiga tahun belum belum dikabulkan juga, udah terus saja berdoa. Ya, doa, dengan doa tersebut kan kita berharap kepada Allah yang terakhir. Kalaupun dia di dunia ini dikabulkan, tapi nanti di akhirat diberikan balasan, diberikan hadiah yang luar biasa dari Allah. Kan tiga itu yang namanya apa? Seseorang diberikan oleh Allah. Rezeki itu kan tiga ya, Kang ya. Dengan kita berdoa mendapatkan rezeki itu bisa langsung cash, langsung Allah berikan. Ada yang kedua ditunda di dunia, tetap diberikan di dunia ini. Sesuai dengan doa kita. Yang ketiga tidak akan pernah sia-sia doa tersebut. Nanti Allah berikan ketika nanti di yaumil akhir. Ketika nanti diperlihatkan amal ibadah kita. Nah, itulah. Ya, jadi teruslah berdoa. Nah, kita terus berhusnuzan kepada Allah. Ya, jangan sampai kita dalam kehidupan ini putus asa, bersuuzon kepada Allah. Justru dengan husnuzon kepada Allah menjadikan thoriqoh kita semakin optimis. Nah, itulah yang namanya ikhtiar. Ya, jadi tidak, jangan diartikan tawakal diam saja, pasrah saja. Ya. Itu proses kehidupan, memang semuanya kita harus kembalikan kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Tetapi ada proses nilai, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita putus asa, menjadi diam, menjadi kita tidak berusaha, ya terus saja. Mungkin ada cara lain yang Allah berikan kepada kita suatu hari nanti, dengan cara Allah, cara yang terbaik dari sisi Allah SWT. Allah alam islam.
1: Baik, Masya Allah. Berarti juga bertawakal bukan hanya berserah diri, tetapi tetap juga menghadirkan ikhtiar-ikhtiar terbaik ya Ustaz. Tentunya tadi kalau
0: betul,
1: jasmaninya tuh senantiasa bergerak, lalu juga yeah, dapat melakukan ikhtiar bersilaturahim ya Ustaz.
0: Iya, yeah, betul
1: dan
0: sekali.
1: Dan juga kalau hati tadi berikhtiar dengan senantiasa menghadirkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Dan kita akan lanjutkan Ustaz di kebersamaan yeah, termin yang kedua ini.
0: Silakan.
1: Menyapa sahabat MQ Ustaz yang sudah bergabung.
0: Baik,
1: menyampaikan pertanyaannya. Pertama kita sapa Ustaz sahabat kita dari Ranca Ekek. Ada sahabat Dedeh 50 tahun yang bertanya Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Sahabat kita ini menyampaikan Ustaz, hatinya selalu silih berganti. Ketika hati lapang hidup terasa nikmat, tapi sebaliknya Ustaz, ketika sempit karena masalah bertubi-tubi jadi stres, bahkan depresi sampai mengalami tidak bisa tidur. Pernah ke psikiater Ustaz, tapi obatnya sama sahabat kita ini tidak dihabiskan, hanya beberapa hari karena efeknya ke lambung Ustaz. Dan ya, sahabat kita ini menyampaikan sudah ikhtiar ngaji sampai beberapa juz, tetap saja belum bisa tidur nyenyak. Mata merem tapi telinga mendengar. Apakah itu gangguan jin Ustaz? Bagaimana caranya menjaga hati supaya lapang terus dan bisa menerima kenyataan ridho akan takdir Allah? Terima kasih Ustaz.
0: Baik. Sahabat MG yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu semua orang akan mengalami perbedaan ujian dan cobaan, apa yang memang menjadi ujian dari Allah SWT untuk mereka.
1: Yeah.
0: Tetapi yang perlu kita yakini pertama, ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah, maka kehidupan ini kita harus banyak berhusnuzon kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi dalam diri kita, selama kita menjaga ibadah kita kepada Allah, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, dan menjauhi kemaksiatan, maka insya Allah Allah akan bimbing kita. Ketika tadi diberikan kemudahan, kita memang sifat manusia seperti itu. Ya, bahasanya Allah juga dimuliakan. Ketika diberi ujian, ya, Rabbi ahanan, bahasanya aku diuji dan dicoba dan sebagainya. Padahal hakikatnya ketika kita diberikan kemudahan, itulah kehidupan seorang mukmin aslinya. Makanya bersyukur. Ketika diberikan kesulitan, ketika diberikan ujian, cobaan, kesusahan, maka bersabar. Itulah hebatnya seorang mukmin. Ajabal amril mukmin, kata Rasulullah SAW. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu. Apabila ditimpa kemudahan, dia bersyukur. Apabila ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka untuk kita misalnya, kita menghadapi kok sulit tidur ya.
1: Hmm.
0: Coba dielus dada kita, kemudian kita tenangkan pikiran kita.
1: Yeah.
0: Ya Allah, mengakui begitu banyak ya Allah rezeki yang kau berikan kepada hamba. Mata ini yang memang kadang-kadang sulit tidur, kita merasakan ini nikmat yang tidak mungkin dibalas dengan ibadah kehebatan kita gitu.
1: Yeah.
0: Sholat tahajud kita, sedekah kita tidak akan bisa. Begitu nikmat mata yang Allah berikan. Maka gunailah dengan membaca Quran. Sudah benar tadi. Tapi misalnya, kemudian pikiran gak begitu apa. Ya makanya saya selalu berdoa pada Allah. Ya Allah, bersihkan hati hamba, jernihkan pikiran hamba, segar dan bugarkan jasmani dan fisik hamba. Untuk apa itu? Agar kita bersyukur setiap keadaan, setiap kondisi yang kita sedang alami.
1: Ya,
0: ya, insya Allah, ya, bagi hamba Allah yang suka bersyukur, menyerahkan diri kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah sampai detik ini, kalaulah kita ditimpa begitu banyak masalah, ya alhamdulillah, itu sesuatu bentuk karunia dari Allah untuk kita agar kita selalu ingat kepadanya. Coba kadang-kadang orang ditimpa tanpa masalah. Dalam kehidupannya melewati tanpa masalah, dia lupa kepada Allah.
1: Yeah.
0: Misal tadi kan itu bersyukuri juga oleh tadi seorang ibu Dede. Tadi bagaimana ketika dia ditimpa musibah, masalah ataupun sesuatu kegelisahan, dia baca Quran.

0: Baik, mohon izin Ustaz, nampaknya suaranya terputus. Baik, nampaknya ada kendala komunikasi di kebersamaan sore hari ini bersama guru kita, sahabat MK. Kita masih coba ikhtiarkan untuk tersambung kembali, sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini bersama guru kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi. Dan baik, izin Ustaz, apakah suara dari studio sudah terhubung kembali? Mohon maaf, tadi nampaknya terputus. Baik.
1: Baik. Ya.
0: Baik, alhamdulillah sudah terhubung kembali Ustaz.
1: Baik. Kemudian ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka yang terakhir kita berusaha bagaimana setiap ujian dan cobaan yang kita lewati, kita lalui itu banyak berhusnuzan kepada Allah. Kadang memang kita akan dikhutuwati syaitan, gerak-gerik langkah syaitan itu akan membuat kita putus asa. Ya. Membuat, kok ini apalagi caranya? Terus saja. Nah, itulah. Dan dengan bersabarnya kita, dengan berusaha ikhlasnya kita dalam menghadapi menjalani kehidupan ini, ya, maka itulah jalan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk menjadi cara-cara yang terbaik yang Allah berikan, semakin dekat kepada Allah. Maka di sini kita berusaha bagaimana sekalipun keadaan sangat sulit atau banyak kesalahan di masa lalu, maka pintu rahmat Allah tetap terbuka untuk kita sebagai hambanya. Untuk cara apa? Yaitu kita untuk senantiasa dekat sedekatnya kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi sahabat kita di kebersamaan sore hari ini. Tadi sahabat Dedeh dari Ranca Ekek, Masya Allah. Terima kasih sahabat Dedeh sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa Ustaz, sahabat MK yang sudah bergabung juga di kebersamaan kali ini. Ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bertanya Ustaz. Disampaikan Ustaz oleh sahabat kita, ketika seseorang yang sedang mengalami masalah merasa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut Ustaz, apakah itu pertanda keimanannya sedang lemah Ustaz?
1: Iya. Baik. Ibu yang dari Cimahi yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi masalah ini sebenarnya memang sudah Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ya. Wala taqul lima yaqtul fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurur. Wala nabluwannakum bisyai'im. Kami akan uji coba kalian. Kami akan terus menguji kalian. Itu kan mengujikan dalam bentuk permasalahan kehidupan sebenarnya. Ya. Sudah Allah beri kabar gembira aja. Kalau kita mentadabburi ayat ini, betapa luar biasanya Allah sudah berikan kabar gembira sebenarnya. Maknanya kalau kita ditimpa musibah, masalah, ya ini ujian darimu ya Allah, berikan hamba mampu melewatinya. Karena kekuatan, karena izin, dan karena karunia darimu pula lah jalan kehidupan ini, hamba terus berikan bimbinganmu ya Allah. Bishai'i minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyir sabirin, kata Allah, akan ada ujian dari sepi, ketakutan, kelaparan, gitu, kemudian dari harta, kekurangan harta, diri ataupun buah-buahan. Tapi kata Allah, wabashiris sabirin, beri kabar gembira bagi hambaku yang sabar, bagi hamba-hamba Allah yang sabar. Maknanya apa? Berarti kunci jawaban sudah Allah berikan. Nah, gitu ya, gitu kan? Kan sudah jelas tuh ayatnya, Allah berikan ujian, cobaan, masalah kehidupan. Nah, Allah berikan di akhir kunci jawaban. Wabashiris sabirin, bersabarlah. Apa beri kabar gembira bagi orang sabar? Berarti apa? Kalau kita dalam menghadapi permasalahan harus sabar, kudu sabar. Dan benar-benar menguatkan kesabaran kita. Nah, gitu. Sehingga sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, maknanya dalam kehidupan ini harus kita lalui memang. Nilai-nilai ujian cobaan tadi seperti ibu tadi ya, rasa tertutup, rasa apa nih yang harus dilakukan, maka bersabar ya. Dan bersabar itulah kunci dalam kita menghadapi ujian-ujian yang kita lalui di dunia ini. Tapi ingat, tapi tidak mungkin terus menerus. Para nabi bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun diuji oleh Allah. Kita ingat cerita surat Yusuf, ada Nabi Ya'qub di sana. Nabi Ya'qub tuh diuji oleh Allah dengan anak-anaknya. Nah, yeah. Kita kan mungkin ada juga di antara kita diuji oleh Allah dengan anak.
2: Misalnya.
1: Mm. Ya, kata apa? Kata Nabi Ya'qub, innama ashku wa bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan perkaraku, ya, dan kesedihanku, kesulitan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Maknanya memang terus mengadu kepada Allah. Saya belum kuat nih, apa yang kita lakukan dengan nilai takwa tadi, yang tadi di awal kita sampaikan. Oh, takwa ciri-cirinya banyak beramal ibadah-ibadah sunnah misalnya. Oh, saya berusaha untuk mengamalkannya lah gitu. Nah, di sana sahabat MG yang dimuliakan oleh Allah, maka di sanalah kesempatan kita untuk terus memuhasabah diri, memperbaiki diri agar jalan kehidupan ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah gitu. Sehingga kehidupan kita diberikan jalan keluar, nilai dengan nilai takwa, nilai tawakal kepada Allah, dan kesabaran kita kuatkan. Dan tidak mungkin kita melihat gini, manusia yang paling mulia saja terus mendapatkan apa bimbingan dari Allah, tapi tentu ada ujian-ujian dari Allah. Ya, ya, Nabi Muhammad SAW gimana menghadapi pamannya, gimana menghadapi orang-orang Yahudi dan sebagainya, ya, Nasrani ataupun orang-orang yang memang berkhianat padanya. Ini tentu kehidupan-kehidupan ini yang memang menjadi proses kehidupan yang harus kita lalui. Tapi ingat, sekali lagi, selain berhusnuzon kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tentu kita menjadikan diri kita ini memuhasabah, memperbaiki diri kita terus-menerus. Karena yang terbaik itu kan adalah bagaimana diri kita itu terbiasa dengan mengevaluasi diri, gitulah ya. Kalau mengevaluasi diri itu kan bentuk kita, apa kekurangan kita, kita perbaiki agar suatu hari nanti semakin baik nilai diri kita ini, semakin takut kita kepada Allah, maka kita ingin mendapat kembali kepada Allah suatu hari nanti, hari yang terbaik, yaitu dengan nilai husnul khotimah. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah, senantiasa bermuhasabah juga ya Ustaz tentunya.
1: Betul.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, dari Ibu Dewi dari Cimahi tentunya. Dan mohon izin Ustaz, kita harus jeda kembali di termin yang kedua.
1: Ya,
0: insya Allah nanti kita akan sambung kembali menyapa sahabat MK di sesi yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga Ustaz.
1: Baik.
0: Baik, bagi Anda sahabat MK di kebersamaan sore hari ini juga yang masih ingin bergabung, silakan ya, Anda dapat langsung sampaikan saja atensi Anda di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih tentunya bersama kami di kebersamaan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Dan di kebersamaan sore hari ini juga tentunya kita akan sambung kembali sahabat MK menyapa Anda yang sudah bergabung, tentunya sudah menghadirkan pertanyaannya. Dan baik, izin Ustaz, di sesi yang ketiga ini kita akan kembali juga menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustaz. Ada dari Ibu Nisa dari Parken yang menyapa dan juga menyimak di kebersamaan sore hari ini, menyampaikan jazakumullah khairan ilmunya Ustaz, semoga Ustaz selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, masyaallah. Lalu juga ada Ibu Yuyun di sore hari ini juga menyampaikan ikut menyimak dan juga menyampaikan doa terbaiknya, semoga Ustaz sehat selalu berkah ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah.
0: Dan baik Ustaz, selanjutnya kita sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaannya. Ada dari sahabat kita, hamba Allah Ustaz, tidak ingin disebutkan namanya. Ustaz izin bertanya, ketika kita, sahabat kita ini sampaikan, ketika ditimpa ujian atau musibah, apakah boleh kita bercerita kepada seseorang atau dirahasiakan saja Ustaz? Terima kasih.
1: Ya, baik. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada dasarnya apapun musibah yang menimpa kita ataupun yang ada di bumi ini adalah kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Apapun musibah yang menimpa dirimu, masalah musibah yang fil ardi di bumi ini, walafi ataupun musibah di bumi ataupun yang ada di dalam untuk dirimu yang kamu alami musibah tersebut, itu adalah dari Allah SWT dan semuanya mudah bagi Allah. Nah, hanya ketika kita misalnya ditimpa musibah, kemudian kita berusaha ya kembali dan dekat dengan Allah SWT, itulah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Dan musibah itu ketika kita diberikan ujian-ujian seperti itu, maka yakinlah bahwa itu semua dari Allah. Nah, cuma yang ingin kita lakukan di sini, bagaimana semuanya itu kita yakini bahwa Allah berikan kita ujian untuk menaikkan tingkat derajat kita kalau kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bersabar itulah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita diberikan suatu nilai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu kita lakukan dengan usaha kita bagaimana musibah yang yang didapatkan dalam diri seseorang itu adalah proses untuk menjadi semakin dekat dengan Allah. Jadi gini, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita dapati, apapun yang kita rasakan di dunia ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dalam bentuk menaikkan derajat kita, ataukah itu menghapuskan dosa-dosa kita yang begitu banyak ini, sehingga itu kita harus terus berhusnuzan kepada Allah SWT. Dan tadi ketika itu kita merasakan tadi sahabat MK bagaimana dalam menghadapi musibah-musibah ataupun ketika kita ditimpa musibah kita harus seperti apa, maka tidak lain kita berusaha bersama-sama agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, kadang-kadang ketika ditimpa musibah itu gitu Kang, kita agak malas gitu beribadah gitu ya Kang.
0: Betul, Ustaz.
1: Ya. Malas bersama, apa lemah gitu rasanya. Nah, tentu di sanalah posisi kita untuk senantiasa berhusnuzan, bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita tidak lain berusaha untuk menjadikan diri kita ini takarub, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, memperbanyak istighfar kita kepada Allah, terus berdoa kepada Allah agar setiap langkah kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Jadi kembali proses akhirnya kita berusaha untuk ikhlas. Ya, ikhlas itu tidak perlu kita sebutkan juga ya. Cukup kita memang ya Allah, hamba ridho dengan apapun yang menjadi ketetapanmu ketika hamba sudah berusaha berikhtiar dan berdoa kepadamu. Engkau yang maha adil, engkau yang bijaksana. Nah, saya selalu berdoa seperti ini ya sahabat MK. Dalam surat An-Naml itu kan Allah mengajarkan kepada kita, bukan An-Naml, Asy-Syu'ara. Ya. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Ayat 83 coba nanti dibuka. Ya Allah, berikan kami kebijaksanaan dalam menghadapi apapun dalam jalur kehidupan kami, dan kumpulkan kami selalu bersama hamba-hamba yang soleh. Kenapa? Dari hamba-hamba yang soleh itu kadang-kadang jawaban dari Allah kepada kita dengan menghadapi kehidupan ini. Bisa jadi tidak berbicara, tapi dalam bentuk perilaku. Ya, yeah. Contoh saya kemarin misalnya, saya begitu beratnya gitu ya, ada sesuatu permasalahan. Ya, ketika saya paksakan pergi bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan orang-orang yang soleh, akhirnya 3 hari saya berada di sana, saya melihat perilaku orang, walau masya Allah, terobati gitu. Yeah. Walaupun tidak minta nasihati, tapi datang kepada orang soleh itu, betul sekali kata Umar bin Khattab itu, bahagianya 3, sholat malam, duduk bersama orang yang soleh, dan jihad dalam, dan berjihad di jalan Allah. Nah, itu luar biasa sebenarnya itu. Yeah, maka musibah-musibah ini, apa yang kita hadapi dan sebagainya, kita tidak lain, tidak jauh dari bagaimana kita berusaha semakin memperbaiki diri kita dan bertemu, minta mendapatkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang soleh, yang mendapat, kita berusaha mendapatkan bimbingan dari mereka, nasihat-nasihat mereka dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perilaku. Allah Alam Bissalam.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya juga. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, dari hamba Allah yang sudah bergabung juga. Karena sudah di penghujung kebersamaan Ustadz di sore hari ini, di akhir bisa dikuatkan kembali tema bahasan kita berkaitan tentang ketika semua pintu terasa tertutup, apa kata Al-Quran? Silakan Ustadz.
1: Baik, sahabat MK dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi semua dalam kehidupan ini ketika kita merasa berat, merasa tertutup, ya, jalan sebagainya, kembalilah kepada Allah. Ya, bertobatlah kepada Allah. Innallahi yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang selalu bertobat dan mencintai hambanya yang suka bersuci. Maknanya apa? Tidak lain kekurangan kesalahan kita dalam menghadapi kehidupan ini banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan, maka jadilah hamba yang selalu bertobat kepada Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Ya, mudah-mudahan dengan kita jadi ahli taubat, ya, kita kembali kepada Allah berasal dari kata taba ya tubu, maknanya kembali kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Kan taubat itu artinya kembalikan. Maka sebenar-benarnya taubat. Nah, mungkin insya Allah dengan kita bertobat tersebut, ya, maka itulah cara solusi kita dalam meminta hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah. Apa, semua solusi permasalahan kita itu, nah itu tadi pertanyaan terakhir itu, solusinya hanyalah Allah. Jadi dekatlah kepada Allah semua permasalahan kita, ya, dan Allah lah yang ketika kita dapat masalah solusinya yaitu dari Allah sendiri, yang Allah akan mencarikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Bagaimana caranya? Semakin dekat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, dan permasalahan itu insya Allah semakin hari dan dengan waktunya pula akan hilang dari kita, dan Allah berikan jalan yang indah, jalan yang terbaik untuk kita. Semoga Allah bimbing kita selalu, dan Allah membimbing kita dalam bimbingan yang terbaik darinya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Barakallahu fikum jami'an.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran Ustaz sudah menyampaikan ilmunya di kebersamaan sore hari ini, nasihatnya dan juga pencerahan bagi kita semua yang tentunya sedang menyimak Ustaz. Mudah-mudahan menjadi ilmu, amin, dan juga amal jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya di kebersamaan sore hari ini, dan juga senantiasa Allah, amin, memberikan kesehatan, keberkahan umurnya, dan juga, amin, tentunya kekuatan selalu dalam setiap langkah dakwahnya. Amin ya Allah, amin, ya Allah, amin. Terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan segala aktivitasnya di kebersamaan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MG kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita ya, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran, yang sudah kita simak bersama ketika semua pintu terasa tertutup, apa kata Al-Quran. Yang tentunya sudah kita simak bersama ya sahabat MK, dihadirkan tadi oleh guru kita pembahasan ketika tentunya segala jalan terasa tertutup sahabat MK, mungkin juga segala ujian yang hadir, jawabannya yang dihadirkan dalam Al-Quran adalah menghadirkan takwa sahabat MK, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya juga bertawakal sahabat MK, tentunya berserah diri kepada Allah selepas kita memaksimalkan segala ikhtiar kita sahabat MK, yaitu menghadirkan juga ikhtiar yang aktif ya sahabat MK, setelah kita juga memaksimalkan segala upaya, segala ikhtiar yang ada, yang dimana tadi disampaikan oleh guru kita senantiasa bergerak, lalu juga dapat memperbanyak silaturahim dan juga beristighfar sahabat MK, lalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disampaikan ya sahabat MK, ketika kita bertakwa tentu Allah membukakan jalan keluar dan juga memberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kebersamaan sore hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, ada Ibu Yuyun dari Bandung, lalu juga sahabat kita, sahabat Dedeh dari Ranca Ekek, Ibu Nisa dari Parken, sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, lalu juga ada sahabat MK di nomor 0857, sekian-sekian, Ibu Dewi dari Cimahi, hamba Allah, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Yanti dari Antapani, terima kasih yang sudah bergabung, lalu juga sahabat MK yang menyimak melalui live TikTok juga, terima kasih tentunya. Dan mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat tersampaikan di kebersamaan sore hari ini sahabat MK, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dapat disampaikan ataupun juga dapat tersampaikan sahabat MK tentunya. Insya Allah kita akan sambung kebersamaan kita di sore hari ini sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya kita akan kembali memperbaharui informasi kita berkaitan tentang Berita Dunia Islam. Tentunya selepas informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda tentunya masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, kita akan menghadirkan pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya, sahabat MK. Dan sebelum kami juga hadirkan pilihan beritanya, tentunya juga kita akan hadirkan previewnya terlebih dahulu agar nantinya sahabat MK bisa lebih jelas untuk memilih pilihan berita nomor berapa saja yang ingin dipilih tentunya. Di kebersamaan sore hari ini juga saya tidak sendirian, sahabat MK, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Zulan Sri. Kita akan langsung sapa saja sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zulan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Zulan di sore ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Bahri. Gimana kabarnya, sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Zulan. Dan tentunya semangat juga, sahabat Zulan, karena kita akan membersama sahabat MK dengan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islam ya, tentunya. Dan kita akan mulai hadirkan previewnya, sahabat Zulan, dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana limbah medis ancam keselamatan jiwa pengungsi di Gaza.
1: Ya, sahabat MK, seorang juru bicara melaporkan bahwa insiden anak-anak tertusuk jarum suntik bekas makin marak terjadi. Hal tersebut memicu meluasnya penularan penyakit berbahaya, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih, sahabat MK. Limbah medis ancam keselamatan jiwa pengungsi di Gaza. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Majelis Ulama Indonesia Kaltim tegaskan nikah batin tanpa wali dan saksi hukumnya haram.
1: Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, sahabat MK, menegaskan praktik nikah batin tanpa wali dan saksi tidak sah menurut syariat Islam. Pihaknya juga menegaskan hubungan yang dilakukan atas dasar pernikahan semacam itu tidak memiliki dasar hukum dalam Islam.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua. MUI Kalimantan Timur tegaskan nikah batin tanpa wali dan saksi hukumnya haram. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia Karawang gandeng imigrasi awasi lonjakan WNA mu'alaf.
1: Majelis Ulama Indonesia Karawang, sahabat MK, berkoordinasi dengan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Karawang untuk memastikan proses keislaman para mu'alaf asing berjalan sesuai aturan sekaligus mencegah potensi pelanggaran keimigrasian.
0: Nah, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga, tentunya yang di mana Majelis Ulama Indonesia Karawang gandeng imigrasi awasi lonjakan WNA mu'alaf. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, muslimah diserang perempuan Rusia di depan anak.
1: Seorang perempuan muslim, sahabat MK, dilaporkan menjadi korban pelecehan verbal dan serangan fisik yang diduga bermotif kebencian terhadap Islam di kota Surgut, Rusia. Kasus tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai Islamofobia di berbagai negara.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana muslimah diserang perempuan Rusia di depan anak. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, BPOM dorong kemandirian obat tradisional melalui pesantren.
1: BPOM, sahabat MK, terus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, sekaligus mendorong ketahanan kesehatan nasional berbasis pemanfaatan keanekaragaman hayati lokal. Keterlibatan santri tidak hanya mengenal tanaman obat sebagai warisan budaya bangsa, tetapi juga memahami pentingnya pemanfaatan yang berbasis ilmu, keamanan, dan keberlanjutan, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, yang dimana BPOM dorong kemandirian obat tradisional melalui pesantren. Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ke-6, Universitas Muhammadiyah luncurkan platform permudah pemahaman waris.
1: Ya, sahabat MK, Universitas Muhammadiyah Surabaya meluncurkan platform Waris Center dalam rangkaian pelatihan kader Waris Center. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang sudah kami lengkapkan dan juga hadirkan, yaitu di mana sahabat MK Universitas Muhammadiyah yang luncurkan platform permudah pemahaman waris tentunya. Silakan sahabat MK, di kesempatan sore hari ini bagi Anda yang sedang menyimak bisa dapat ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan. Anda dapat memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Caranya, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami sahabat MK untuk menyampaikan pilihannya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Dan tidak lupa juga kami mengundang Anda, sahabat MK, juga yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Dapat dimanfaatkan polling yang sudah kami hadirkan untuk Anda yang ingin juga memilih pilihan beritanya melalui polling. Anda dapat langsung memilih 3 di antaranya, sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali ya, sahabat Julan, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana limbah medis ancam keselamatan jiwa pengungsi di Gaza.
1: Pilihan nomor kedua, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia, Kalimantan Timur tegaskan nikah batin tanpa wali dan sanksi hukumannya haram.
0: Dan selanjutnya, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia Karawang gandeng imigrasi awasi lonjakan WNA mu'alaf.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MK, muslimah diserang perempuan Rusia di depan anak.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, BPOM dorong kemandirian obat tradisional melalui pesantren.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Universitas Muhammadiyah luncurkan platform permudah pemahaman waris.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat langsung Anda pilih sahabat MK, 3 di antaranya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung sahabat MK tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. dua dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda di kebersamaan sore hari ini masih setia menyimak 102,7 MKFM Bandung, tentunya dalam kebersamaan sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Di termin yang pertama kita sudah hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat langsung Anda pilih sahabat MK, dan juga tentunya memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Dan bagi Anda yang tentunya baru saja bergabung, baru saja ikut menyimak di kebersamaan sore hari ini, jangan khawatir karena kita akan kembali hadirkan 6 pilihan berita dunia Islamnya ya sahabat Zulan. Iya. Dan kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana limbah medis ancam keselamatan jiwa pengungsi di Gaza.
1: Di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur tegaskan nikah batin tanpa wali dan saksi hukumnya haram.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia Karawang gandeng imigrasi awasi lonjakan WNA mu'alaf.
1: Di pilihan nomor keempat, sahabat MK, muslimah diserang perempuan Rusia di depan anak.
0: Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, BPOM dorong kemandirian obat tradisional melalui pesantren.
1: Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, Universitas Muhammadiyah luncurkan platform permudah pemahaman waris.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja pilihannya di kebersamaan sore hari ini bagi Anda yang ingin bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. 3 maksimal di antara 6 pilihan berita dunia Islam sahabat MK, karena nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan lengkap informasinya. Anda dapat langsung sampaikan di WhatsApp

SMS, Anda pun juga dapat memilih melalui polling di grup komunitas Sahabat MK, namun terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, Sahabat MK. Bagi juga para Sahabat MK yang saat ini sedang menyimak melalui live TikTok ya, boleh juga ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam, Sahabat MK. Langsung disampaikan, insya Allah nanti juga kita akan sapa Sahabat MK yang sedang menyimak melalui live TikTok juga tentunya. Kita akan langsung sapa Sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp di kebersamaan sore hari ini. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang nih, Masya Allah. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4 disampaikan oleh Sahabat Deni. Baik, terima kasih Sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya juga dari Kebon Gedang juga nih, menyapa ada Teh Naya, 54 tahun. Menyampaikan pilihannya juga sama seperti Sahabat Deni di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya Sahabat MK, kita kembali sapa Sahabat MK yang sudah bergabung ada dari Sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Siti dari Balai Endah yang juga sudah menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kembali menyapa Anda Sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Ibu Yanti dari Antapani. Selamat sore Ibu Yanti, terima kasih juga sudah bergabung. Kalau dari Ibu Yanti, memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah menyampaikan pilihannya. Selanjutnya kita sapa, ada Sahabat Yudi dari Padalarang yang ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Sahabat Yudi sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh sahabat kita, Sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga sudah bergabung juga ada Ibu Juwita dari Cimini Raya, Alhamdulillah. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimini Raya sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya sudah disampaikan juga oleh sahabat kita ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi sudah bergabung kembali juga di kebersamaan sore hari ini. Kalau Ibu Dewi memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Dewi sudah bergabung juga. Selanjutnya ada sahabat Nazwa Nurhayati dari Bandung sudah menyampaikan pilihannya di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Terima kasih sahabat Nazwa Nurhayati sudah ikut bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Parilah sudah bergabung. Lalu kita sambung kembali menyapa Anda, sahabat MK, ada dari Ibu Istuti dari Banjaran. Memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga dilengkapkan salam untuk yang bertugas, salam sehat, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Is dari Banjaran, mudah-mudahan doa yang sama juga doa terbaik untuk Ibu Istuti dari Banjaran tentunya. Kita sambung kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung juga, ada sahabat Faisal dari Cikajang Garut nih, Masya Allah. Salam kenal juga sahabat Faisal sudah bergabung di sore hari ini, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Selanjutnya kita sambung kembali menyapa sahabat MK yang juga sama dari Garut nih, Masya Allah, dari mahasiswa, dari Neng Ilma, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Dan juga menyampaikan salamnya untuk sahabat ataupun juga bestinya nih, Masya Allah. Untuk sahabat Zulan, terima kasih di kebersamaan sore hari ini. Baik, terima kasih sahabat Neng Ilma sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu kita sambung kembali menyapa Anda, ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Umi Zikri dari CPM Channel.

0: Nyur sudah bergabung di sore hari ini. Kita sambung kembali, sudah dipilih juga oleh Ibu Pujasari dari Cicadas. Selamat sore Ibu Pujasari, terima kasih juga sudah bergabung. Kalau dari Ibu Pujasari memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kita lanjutkan kembali, sudah bergabung juga ada Ibu Lilis dari Balai Endah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya ada Eyang Alin dari Cimareme yang juga sudah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Ibu Rus dari Garut, alhamdulillah juga sudah bergabung menyampaikan juga pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, kita kembali sapa juga yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak senantiasa juga ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya juga kita sapa ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun. Memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Dan terakhir, sahabat MK, kita akan sapa yang bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek nih. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa juga sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok ya. Kita sapa ada sahabat MK yang melalui live TikTok, ada Kang Takin Tasik yang sudah menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Kalau Kang Takin menyampaikan di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Lalu juga sahabat Nazufa Skincare Natural menyampaikan interaksinya di sore hari ini juga sambil mendengar MKFM, bikin sabun cair, bikin sampo, sabun muka, serum, dan juga lainnya nih, Masya Allah. Dibersamai juga ya, sahabat Nazwa di kebersamaan sore hari ini, kegiatan aktivitasnya. Lalu juga kita sapa ada sahabat Ade Yulianti yang menyapa juga melalui live TikTok, memilih pilihan beritanya di nomor dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat MK Anda yang bergabung melalui live TikTok di kebersamaan sore hari ini. Baru saja juga bergabung, ada dari sahabat F. Joe. Betul ya sahabat MK, pelafalan ataupun juga penyebutannya. Memilih di pilihan beritanya di nomor 1 saja. Salam SSG1 nih. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat F. Joe yang sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Dan kita sapa kembali yang bergabung melalui WhatsApp. Yang baru saja bergabung ada sahabat Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, 39 tahun, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Tidak lupa juga kami sapa Anda, sahabat MK yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya, di pilihan berita yang pertama, kedua, sudah dipilih ada 12 suara, sahabat MK. Di pilihan berita nomor yang ketiga, ada 10 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat, ada 4 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima, ada 2 suara. Dan terakhir, di pilihan berita nomor yang keenam, ada 4 suara, sahabat MK. Kita akan sapa tentunya melalui yang sudah bergabung melalui polling. Ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Utik dari Jogja, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Parilah dari GBA 3, Kang Ari dari Padalarang, Kang Ayi dari Gunung Puntang, Masya Allah, Ibu Juwita dari Cimindiraya yang bergabung kembali, sahabat Dede dari Lembang nih bergabung juga, sahabat Mahade dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga ada Umi Seli dari Jatinangor. Dan terakhir juga ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang juga sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Dan kita akan rekap ya. Dan kita akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di kebersamaan sore hari ini. Pilihan berita nomor berapa saja nih yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda, sahabat MK. Dan ya, sahabat Zulan, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak sudah dipilih oleh sahabat MK?
1: Ya, terima kasih sahabat Bahri dan sahabat MK. Tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, limbah medis ancam keselamatan jiwa pengungsi di Gaza. Itu di pilihan nomor pertama. Dan di pilihan nomor kedua, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur tegaskan nikah batin tanpa wali dan saksi hukumnya haram. Dan di pilihan nomor ketiga, Majelis Ulama Indonesia Karawang gandeng imigrasi awasi lonjakan WNA mu'alaf. Itu berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Baik, Masya Allah, itu dia sahabat MK, pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 akan kami hadirkan informasi selengkapnya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 15 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Zulan Sri, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, penumpukan limbah medis di jalur Gaza memicu ancaman kesehatan dan lingkungan yang kian meluas. Jarum suntik terkontaminasi serta perban bekas berserakan di sekitar tenda. Ketiadaan kontainer dan kantong pemilihan khusus memaksa tim medis mencampur limbah infeksius dengan limbah non-infeksius yang memperbesar risiko penyebaran infeksi. Juru bicara menjelaskan, lokasi pengelolaan limbah medis yang sebelumnya berada di garis kuning telah hancur total. Hal ini memicu penularan hepatitis, penyakit kulit, serta gangguan pernapasan di tengah kelumpuhan sistem kesehatan. Berita selanjutnya, sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur menegaskan praktik nikah batin tanpa wali dan saksi tidak sah menurut syariat Islam. Dilansir dari laman RRI, Ketua Umum MUI Kalimantan Timur, Muhammad Rashid, mengatakan pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, di antaranya adanya wali dan dua orang saksi. Pihaknya menjelaskan hal tersebut biasanya hanya diketahui oleh kedua pihak yang mengaku menikah. Padahal, petugas pencatat nikah maupun penghulu tidak akan menikahkan pasangan yang tidak memenuhi syarat. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya fenomena nikah batin yang berkembang di masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap klaim bahwa nikah batin tanpa wali dan saksi merupakan pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Berita yang terakhir, sahabat MQ, fenomena warga negara asing yang berikrar masuk Islam di Kabupaten Karawang diketahui terus meningkat. Dilansir dari Mozaik Islam, Ketua Umum MUI Karawang, Tajuddin Nur, telah melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi Karawang terkait persoalan administratif. Langkah itu dinilai penting karena hampir setiap bulan terdapat WNA yang datang untuk mengikuti proses ikrar masuk Islam. Data internal MUI Karawang menunjukkan ada sekitar 30% WNA yang mengucap syahadat. Mereka berasal dari berbagai negara, mulai dari kawasan Asia seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, hingga negara Eropa seperti Jerman dan Finlandia. Menariknya, mayoritas warga negara asing tersebut memiliki alasan yang hampir sama, yakni ingin menikahi perempuan Indonesia. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Senin, 15 Safar, 1448 Hijriah, bersama saya Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, kita sudah simak bersama ya pilihan berita terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda tadi di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan informasi yang dimana Universitas Muhammadiyah yang luncurkan platform permudah pemahaman waris sahabat MK. Sahabat MK, Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UMSURA meluncurkan platform Waris Center dalam rangkaian pelatihan kader Waris Center yang digelar di Masjid Al-Dakwah Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sahabat MK. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi serta kompetensi kader dalam bidang hukum kewarisan Islam melalui pemanfaatan teknologi digital.
1: Ya, pelatihan yang diikuti kader Muhammadiyah dan masyarakat umum tersebut mengusung tema pemberdayaan berbasis masyarakat, optimalisasi literasi dan advokasi masalah waris masyarakat berbasis masjid melalui inovasi digital hukum kewarisan Islam. Program ini juga didanai sahabat MK melalui hibah BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026.
0: Ya, sahabat MK, kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian UMSURA yang tentu juga program ini juga berkolaborasi dengan pimpinan Ranting Muhammadiyah PRM Geluran serta Takmir Masjid Al-Dakwah Geluran, sahabat MK. Ketua PRM Geluran, Ferdian Afandi, mengapresiasi terselenggaranya pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentunya mengenai hukum kewarisan Islam sekaligus juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, persyarikatan Muhammadiyah, dan masyarakat melalui program pengabdian.
1: Pihaknya juga mengungkapkan, pelatihan ini diharapkan mampu memberikan bekal kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang benar tentang hukum waris Islam sekaligus menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan kewarisan di lingkungan keluarganya. Sejak awal hingga akhir kegiatan juga sahabat MK, peserta menunjukkan antusiasme tinggi. Mereka aktif mengikuti sesi materi, berdiskusi dengan narasumber, serta terlibat dalam praktik dan simulasi penyelesaian persoalan waris yang disajikan selama pelatihan.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut pelatihan yang dipelopori oleh Asosiasi Profesor Dr. Dian Berkah, SHI, MHI, dosen UMSURA, sahabat MK yang merupakan founder Waris Center, sekaligus juga Sekretaris Majelis Takbir dan Tarjih, PWM Jawa Timur. Ia menggagas Waris Center sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kewarisan Islam, tentunya dengan tujuan mencetak kader yang mampu menjadi agen pencerahan, memberikan pendampingan serta membantu masyarakat menyelesaikan persoalan waris secara tepat, adil, dan sesuai tuntunan syariat.
1: Ya, kegiatan juga dilanjutkan dengan peluncuran resmi website platform Waris Center sebagai inovasi digital yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mempelajari, menghitung, dan merencanakan pembagian harta waris sesuai ketentuan syariat Islam, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat MK, prosesi peluncuran dipimpin langsung oleh Dr. Dian Berkah bersama juga tim pengabdian UMSURA dan disaksikan seluruh peserta serta jamaah yang hadir. Setelah peluncuran, sahabat MK, peserta mendapatkan demonstrasi penggunaan platform mulai dari pengenalan fitur, simulasi penghitungan waris hingga pemanfaatannya sebagai media edukasi dan konsultasi, sahabat MK.
1: Ya, banyak peserta langsung mencoba platform tersebut, sahabat MK, melalui telepon genggam masing-masing sambil berdiskusi mengenai penerapannya dalam berbagai persoalan kewarisan yang kerap dijumpai di tengah masyarakat.
0: Ya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK oleh Ketua Tim Pengabdian UMSURA yang dimana menegaskan bahwa inovasi ini merupakan bentuk hilirisasi hasil penelitian agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sahabat MK. Disampaikan lebih lanjut, platform Waris Center tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga sarana konsultasi dan simulasi pembagian waris yang dapat diakses secara praktis oleh masyarakat. Dan juga diharapkan kehadiran platform ini mampu meningkatkan literasi hukum kewarisan Islam sekaligus juga meminimalkan potensi sengketa waris dalam keluarga, sahabat MK.
1: Ya, melalui dukungan pendanaan hibah BIMA tahun 2026, Unsura bersama PRM Geluran berkomitmen menjadikan Waris Center sebagai modal pemberdayaan masyarakat berbasis riset yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Kolaborasi antara perguruan tinggi, masjid, dan persyarikatan Muhammadiyah diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan kewarisan sekaligus memperkuat dakwah Islam berkemajuan di tengah masyarakat, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Zulan dan juga sahabat MK, kolaborasi antara perguruan tinggi, masjid, dan persyarikatan Muhammadiyah diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan kewarisan sekaligus juga memperkuat dakwah Islam berkemajuan di tengah masyarakat. Hadirnya platform Waris Center diharapkan semakin memudahkan masyarakat tentunya untuk memperoleh edukasi, pendampingan, dan layanan konsultasi mengenai hukum kewarisan Islam. Lalu juga melalui pemanfaatan teknologi digital, pembagian harta waris diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat, adil, dan sesuai syariat, sehingga mampu membangun kesadaran hukum sekaligus juga menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Dan itu dia sahabat MK, informasi yang melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini, yang mudah-mudahan juga menjadi ikhtiar kita ya, memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini, baik melalui WhatsApp dan juga live TikTok, yang mudah-mudahan ada manfaat sahabat MK dan juga menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Zulan Sri beserta kru MKFM yang bertugas
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan, dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh, ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, bro, Allah sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: Fatimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

0: يَرَى.
1: Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: nasira.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

0: Allah.
1: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura.
0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

0: كان سعيهم مشكورا.
1: Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melimpahkan berkah untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari unit DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Di hari Senin 3 Agustus 2026 bertepatan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tilawah kita di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 68. Surah An-Nahl ayat 68. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68.

0: Hukum tajwid yang terkandung di ayat ini adalah wa'auha. Di situ ada waw sukun yang didahului oleh fathah, tentunya lain dibaca lunak. Wa'au seraya menyongkan kedua bibir ke depan, karena tempat keluarnya waw dari memoncongkan kedua bibir ke depan. Kemudian ha di sini ada mad tabi'i dibaca dua harokat. Lalu kemudian rabbuka ilan nahli, ada pastikan nun yang bertasydid gunahnya an-nahli. Kemudian anittakhidhi matabi'i dua harokat. Minal jibali al-jibali, di sini juga matabi'i dua harokat. Buyu juga dua harokat, buyutau. Karena ada waw sukun di daulah dhammah, tentunya matabi'i dibaca dua harokat. Buyutan wa mina, di situ ada tanwin di atasnya ta, selepasnya ada waw, yang mana huruf waw ini salah satu daripada huruf idgham bi gunnah, yaitu dimasukkan seraya mendengung. Buyutan, namun tidak ditekan atau ditasydidkan, walaupun sebagian Al-Qur'an tertulis, sebagian mushaf tertulis ada tasydid di atas waw, namun bukan berarti ini tasydid yang asli ya, bukan buyu tawwamina, melainkan buyu tawwamina, masuk ke waw seraya mendengung. Kemudian waminasyajari wamimma mimma, di sini ada gunnah juga, lalu matobi dibaca dua harokat. Ya'rishun mat arid disukun dibaca 3, 5 sampai dengan 6 harokat. Demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 68 dari surah An-Nahl. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga."

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang. Semua masalah
6: kok ada
7: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jangan engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabrani.
10: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan melanjutkan bertilawah di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68. Sahabat MQ, silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Yaitu ada Bunda Ida dari Pangalengan, mari kita dengarkan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 59 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz di atas koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah. Bacaannya sudah bagus ya. Sedikit satu saja yang ingin saya koreksi ketika wa minasyajari shinnya, pastikan lebih di perluas kembali aliran nafas atau udara ya. Wa minasyajari, yang berasal dari lidah bagian tengah. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua. Berikutnya ada Ibu Eti Supriyati, mari kita dengarkan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar Ustaz. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan li anirtaja takhidhi minajibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Ustaz, nyuhunkeun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah, terima kasih kepada Ibu Eti Supriyati. Alhamdulillah bacaannya bagus. Yang ingin kami koreksi pertama, wa auha, di sini wa auha cukup dibaca 2 harokat saja. Tadi terdengar lebih dari 2 harokat, terlalu panjang ya. Boleh dipendekkan kembali. Kemudian rabbuka ada sedikit ini juga, rabbuka ini perlu dipendekkan. Kemudian ilan nahli anittakhidhi. Anittakhidhi di sini ilan nahli juga tadi, maaf, perlu dibaca pendek. Ilan nahli anittakhidhi. Anittakhidhi bisa langsung masuk ke ta anittakhidhi. Nah, tadi kayak ada lamnya ya, anil takhidhi, anittakhidhi bisa langsung masuk ke ta ya. Kemudian minal jibali buyutan, buyutan gunanya diperpanjang. Wa minasyajari, ri di sini, ro di sini dibaca tip pendek ya. Nah, tadi ada sedikit panjang. Wa minasyajari wa mimma, seperti itu. Dan mimma gunahnya juga dipanjangkan, dengungnya lebih panjang, lebih lama. Wa mimma ya'rishun, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya sudah bagus semua masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Eti. Berikutnya ada Nenek Salman dari Ujung Burung, mari kita dengarkan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Burung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. wa auha rabbuka ilan nahli anit tahidi minal jibal anit tahidi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Nenek Salman dari Ujung Burung. Alhamdulillah, bacanya super bagus ya. Yang perlu kami koreksi, buyutan wa minasyajarishin ya. Pastikan sifat tafasyi atau mengalir atau menyebarnya udara lebih diperluas. Wa minasyajari. Nah, kemudian wa mimma ya'rishun syun ya. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Ida dari Padalarang. Mari kita dengarkan.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anit takhidhi minal jibali buyuta anit

0: ya'rishun. Sadaqallahul azim. Dan terus koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Ida dari Padalarang. Bacaannya sudah bagus. Yang ingin kami koreksi ketika membaca anittakhidhi dzal di sini, pastikan keluarnya dari ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Anittakhidhi. Namun juga dzal ini memiliki sifat tipis, yaitu menekan ke bawah pangkal lidah. Anittakhidhi dzi. Tadi terdengar ada sedikit unsur tebel dikit ya, terdengar di sedikit gitu ya, takhidhi dzi. Nah, maka perlu ditipiskan kembali dengan menekan pangkal lidah ke bawah. Karena di dalam makhrajnya dzal itu juga ada huruf dho satu tempat yang beda sifat. Dho ini tebal, dzal tipis. Jika melafalkan dho itu harus mengangkat pangkal lidah ke atas, maka untuk melafalkan dzal itu menekan pangkal lidah ke bawah. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Ida Padalarang dan sahabat semuanya yang sudah mengirimkan tilawahnya di segmen di sesi pertama ini, segmen ketiga. Semoga Allah berkahi kita semua sebab Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Ki, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Pertama ada Bunda Gaza dari Cipanas Puncak. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gaja dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan

0: يعرشون. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Pak Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih kepada Bunda Gaza dari Cimanas Puncak. Baik, yang ingin kami koreksi adalah ketika membaca terakhir wa mimma di situ cukup dua harokat, namun tadi terdengar lebih dari dua harokat ya. Wa mimma, nah, perlu dipendekkan kembali. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahidi minal jibali buyut. Anittahidi minal jibali buyut wa minas sajari wa mimma ya'risun. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nani. Terima kasih kepada Ibu Nani. Baik, bacaannya sudah bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca anittakhidhi minal jibali buyuta. Tadi berhenti di sini ya. Kalau ingin berhenti, maka pastikan taknya dibaca buyuta. Nah, di situ ada tanwin taknya, lalu fathah alif setelah ta. Maka ketika berhenti dibaca fathah buyuta. Nah, tidak buyut. Ya. Yang kedua, buyutan wa mina. Ketika dilanjutkan tadi, itu gombi guna, dengungnya lebih lama ya. Buyutan. Kemudian, wa minasyajari shinnya lebih diperjelas ataupun udaranya lebih banyak dikeluarkan ya, yang mana shin itu berasal dari lidah bagian tengah. Wa minasyajari, yang mana antara lidah tengah dengan langit-langit ada ruang sehingga keluarlah udara dari situ. Wa mimma, pastikan juga mimma di situ ada mim yang bertasydid, tentunya gunnah dibaca mendengung, maka durasi dengungnya lebih lama. Wa mimma, lalu kemudian ya'rishun, ainnya perlu diperjelas karena ain ini berasal dari tenggorokan bagian tengah. Ya'rishun. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Nani. Berikutnya kepada Nenek Khansa dari Lembang, mari kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Khansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nenek Khansa yang telah menyampaikan tilawahnya. Izin menyampaikan koreksinya. Ketika membaca minal jibali buyutan wa mina, pastikan di sini tanwin yang bertemu dengan waw disempurnakan gunahnya, mendengungnya lebih, durasi gunnah, durasi dengungnya lebih panjang. Buyutan wa mina tadi kurang panjang dan lebih lebih terdengar seakan fokus ke tasydid ya. Baik. Berikutnya wa mimma ya'rishun. Ain pastikan berasal dari tenggorokan bagian tengah. Wa mimma ya'rishun, ya'rishun, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Nenek Hansa. Berikutnya ada sahabat Eja, mari kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Beja Pemulihan Sumedang, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat Eja atas bacaannya. Izin mengoreksi sedikit. Ketika sampai membaca ilan nahli, pastikan ha ini keluar dari tenggorokan bagian tengah dan anginnya sofia lembut. Ilan nahli anittakhidhi. Kemudian berikutnya ketika membaca buyutan yang pertama tadi kurang dengnya buyutan wa mina, lalu kemudian diulang kembali sudah tepat buyutan wa mina. Jadi ketika ada tanwin bertemu dengan waw atau dalam hal ini idgham bi gunnah, maka kita fokusnya pada gunnah atau dengungnya, bukan fokus kepada tasydid, walaupun ada sebagian mushaf tertulis di atas waw itu ada tasydid. Baik, alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Terima kasih kepada sahabat Eja. Semoga tilawah kita malam hari ini menjadikan kita semuanya terus dikaruniai istiqomah dalam mencintai kalamnya, mencintai Al-Qurannya, itu dengan terus belajar dan terlebih menghafal dan menyampaikan serta mengamalkan. Dan semoga kelak Al-Quran di hari kiamat mau mensyafaati kita bersama keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ, DKM Masjid Darut Tauhid membuka ladang amal, di antaranya ada Jumat Berkah. Bagi sahabat MQ yang ingin berbagi di hari Jumat, silakan dapat menghubungi DKM Masjid Darut Tauhid atau bisa langsung datang ke Masjid Darut Tauhid. Dan juga ada kajian Al-Hikam Ma'rifatullah pada pekan ini bersama Gurunda Kyai Haji Abdullah Kinasyar. Silakan diajak sanak saudaranya, family, tetangga, kerabat, karena man dalla ala khairin falahu ajruka fa'ali. Siapapun yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya, lantas saudaranya tadi mengamalkan, makanya mengajak mendapatkan pahala sempurna dari sahabat yang diajaknya. Semakin banyak kita ajak sahabat kita untuk mengaji dan belajar menuntut ilmu tauhid, semakin banyak pula pahala yang Allah berikan kepada kita jika kita melakukannya dengan ikhlas. Maka kami mengundang para sahabat MQ dan juga sanak family dan keluarganya untuk turut menghadiri kajian Al-Hikam dan juga Ma'rifatullah. Dan juga di malam harinya ada Qiyamul Lail berjamaah, yaitu tahajud bersama. Dan besok paginya, pada subuhnya, maaf, dilanjutkan MQ pagi bersama Gurunda Kyai Abdullah Ginastiar. Dan perlu sahabat ketahui bahwa kegiatan ataupun agenda tahajud berjamaah itu dalam satu pekan ada dua kali ya. Pertama di Jumat dini hari, Kamis malam Jumat, dan Ahad dini hari ya, Sabtu malam Ahad. Baik, semoga kita semua menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin kaum muslimin dan muslimat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikut kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan doa jawabatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قد كانت لكم أسوة

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini, itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia, akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah. Senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar. Tugas banyak. Mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya, gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya.

Sama yang lelaki yang perempuan kaget mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu hamil gembira, mulai masalah mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya, menjelang melahirkan brol, oh Allah, sujud syukur punya bayi, mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya mulai ngegambar tembok, sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah, bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman di kubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumul hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia enggak, kita harus sukses di dunia, gimana kan? Masa depan kita mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah, gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka itu. Dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib, Ya Shahid, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan thakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan. Dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah.
dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang ngatur. Karir, Allah yang ngatur. Kesehatan, Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Apa kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak ya, sahabat MK. Semoga malam ini Allah senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan, keberkahan rezeki, dan juga tentunya setiap langkah aktivitas yang sudah kita ikhtiarkan di hari ini menjadi penggugur dosa bagi kita, sahabat MK, dan juga tentunya bernilai ibadah tentunya. Senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, untuk tentunya kita akan kembali menambah hazanah keilmuan kita dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian akhlak. Tentunya kembali hadir di hari ini, sahabat MK, di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 dan juga sudah memasuki di tanggal 20 Safar 1448 Hijriah. Sahabat MK, tentu dalam kita menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ya, sahabat MK, kita sering menghadiri berbagai majelis, mulai dari majelis ilmu, rapat di tempat kerja, pertemuan keluarga, hingga juga kajian di masjid. Namun pernahkah kita bertanya ya, sahabat MK, apakah kita sudah menghadiri majelis dengan adab yang benar? Dan juga kadang tanpa disadari kita datang terlambat, sibuk memainkan telepon genggam saat juga orang lain berbicara, sahabat MK, memotong pembicaraan ataupun juga bahkan tergesa-gesa menyampaikan pendapat tanpa mendengarkan terlebih dahulu hal-hal yang mungkin terlihat sepele. Ternyata hal ini cukup perlu diperhatikan, sahabat MK, berkaitan tentang memiliki nilai adab yang sangat besar tentunya. Padahal tentunya keberkahan sebuah majelis bukan hanya ditentukan oleh siapa yang hadir atau apa yang dibahas, tapi juga bagaimana setiap orang menjaga sikap, menghormati sesama, dan juga memuliakan ilmu yang sedang dipelajari, sahabat MK. Lantas, seperti apa, sahabat MK, sebenarnya adab menghadiri majelis? Tentunya yang perlu kita perhatikan, dan juga mengapa adab menjadi bagian penting dalam menuntut ilmu dan juga berinteraksi dengan sesama. Insya Allah di kebersamaan malam hari ini kita akan mencari dan juga menggali bersama sahabat MK dalam pembahasan di malam hari ini, yaitu kitab Taisirul Khalaq berkaitan tentang adab dalam majelis, sahabat MK. Insya Allah di malam hari ini nantinya juga kita akan dibersamai oleh guru kita, yaitu bersama Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di antara Anda yang saat ini sedang menyimak sahabat MK, barangkali ingin bergabung menyampaikan atensinya, baik berbagi atensi pertanyaan ataupun juga pengalamannya ya, sahabat MK, silakan. Anda dapat langsung manfaatkan saja tentunya layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811224 1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811224 1027. Dan alhamdulillah, sahabat MK, guru kita juga sudah membersamai langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di kebersamaan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Kang Bahri. Bagaimana, Kang Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, Ustadz. Dan tentunya juga semangat nih, Ustadz, untuk kembali membersamai sahabat MK menghadirkan tema yang akan dihadirkan di malam hari ini ya, Ustadz. Menyambung kembali pembelajaran kita dalam kitab Taisirul Khalaq dan membahas berkaitan tentang adab dalam majelis. Nah, untuk pengantar di kebersamaan malam hari ini, Ustadz, hal apa saja yang harus diperhatikan berkaitan tentang adab dalam majelis ini? Silakan, Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi li tamimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalamu التلخيص والبيان على صفحات الأوراق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله sahabat MK. Kembali saya membersamai pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tentunya di bulan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Tentunya ini mari kita sama-sama tanamkan jiwa patriot kita, berbahagia dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini, tentunya dengan memberikan akhlak yang baik. Karena yakin dengan akhlak baik, insya Allah akan memberikan Indonesia yang lebih baik lagi. Maka dari itu semangat kemerdekaan ini, mari kita sama-sama semangat memperbaiki akhlak kita, insya Allah. Baik Kang Bahri, insya Allah, sebagaimana tadi sudah disinggung, masih dalam kitab Taisirul Kholak. Kitab Taisirul Kholak ini merupakan kitab yang memang fokus membahas terkait akhlak, dikarang oleh Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini yaitu adabul majalis, yakni adab di majlis-majlis. Di sini kalimatnya jama'. Majlis ini artinya tempat duduk. Kalau asal katanya kan jalasa, masuk ke dalam sulasi mujarrad bab kedua yaitu jalasa yajlisu. Tapi sedikit nih, terkait sulasi mujarrad ini, kedudukannya itu adalah sama'i atau masmu'. Dalam artian, dalam mentasrifnya itu tidak semerta-merta mengikuti wazan. Berbeda dengan mazid. Kalau fi'il mazid itu kiasi. Jadi, lafadnya itu sesuai dengan wazannya. Nah, ini majlis ini termasuk ke dalam sulasi mujarrad yang masmu'. Kalau wazan fi'il sulasi mujarrad bab kedua itu kan fa'ala yaf'ilu, maujudnya doroba yadribu dorban. Nah ini tidak bisa ditasrif jalasa yajlisu jalsan. Nah, keunikan masya Allah dalam ilmu sorof begitu Kang Bahri. Maka majlis ini termasuk dalam isim makan dari kata fi'il madinya jalasa. Mungkin barangkali ada yang ingin mengulang kembali ini pelajaran sorofnya, kita sama-sama mentasrif terlebih dahulu.
0: Insyaallah.
1: Jalasa yajlisu julusan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Nah, kalau nyuruh orang lain duduk kan ijlis.
0: Yeah.
1: Nah, ini termasuk isim makan. Berarti yang akan kita bahas ini adab bagaimana kita masuk ke tempat. Nah, tempat di mana di situ biasa digunakan untuk kajian-kajian. Tapi pada umumnya rata-rata majelis itu sering sekali dikaitkan dengan masjid gitu.
0: Yeah.
1: Tempatnya biasa di masjid sehingga ada MTA, majelis taklim apa gitu. Nah, dari jalasa duduk majelis ini, tempat duduk di sini majalis. Nah, majalis ini merupakan kalimat isim, tapi ini jamak. Sebab mufradnya itu majelis, tapi kalau majalis itu jamak, berarti majelisnya banyak. Jadi ini yang akan kita bahas bukan hanya majelis yang misalkan kita di Darut Tauhid Kang Bahri begitu ya,
0: yeah.
1: Tapi ini majelis-majelis yang berada di seluruh tempat, yang ada di tempatnya sahabat MQ ini yang sedang menyimak, sama itu pun adabnya itu akan kita bahas gitu. Adapun sedikit ini adabul majalis, adabu ini merupakan kalimah isim. Adabu kenapa menjadi kalimah isim? Karena ini musnad ilaih. Musnad ilaih ini karena kalimatnya ini memungkinkan ya untuk dijadikan musnad ilaih. Kalau musnad ilaih dalam bahasa Indonesia itu namanya subjek. Subjek itu kalau dalam jumlah ismiyah namanya mubtada, kalau dalam jumlah fi'liyah itu namanya fa'il. Nah, adabul majalis ini menjadi mubtada, maka adabul majalisi otomatis ini merupakan suatu lapad jumlah ismiyah. Apa intinya? Intinya berarti adab majlis ini tentunya yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, betapa penting sekali kita memperhatikan majelis-majelis yang kita tempati, majelis yang kita jadikan tempat untuk menuntut ilmu. Tadi sempat disinggung bagaimana ketika dalam majelis tidak main HP, ya tidak mengobrol dan lain sebagainya. Itu mungkin pembahasan dari segi lafad, bahwasanya adabul majalis ini, adabu itu merupakan kalimah isim, al majalisi pun sama menjadi kalimah isim. Adabu itu menjadi musnad ilaih, al majalis itu ada tandanya isim, ada dengan alif lam, ada juga dengan kasroh di akhir. Selanjutnya pembahasan alaman ya'til majalisa ayyabda'a al-hadirina bisalam. Kepada siapapun yang ia datang ke majlis-majlis, semestinya ayyabda'a al-hadirina bisalam, yakni memulai dengan salam. Kalau dalam permulaan sudah diawali dengan salam, otomatis kan diawali dengan kebaikan. Salam itu mendoakan. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu At-Ta'illah menyampaikan, kenapa nih di sini diharuskan dimulai dengan salam? Karena salam ini kebaikan. Sebab menurut Syekh Imam Ibnu At-Ta'illah As-Sakandari, man asyrokot bidayatuhu asyrokot nihayatuhu. Siapa yang permulaannya itu diawali dengan hal-hal positif, hal-hal yang baik, asyrokot nihayatuhu, pasti positif juga, pasti baik juga akhirnya. Maka dari itu jangan menyepelekan kita masuk ke dalam majelis membaca salam. Ah, gak usah baca salam dah, udah pada kenal gitu. Kadang-kadang kita menyepelekan gitu, masuk kantor gitu, kantor itu majelis juga gitu kan, kadang diskusi di sana dan lain sebagainya. Jangan menyepelekan kita tidak mengucapkan salam. Justru salam hangat itu akan menjadikan suasana lebih ceria, tidak kaku. Ini mah datang ke kantor, masuk langsung duduk, padahal di sekelilingnya ada orang-orang, ada sahabat kantornya. Ya minimal berjabat tangan gitu, Kang Bahri ya.
0: Betul-betul.
1: Terkecuali misalkan masuk ke masjid, banyak orangnya. Assalamualaikum, berjabat tangan semuanya kan gak mungkin juga. Nanti yang ada malah kredit. Tapi intinya, sahabat MQ, di sini ditegaskan, betapa penting sekali permulaan kita masuk ke dalam suatu majelis itu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dilengkapi dengan berjabat tangan. Beuh. Mantap atau mantap banget nih kayaknya Kang Bahri.
0: Mantap banget nih Ustaz.
1: Mantap banget. Intinya ini mengingatkan kepada saya pribadi, sahabat MQ, betapa penting untuk memulai dengan hal-hal yang positif, karena ketika diawali dengan hal yang positif, insya Allah akhirnya pun akan positif. Wa ayya jalisa haitsun tahabihi al-majlisu. Hendaklah ketika seseorang sudah masuk ke dalam majlis, itu duduk haitsun tahabihi al-majlis, sehingga benar-benar majlis itu sudah selesai. Sudah dibacakan doa. Biasakan akhir dari majlis itu menggunakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Bahri, cukup sekian. Misalkan. Pastikan ketika kita duduk di suatu majlis, yaitu sampai betul-betul selesai. Jangan sampai ini lagi nerangin gitu ya, masuk, keluar lagi, tiba-tiba masuk lagi. Atau misalkan acara belum selesai, wah udah gatel gitunya, duduk gitu, duduk terus, pengen segera apa, keluar, apalagi lutut, ini gak kuat gitu kalau lama-lama. Itu ujian, harus kita tahan. Ketika seseorang menerapkan adab dalam suatu majelis, yaitu menyimak sampai selesai, terkecuali ada darurat gitu ya. Tapi dilatih agar setiap kita masuk ke dalam majelis itu betul-betul sampai selesai. Kadang-kadang ada masuk majelis dikit-dikit izin ke air. Masuk lagi, aduh ada telepon, banyak alasan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita latih. Bagaimana ketika di majelis, bisa enggak kita saat ini yang sudah zamannya canggih, gadget dan lain sebagainya, kadang-kadang kita di majelis masih sibuk dengan handphone. Ini mah evaluasi nih bagi saya pribadi, Kang Bahri ya. Betapa penting adab dalam majelis itu, kita harus sampai selesai dan riadohnya harus diperhatikan dengan khusyuk. Guru saya pernah menyampaikan, kalau seseorang dari kebiasaannya itu tidak dirubah, misalkan dalam majelis itu pengen terus ke air, dikit-dikit ke air, itu katanya sampai tuanya sama. Mau di kajian apapun, pasti ketika dia kajian, pasti pengen ke air. Tapi kan dalam kenyataannya banyak orang yang kuat, gitu ya, yang mampu menahan dari awal sampai akhir itu selesai. Tentunya secara hakikat kan yang menghendaki seseorang ingin ke air, Allah, gitu ya. Yang menghendaki seseorang tidak ingin kair pun Allah sama. Tapi ada riadoh yang harus kita latih, bagaimana ketika kita sudah masuk dalam majlis, duduk sampai selesai. Wa ayyu 'aridan aqwalil 'ammati al-khaliyati 'anil faidah. Ketika sudah masuk ke dalam majlis, duduk dan akan menyelesaikan sampai beres majlis tersebut, harus diisi selama di dalam masjid itu, jangan berbicara hal-hal yang tidak berfaedah. Wah, ini masuk ke majlis ya, kayak suara apa itu teh? Lebah. Tapi bukan suara zikir gitu ya. Tapi itu ngobrol. Ini yang harus kita evaluasi. Ketika sudah masuk ke dalam majlis, kita harus berpaling dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak berfaedah. Kalau bahasa Sunda mah peperiheun, tahu peperiheun kan? Jangan bahasa Sunda ya, khawatir ini. Istilahnya kita di luar majlis ilmu itu kebanyakan ngobrol. Pada keumumannya, ya minimal ketika di majlis ilmu kita itu tahan ngobrolnya. Majlis ilmu kan paling lama 2 jam, sejam setengah rata-rata gitu ya. Tapi masya Allah, itu kenapa di sini dijelaskan seperti itu, ada riyadhah, ada latihan tantangan yang harus kita lalui, karena tidak mudah ya. Ah, godaannya luar biasa itu ketika di majelis itu. Karena kenapa godaannya luar biasa? Karena pahalanya pun luar biasa. Sabda Nabi, ketika dalam satu majelis di situ berkumpul, terus membaca ayat Allah, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, itu dikelilingi oleh malaikat, diturunkan rahmat. Nah, masya Allah. Jadi dalam kebaikan tentunya banyak sekali tantangan. Tapi ini riyadhah, latihan yang harus kita mujahadahkan, harus kita sungguh-sungguhkan. Bagaimana ketika kita masuk ke dalam majelis, jangan sampai banyak bicara yang tidak berfaedah. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pembuka segmen pertama ini, Kang Bahri. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda informasi berikut ini.
0: Baik, masya Allah, terima kasih Ustaz sudah menghadirkan juga pembuka di kebersamaan malam hari ini dalam bahasan kitab Taisir al-Khalaq, adab dalam bermajlis ya Ustaz, masya Allah, yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, sahabat MK, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita juga memasuki majlis, yaitu dengan memberikan salam, yang tentunya juga ini merupakan kebaikan. Lalu juga duduk di majlis hingga benar-benar selesai nih, sahabat MK, yang perlu juga ini menjadi perhatian bagi kita semua dan perlu diriadohkan nih, sahabat MK. Selanjutnya juga tidak berbicara hal-hal yang tidak berfaedah, dan ini juga salah satu tantangan tersendiri ya, sahabat MK, ketika ada teman yang mengajak ngobrol ketika di majlis, ini menjadi ikhtiar ataupun juga riadoh bersama untuk menahan diri dari juga berbicara di dalam majlis berkaitan tentang hal-hal yang tidak berfaedah. Insya Allah nantinya juga kita akan sambung kembali, sahabat MK, pembahasan kita bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Kholis di kebersamaan malam hari ini, tentunya menyambung pembahasan dalam kitab Taisirul Khalaq, adab dalam bermajlis tentunya. Di kesempatan malam hari ini juga kami masih mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di antara Anda di malam hari ini yang sedang menyimak, baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio ataupun juga melalui live TikTok di malam hari ini. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali pembelajaran kita, sahabat MK, dalam bahasan kitab Taisirul Khalaq, adab dalam majlis, sahabat MK. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah. Wah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan

0: 0811 911 0800. Rekening Wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, tentunya Anda masih setia di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak. Tentunya menyambung pembahasan kita di malam hari ini, sahabat MK, dalam kajian kitab Taisirul Khalaq. Pembahasannya berkaitan tentang adab dalam majelis. Di malam hari ini juga kita masih dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, yaitu Ustadz Olis Abdul Khalis tentunya. Di kesempatan malam hari ini juga Anda masih dapat ikut bergabung ya, sahabat MK. Di antara Anda barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya ataupun juga berbaginya berkaitan tentang adab dalam majelis di malam hari ini, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Dan bagi Anda juga yang di malam hari ini sedang menyimak melalui live TikTok juga boleh bergabung. Barangkali Anda ingin menyampaikan atensinya, dapat langsung disampaikan saja, sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali di termin yang kedua ini. Tentunya menyambung kembali Ustadz, kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan beberapa poin untuk juga kita perhatikan dalam bermajlis. Di poin selanjutnya barangkali Ustadz bisa dilengkapkan dalam kajian kitab Taisirul Khalaq di malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Masya Allah, terima kasih Kang Bahri. Baik sahabat MK, kita akan sama-sama melanjutkan masih dalam kitab Taisirul Khalaq. Taisirul Khalaq, pembahasan adab dalam majelis ya. Tadi sudah disampaikan, yang pertama senantiasa diawali dengan salam, duduk sampai selesai, dan berpaling

0: menjauhi dari pembicaraan yang tidak berfaedah. Selanjutnya, masih dalam adab majlis, yaitu wa ayyu ghayyiru al-munkara biyadih. Harus mampu kita mencegah kemungkaran. Jikalau ada hal yang tidak baik, harus kita berusaha mencegahnya. Biyadih, itu dengan tangan. Dalam artian, berusaha mengingatkan dengan serius kepada orang yang berbuat mungkar. Jikalau memang tidak bisa kita serius mencegahnya, fa illam yastati' fa bilisanih. Maka ketika tidak mampu lebih serius dengan tangan gitu ya, dalam artian bisa lebih tegas kan tadi, bisa ada konsekuensi gitu. Nah, ini cukup dengan lisan. Misalkan mohon maaf, ini sedang dalam majelis, jangan berisik. Dan ini pun dalam adab gitu ya. Meskipun ini sebetulnya bukan kemungkaran gitu, tapi adab dalam majelis misalkan. Ada penceramah yang sedang ceramah. Tiba-tiba itu mustami'nya malah tilawah Al-Quran. Kadang-kadang kenceng lagi tilawahnya. Meskipun sebetulnya itu kan bukan kemungkaran gitu ya. Baca Quran baik, tapi dalam adabnya itu lebih adab mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Karena akan mengganggu. Dan itu ada gitu. Sering kadang terjadi. Meskipun ya betul memang baik gitu ya. Jelas membaca Al-Quran itu baik, tapi tidak muktadul hal, tidak muktadul makom lah kalau kata santri begitu. Tidak sesuai tempat dan tidak sesuai kondisinya gitu. Jadi harus tahu betul nih kondisi gitu. Misalkan lagi muhasabah abid misalkan. Lagi muhasabah ini malah baca Quran gitu. Orang lain lagi khusyuk ngedoa gitu. Nah, ini juga harus diingatkan. Tuh, dan bagi kita semua harus tahu yang namanya itu apa, muktadul hal dan muktadul makom. Jadi harus tahu kondisi, harus tahu tempat, harus tahu keadaannya seperti itu. Nah, ini kalau di sini memang konteksnya jikalau ada kemungkaran, segera kita harus mencegahnya. Ketika kita tidak mampu dengan tangan, yaitu dengan lisan. Failamnya tapi tidak mampu dengan lisan, aduh canggung ini teh gimana ya. Fabiqolmi, cukup ingkari dengan hati. Tapi dalam hadis kan disebutkan wadzalika adful iman ya. Kalau hanya cukup dengan hati, ah gak enak tuh orang teh kurang baik, kurang beradab di majelis tuh. Cukup dalam hati misalkan. Itu teh adful iman. Paling lemah-lemahnya iman. Waliyakum minal majlisi illam tad'u ilal maqami fihi darurotun wa alla yahtaqiru ahadan. Selanjutnya boleh seseorang keluar dari majelis, kalau tadi kan berusaha sampai tuntas. Boleh enggak keluar dari majelis? Boleh. Illam tad'u ilal maqami bihi daruratun. Jadi jikalau di suatu tempat itu memang ada madarat atau ada kondisi-kondisi yang memang harus keluar dari majelis itu gitu. Tapi sekuat mungkin kita harus tetap berada di majelis sampai majelisnya itu selesai. wala yahtakiru ahadan min junsa'i. Dan selanjutnya, jangan menghinakan kepada seseorang dari ahli-ahli majelis. Misalkan banyak gabungan majelis-majelis, mohon maaf ya, tanpa menyinggung ibu-ibu ini. Yeah. Biasanya pan punya seragam tuh. Ah, katanya misalkan, ini kok seragamnya gini.
1: Mm-hmm.
0: Dalam tanda kutip menghina. Gak boleh. Ataupun bapak-bapaknya juga menghina kepada ahli-ahli majelis yang lain. Intinya, baik laki-laki ataupun perempuan ketika berada di majelis, jangan menghina kepada orang lain. Sebab, rubbama kana khairan minhu indallah. Bisa jadi orang yang kita hinakan itu lebih baik daripada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kelihatannya misalkan si A ini penampilannya lebih baik, yeah, lebih rapi, lebih wangi gitu. Ada seseorang yang kurang rapi dan kurang wangi. Tiba-tiba kita menjudge, menghina lagi. Agak boleh. Sebab bisa jadi orang tersebut lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ketika ke majelis pastikan kita rapi kan, wangi gitu.
1: Yeah.
0: Nah ini hal-hal yang kita perhatikan. Tapi tentunya di majelis itu kan beragam orang. Jangan sampai ketika ada hal yang memang misalkan tidak sesuai dengan kriteria kita gitu ya, jangan sampai menghina kepada orang lain. Seperti itu. Karena bisa jadi orang yang dihina tersebut itu lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya wa alla yu'azzima ahadan limalih. Di suatu majelis misalnya. Ini campuran, orang kaya ada, orang miskin ada, orang sedang-sedang ada gitu. Tiba-tiba misalkan si A dan si B. Si B ini orang kaya luar biasa. A datang ke majelis. Wah, ada si B. Tahu si B ini orang kaya.
1: Yeah.
0: Wah, disanjung, disapa gitu ya. Ngobrol kesana kemari. Tiba-tiba ada si C. Si C ini dalam artian tidak begitu banyak hartanya. Dicuekin, gak disapa. Kalau ada uangnya besar baru dideketin, diajak ngobrol, sibuk kesana kemari. Orang yang kurang uangnya ditinggalin, dijauhin. Gak boleh seperti itu. Wa alla yu'azzima ahadan limali. Jangan engkau mengagungkan kepada seseorang karena hartanya. Kenapa? Li'anna dzalika yud'ifu ad-din. Karena ketika sudah mengagungkan seseorang karena hartanya, sehingga merendahkan orang yang tidak memiliki harta, itu dapat melemahkan terhadap agama. Wa yuskitu al-muru'ata. Dan akan menggugurkan muru'ah. Marwahnya akan hilang. Insyaallah ini jadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai karena orangnya kaya dideketin, disapa dan lain sebagainya. Kalau orang yang datangnya orang miskin misalkan, gak disapa, gak ditanya,
1: pilih kasih ya
0: kan saya. Orang kaya ya gak dikasih lagi misalkan. Kan orangnya ini kan, kalau orang kaya banyak sedekahnya, kalau orang miskin sedikit sedekahnya. Sedikit banyak sedekah. Kalau guru kita sering menyampaikan, orang kaya punya uang 1 miliar misalkan, lalu ia sedekahnya cuma 100 ribu, itu kan tidak sebanding.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau orang yang punya uangnya 100 ribu, tapi sedekahnya 10 ribu, itu udah 10%.
1: Iya.
0: Masya Allah. Jadi, jangan sampai nih kita, dan ini hasil analisis juga, kadang-kadang manusiawi itu gitu sifatnya. Giliran orangnya kaya gitu. Kalau berkaitan hukum kan katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah.
1: Iya, iya.
0: Awas, itu gara-gara apa? Tertipu dunia. Sedangkan kita sudah diingatkan kehidupan di dunia ini adalah tidak akan lama. Semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya jelas, mudah-mudahan saya pribadi berdoa kepada Allah semoga menjadi orang yang kaya dan juga ahli dalam bersedekah, sehingga targetnya bisa zakat dan lain sebagainya, memberi kepada sesama yang lain. Dan jangan sampai ketika ada orang kaya dan ada orang yang tidak kaya, dibeda-bedakan di dalam majelis.
1: Iya.
0: Misalkan Kang Bahri punya majelis,
1: iya,
0: khusus orang kaya sap paling depan.
1: Iya, iya.
0: Gak boleh gitu kan. Kita bagaimana nih sholat gitu ya, apakah di sholat itu khusus presiden atau enggak, apakah di depan itu khusus sab orang-orang miliarder kan enggak. Masya Allah, kita pun nanti di hadapan Allah akan dibangkitkan lagi dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Intinya, jangan sesekali kita menghinakan kepada siapapun. Dan juga jangan membanggakan, mengagungkan kepada seseorang karena hartanya. Kalau sudah seperti itu, bisa lemah agamanya dan bisa hilang muruahnya. Selanjutnya, wa in kana fit tariqi falyabuddu tarfahu. Jikalau seseorang lagi di jalan, falyabuddu tarfahu, senantiasa dipejamkan matanya. Otomatis kan berangkat dari rumah ke mana? Ke majelis, ada perjalanan. Ini perjalanannya pun sudah diatur. Jangan sampai tengok kanan, tengok kiri. Tapi betul-betul di apa? Dipejamkan matanya. Wal yaghuthi al malhufa wal yu'ini ad-du'ifa wal yurshidi ad-dhalla. Wal yaghuthi, dan ketika di jalan ada orang yang dianiaya, itu harus kita tolong. Yaguth, tolong. Al-malhuf, kepada orang yang dianiaya. Wal yu'ina ad-da'if, harus juga menolong kepada orang-orang yang lemah. Wah, Masya Allah. Dalam majelis itu kan ketika terkumpul, di situ bisa diadakan program, misalkan sedekah bersama, membantu bagi orang yang lemah. Wah, Masya Allah. Jadi kekuatan jamaah itu sangat-sangat luar biasa. Wal yurshidi abdalla. Dan tentunya dalam bermajlis ini harus menunjukkan, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Bagaimana agar dia tidak tersesat. Wal yarud assalam, dan harus menjawab terhadap salam. Ketika ada orang yang mengucapkan salam, wajib dijawab. Alaman bada'ahu bihi, kepada orang yang memulai salam kepadanya. Jadi kalau misalkan saya assalamualaikum, nah itu yang mendengar Kang Bahri misalkan dan sahabat MQ wajib tuh menjawab salam. Wal yu'ti as-sa'il, wal yu'ti dan harus memberi as-sa'ila kepada orang yang meminta-minta. Nah ini tentunya konteksnya jangan sampai meminta-minta yang dijadikan pekerjaan seperti itu. Kan ada orang yang menjadikan pekerjaannya itu adalah meminta-minta. Tapi ketika orang meminta bantuan gitu ya, meminta tolong, yaitu berusaha kalau kita mampu dengan tenaga, tolong dengan tenaga, beri dengan tenaga. Kalau mampu dengan materi, beli dengan materi. Kalau mampunya dengan nasihat, berikan nasihat. Waliyakun fi jalsatihi wukuran, dan harus terbukti dalam duduknya itu wukuran, yang tenang. Jangan gaduh gitu ya, mengganggu, gak boleh. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya ketika seseorang sudah bisa duduk dengan tenang di suatu majelis, ad'a ila ta'dhimihi wal i'tina'i li sya'nihi, itu mendorong terhadap keagungan orang tersebut, wal i'tina'i dan memperhatikan, li sya'nihi atas perbuatan itu. Jadi feedbacknya akan kembali kepada dirinya sendiri. Akan mendapatkan kemuliaan, berkah dari dia beradab dalam majelis. Nah, masya Allah, itu adab-adab dalam majelis yang saya pribadi terus terang menjadi termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi ketika di majelis dari kitab Taisirul Khalaq ini, dan juga mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama amalkan sahabat MQ dimanapun kapanpun kita memasuki suatu majelis. Baik Kang Bahri, nampaknya itu materi yang disampaikan dari kitab Taisirul Khalaq ini terkait adabul majalis. Insyaallah mungkin nanti dilanjutkan setelah informasi dari Kang Bahri.
1: Baik, masya Allah, terima kasih Ustadz sudah juga menghadirkan, melengkapkan bahasan di malam hari ini berkaitan tentang adab dalam majelis. Tentunya juga ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Ternyata ada beberapa poin ya Ustadz yang perlu kita hadirkan dalam ketika juga menghadirkan adab dalam bermajelis. Dan itu dia sahabat MQ di segmen yang kedua. Tentunya juga ini menjadi perhatian bagi kita dalam juga ketika nantinya kita datang ke majelis ilmu ataupun juga majelis-majelis lainnya. Dan bagi Anda di kebersamaan malam hari ini, sahabat MQ, barangkali ingin menyampaikan atensi berbaginya, mungkin Anda memiliki pengalaman tersendiri ketika menghadiri sebuah majelis taklim dan ingin ada suatu hal yang ingin dipertanyakan, boleh sahabat MQ, ataupun juga Anda ingin langsung bertanya juga boleh, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang saat ini sedang menyimak melalui live TikTok MQFM juga dapat langsung disampaikan saja. Insyaallah nanti di termin yang ketiga ataupun juga termin yang terakhir sahabat MQ akan kami hadirkan dan juga kami sapa tentunya. Kami akan segera kembali sahabat MQ tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita

0: yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceker satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga hati. Ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki segmen yang ketiga, sahabat MK, masih kita sambung tentunya pembelajaran kita dalam sajian program Inspirasi Malam. Segmen kajian akhlak dalam pembahasan kajian kitab Taisirul Khalaq, Adab dalam Majelis, sahabat MK. Di termin yang ketiga ini juga kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027 tentunya. Dan baik, izin Ustadz, di termin yang ketiga ini kita awali terlebih dahulu menyapa sahabat MK yang sudah menyapa Ustadz. Yang pertama ada dari Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak Ustadz, jazakallahu khairan ilmunya, semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Lalu juga yang menyapa ada juga dari Ibu Enin dari Gede Bagi yang juga sedang menyimak alhamdulillah. Terima kasih Ibu Enin dari Gede Bagi. Dan kita sapa juga Ustadz sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok MKFM dan juga sudah bertanya Ustadz di kebersamaan malam hari ini. Ada dari sahabat kita Ustadz, dari sahabat Solikin Badar yang bertanya Ustadz berkaitan tentang adab atau etika ketika kita ingin keluar majelis, ketika kita ingin keluar Ustadz, namun kajian ataupun juga acara majelisnya belum berakhir. Ini seperti apa Ustadz adabnya?
1: Siap. Masya Allah, terima kasih atas atensinya. Tentunya kalau misalkan majelisnya itu formal, dalam artian itu formal yang rutin kita laksanakan dan di sana ada aturan yang diterapkan. Misalkan ketika mau izin keluar, mengacungkan tangan terlebih dahulu, mengacungkan izin ke belakang seperti itu ketika sudah disepakati di awal. Tapi kalau misalkan kita ikut majelis secara umum, bahkan kita pun mungkin baru kali itu ke majelis tersebut, atau sudah terbiasa tapi memang biasa-biasa saja, tidak terkait dengan aturan atau apa untuk keluar dari majelis itu. Tentunya pastikan itu ketika tidak mengganggu dari apa yang sedang disampaikan dari majelis tersebut. Pastikan keluarnya secara hati-hati, secara diam-diam, tidak lewat ke tengah jamaah juga, cari jalan yang memang betul-betul meminimalisir mengganggu konsentrasi dalam kajian tersebut gitu. Misalkan ada pintu terdekat, masuk ke pintu keluar terdekat gitu. Jangan ke pintu yang jauh gitu. Dan ketika keluar pastikan dengan sopan dan santun, ya membungkuk, permisi gitu ya. Jangan berdiri tegak. Tegak lari berjalan aja, nah itu nggak boleh seperti itu. Itu Kang Bahri yang dapat disampaikan. Tentunya betul, harus betul-betul kita jaga adab. Apalagi kan kalau majelis-majelis rapat dan lain sebagainya itu wah luar biasa kan. Ada tata tertib di sananya. Tapi secara umum itu pun kita harus beradab dengan yang baik, meskipun di dalam majelis tersebut tidak aturan yang mengikat ketika seseorang ingin berizin keluar dari majelis tersebut. Begitu Kang Bahri. Insyaallah.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang menyimak melalui live TikTok di malam hari ini Ustaz. Kita sambung kembali menyapa sahabat MK yang bertanya Ustaz melalui live TikTok juga di malam hari ini berkaitan tentang apakah boleh Ustadz ketika dalam bermajelis ilmu mengedarkan kotak infak dan bagaimana seperti apa adabnya Ustadz? Terima kasih.
1: Siap. boleh dan tidak boleh, jawabannya dulu boleh.
0: Baik.
1: Gitu ya. Boleh untuk seseorang, karena itu pun menjadi jalan kan, menjadi jalan seseorang memudahkan untuk berinfak. Jadi kotak infak yang mendatanginya langsung, secara langsung gitu. Ada juga istilah-istilahnya. Kalau di majelis lain mungkin adanya gelar sorban namanya. Jadi di akhir majelis itu ada dibacakan sholawat, itu nanti ada tim yang gelar sorban. Itu tujuannya untuk memudahkan orang berinfak. Kalau di Darut Tauhid sendiri namanya itu sorfak ya.
0: Sorfak, iya. Yeah.
1: Tim sorfak, ya. Sorban infak mungkin. Ada yang gelar sorban, ada sorfak. Tentunya di setiap majelis satu kajian pasti memiliki istilah masing-masing. Tapi pastikan memang betul-betul tertib. Harus tertib seperti itu. Harus tertib. Jangan sampai misalkan baru saja lagi nyampein materi tengah-tengah datang. Dan itu pun harus diatur. Betul-betul panitia majelis ini harus mengatur. Harus ada manajemen. Jangan sampai lagi ceramah sibuk kan, kotak infak berseliweran, enggak. Pastikan ada di satu momen di mana di situ misalkan kalau yang di Darut Tauhid sendiri itu kan di akhir, sebelum diakhiri dengan doa, dibacakan Al-Qur'an, baru di situ ada sorban infak. Kalau di majelis lain ada dengan mahalul qiyam misalkan sambil bersolawat, di situ tim gelar sorban menghampiri jamaah-jamaah. Tentunya boleh, dan yang terpenting tidak mengganggu kekhusyuan dalam majelis tersebut. Karena tetap saja kalau misalkan majelis sedang berjalan, pasti ada suara, ada bunyi. Coba geser sini. Itu mengganggu lah, mengganggu. Itu dari adab di majlis dalam menggeserkan kotak infak itu kan. Masya Allah.
0: Baik, Masya Allah. Boleh ya Ustaz, tapi juga harus tetap memperhatikan waktu yang tepat, tidak asal-asalan ya Ustaz dalam juga mengedarkannya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, tentunya juga di era modern ini juga banyak sekali kemudahan dalam kita ketika ingin bermajlis Ustaz. Tidak sebatas kita bertemu langsung, tapi juga di era sekarang tuh dipermudah dengan adanya aplikasi yang dapat mempersatukan kita lewat digital Ustaz. Salah satunya baik melalui WhatsApp, Zoom meeting seperti malam hari ini Ustaz. Nah, bagaimana kita mempraktikkan adab majelis dalam kitab Taisirul Halaq ini ketika majelis ini berbentuk virtual Ustaz?
1: Sama saja sebetulnya. Jangan keluar masuk Zoom.
0: Ya, ya.
1: Gak ganggu itu. Dan kitanya pun feedbacknya gak akan mendapatkan keutamaan dari majelis itu. Selanjutnya harus menjaga dari bicara-bicara yang anfaedah, yang tidak berfaedah. Apalagi di Zoom, misalkan Zoomnya dicoret-coret gitu ya. Gak berbicara tapi Zoomnya dicoret, ganggu gitu. Lagi presentasi dicoret-coret, ataupun lagi presentasi ini gak di-unmute ya gitu. Jadi mengganggu suaranya. Tentunya Masya Allah, sebetulnya memang kalau dari segi adab itu tidak ada perbedaan gitu. Cuma memang ada kemudahan-kemudahan lain dalam izin mungkin. Kalau di Zoom kan nggak tahu gitu ya, tinggal di off kan kamera, mungkin keluar dulu kemana seperti itu. Tapi memang baiknya itu ketika misalkan ada mahasiswa atau santri ini pelajar, izin ke belakang. Ya, yang baiknya itu raise hand dulu di kolom chat, misalkan tidak ditanya, izin ke belakang, coba ketik seperti itu. Tapi yang terjadi off cam itu, orangnya kemana dan lain sebagainya.
0: Biasanya ditinggal tidur juga ada ya Ustaz.
1: Tinggal ketinggal tidur juga.
0: Yeah.
1: Ini tentunya yang harus sama-sama juga dijaga adabnya. Tidak jauh berbeda ketika dalam online pun sama, ketika ada yang berbuat kemungkaran gitu. Misalkan lagi Zoom kayak gini terus tiba-tiba nyalain musik apa sehingga mengganggu dan lain sebagainya, gak boleh seperti itu. Selanjutnya sama, misalkan ada banyak nih peserta yang saya sapa nih Kang Bahri terus, karena Kang Bahri misalkan ini banyak hartanya, orang kaya gitu. Ini sama. Tapi memang secara keberkahan gitu ya, itu lebih utama, lebih afdol kita langsung hadir di majelis ilmu. Dengan kita melihat langsung wajah seorang ulama, misalkan yang memberikan ilmu kepada kita, itu pun sudah mendapatkan keberkahannya. Terus ada keberkahan duduk di majelis. Tentunya tanpa mengurangi keistimewaan dalam Zoom ini, tetap yang lebih utama itu hadir langsung seperti itu. Adapun kita sekarang memanfaatkan ini, ya memang harus kita manfaatkan. Justru kalau misalkan di majelis mungkin terbatas. Nah, tapi Masya Allah dengan misalkan radio sekarang juga itu kan, ini dari Bandung mungkin sahabat-sahabat MQ yang nyimak di luar Bandung pun banyak. Tidak hanya terfokus di sini. Tentunya saya sangat mendukung, saya sangat juga ikut berapresiasi gitu ya dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Apalagi Darut Tauhid, wah Masya Allah sudah luar biasa Kang Bahri ya. Alhamdulillah Darut Tauhid juga kan ada MQ Digital, ada MQ FM, ada MQ TV gitu. Sehingga dakwah-dakwah guru kita itu siapapun bisa menyimak gitu. Tapi memang ruhnya akan lebih kena gitu ketika misalkan kita hadir langsung di majelisnya. Tapi tanpa mengurangi rasa takzim, rasa hormat kita kepada guru atau dosen, kepada orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, tetap di Zoom pun, di online, di WhatsApp, itu kita harus menjaga bicara, harus menjaga adab gitu. Pakaian pun sama, harus rapi seperti itu. Itu Kang Bahri, insyaallah.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, juga ini menjadi ada plus minusnya ya Ustaz berkaitan tentang kemajuan teknologi ini. Selanjutnya Ustaz, kita kembali sapa sahabat MQ yang sudah bergabung di WhatsApp MQ FM. Ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bertanya Ustaz. Disampaikan oleh sahabat kita, Ustaz, mana yang lebih afdol Ustaz dilakukan terlebih dahulu saat masuk ke dalam masjid untuk mengikuti majelis taklim? Sholat tahiyatul masjid atau bersalaman dengan teman-teman sesama jamaah Ustaz? Terima kasih.
1: Ya tentunya kalau misalkan ke majelisnya itu adalah di masjid gitu ya, tentu yang pertama kan paling masuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya memungkinkan bersalaman dulu, ya bersalaman terlebih dahulu gitu kan, karena bersalaman sebentar, terkecuali jemaahnya sudah banyak dan lain sebagainya, bisa salam jarak jauh gitu kan. Salam jarak jauh itu tanpa mengurangi rasa hormat, kita bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid seperti itu. Tentunya di sini dijelaskan dalam kitab Tasyarrul Khalaq, yaitu di sini mengucapkan dulu salam seperti itu. Mengucapkan dulu, diawali dengan salam. Tapi Masya Allah ya, ini dari ibu siapa tadi? Ibu Dewi dari Cimahi, Masya Allah. Karena memang rata-rata majelis itu senantiasa dilaksanakan di masjid. Ya itu kalau di masjid tempatnya itu ya salam, terus membaca doa masuk masjid, terus sholat sunat tahiyatul masjid gitu ya. Terus ada juga kalau misalkan tidak sempat sholat sunat tahiyatul masjid, guru saya menyampaikan bahwasanya ketika kita tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, itu harus dikiparati dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi memang kalau misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk kita sholat sunat tahiyatul masjid, kita bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan tentunya juga kalau di masjid tempatnya, jangan lupa niatkan i'tikaf gitu. Kalau di majelis-majelis lain seperti di madrasah nggak bisa niat i'tikaf, nggak bisa juga baca doa masuk madrasah gitu ya, nggak ada itu. Yaitu diawali dengan salam seperti itu. Ketika di masjid, masya Allah, nanti sebetulnya ada lagi nih Kang Bahri, tema yang menarik, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan kembali gitu. Allah takdirkan kita berikan usia panjang masih. Amin, dalam kitab Jaisurul Khalaq ini ada khusus adab nanti ketika ke masjid. Kalau sekarang majelis, dan nanti mah masjid. Nah, kalau majelis kan umum, bisa di masjid, bisa di luar masjid seperti itu. Masya Allah, begitu Bu Dewi dari Cimahi ya. Terima kasih banyak. Masya Allah, ternohon.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ustaz sudah juga menghadirkan jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita Ibu Dewi dari Cimahi. Dan terima kasih juga Ibu Dewi sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan karena kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di malam hari ini, di akhir Ustaz barangkali bisa dikuatkan kembali tema yang sudah dihadirkan berkaitan tentang adab dalam majlis ini dalam kajian kitab Taisirul Khalaq. Silakan Ustaz.
1: Siap. Saya pribadi mengamati dari beberapa adab ini ada yang sangat-sangat urgent, yakni menjaga bicara dari yang tidak berfaedah. Kadang-kadang kita lama gak temu ngobrol kesana kemari, padahal itu di majelis. Kadang-kadang lisan ini kalau udah ngobrol kesana kemari gak kejaga gitu. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga lisan kita dari perbuatan ucapan, dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Apalagi majelisnya di masjid, itu betul-betul perbanyak zikir. Jangan sampai jadikan masjid seperti di pasar. Tapi perbanyaklah di masjid itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memang mari kita sama-sama jaga lidah kita ini agar tidak berbicara hal yang sia-sia ketika di dalam majelis. Tentunya dari adab-adab yang lain itu pun sangat penting, tapi ini menjadi barometer keimanan seseorang juga ketika menjaga lisan ini, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata baik atau diam. Terima kasih sahabat MK, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan adab-adab di majelis yang sudah kita bahas tadi secara bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Olis Abdul Kholis, santri karya di Darut Tauhid. Banyak maaf bila ada salah-salah kata, yang baiknya yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Khudh ma shofa, ambil yang baiknya. Wa dha' ma qadar, tinggalkan yang buruknya. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini. Ilmunya, nasihatnya, dan juga pencerahan bagi kita tentunya pembahasan berkaitan tentang adab dalam bermajlis yang masyaallah ya sahabat MK sudah disampaikan oleh guru kita. Dan mari kita doakan guru kita, sahabat MK beserta keluarganya juga mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kesehatan dan juga setiap ilmu yang sudah dihadirkan tadi menjadi amal jariah untuk beliau, sahabat MK, diberikan keberkahan umurnya dan juga dikuatkan selalu dalam setiap langkah dakwahnya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah. Dan terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di kebersamaan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis yang baru saja kita simak bersama ya pembahasan dalam kajian kitab Taisirul Khalaq berkaitan tentang adab dalam majlis sahabat MK. Tentunya ini menjadi pemahaman baru juga bagi kita sahabat MK ketika kita akan menghadiri sebuah majlis ya sahabat MK yang tentu tidak terbatas di masjid saja sahabat MK atau tapi bisa di kantor ataupun juga tempat-tempat lainnya tadi sahabat MK. Di antara juga poin yang bisa dihadirkan ya sahabat MK ketika kita memasuki sebuah majelis menghadirkan salam ataupun juga memberikan salam yang tentu hal ini merupakan kebaikan sahabat MK. Lalu juga disampaikan tadi oleh guru kita dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq duduk hingga selesai. Menjaga tentunya kesopanan dan juga kesabaran dengan tidak meninggalkan majelis secara terburu-buru sebelum acara atau pembicaranya benar-benar selesai sahabat MK. Lalu juga ini menjadi perhatian bagi kita semuanya ya sahabat MK yaitu menjaga lisan dari hal yang sia-sia. Ketika kita di majelis jangan sampai juga kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun juga tidak berfaedah ya sahabat MK yang ini tentunya menjadi ikhtiar ataupun juga riadoh bersama dalam menghadirkan adab ini sahabat MK. Lalu juga mencegah kemungkaran, wajib berusaha juga kita ikhtiarkan mengingatkan orang-orang yang tentunya berbuat mungkar ataupun juga di dalam majelis yang mungkin tidak sesuai ya sahabat MK perilakunya. Ketika di dalam majelis kita dapat mengingatkan baik dalam tindakan, nasihat, dan juga tentunya hati sahabat MK yaitu dengan mendoakannya tentunya. Dan mudah-mudahan dari pembahasan kita di malam hari ini dapat kita amalkan ya sahabat MK nantinya ketika kita bermajelis tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini, yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp MKFM. Terima kasih. Ada Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Enin dari Gede Bage, lalu juga ada Ibu Dewi dari Cimahi, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, lalu juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu juga yang bergabung melalui live TikTok, terima kasih ada sahabat Solikin Badar yang sudah menyampaikan atensinya dan juga sahabat MK lainnya. Ada sahabat Erni, sahabat Aida dan 241, lalu juga ada sahabat Yuwani Taslia, sahabat Emma, sahabat Imas Fitriani, sahabat Caca, sahabat Andi Edwiana, sahabat Rechan dan juga ada sahabat Kartini yang sudah ikut juga bergabung menyimak di kebersamaan malam hari ini melalui live TikTok sahabat MK. Insya Allah di kebersamaan malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaannya sahabat MK dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Nah tentunya nanti Anda dapat ikut bergabung memilih satu di antara tiga morotal pilihan malam yang akan kami hadirkan. Karena pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda, sahabat MK, akan kami hadirkan. Kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Apa saja tiga morotal pilihan di malam hari ini, sahabat MK, akan kami hadirkan. Di pilihan morotal yang pertama, ada Quran Surat Yusuf. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Sod. Dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Yasin. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan pilihan morotalnya, Anda dapat sampaikan saja satu di antara tiga morotal pilihan tadi melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Selain itu juga Anda dapat memilih pilihan morotalnya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas Sahabat MQ, tentunya terkhusus yang sudah tergabung di dalamnya. Dan bagi Anda juga yang saat ini menyimak melalui live TikTok juga boleh bergabung nih, Sahabat MQ, langsung saja sampaikan melalui live chat, nanti kita juga akan sapa tentunya. Kami akan segera kembali, Sahabat MQ, dan juga menyapa Anda yang sudah bergabung, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Rezeki, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga hati.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari

0: BSI nomor 92553729000 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 081317121712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Dan masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung sahabat MK menyampaikan pilihan morotalnya. Anda dapat langsung kirimkan saja ya sahabat MK satu di antara tiga morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Kami pun akan hadirkan kembali tiga pilihan morotal malamnya bagi Anda yang baru saja bergabung dan ingin juga memilih ya sahabat MK. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Yusuf. Selanjutnya di pilihan yang kedua ada Quran Surat Sod. Dan terakhir di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Yasin. Silakan dapat langsung sampaikan saja pilihan.

Murotalnya sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 ataupun juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda yang sudah tergabung di dalamnya dapat juga langsung memilih ya satu di antara tiga pilihan Murotalnya. Kami akan sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan Murotalnya di malam hari ini melalui live TikTok. Yang pertama ada dari sahabat Solikin Badar yang sudah bergabung mengirimkan pilihan Murotalnya, yaitu di Quran Surat Yusuf, yaitu di pilihan yang pertama. Baik, terima kasih sahabat Solikin Badar. Selanjutnya ada sahabat Emma yang juga sudah bergabung mengirimkan pilihan Murotalnya, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, terima kasih juga sahabat Emma sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Selanjutnya ada sahabat Ermala yang menyampaikan pilihannya di nomor yang pertama di Quran Surat Yusuf. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Sahabat MK ada dari sahabat Aidadan241 nih yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihan Murotalnya di pilihan yang pertama. Mohon maaf, di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Baik. Lalu juga sudah bergabung dari sahabat Rehan Rahmadian yang menyimak di malam hari ini di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf. Selanjutnya, sahabat MK. Selanjutnya, sahabat MK sudah bergabung juga dari sahabat Hasna yang memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang juga sudah menyampaikan pilihannya melalui live TikTok. Kita akan sambung yang bergabung melalui WhatsApp MK FM nih. Yang pertama sudah ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Kalau Umi Zikri di malam hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Baik, terima kasih Umi Zikri di malam hari ini sudah bergabung mengirimkan pilihan Murotalnya. Selanjutnya kita lanjutkan kembali menyapa. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Yusuf. Baik, terima kasih sahabat Mahadi. Selanjutnya kita sambung kembali. Ada sahabat Iza dari Raudo, Kabupaten Bandung Barat nih, menyampaikan pilihannya di nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Baik, terima kasih juga sahabat Iza yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Selanjutnya kita sapa kembali. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau dari Ibu Aminah, menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf. Baik, selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK ada dari Teh Lilim dari Ciwalen. Bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya di nomor yang ketiga di Quran Surat Yasin. Terima kasih juga Teh Lilim dari Ciwalen sudah menyampaikan pilihan Murotalnya. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada Kang Rian dari Ciwalen juga, Ciwalen Soreang, yang sudah menyampaikan pilihannya di pilihan nomor yang ketiga, yaitu di Quran Surat Yasin. Dilengkapkan juga, Alhamdulillah bisa menyimak ilmu yang barusan dari awal sampai akhir disampaikan, Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat diamalkan ya sahabat Rian. Dan terima kasih sudah bergabung juga menyampaikan pilihan Murotalnya. Selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK. Sudah bergabung juga ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei ini, sudah menyampaikan pilihannya kalau dari Bunda Halimah di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Bunda Halimah di malam hari ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita juga sapa ada Ibu Yanti dari Antapani yang juga sama menyampaikan pilihannya di Quran Surat Yusuf. Baik, tidak lupa juga kami akan sapa yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, ada 4 suara yang kompak menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Yusuf. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopa Cileunyi, Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, dan juga sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Baik, Masya Allah.
Terima kasih sahabat MK Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya di malam hari ini, yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp dan juga live TikTok ya, menyampaikan pilihan morotalnya. Dan kami akan hitung terlebih dahulu pilihan morotal nomor berapa yang menjadi pilihan terbanyak di malam hari ini.

Baik, Masya Allah. Nampaknya Murotal terbanyak di malam hari ini, sahabat MQ. Yaitu jatuh di pilihan yang pertama, sahabat MQ, yaitu di Quran Surat Yusuf. Karena beda tipis ya dengan Quran Surat Yasin di malam hari ini, namun di malam hari ini lebih banyak di pilihan yang pertama, di Quran Surat Yusuf. Insya Allah Quran Surat Yusuf akan kami hadirkan, sahabat MQ, di kebersamaan malam hari ini. Tentunya membersamai ruang dengar Anda, waktu istirahat Anda, dan juga menjadi teman murojaah, sahabat MQ, tentunya selepas sajian program inspirasi malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini, ikut menyimak sajian ilmu yang dihadirkan dan juga ikut memilih pilihan murattal malamnya yang juga tentunya sudah kami hadirkan. Dan juga bagi para sahabat MQ yang menyimak melalui live TikTok juga terima kasih. Anda yang sudah mengirimkan atensinya ikut juga bergabung di malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat MQ menjadi ikhtiar kita bersama dalam tentunya menambah hazanah keilmuan, menambah pemahaman ilmu, dan juga dapat kita nanti optimalkan ya sahabat MQ dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini sahabat MQ, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan

selain dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja, kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka, lakukan. Apa yang Allah tidak suka, tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati, apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi, tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah, udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus-menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanallah.

0: Allahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

hayatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hukumanmu di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur Allah kembali memberikan kepada kita sebuah kesempatan, dan juga tentunya masih dipertemukan dengan hari yang baru, kesempatan yang baru, dan juga segala aktivitas yang tentunya akan kita jalani kembali di hari ini, sahabat MK. Syukur. Tentunya juga sebelum kita memulai berbagai aktivitas, mungkin kita dapat memberikan sedikit waktu untuk kita melihat kembali, bermuhasabah kepada hal-hal yang sudah kita lakukan, sahabat MK. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita ikhtiarkan, kegiatan, segala aktivitas yang sudah kita jalani di hari kemarin, sahabat MK. Ada yang sudah berjalan sesuai harapan, ada yang mungkin masih belum selesai. Bahkan juga ada hal-hal yang masih menjadi hal yang menjadi bahan pikiran kita hingga hari ini, sahabat MK. Tentunya semua itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk kita belajar dan mengenal diri kita lebih baik tentunya. Bukan juga berarti bisa kita terus menyalahkan dari atas kekurangan yang pernah terjadi, sahabat MK. Justru dari sana kita bisa melihat apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita dapat kembali maksimalkan, dan juga kebaikan apa saja yang bisa kita lanjutkan di hari ini tentunya. Dapat bersihkan di... Semoga di pagi hari ini, sahabat MK, menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat menghadirkan niat terbaik, dan juga tentunya menghadirkan segala hal-hal untuk kita dapat menebar kebaikan kembali di kesempatan hari ini, sahabat MK. Mari juga kita kembali awali pagi hari ini untuk kita menguatkan kembali keilmuan kita, menambah hazanah keilmuan kita yang dapat kita kembali manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbo pagi, sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara dan juga hadir di pagi hari ini di tanggal 4 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Siapakah? Tentunya senang sekali sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini untuk nantinya kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya di kesempatan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya, sahabat MK. Baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan tentunya juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, sahabat MK. Anda dapat langsung manfaatkan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Menahmu itu penghab. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain Anda dapat menyimak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami yang dapat Anda ketikkan dan juga cari, sahabat MK, di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Lalu selanjutnya juga dapat Anda simak melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, di antaranya melalui YouTube MKFM, yaitu di MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Wow.
Terus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak sahabat MK melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK dapat juga Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tika mengenang sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah hal yang dapat kita manfaatkan dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: terus Umi ingin nama Umi itu liputan kayu. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan.
1: Sudah masih yang lain nggak berilah.
0: Terus, ya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diutus ke bumi ini, nama itu hanyalah tiada selain itu, hanya agar manusia ini memiliki akhlak yang sempurna. Kenapa disebut akhlak yang sempurna? Karena ada orang yang berbuat baik agar dinilai baik. Ada. Kenapa berbuat baik agar terkenal jadi orang baik? Ada juga yang berbuat baik agar orang lain jadi baik kepada dia. Ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek pada dia. Ada yang berbuat baik supaya orang utang budi. Ada yang berbuat baik karena saya ingin biasa berbuat baik. Ini belum termasuk akhlakul karim. Akhlakul karimah itu berbuat baik sebagai ibadah, sebagai pengabdian kepada Allah. Nah, inilah yang disebut akhlakul karimah. Jadi tidak bisa orang memiliki akhlakul karimah kecuali harus mengenal Allah. Karena kalau tidak mengenal Allah, orang berbuat baik demi penilaian makhluk, demi balasan dari makhluk, demi kepuasan diri. Kalau kita tidak, kita berbuat berakhlak baik sebagai ibadah. Apa itu ibadah? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, ibadah itu segala perkataan, perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi yang disukai Allah. Nah, inilah ibadah. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, saum, haji, umroh, zakat, tapi segala perkataan dan perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi yang disukai oleh Allah, inilah jadi ibadah. Makanya kenapa kita belajar? Jawab, belajar sebagai
2: ibadah.
0: Kenapa kita berbakti ke orang tua?
2: Ibadah.
0: Kenapa kita berbuat baik ke teman?
2: Ibadah.
0: Nah, syarat ibadah itu cuma dua. Satu, niatnya ikhlas. Ya Allah, saya mencari ridho-Mu. Mencari ridho Allah dan mencari pahala akhirat itu termasuk ikhlas. Jadi kalau ada orang yang senang sekali dengan pahala dari Allah, itu termasuk ikhlas. Dan yang kedua syaratnya adalah ikhtibar kepada Rasul. Ikhtibar kepada Rasulullah yaitu sesuai dengan yang diajarkan, dituntutkan oleh Rasulullah. Ada yang Rasulullah melakukannya, ada yang Rasulullah mengarahkannya, dan ada Rasulullah membiarkan orang lain melakukannya padahal beliau tidak. Nah, beliau tahu dan beliau membiarkan, itu termasuk yang boleh diamalkan. Nah, jadi mau apa kita pesantren? Goalnya apa? Akhlakul karimah. Kenapa akhlak? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Jadi kalau orang ingin bahagia langsung ting, akhlak harus bagus. Mulia itu adanya pada akhlakul karimah. Saya ingin mulia, langsung dalam pikiran, keingin saya harus punya akhlak yang benar. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah itu meninggal dalam keadaan baik. Husnul Khotimah. Kalau ingin Husnul Khotimah, klik akhlak saya terus. Ingin timbangan yang berat di akhirat, timbangan terberat di akhirat adalah timbangan apa? Apa surga tertinggi? Mungkin pernah ingat hadisnya, aku jamin rumah di pinggir surga menurut Rasulullah. Bagi yang meninggalkan perdebatan, walau benar, aku jamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berdusta walau sedang bergurau. Dan aku jamin rumah tertinggi di surga di tempat tertinggi bagi yang berakhlakul karim. Itulah sebabnya ada sahabat Nabi yang kalau tiap tahajud itu doanya minta akhlak. Di antara doa minta akhlak yang baik, Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki akhlak mulia selain Engkau. Wasrif anni sayyi'ata la yasrifu anni sayyi'ata illa an. Tidak ada. Dan palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan dari akhlak yang selain Engkau. Ustaz, tolong pastikan santri hafal doa ini ya. Jadi siapa santri yang paling disukai Allah? Yang paling baik. Ini santri tidak mungkin pintar semuanya. Mungkin kalau Allah. Tapi bukan. Pintar itu bagus, tapi bukan yang tertentu. Akhwat, mama punya solo yang datang. Sudah ganteng, pintar, kok? Ganteng, pintar, banyak uangnya. Keras ya, ganteng, pintar, banyak uang. Tapi akhlaknya bejat, mau? Tuh, ya, ada hal teman santri yang kurang titik-titik. Mau apa? Kalau akhlak buruk pasti menderita. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad dan mudghah idza sanarat sanarat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-mudghah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah dalam jasad ini ada serupa daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan falku. Jadi baiknya akhlak seseorang tergantung baik hati. Pendidikan sehebat apapun di negeri kita ini, tapi kalau tidak mendidik hati nuraninya, tidak akan bisa berhasil. Mau sekolah sehebat apapun bangunannya, sehebat apapun fasilitasnya, ilmunya, kalau tidak mendidik hati, tidak bisa. Tidak bisa. Karena akhlak seseorang itu tergantung hati yang bagaimana. Hati dibagi tiga. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau yang hatinya mati, ini sudah badannya hidup, hati mati, maka perbuatannya betul-betul mengingkari kebenaran, kebalikan dari kebenaran. ada kolbun marid, orang yang hatinya sakit. Dia Islam, dia sholat, tapi hatinya ujub, sombong, hatinya ria, hatinya pendengki, hatinya sibuk dengan berharap ke makhluk. Nah, orang yang seperti ini, walau sholat, walau sahur, walau tahajud, perilakunya sering berubah. Yang kita tuju adalah kolbun sakti, orang yang hati selamat, hatinya bersih. Inilah orang yang di dunia akhlaknya mulia, meninggalnya husnul khotimah, dikuburnya lapang, dihisabnya timbangan kebaikan yang berat, dan di akhirat di surganya Asy-Syu'ara 88:9 yauma la yanfa'u ma'lu wa la banun illa man atallaha bi qalbin sadid. Ingat, hadirin, tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa Allah di qalbin sadid. Jadi ujungnya yang bersih hatilah yang akan bertemu dengan Allah. Jelas di sini, adik-adik, anak-anakku sekalian?
2: Ya, benar.
0: Kalau di masjid jawabannya sesungguhnya, ya. Kita bukan tentara, bukan polisi, bukan hasil. Siap, jelas, oh, boleh, ya. Nggak pakai siap juga, apa-apa. Yang penting, jawabannya sesuai dengan hal. Lanjut. Nah, jadi harus belajar ilmu tentang hati dan harus bermujahadah membersihkan. Tahu ilmunya dan terus dibersihkan, karena hati ini kurang bagus. Nah, apa yang disebut kolbun sami ini? Hati yang selamat, hati yang bersih. Yang pertama, yang utama, orang akan berakhlak baik kalau punya kolbun salim. Hati yang selamat dari apa? Selamat dari kemusyrikan. Jelas? Nah, jadi hati yang bekal baik itu adalah hati yang bersih dari musyrik. Musyrik ini apa sih? Musyrik ini menyekutukan Allah, menuhankan selain Allah. Ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan batu, ada yang menuhankan apa lagi? Menuhankan, ada yang menuhankan jin. Oh, ini kepada siapa ini? Kalau yang itu dalam pandangan Islam itu musyrik, tidak akan bisa mulia akhlaknya kalau menuhankan yang lain, menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan gelap, menuhankan penampilan. Menuhankan itu apa sih? Intinya dua, mengagung-agungkan. Oh, pokoknya Allah, kalau saya punya ini saya jadi agung, mengagung-agungkan dan lengket sehingga dia berjuang terus untuk yang dia agung-agungkan. Nah, orang yang mengagung-agungkan harta, udah pasti akhlaknya jelek, pasti. Yang mengagung-agungkan, wah kalau saya kaya, saya hebat, saya sukses, gak akan bahagia, tidak mungkin bahagia. Sehingga orang yang mengagungkan harta dari bangun sampai tidur yang ada di otaknya tuh, wah, wah, wah. dia tidak akan tenang, tidak akan bagus juga apa. Yang menuhankan jabatan, jabatan. Pokoknya kalau saya punya jabatan tinggi, saya sukses. Kalau jabatan saya, mati nanti jabatan. Jabatan itu bukan tanda sukses. Jabatan itu Allah yang membagikan sebagai ujian. Jadi jangan kagum. Jangan kagum, ini jadi menteri, ini jadi gubernur, ini jadi jenderal. Kita baik, kita formal, ya. Tapi ya biasa. Jadi itu kan cuma manusia yang lagi diuji oleh Allah dengan kasih. Mengerti? Bolehkah ingin jadi presiden? Boleh. Tapi sudah belum tentu ada takdirnya. Dan belum tentu kuat. Kalau ingin apa dong? Ingin jadi orang yang disukai Allah. Nah, kalau sudah disukai Allah, jadi apa aja ditolong oleh Allah. Mengerti? Berapa persen santri yang keterima di perguruan tinggi di sini?
3: 2,3.
0: 92,3 santri dari Tauhidid Azkia ini oleh Allah ditakdirkan masuk di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hampir 100% ya. Itu Allah sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan ya. Masuk perguruan tinggi negeri, jadi sombong, jadi sibuk dengan gelar, jadi ujung, enggak ada. Amin. Emang saudara harus perguruan tinggi negeri?
3: Benar.
0: Tidak. Ya, saudara milik Allah lewat mana saja. Ya Allah, saudara. Tapi kalau ke sana, ya alhamdulillah. Kalau enggak keterima, ya apa? Jadi, jangan sekolah di Darut Tauhid hanya karena ingin sekolah tinggi negeri. Itu bonus saja. Ya. Ingin jadi orang berakhlak mulia yang disukai Allah. Nah, kembali ke hati. Jadi hati yang bersih dari musyrik, dari munafik, dari ujub, dari sombong, dari dengki, dari cinta dunia. Kalau hati makin bersih, keluar sendiri itu akhlak. Semua tangan harus dikendalikan, ya. Jangan sampai sambil belajar. Ya. Karena bahasa tubuh itu pun bicara banyak. Nanti jadi kebiasaan. Kan ada yang sambil ngobrol. Mati sih ya. Seluruhnya harus dikenali. Tidak boleh sia-sia. Ini yang di Zoom. Suaranya jelas tidak? Dicek?
3: Kurang jelas.
0: Kurang jelas. Ya, salah saya pertanyaannya sudah mau selesai. Kalau bisa kalau kurang jelas itu dari awal.
3: Tapi
0: kita. Maaf ya di Zoom. Nanti diulang setiap materi. Kalau gitu silakan Ustadz Mulyadi mengisi kalau Zoom ini kurang jelas sama. Jadi selama pesantren harus belajar ilmu hati. Apa obat terpenting supaya hati bersih? Obat terpenting supaya hati bersih dari musyrik, munafik, ujub, takabur dan semua penyakit hati lainnya. Obat terpentingnya adalah makrifatullah, mengenal Allah, ini dia. Dan kenal Allah, maka akan bertauhid, tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah.
1: Mohon maaf ini ya, teman-teman di Zoom.
0: Mudah-mudahan dengan Ustaz Mulyadi bisa dapat ilmu lebih banyak kalau ini kurang jelas ya. Saya mohon maaf.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika la. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tadi sudah mendapatkan ilmu dari guru kita langsung dari Masjid Darut Tauhid Serua di Tangerang Selatan. Kalau mohon maaf suaranya tadi agak kurang jelas, sedikit terputus-putus, dan ini juga mohon maaf kalau agak terputus-putus sedikit ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan Bapak Ibu untuk tetap kita bertolabul ilmi di pagi hari ini. Dan insya Allah saya akan melanjutkan pertemuan kemarin, menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya, yang beberapa pertanyaan sebelumnya yang masuk dari IG, dari YouTube maupun dari Facebook, yang masuk melalui Facebook, IG dan YouTube-nya Agim ya. Nah, ini yang pertama dari Ibu Ida dari Banten, Cina. Masya Allah Ibu Ida sehat ya. Ibu Ida biasanya juga langsung di Zoom untuk bertanya. Pak Ustaz bertanya terkait sholat sunat rawatib sebelum sholat Jumat. Nah, ini memang kalau kita merinci kemarin ya, rawatib itu qobla subuh, kemudian qobla dan ba'da zuhur, kemudian ba'da maghrib dan ba'da isya, itu yang muakkada. Sehingga yang muakkada ini ada 10 sampai 12 ya. Berarti kalau 10 yang tadi 5 waktu 4 tadi atau 5 waktu 5 tempat itu merupakan 2 rakaat, sementara kalau 12, 4 rakaat di qobla zuhurnya, yang lainnya tetap 2. Kemudian juga kita bahas ada ghair muakkad, itu di 3 tempat, yaitu qobla asar, kemudian qobla maghrib dan qobla isya. Ya, ada 4 tempat, ada 3 tempat, dan 4 tempat termasuk tambahannya. Kalau qobla duhurnya tidak sempat 4, pada duhur boleh 4. Itu menurut pendapat para ulama. Nah, kemudian tentang qobla Jumat tidak disebutkan secara spesifik qobla Jumat, sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak ada qobla Jumat, walaupun di Indonesia sebagian melaksanakan ya, setelah azan Jumat ada yang melaksanakan sholat kemudian qobla Jumat, tapi sepemahaman saya tidak ada secara spesifik qobla Jumat. Yang melakukan qobla Jumat mengambil pendapat atau mengkiaskan kepada qobla zuhur. Nah, namun ada khusus hari Jumat amalan yang tidak ada di hari yang lain sholat sunahnya, yaitu yang disebut dengan sholat sunat intidhar. Intidhar artinya menunggu, jadi menunggu waktu Jumat itu tiba, dilaksanakan sholat 2 rakaat dan boleh sebanyak-banyaknya mengulang, jadi 2 rakaat, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, sampai kemudian azan Jumatnya berkumandang, sampai waktu azan zuhur atau waktu ada Jumat, kalau di hari Jumat itu masuk waktunya. Nah, jadi ini bisa lebih luas ya, lebih banyak melakukan semampunya, karena memang bisa dilakukan sebanyak mungkin 2 rakaat, diulang ulang 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai menjelang azan Jumatnya tiba. Dan kita memang dianjurkan datang lebih awal untuk sholat Jumat itu ya, datang hadir lebih awal. Bahkan Rasulullah memberikan keutamaan dalam hadisnya, yang sab pertama itu seperti berkurban seekor unta, sab kedua seperti seekor sapi, sab ketiga seekor kambing, terus makin belakang makin berkurang pahalanya. Nah, maka Jumat itu harusnya bagi setiap muslim itu menjadi hari yang sangat spesial. Maaf, bukan waktu sisa. Rata-rata di kita sebagian gitu ya, Jumat itu waktu olahraga, sehingga pagi-pagi itu olahraga capek, begitu Jumatan tidur ya. Aduh, sayang sekali, padahal dari awal masuk imam

mulai imam khutbah, mulai imam naik mimbar, sampai kemudian selesai, itu merupakan bagian dari rangkaian ibadah sholat Jumatnya. Nah, sehingga diupayakan sebisa mungkin tidak tidur, menegakkan kepala, bangun ketika sholat Jumat itu. Nah, jadi kalau pertanyaan Bu Ida tentang sholat sunat rawatib Jumat, yang ada adalah ba'diyahnya. Nah, ba'diyahnya Rasulullah itu ternyata lebih sering melakukannya empat. Ya, empat. Kadang empat itu dilakukan sepenuhnya di masjid dengan empat rakaat langsung tanpa tahiyat awal. Atau juga Rasul saat riwayat lain melakukan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, atau dua rakaat itu pun dibagi dua, dua rakaat dilakukan di masjid dan dua rakaat di rumahnya. Karena rumah Rasul kan tinggal melangkah di Serambi Masjid Nabawi, gitu ya. Nah, tinggal melangkah, jadi dua rakaat di rumah, dua rakaat di masjid, dua rakaat di rumah setelah sholat Jumat itu menjadi empat rakaat. Jadi kalau mau, ba'diyahnya ada insya Allah untuk sholat Jumat, Ibu ya, tapi kalau qobliyahnya tidak ada. Kalau mau ada, sholat sunatnya lakukanlah sholat intidhar, yaitu sholat menunggu waktu Jumat tiba. Begitu Ibu Ida Nuraida di Banten, Cina ya. Ibu orang Banten yang tinggal di Cina sekarang, Masya Allah. Selanjutnya dari Pak Suparja, Suparja 621. Assalamualaikum Ustaz, waktu sholat sunat tapi harusnya salam. Nah, tapi berdiri lagi, ingatnya pas baca Al-Fatihah terus duduk salam, bagaimana? Ya, kalau misalkan lupa, kita boleh gitu ya. Jadi lupa nih, karena ini juga sholat sunat ya. Kalau sholat berjamaah tentu ada imam yang kita tinggal ikuti. Kalau imam salah, maka imam akan kemudian melakukan sujud sahwi, begitu ya. Nah, bagaimana kalau lupanya itu pas sudah Al-Fatihah? Maka sebaiknya dilanjutkan saja, tidak usah dipotong. Dilanjutkan, ya. Syariat sujud sahwi itu terhadap rokaat yang kurang atau rokaat yang lebih, ya. Jadi sholat sunatnya harusnya dua rokaat, ini rokaat kedua malah berdiri lagi, jadi rokaat ketiga. Ya, bagaimana? Lanjutkan aja, tidak usah dibatalkan, ya. Lalu kemudian sujud sahwi sebagai penutupnya. Jadi sujud sahwi ini berlaku baik di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah, gitu ya. Jadi, tapi saya kira jarang ya seperti ini. Namun bisa jadi terjadi ya. Rata-rata kan sholat sunat itu, maaf, soal sujud sahwi itu yang lupa rakaat kurang. Nah, ini bagaimana lebih sama, ya mau kurang ataupun lebih. Penyebabnya kenapa? Karena kita lupa ya, sahun, kita lupa. Ya, karena lupa itulah kemudian ada syariat sujud sahwi. Dan tentu saja bukan sesuatu yang dilakukan secara rutin kan, sesekali kita lupa rakaat, sesekali lupa Fatihah, sesekali lupa yang rukun misalkan, ya setahun sekali juga enggak, mungkin 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali kejadiannya, di tengah situasi dan kondisi yang mungkin satu saat sedang sibuk atau pikiran sedang tidak konsentrasi begitu, maka ada syariat sujud sahwi. Ya begitu ya Pak Suparja. Sujud sahwi saja Pak terhadap yang kelebihannya begitu ya. Nah, kemudian dari Delvi Jamalus ya, izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau sholat duhur di masjid, apakah urutannya sholat tahiyatul masjid lalu sholat qobliyah duhur dilakukan berurutan? Iya betul ya sahabat Delvi Jamalus. Jadi kalau kita melihat mencukupi waktunya ya, bisa kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian sholat duhur. Ya maaf, sholat qobliyah duhur. Masih ada waktu, qobliyah duhurnya boleh 4 rakaat. Lalu kemudian sholat duhurnya iqomat bareng dengan imam, begitu. Nah, waktunya nih kita misalkan, nah mungkin seperti pertanyaan kemarin ada pilihan, apakah tahiyatul masjid atau qobliyah misalkan, gitu ya, waktunya terbatas. Maka pilih qobliyah. Karena itu rawatib, rawatib lebih ditekankan, apalagi qobliyah duhur rawatib muakkad, itu lebih baik dilakukan rawatib daripada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bisa kapan saja. Atau misalkan waktunya cukup hanya untuk dua salat. Ya, hanya kita lihat misalkan tinggal 4 sampai 5 menit. Bisa dua salat. Apakah tahiyatul masjid dengan qobliyah
sehingga Qiblatul Masjid dua qobliyah dua, atau ingin qobliyahnya empat, dua rakaat qobliyah, dua rakaat lagi qobliyah untuk duhur ya. Maka kalau kita mau memilih, kalau saya lebih memilih qobliyah dua-duanya ya, qobliyah duhurnya empat rakaat. Kenapa? Tiatul masjid sekali lagi bisa datang kapan saja ke masjid, kita menghormat masjid. Tentu idealnya adalah idealnya datang sebelum azan, pasti dapat qobliyah, apa dapat qobliyahnya, dapat tiatul masjidnya ya. Sebelum datang kita sholat tiatul masjid, sebelum azan datang tahiyatul masjid, lalu azan, setelah azan kita tinggal qobliyah, dan bisa sampai empat rakaat qobliyah duhurnya. Nah begitu ya, sehingga kalau pertanyaannya berurutan, iya berurutan ya. Apa yang membedakan? Niat. Kita sholat tahiyatul masjid dua rakaat, nanti qobliyahnya juga dua rakaat, sama-sama dua rakaat, dan berurutan. Setelah salam tahiyatul masjid beri lagi takbiratul ihram untuk sholat qobliyah. Kedua-duanya berurutan, namun apa yang membedakan? Niat. Sama-sama dua rakaat, sama-sama takbiratul ihram sampai salam ya, sama-sama bacaannya juga dari iftitah sampai tahiyat, ada ruku sujudnya sama. Apa yang membedakan? Niat. Sehingga niat ini bisa membuat amal kita diterima atau tidak, bahkan bisa membuat dan membedakan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Sama-sama sholat dua rakaat, tapi berbeda niat, tentu berbeda nilainya di hadapan Allah. Begitu ya, sahabat Jamalus. Lanjut, sahabat Dani Santi. Ya, Dani Santi 2583. Assalamualaikum Pak Ustaz, ingin bertanya, kalau saya sholatnya telat atau terlambat, apakah masih tetap harus qobliyah atau ba'diyahnya dilakukan juga? Oke, baik. Tergantung sholat apa ya. Kalau misalkan sholat duhur, kita kan ada ba'diyah. Sholat maghrib, ba'diyah, qobliyahnya ghair mu'akkad. Sholat isya, ba'diyah, qobliyahnya ghair mu'akkad. Nah, tapi kalau sholat asar, kita tidak sempat qobliyah yang ghair mu'akkad ya, tapi datang masbuk kita, imam sudah berdiri, kita lalu sholat berjamaah, maka tidak usah sholat ba'diyah ya. Nah, karena walaupun qobliyahnya kelewat ya, karena memang sudah habis waktunya. Itulah kenapa disebut rawatib. Rawatib itu terkait atau beriringan dengan sholat wajib, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Nah, bagi sahabat yang memang terbiasa istiqomah, jangan khawatir. Insya Allah niatnya, amalnya dicatat sebagai orang yang melakukan. Kalau biasa kita istiqomah, lalu sesekali kita terlambat. Nah, contoh sahabat Dani Santi ini misalkan udah biasa nih qobliyah setiap duhur itu qobliyah setiap hari. Nah, satu saat terlambat, lalu kemudian tidak sempat qobliyah, lalu sholat ba'diyah saja yang memungkinkan dan sempat sholat qobliyah duhurnya. Maka insya Allah tetap tercatat melakukan, berniat dan istiqomah. Itulah pentingnya niat dan istiqomah ya. Tetap berniat untuk melakukan walaupun kemudian terlambat, dan karena di luar terlambat itu karena satu dan lain hal selalu istiqomah, maka insya Allah tetap dapat pahala dan kebaikan. Itulah pentingnya istiqomah ya. Baik, lanjut kemudian dari sahabat Yayen Rosyanti 8305. Assalamualaikum Ustaz, manakah yang utama dulu jika sholat sunat tahajud dulu atau sholat hajat atau sholat taubat? Mana yang dikerjakan dulu? Baik. Nah, kalau kita mengkaji beberapa hadis ya, banyak hadis tentang sholat yang utama, sholat sunat yang utama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sholat sunat yang utama setelah sholat wajib itu adalah sholat tahajud atau qiyamul lail ya. Abdul sholat ba'dal fardhi qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu, sholat wajib, yaitu qiyamul lail, sholat malam atau sholat tahajud ya. Jadi itu yang utama. Jadi dibanding tadi pilihannya sholat hajat atau sholat tobat, sholat tahajud, bisa semuanya lebih baik. Tapi kalau bicara bertanya keutamaan, nah tentu kita merujuk kepada apa yang disebutkan Rasulullah. Dan Rasul menyebutkan
sholat utama setelah sholat wajib. Sholat wajib gak ada bandingannya, gak ada tandingannya, itu yang paling utama. Dan gak ada pilihan, kita harus melakukan ya. Nah, sholat sunat ini kan pilihan, kita mau mengerjakan atau tidak. Dan ketika kita mau mengerjakan, mencari yang lebih utama, yang paling utama, maka tahajud adalah paling utama. Tapi ibu juga boleh di salat tahajud diselingi salat hajat, diselingi salat taubat, atau bisa jadi dengan tahajud itu pun kita bisa memohonkan hajat kita. Ya, karena sebagian ulama berpendapat tidak ada spesifik salat hajat, tapi salat dua rakaat dengan berharap sesuatu, memiliki hajat sesuatu, itu adalah salat hajat namanya. Gitu ya, dinamai. Sepertinya salat taubat tidak ada spesifik nama salat taubat sebagaimana nama sholat tahajud, qiyamulail, qobliyah duhur, dan seterusnya. Tapi sholat dua rakaat dengan niat taubat, maka itu disebut sholat taubat. Sehingga kalaupun digabung sholat tahajud dan sholat taubat itu sebagai bagian dari sholat tahajud, silakan ya. Jadi tahajud itu justru saatnya kita bertaubat di sepertiga malam, karena sepertiga malam saat mustajab, saat doa diijabah, saat segala permintaan diberi, saat segala dosa diampuni. Kalau kita bertobat mohon ampun kepada Allah, maka manfaatkan sepertiga malam seperti itu. Begitu ya sahabat Yayen Rosyanti. Lanjut, Enis Hafiz, Eni Zafir, maaf, Eni Zafir 9298. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika di tengah salat aurat atau kaki terlihat, apakah batal? Kalau itu tidak disadari, maka tidak mengapa. Tapi kalau sadar, aduh ini aurat terlihat nih, aurat terbuka, maka segera menutup aurat tersebut. Tidak jadi batal, tidak membatalkan salatnya ya. Tapi kalau disengaja lalu dibiarkan, atau kita tahu dan kita membiarkan, maka bisa menjadi batal ya. Kenapa? Karena menutup aurat itu salah satu syarat sah sholat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka ya tidak jadi sholatnya, menjadi batal gitu ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Jadi lihat kondisinya tentunya sahabat ini ya, apakah itu disengaja atau tidak. Kalau disengaja, tidak disengaja, atau karena ketidaktahuan beres sholat, udah tadi kaki terbuka, aurat ternyata terbuka, terlihat bagaimana. Nah itu tidak mengapa. Tapi kalau disengaja, kita tahu dan dibiarkan, maka itu menjadi membatalkan. Begitu ya. Sahabat Nur Hamsiah, Nur Hamsiah 622. Assalamualaikum. Apa sholat sunat ba'da isya bisa juga 4 rakaat? Sholat ba'da isya, riwayat kemarin, riwayat Imam Tirmizi dari Aisyah, hanya 2 ya. Ba'da isya dan ba'da maghrib masing-masing 2. Tidak ada riwayat bahwa ba'da isya itu 4 ya. Kalau mungkin mau sholat lagi ba'da isya dengan sholat sunat, saran saya bisa qiyamulail 2 rakaat boleh bebas. Qiyamulail itu kan sholat malam hari, atau sholat malam dilakukan setelah isya. Atau bisa sholat witir, jadi witirnya didahulukan sebelum tidur, atau setelah isya witir lalu tidur, nanti bangun tinggal sholat tahajud, tidak witir lagi, itu boleh. Tapi sholat ba'da isyanya, sholat ba'da isyanya hanya 2 rakaat saja, tidak 4 rakaat ya. Begitu sahabat Nur Hamsiah. Lanjut dari IG, Eni Awan. Jika laki-laki tertinggal khutbah Jumat tidak dari awal, bagaimana itu Ustaz? Jadi sebaiknya sholat Jumat itu dari hitungan sholat Jumat itu dari mulai imam naik mimbar. Ketika imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dalam riwayat Rasulullah hanya mengucapkan assalamualaikum, tidak lengkap warahmatullahi wabarakatuh, karena Rasul keluar dari rumahnya kemudian membaca khutbah ya. Jadi ada juga sebagian khatib misalkan dia tidak membaca salam, dia langsung naik duduk aja, atau naik assalamualaikum langsung duduk, jangan heran ya. Karena mengambil riwayat bahwa Rasul waktu sholat Jumat dia masuk, dan masuknya assalamualaikum langsung duduk, itu mengambil riwayat ke sana. Tapi kalaupun membaca sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak masalah. Nah mulai salam itu sama dengan kita mulai takbiratul ihram di sholat duhur. Jadi mulai tadi salam imam, khatib, sampai selesai khutbah itu dianggap dapat 2 rakaat, kan duhur 4 rakaat ya. Lalu 2 rakaatnya salat Jumat.
Nah, ini perbandingannya dengan 4 rakaat sholat duhur. Bagaimana hitungannya coba? Kalau kita sholat duhur hanya 2 rakaat. Nah, ini ada yang sholat Jumat ngejar sholatnya aja, khutbahnya nggak ikut. Ya, ada sebagian yang khutbah saya sering lihat gitu ya, tapi ya susah jadi khotib negurnya karena juga nggak jauh di luar. Ngobrol, nggak kebagian tempat, dia duduk di motor sambil ngobrol, begitu komat, gelar ikut saya jadi ikut sholat. Bahkan ngobrolnya tidak sedikit sambil ngerokok gitu ya. Nah, begitu komat langsung aja ikut sholat. Nah, ini apa mestinya tidak demikian, walaupun mungkin berbeda pendapat ya. Ada ulama yang mengatakan secara tegas dan keras itu tidak dapat Jumat baginya, fala Jumatalah. Tapi sebagian mengatakan boleh ya, artinya tetap dia dapat Jumat, setidaknya gugur kewajiban ya, tidak bisa atau tidak mesti mengulang dengan sholat duhur, tetapi dia bisa jadi hanya sekedar bebas kewajiban, nilainya boleh jadi tidak bernilai di hadapan Allah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah oleh guru-guru kita di kebersamaan pagi hari ini, oleh Kiai Haji Abdullah Gimnasiar dan juga Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama sahabat MK tentunya dapat kita ikhtiarkan bersama, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu juga mari kita doakan bersama guru kita sahabat MK, semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga selalu beliau, dan juga tentunya dikuatkan langkah dakwahnya serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Setiap ketika
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya.
1: Semula
0: sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Di akhirat, di waktu.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273505 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hatiku keran.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Terima kasih, kami sapa ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Erni dari Perum Bumi Ceranjang Asri, ada juga Ibu Rosmiati dari Cicalengka, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Selanjutnya juga ada Yang Alin dari Cimareme. Sahabat Mangkus dari juga Singaparna sudah bergabung, terima kasih. Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Kang Iman dari Tasikmalaya, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Yanti dari Antapani, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, dan juga sahabat MK lainnya yang mohon maaf belum dapat tersapa di kebersamaan pagi hari ini karena keterbatasan waktu yang ada sahabat MK. Namun mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan doa terbaik kita yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini tentunya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambungsiarkan program manajemen kolbu pagi, menyebarluaskan dakwah yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini tentunya. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Akar dari penyakit penyebab kematian tertinggi. Penyakit penyebab kematian tertinggi adalah serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Stroke dan serangan jantung itu mempunyai akar penyebab utama. Penyebab utamanya itu ada tiga. Yang pertama, penyebab pertama yang menyebabkan serangan jantung, yang menyebabkan adanya serangan stroke, prefaktor risiko utama adalah hipertensi, darah tinggi. Waduh, kan darah tinggi mah banyak di mana-mana juga, bisa selesai dengan tensimeter, kemudian dilakukan pengobatan amlodipin, captopril gitu ya. Nah, kejadian yang paling sering adalah mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Bergembira jika tekanan darah 130/90, bersedih hati ketika tekanan darah 180/110. Mengobati umumnya hanya sebatas angka. Jadi ibu bapak semua, ketika kita hanya mengobati sebatas angka, maka kita tidak menelusuri kenapa kok tekanan darah itu naik. Apa dampaknya ketika tekanan darah itu naik? Demikian juga dengan diabetes. Banyak kita itu terjebak dengan mengobati angka, dalam tanda kutip. Berbahagia jika kadar gula darah sewaktu 180, sedih ketika kadar gula darah nyampe pada angka 400. Problemnya adalah kenapa kok angka itu bisa naik dan apa dampaknya angka itu ketika naik. Nah, yang harus kita pelajari adalah kenapa angka diabetes itu kadar gulanya bisa naik, kenapa angka hipertensi itu tensinya bisa naik. Nah, kenapa itulah yang seharusnya menjadi titik tolak kita dalam melakukan intervensi. Menjadi hal yang paling utama ketika kita mengendalikan gula darahnya, menjadi hal yang sangat prioritas ketika ingin tekanan darahnya normal. Bukan ketika tekanan darahnya tinggi minum captopril saja, bukan ketika gula darahnya tinggi minum glibenclamide saja. Tetapi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi, faktor apa saja yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, itu yang lebih penting. Sehingga kita itu tidak menjadikan obat sebagai cemilan.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi? Dengan izin
4: selain Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dikaruniakan menjadi orang tua yang dititipi anak merupakan anugerah yang istimewa, karena tidak semua hambanya dapat merasakan hal itu. Tentu, menjadi orang tua bukan amanah yang mudah. Semua perlu perjuangan dan pengorbanan, mulai dari harta, pikiran, tenaga, dan juga waktu. Di satu hari, seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, berapa penghasilan ayah dalam satu jam?" Mendengar pertanyaan anaknya, sang ayah yang sedang sibuk bekerja kemudian menjawab, "Dek, jangan ganggu ayah dulu ya," ucapnya sambil terus menatap layar laptop. Di hari lain, ketika sang ayah baru pulang bekerja dalam keadaan lesu dan wajah yang muram, anaknya kembali menghampiri sambil mengajukan pertanyaan, "Ayah, berapa penghasilan ayah? Tolong jawab ayah," intanya sambil memohon. Dengan suara yang tidak menyenangkan, ayahnya pun menjawab, "150.000 satu jam." Jawab sang ayah. Mendengar jawaban ayahnya, sang anak kembali berbicara. "Ayah, bisakah ayah meminjamkanku uang 50.000? Mendengar sang anak yang dirasa mengganggu, sang ayah semakin merasa kesal karena lelah. Sehingga dengan acuh ia berkata, "Tolong nak, jangan ganggu ayah. Ayah capek, kamu ke kamar saja," ucap sang ayah. Memasuki waktu tidur, sang ayah sudah merasa agak tenang. Ia kemudian teringat kejadian tadi siang, kemudian merasa menyesali perlakuannya tadi. Lalu sang ayah pergi menuju kamar anaknya. Dengan perlahan ia berbicara, "Nak, apakah kamu sudah tidur?" tanyanya. Dan ternyata anaknya belum terlelap. Sang ayah kemudian memberi anaknya uang 50.000 yang tadi diminta olehnya. Dengan senyum cerah, sang anak mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Kemudian ia menyisipkan tangannya ke bawah bantal dan mengeluarkan uang 100.000 di balik bantalnya. Masih dengan senyumnya, sang anak kemudian berkata, "Ayah, sekarang aku punya uang 150.000. Ayah, bolehkah aku membeli sejam saja dari waktumu?" pinta sang anak kepada ayahnya. Yang kemudian diikuti penyesalan oleh ayahnya. Sahabat MQ, banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal, tanpa kita sadari, keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Bersama keluarga, surga dapat terasa nyata di dalam rumah yang dipenuhi kehangatan dan kebersamaan. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita berikhtiar di luar sana, jangan pernah lupakan hak keluarga yang ada dalam diri kita. Salah satunya, hak anak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih kedua orang tuanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pernahkah terfikirkan sahabat MK waktu yang kita jalani ini bergulir dengan sangat cepat sahabat MK? Lantas pernahkah kemudian juga terlintas apa yang sebenarnya tengah kita jalani? Pernahkah kita juga berpikir untuk membuat ritme hidup kita ini lebih perlahan, sahabat MK, agar lebih dapat menangkap setiap detail kejadian yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita? Menjalani waktu yang perlahan bukan jadi lambat, sahabat MK, ya, bukan bahkan jadi berhenti. Tetapi kalau kita ibaratkan kendaraan yang melambatkan kecepatannya, kita yang berada di dalamnya jadi bisa melihat, mendengar, dan menyadari lebih banyak hal, ya, apa yang ada di balik jendela dari kendaraan tersebut, sahabat MK.

0: yang lebih sahabat MQ pada sekitar, dan tentu tidak lepas juga pada diri kita. Allah menghadirkan hikmah-hikmah yang dapat kita fahami, sahabat MQ. Mari kita sediakan waktu untuk bertafakur, bagaimana kita secara tidak tergesa, sahabat MQ, untuk mencerna sesuatu, serta secara bijak juga menyampaikan respon. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada ketenangan hati. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda di program Inspirasi Pagi yang akan membersamai Anda hingga jam 9 mendatang di hari Selasa ini, sahabat MQ. Hari ke-20, kita sudah masuki di bulan Safar bertepatan dengan hari ke-4 di bulan Agustus. Akan banyak segmen yang kita akan sama-sama ikuti, sahabat MQ, hari ini. Informasi-informasi terkini kami hadirkan rangkaiannya dalam Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di termin yang berikutnya nanti, jam 7.30, hadir Bincang Parenting bersama dengan kita nanti narasumber dari Puspaga Kota Bandung. Ada konselornya yang nanti kita akan berbincang, sahabat MQ, dan sahabat MQ bisa dapat ikuti juga bersama dengan Aulia SRSPSI nanti. Ditutup dengan segmen MQpedia, jadi mari kita ikuti setiap segmennya, sahabat MQ, dan untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, hadir segmen Jurnal Pagi MQ FM berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali menyapa sahabat MQ ya, mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, kemudian juga informasi seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, atau Anda punya berita kehilangan, boleh juga nanti dihadirkan sahabat MQ agar dapat bantu kami luaskan informasinya. Atau Anda yang memiliki informasi atau menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan, bisa Anda juga informasikan ya agar dapat diluaskan informasinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Sekaligus Anda bisa menyampaikan juga sahabat MQ jurnal syukur ya, tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa. Mudah-mudahan ini jadi sarana untuk kita saling menginspirasi ya, agar tidak terluputkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang paling ingin disyukuri hari ini, pagi hari ini sahabat MQ apa? Silakan dapat dibagikan dengan informasi-informasi tadi ke 0811-224-1027. Tidak lupa sertakan nama, usia, juga alamat Anda.

Sembari menantikan informasi-informasi yang sedang Anda himpun untuk dibagikan ya pagi hari ini, kami hadirkan juga sahabat MQ ya, informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Nah, silakan dimanfaatkan untuk Anda hari ini yang akan beraktivitas ya sahabat MQ. Silakan dimanfaatkan agar aktivitas hari ini dapat terantisipasi ya jika ada perubahan-perubahan cuaca yang dimungkinkan terjadi ya untuk wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Kami awali dengan Bandung, sahabat MQ, informasi perakiraan cuacanya hari ini yang telah dirilis oleh BMKG. Ini cukup berbeda-beda ya perakiraan cuacanya hari ini untuk wilayah kota Bandung. Di beberapa wilayah memang perakiraan cuacanya hari ini akan lebih dominan cerah sepanjang hari, namun di beberapa wilayah perlu diwaspadai juga akan terjadi hujan dengan intensitas ringan ya sahabat MQ. Seperti di wilayah Coblong, kemudian juga Bandung Wetan, ada Cibenying Kidul, kemudian Kiara Condong, Cibenying Kaler, Antapani, itu diperkirakan hari ini hujan dengan intensitas yang ringan.

Disilakan dipersiapkan kembali segala perlengkapannya untuk dapat beraktivitas di segala cuaca ya sahabat MK. Untuk wilayah Subang, hari ini perakiraan cuacanya di seluruh wilayah ya, ini merata, akan terik sepanjang hari, cerah sepanjang hari. Dengan suhu puncaknya perlu diwaspadai juga agar tidak sampai dehidrasi ya. Karena bisa mencapai 33 derajat Celcius hari ini puncaknya di wilayah Subang. Sementara untuk Yogyakarta, perakiraan cuacanya hari ini di hampir seluruh wilayah dominasinya akan berawan hari ini, jadi tidak terlalu terik ya, hanya di Gunung Kidul saja yang sepanjang hari diperkirakan akan terik cuacanya cerah sahabat MK. Dengan suhu puncaknya Yogyakarta mencapai 31 derajat Celcius hari ini. Silakan dimanfaatkan sahabat MK informasi perakiraan cuaca dari BMKG tersebut untuk Anda mempersiapkan aktivitas Anda. Sekaligus dapat juga Anda melengkapkan sahabat MK pagi hari ini informasi seputar cuaca, juga silakan boleh disampaikan sahabat MK pagi hari ini. Sekaligus juga Anda yang sudah mulai berkendara, atau Anda bisa langsung memantau juga di tempat Anda hari ini berada sahabat MK, lalu lintas di sekitar Anda, bisa Anda laporkan. Informasi lain seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, kemudian juga berita kehilangan, atau Anda menemukan ada fasilitas publik yang mengalami kerusakan atau bahkan membahayakan ya pengguna jalan, boleh juga dilaporkan pagi hari ini. Sekaligus jurnal syukur, silakan dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah berbagi informasi. Selepas beberapa informasi berikut, sahabat MK, kami segera menyapa Anda. Tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.

0: Daki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Lanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
9: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
8: tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
10: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
8: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-na, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali, masih dalam jurnal pagi hari ini ya. Kami masih nantikan sahabat MK, di pagi hari ini Anda dapat berbagi informasi seputar pantauan cuaca, kemudian informasi lalu lintas, peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan barangkali ada terjadi di sekitar Anda, boleh diinformasikan juga ya, agar kita bisa lebih berwaspada, bersiap-siaga. Silakan boleh disampaikan, sekaligus juga jurnal syukur. Silakan bisa Anda tuliskan 3 hal yang paling ingin Anda syukuri di pagi hari ini apa, sampaikan ke 0811-224-1027. Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MK FM ya. Sudah ada sahabat kita, Ibu Juwita, absen dulu katanya, menyampaikan juga ucapannya untuk MK FM, selamat milad katanya yang ke-25 tahun. Mudah-mudahan senantiasa menginspirasi perjalanan panjang keislaman untuk semua pendengarnya, dan membawa keberkahan dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita ya doanya, sahabat MK, karena tahun ini, tepatnya setiap bulan Agustus ya, Radio MK FM ini pertama kali mengudaranya itu tanggal 1 Agustus 2001. Jadi setiap kali Agustus, ini adalah miladnya MK FM, boleh juga menyampaikan harapannya dan doanya untuk MK FM juga ya, seperti Ibu Juwita. Terima kasih Ibu Juwita. Berikutnya ada sahabat kita Pak Yandi di Buah Batu, menyampaikan pagi hari ini cuaca di Buah Batu cerah, sejuk sekali suhunya, lalu lintasnya terpantau masih lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bernafas bergerak untuk ibadah, dan kemudian juga bisa menunaikan sholat wajib berjamaah di masjid katanya. Sarapan pagi lanjut mengantar cucu-cucu ke sekolah. Alhamdulillah ya. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MK yang sedang menyimak. Untuk guru-guru juga, terima kasih ilmunya, mudah-mudahan jadi amal jariah. Dan untuk sahabat MK, doanya dari Pak Yandi juga, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi. Berikutnya ada sahabat kita Ibu Ella di Soreang, melaporkan pagi hari ini cuacanya segar sekali, cerah di wilayah Soreang. Kemudian menyampaikan doanya hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin, dan menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih lancarkan, bisa ibadah, bisa aktivitas di rumah sambil menyimak MK FM. Doanya disampaikan untuk guru-guru, mudah-mudahan semua ilmu yang disampaikan jadi amal jariah, dan juga untuk kru yang bertugas, juga sahabat MK yang menyimak, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah serta diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang. Menyambung kembali mau menyapa sahabat MK yang sudah berbagi, kali ini dari Pondok Mas Indah Cimahi. Sahabat Handayani ini sudah berpindah domisil atau seperti apa ya sahabat Handayani? Dari Pondok Mas Indah Cimahi, pagi hari ini sahabat Handayani menyapa, menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dalam dan sehatkan untuk bisa curhat kembali katanya di penghujung malam. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki katanya, tidak terduga tadi malam. Jadi merasakan Masya Allah, Allah maha pemberi rezeki, maha baik, maha bijaksana. Dan tadi malam ini menyampaikan syukurnya juga, diberi mimpi yang indah katanya. Alhamdulillah. Pagi hari ini dilaporkan sahabat Handayani, cuacanya di wilayah Cimahi cerah berawan, suhunya sejuk sekali. Doanya semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat untuk semuanya. Terima kasih sahabat Handayani ya, dari Pondok Mas Indah Cimahi. Dari Cimahi, masih dari Cimahi ya berikutnya. Kita sapa kembali, ada Ibu Dewi, menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah katanya jelang usia 60 tahun, Allah masih memberi kemampuan untuk berkegiatan bersama keponakan yang usianya jelang 12 tahun. Semoga kita semua diberi usia yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Dewi ya di Cimahi, sudah mengingatkan kita ya melalui jurnal syukurnya untuk mentafakuri usia ya, insya Allah. Ibu Parilah di GBA 3, menyampaikan jurnal syukurnya hari ini, alhamdulillah Allah masih karuniakan bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan gratis,
Alhamdulillah masih bisa ibadah juga dan aktivitas lancar. Masih bisa diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Kemudian salam sehat dan tetap semangat, jangan lupa untuk bahagia katanya. Semoga kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak semuanya diberi kesehatan dan keselamatan. Ibu Parilah melaporkan juga pagi hari ini sudah sampai rumah kembali sehabis mengantar sekolah. Pantauan lalu lintas di Jalan Logam, Marga Cinta, Cijaura terpantau ramai lancar dan cuacanya di GBA 3 cerah berawan karena kemarin sore turun hujan ya, hujan ringan di wilayah GBA 3. Hawanya pagi hari ini masih dingin katanya ya. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Berikutnya kita beralih ke wilayah Cisarua. Di KBB sudah ada Bunda Sinta juga menyampaikan jurnal syukurnya hari ini. Alhamdulillah masih bisa bernafas, menghirup udara segar. Bersyukur juga karena Allah memberi nikmat yang tidak terkira, yakni nikmat lahir batin, sehat, nikmat iman dan Islam. Informasi cuacanya di sekitar Cilimus sudah cerah pagi hari ini dari Bunda Sinta, kemudian menyampaikan doanya untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan rezeki yang berkah serta selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta dari Pada Asih Cisarua ya KBB. Dari Garut Ibu Rusmiati juga terima kasih menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen dengan gratis dan masih dikaruniakan kenikmatan yang tidak terbatas katanya. Semoga istiqomah menjalankan ibadah-ibadah. Informasi cuacanya dari wilayah Cibatu Garut cerah pagi hari ini dan siaran MK FM juga dapat disimak dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rusmiati ya dari Cibatu Garut pagi hari ini sudah menyampaikan informasinya. Sahabat MK yang lainnya juga terima kasih sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi. Dan kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang akan kami hadirkan perbincangan untuk Anda. Kita akan melihat ya sahabat MK menakar dampak dari kenaikan sejumlah tarif yang berlaku mulai Agustus 2026 ini sahabat MK. Dengan gelombang tarif yang baru, siapa kemudian yang paling terdampak? Nah, Anda bisa menyampaikan juga pandangannya berkenaan dengan topik ini. Mulai Agustus ini sahabat MK, sejumlah tarif resmi mengalami kenaikan. Salah satunya ini adalah penerapan pajak bagi pedagang di marketplace ya. Nah, apakah Anda sering berbelanja juga di marketplace? Apakah ada dampaknya sahabat MK? Silakan bisa berbagi juga pengalaman Anda. Kalau Anda berbagi atau kalau Anda berbelanja di marketplace, maksudnya sahabat MK, nah bagaimana, apakah ada perubahan dengan setelah resminya ditetapkan ada kenaikan pajak sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811 22